0: Anda dan siko lelaki. Ah, ha, yang tadi bapanggang manuak, bejua manuak, ngenak nama, ngenak mata panas, ngenak solar. Cara dikenak lelaki itu bernama sila sutarat. Ya bejua manuak panggang, ngenak kuasa solar. Nadai ngenak arang. Ah, ha, dengar kita begini cara menggang tu. Tahu tahu dia pelajar ke kita itu begini cara menggang. Ngabek ke kita nak beli karang. Dengar kita au tulis mana-mana begini cara ya tu. Jadi lelaki itu tadi ngena kuasa karannya tadi bandua ke dukumai tambon nong sano di pelilih menua muang di talen dia dia nak. Jadi lebuah ditanya belah pemberita. Jadi tuan sila begini tertemu ke cara manggang nak solat tu nak ngena api nak ngena arang begini tuan. Jadi begitu egat. Jadi aku tu tadi kalau berjalan bersebelah pasal tadi mansak cermin bas. Maya aku mansak cermin basnya tadi. Ya gari panas, panas, panas. Maya nyaigat. Maya aku mansak tadi. Tak saya kena tunuh mua aku. Laban mata panas kemancar ngagai cermin basnya tadi. Lalu nengau mua aku. Apa? Asa kebetuk mua aku. Kaya madah ngagai pemberita tu. Jadi berpun nari nyak meh tadi. Aku tu lalu ngenak caranya. Berpikir aku berunding aku kat. Tik beketuk manggang manua. Engkau pamagi nak nak gi aku beli arang ni buah begigak ke kayu kena bertunu ke nya nyu muai duit. Kok lelaki tu pendengar ya kebenar masila sutarat tu. Ah nyadi berengkah harinya. Ma tadi ya lalu bergumpul ke cermin, mayu cerminnya digumpul ya. De tusu ne mana-mana ya. De gagak ke langkar, langkar cermin ke nyokak segala peniau, tusu ne cerminnya dia. Lalu manuaknya dengkah beluan cerminnya di maya hari panas. De tengau ya, de jemui ya cerminnya tadi. Semua pengangat cerminnya pancar mata panasnya tadi. Lalu dituju ke ngagai manua. Di ini nak angat. Segi angat ya tahu je ke kita au cara tu. Ya ke de kena tu ngena cermin ya tahu. Jadi kok ya peningal siko manua ke pemerat 1.5 kilo. Nanti ya de panggang tu tadi. Nanti mansau manah de panggang ngena cerminnya tadi. 10 ngagai 15 minit aja. Laban tikas pengangat mata panasnya de pancar ngena utai ke de gagaknya tadi 300 darjah Celsius. Degree Celsius. Pengangat utanya 100 celsiusnya udah hangat anda anggi 300 ya 1 celsius tu ya ke kira ke ayah ngat kita gelesaknya anyak ya nanti ya 100 nanti 300 dah anyak ke buah manu atau tadi 1.5 kilo 10 ngagi 15 minit ajak mansau cara ayo kita sila sutara tu manggang manua tu kayak panggang manua tu manua tengau. Okey, manua panggang, au manua tengau. Au dah tahu nanti kita berjual manua ngena nama manua tengau. Au okey manua panggang. Nanti ngora bukai manua panggang kita nai rau. Beli meh manua tengau kami. Ndak ngena areng, ndak ngena kayu. Nada buah sap. Jam 4 mansau 10 ngagi 15 minit. Nya nanti hari panas, bentik hari kudik deh. Nada meh kita nak berjual manua. Nyaman tadi elemen berita kita keterubah ya. Jadi ayak kita sutarat tu tadi ngabini ya Pan Sri ianya mujua berjual 40 ikut manua ngena cara tu ya. Kelimpah harinya lampang ngut pun bisik dijual. Elemen berita kita keterubah bepanggang ya resepi nyelai area ora bukai. Manua oke de panggang tang di tengau ngena cermin. Elemen berita keterubah. Kita mansang ngagi elemen berita kita kedua ke sekali tu. Lepas berita kita kedua untuk peninggal, nyari di mana China. Tu ngenang sentang orang agak konten. Ya, kita kerinduk bergagak ke konten, terus ke pengawak kita. Lepas kelimpah hari kita merindang orang, berkongsi ke pengalaman penelbak kita, ngau mayuh macam perkara ke patut ditemu orang, kita megak dekat boleh duit. Nanti nyemak, orang mayuh medak, udah nyantari kita bisik ngelaku ke barang dalam konten kita. Di mana China, di peninggal, ukui tak terbilang, siku ukui ke terbilang di mana China, dan ya kesuah di gagak ke konten, orang akan ngempunya. Tadi nyari ukui tu bernama Chu Tao, lelaki ke ngemput bernama Guo. Ianya tadi peningat di mana China dan ukui tu aja yang pu FBA-nya ngau yang pu laman sosialnya bisik 1.5 juta followers. Orang kena tihangku. Nah, datang dia. Ngia uku ya, bernama Chu Tao tu tadi. 1.5 juta followers. Jadi, ya dempu siku influencer. Ya, ke bernama Guo. Jadi seduai itu tadi peningau dalam konten seduai itu segi berjalan di serata menua China. Kia kita lelaki bernama Guo itu influencer itu ngau kue bernama Cutau kia meseduai makai kia bertundik kia mayuh macam bergentayang mandang kediri ngagi orang ngerindu kati orang ya. Ngak meh konten kada gagak seduai itu peningau. Jadi dia ada hari siti udah kelemak-lemaknya tadi lelaki tau ke influencer bernama Guo itu tadi ia berundiang udah suah nak untuk ngagak konten bak menua China. Aku tu dekat mansang ngagi menua Georgia dian. Duin tengok ke menua Ruputih, tengok ke barat kin. Tang ya ngai mai Cutau peningan nama ke bah. Ukoi tu nyudah kelalu tuai. Lebih 5 tahun ngau ya berjalan di serata menua China bergagak ke konten. Jadi hari siti yang madah tinggal medik Cutau ko ya ni buah ngau aku ni nyudah tuai. Nan tu dapat lagi di ngau aku ko ya ku tu lama diri ku tu ila bertahun aku tu ngagak konten bermenua Tasia. Ko laki bernama Guo tu tinggal nu ku nya padah ngagak pina pai nai ko ya jaga me Cutau tu mana-mana ku tu kan ngagak konten. Anyang jauh igat. Ko pai apa tinggal. Ila me kami jai nyai nyaga Cutau tu mana-mana mere makai semua. Nyu maka sai kanya ye tu. Kau apa tu eh Cina nya tadi peningau. Madah ngagi Guo tu anak. Oh mansang, meh Guo tu. Jin ngagi menua Georgia di menua tungak ke barat kan tadi. Ngagak-ngagak konten ni peningau nak buka-buka 70 hari, 2 bulan lebih ah. Udah berkawai ke belelang ba menua Tasik dan bergagak ke konten ba dalam media sosial, dia habis nerima kangau. Hari sedak sebilia.
1: Oh igat, dapat nyuan pulai kue nyuan tu nak temu igat. Cutau tu. Nyai jai temu tu benar ke nyai jai ngiga. Nyau kesah-kesah gua peningau. Ditinggal semua kerban tak kena kena nyanyak dedin. Basi tindur ya lalu pulai kesah-kesah ke menua channel. Datai dia nikai ke rumah ya lalu bapadah ngagapai. Nampak dini no kue kunyak dek kue. Nyak me jat debi kami jai nyai jai makai semua. Nyai jai ganyak kue yang makai ngiyut semua. Alu suah jai puluh-puluh satu. Kau apa ya peningan? Tanya motor nyau baru buka ke pintu. Pahainya lama aja. Kau apa ya? Benar, saya tak bergiga.
0: Jadi nak jawab hanya bisik rumah jiran. Saya dah bisik CCTV. Padahal saya dah CCTV terbisik. Dua ikut orang enam tu sikap. Siku Indo, siku laki. Naban ke Cutau. Ke benuang nyalak-nyalak bersebelahnya. Taban ke seduai. Temu. Oh, nyak tu. Orang dujung dia tu ikat. Korang ke ngumpul CCTV-nya. Mansa yang kian saya dah. Ketua pintu tanya. Nyamau tai. Kau ucapnya mengah. Nama aku bisa mendak gama seduai dek. Bisa indah siku naban ku kue ku bernama Cutau. Ketuk-ketuk gama bolo borak celuang ketuk. Oh bisa empat lama ku dahnya. Nama kue nuannya pihak. Kau ucapnya. Ya kue ku punya. Kue ku main di kue siapanya. Nah ni kami dua itu nemu deh. Kami dua itu kerja ngumpul kue. Ani ya deh. Kau gua tu nanya ngagi orangnya. Nah ni dini yang sudah jual ku ngagi restoran dia. Kau ya. Restoran ni, restoran dia ni kenal orang semua yang kota. Udah, akhir mansang saya dah. Bertanya orang ke ngumpul restorannya apa dengar? Bertanya laki bernama gua tu. Aku tu bertanya, dini no, bisi kalak kena kita mendau kue masa tu. Soai gak mau kuenya bernama Cutaunya. Udah tu ikan, udah sumai kami. Udah sumai tulang, kulit, semua udah buai kami. Perut ya semua, nempuang udah buai kami. Nah dah, maka menemu ya kerja jual orang lagi kami deh. Nyak mempengujuang yang pendengar dia jual 130 yuan. Kira ya 100 duit kita di tu. Nah dah, punya ukwe glamour. 1.5 juta follower. Udah dah sumai. Masuk kali. Ya, tadi lebuhan berita kita kedua. Okay, macam-macam. Anak-anak jaga kuai mayau kita. Agi aku dah semenanjuang sobat. Ya, bisa sekedar orang tadi lenyau mayau. Mayu lah lenyau mayau. Nemunya tadi nyadi ke kelawak orang. Siapa nak menyumai mayau. Okay, mayau sebarangnya. Mayau ke bulu ke tempat tebal. Mana-mana yang kena beli orang anak 2,000, 3,000 anak. Ya. Nyak dah sumai orang pun. Nakak pemanis isi mayaunya. Leman berita kita kedua ke sekali itu. Bah, kita berperindang. Betul? Okey. Nanti pihak kita sambung leman berita kita ketiga. Ama sebuah berperindang. Ngai balau. Leman nama aku buah. Agik kak ningal leman berita. Bah, mansang ke menua Brazil ke kita? Nanti kita bedau kak berperindang. Di menua Brazil tu peningal. Aku ngenang siku Indo. Ibu kita tu berumur 62 tahun. Jadi ibu kita tu ya gawaknya di lawyer. ke Tegal Siti perkara kenyadi baya peninga dia nyadi terbilang. Ah, nama aku buat terbilang. Jadi kes tu tadi induk ke bernama Marilyn D. Oliveira. Gawaknya dia lawyer berumur 62 tahun yang nyadi terbilang udah bekau ke Tegam Gate. Tegam Gate out gate pintu gate yang tadi. Jadi pintu gate di menua Brazil tu peninga. Okey baka gate kitanya, okey baka pintu gate kitanya ke buka so kibak kanan. Bisik bangsa akan muniki ke atas pala yang tadi. Pintu gate ni tadi bangsa niki ke atas kita pansut tutup baru ya ke baru akhirnya. Ya. Pintu gate bangsa orang tu. Dalam kes tu peninga induk tu tadi pulai senam merubik aristitik palan. Ha. Berjalan ya betisi rumah orang bersebelahnya. Nah muka buka bisi sikur ke bumpu rumah tu tadi. Kak Pansut berbeli barang menyata dengan nam tu sika. Dia buka ya pintu garaj tu. Garaj tu ya bakal setor nungkah kereta. Bab menara putih setiap rumah nang sigi dia gagak kurang garaj. Nemu tu buka kereta pakaian di kereta dalamnya. Bakal setor ya tadi bisi pintu. No kita ngangkah ke kereta. Hanya garasnya tadi peninggal. Anak muka-muka itu terbuka garasnya tadi lelakinya. Aduh pansut ke jalan luan lah. Banyak yang kena remote deh. Main tekan-tekan. Nadai memang lihat ke belakang. Tekannya kenyak pintunya lalu nutup ke diri. Maya pintu gate-nya nutup ke diri. Pintu garasnya nutup ke diri. Nak muka-muka yang mansa deh ibu kita itu tadi. Marilyn D. Oliveira. Mansa endornya. Lalu dia payuk. Lalu dia tayuk. Pintu gate nya tadi lalu tamak ke dalam garas sorenya nyak meyanyo sedana lama ke udah dia payuak pintu gate katanya tamak ke dalam benar mandam-mandam tu sebelahnya 2 jam ya bad dalam garas sorenya kan nama takut dia udahnya tadi Siti nya tadi pedih mati udah gak pulai aerobik ya benuang awas mayanya peringat benuang pulai aerobik lagi perlu nerusan masaknya lalu dipayuak gate kengujuang kayaknya tadi mandam mutai sebelahnya rawah-rawah bakal ngau kurang nah lama adanya peninggal bisik di siku induk mansa nurnya ya dengan nama siapa kera rawah tu ini tu ini kera rawah tu ku, ya. Lebih ya ningari dalam garas nurnya dia dia bakal ngau ke polis polis pendatai ngupak tu sebelahnya nah lama adanya orang kempu garasnya tadi pendatai nama hal tu tuan bisik ini tu hai orang dalam tu kena payuak get deh lalu dibuka orang jadi kisah tu pendengar viral di Brazil di din kungujung ke ibu kita bernama Marilyn D. Oliveira tu dambik sebuah company iklan TV sebuah company TV ngambil ia berlakon iklan jadi dalam cerita iklannya tadi ia digagak orang cerita di tayuk gate tamak dalam garasnya tang terduduk di sofa lalu nekan TV beli meh TV tu kau ya macam-macam ke Tegal di Tegam Gate ya lalu dambai orang berlakon iklan nya mentadai peninggal laman berita kita baru kita berperindang aku dekat belelak dulu kita berperindang lagu tu udah lagu tu lagi laman berita 2T RM no India dekat Dato' Suai aku bersabar dulu kita berperindang dulu dengan lagu tu.

Kita mansang buat round tiga dua program leman berita kita ke minggu untuk pendengar. Bakal aku dah disemaya, bakal aku dah dijanji. Aku mai ke kita dua itik leman berita hari menua India. Udah bersedia kita? Dek udah bersedia? Belabuah maku betusi ke leman berita hari menua India tu. Keterubah tu leman berita nyadi di Agra di Uttar Pradesh di menua India dan 40 hari aja. Nama utai 40 hari aja. Ah, dengar kita cerita tu. Nyak meh pengelama sepasang lelaki bini jadi. Semina 40 hari aja. Ukai 40 bulan, ukai 40 tahun, 40 hari aja sedua itu jadi. Ah, jadi di menua India ada peningat dia ada sepasang lelaki bini. Tik jadi ketegar rindu kepangan diri. Ketegal ke Besulu, ketegal ku dah madu pengerindu cukup lama sedoi penjadi melaki bini. Sebedau ke jadinya tari semua utai manis, semua utai nyamai megang ya. Semua utai tari ngerindu kati. Rajes ngobini ya. Lelaki itu bernama Rajes, bini nak dia disebut ke nama enggak ya, nyebut nama bini peningah. Jadi dalam kes tu peningah induk tau ke muai Rajes. Nama ke buah bini yang muai Rajes. 40 hari je jadi. Nya munyi kaku repun tadi semina bak puan aja mesra itu manis 40 hari dahnya baru buat laki ya temu nama ke buah ngai mandi laki cukup ngai mandi nemu kena kita peningau perkara tu tadi diputar ke siko magistrate bak menua India yang mandah ke dui kok tu tadi balat benar berkelikuah ke perkara tu ketegak sigi ngai buku lagi ngopangan diri kelebih gi ndau tu cukup ngai nama ke buah laki ko tau ko ya 40 hari sebulan lebih jadi ngaku 6 kali aja mandi ko ya. Nya lakinya madah ngaku au amai ngaku mako ku 6 kali aja aku mandi. Tang ya tu tadi peninga amai yang mandi 6 kali dalam tempoh 40 hari. Aku nak mu mandi dalam tempoh 40 hari 6 kali mandi nak mu ku carangnya tu. Ya tu kai mandi. Nanti aku mai kita mandi buruang, buruang basah ke mandi piang. Ya tu kai mandi buruang meciak-meciak tubuh kena air. Pesik-pesik kenyak jak tubuh kena air. Mandi me aku ya. Ngai me bini madah ya peninga. Tuk ngujuang ke bini yang tadi mai perkara tuk ngagih kot. Tang kot madah uji sudah dia bertemu ba upis counseling ruang bilik dulu. Dedin, ninga jaku sedak berkenik. Awak kesedua yang tadi nak nyadi bersararak ngepangan diri. Awak kesedua yang tadi boleh ngatur pangan diri. Bertemu dah terdian peninga. Pan nak boleh diatur ada dia. Kak pernah sedua itu tadi bersararak manis. Aha. Laban nama kebuahnya amat tadi. Laki itu tadi cukup ngai mandi. Semina 6 kali dalam tempoh 40 hari jadi. Ya mandi. Apa ya, ya? Jadi lebuah ke penudi sekali laki tu mandah minta ampun solo au mandi maku dah tu 3 kali 4 kali 10 kali sehari mandi maku asu ada berendam ka maku asa menuan anak muai aku au ko laki tu Rajes tu tadi mandah ngai nyong ai ko no ngai na uliah ko ya nemo de agi seminggu dua agi tan kun siom bau de ko ya. Laban nanti aku sikit kak kedek ku. Laban dia cukup manah dengan aku. Nyo minggu ketiga, minggu keempat ni aku tan ku. Nyo saya ke dia ngobangkai. Bangkai nyamai aku jadi ngobayak ku. Nya man peningau tak kena di masa dua itu nyadi Rajes. Nada aku ngau menti nangai kaku ku. Nya mindu nya madah peningau sikit ngai mati ngai hidup sikit ngai jadi ngau Rajes ku. Bekenya mai madah ngagai tuan magistrate tadi. Sikit nak boleh berkulai dengan Rajes ku ya. Labah ke bau bangkai, bau bani yang. Nyak mencerita kena kirim ke siku orang tik mendiang keluman berita peminat hari Bintulu, tidak salah ku ya. Gerimis Senja ku ya. Nama ya, okay? Gerimis Senja. Tang ya kengau kena nama Gerimis Senja. Terima kasih ya genuan. Kita mansang lagi leman berita kita ke penduduk sekali itu. Leman berita sama megak nyadi di India. Nyak Karnataka di muna India dedim. Genang senentang mi tasak. Mi tasak tu ter mi segera. Mi kebeli kita bungkus ni. Buah aku nyebut nama ya. Mi ke de tasak tu. Beri tu bici yang ya apa semua. Jampat di sumai, jampat dempak. Jadi dalam kes tu peningal. Seduai melaki bini tu sama. Ditusi ke sikup magistrate. Sama minta sarak. Kelebih lagi lelaki tu. Nanti tadi induk minta sarak. Tu lelaki minta sarak. Nama ke buah. Seduai tu peningal pai ke lama. Udah jadi. Seduai melaki bini tu. Pan sama ke cerita. Pai lama. Jadi magistrate tu bandur ke Dukumbai Balari bernama ML Ragunath. Ya madah bisi sitik kes tu kenyadi diputar kumpai lama kudah.
dua ikut melaki bini itu. Nah, dah lagu tengah sus dua sara. Ketegal mi tasaknya. Induk tu, kaya maya kejadian yang tadi, okay, maya gamal, bisik. Nasigi bisik budi, adat bahasa cukup mana. Nasigi berbahasa kentua. Ko magistrate tu, madah peningan lebuah ke betusi ke cerita tu. Tanya mah tadi, agi ke seminggu dua jadinya nadai ke ayan buat induk tu tang udah ngak tadi peringa baru lakinya nemu bini nak nemu nyumai utai peringa nyak kita induk nak tahu nak bersumai utai nak tahu nak nemu nyumai utai anang nemu nanak ke ai angan aja tau ke ngerbuah teluk je temu kita nginduk tu tadi ya semina nemu nasib mi dini nak agi seminggu dua minggu nyagi tan melaki dah baik nyirut ke mi pagi nyirut ke mi tak saya. Tengah hari dah baik nyirut ke mita saya. Malam pun sama nyirut ke mita saya. Munyi kaku repuan tadi. Agi dua minggu, agi nakal. Mereka lelaki dah baik tu nyirut ke mi. Agak bertungak mua deh. Agi benar manis bergulai mayanya. Nyodah kelemah lama. Nemu dia jauh. Eh, nemu kan kual. Kau mutah nyawa. Makan mita saya. Ngujung ke lakinya si Teri Madah. Berketuk kau yang. Osulowati. Kau yang. Uji sari tua tukar menu tua. Baduk gi tua makai mi besarnya. Uji tuan tu tukar mi men. Aku kamu dah skill no berapi. Ko ya mandah ngaji bini peningah. Aku musolo kerja menurun menuan. Ko bini tadi aman sayang maka bantu tadi ngensu wang menurun hi malam tu sigi makai tanya menyamai. Ko laki peningah. Kira pukul 5 pukul 6 pulai melaki perut begeriuk begerinau perut saya kedek ramak bayak. Ya pun mansangnya oh sulu aku dah datai perut ku tu lapar ku mana give ini ninga aku tu musulu ku udah megang tato benua ngat tu ku mansang datai ba meja makai de nama udah buka kurang tudung penangkup lawaknya tadi ada pada kami amainya ukai mi bansa kesuai tempat ya bansa buka nanti keterubah tadi perisa ayam perisa manua sekali itu perisa sayur asai sayur tangnya tetap mi tasya nya sulu nanti ngelama tu asai manua tu asai sayur ku bini peningam sigi kumpum kena skem bini ku ngujuang ke laki itu mic case nya ngage kot dadu kekot sudah pun sarak manis maga sama ngau cerita kenyadi di Uttar Pradesh nyadi ngau nya peningam tu menaka aluman berita kita keminggu tu terima kasih yang kita aku dah bergulai dengan aku dan menangi dalam program Leman Berita kita keminggu tu nanti kita bertemu baru buat Allah aku ada studio sekali tu bye bertemu buat maya kebukai bye bye.

0: Ya, jadi nya metode ini kita baru dengar ke program Leman Berita setiap hari program dari keluarga Mr. Edmund Langi. Okey, jadi jam kita ke dia tu 8.31 minit pagi. Terima kasih dengar lepas lagi terus segulai sejalan ini ke kami segmen kita penggerak pagi WFM pagi hari 6/11/2026. Okey, jadi awak kita ke dia tu aku maca sekedar komen ke BC Dian Juang bala kaban kita bala berdengar bak Facebook kami WFM Iban. Okey, meri selamat pagi ngagai Anita Nawai. Selamat pagi di JRB. Selamat jelai ke pengawal nyanuan bak konti ku ya. Terima kasih Anita Nawai. BC komen bak Facebook ke pagi tu Catherine Robin. Selamat pagi di Jeraje. Selamat berjalan ke pengawal Nuan. Minta main ke sebuah lagu. Dikena merina semua balakaban. Kali bagi Sida Indah Jacqueline di Kuala Lumpur, Dedin. Okey. Nama berita kita dia kau ya. Nuju semua balakaban Facebook. Ngarap ke semua gerai serta lantang hati. Bahawa ujung minggu tu. Terima kasih DJ kau ya sama-sama. Nita Sapit Kandau. Selamat pagi Arbi, selamat jelai ke penyewa bakonti panas gari kami di Seloi Sibuti pagi tu kau ya. Okey, kaban kita hari bau tu Jessica Tan, selamat pagi. Tulis minta main ke lagu Kelalu Dalam, lagu kedebai Rudy Peter di kena berinang semua pendengar setia tak peminat YFM bak serata menua kau ya. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, adanya komen Ari Eri Mary, selamat pagi hari 6 di JRB, selamat berjalan ke pengawal-pengawal. Terima kasih Richa Uno bagi si komen ke pagi tu. Selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawal-pengawal. Mana gara kami berjalan simpang semunjan tu boleh minta main ke lagu What Rock, lagu Kaban Sampai Mati dikena merinang semua peninga ke pagi tu. Okey, Jeleni Sangun bagi si komen tu. Selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawa. Rini Sabai, selamat pagi DJ. Selamat berjalan ke penyawa. Bak segmen penggerak pagi ku ya. Gaya hari di Serikai pagi tu panas. Dah perinci yang mata panas ku ya. Salam hujung minggu dengan semua ke penuninya ku ya. Okey, BBF Sadul, selamat pagi DJ. Selamat berjalan ke penyawa. Genuan bakal ke pagi tu. Minta main ke lagu Kelanjur Sayau. Kelanjur saya suba Ari Edmund Lim. Nyaja DJ, terima kasih. Luisa Lenguti, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawal. God bless you, amin kau ya. Okey. Agi komen ke Bukai ke pagi tu Wellington Nimai, selamat pagi DJ RB, peminat setia Radio YFM Iban tu kau ya. Selamat pagi DJ, pemegang selamat pagi ke semua peminat setia Radio YFM Iban. Selamat gawak ke pagi tu kau ya. Sesela kumit. Selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawal. Madah ke diri hari miri, manah ke hari di miri pagi tu kau ya. Okey, Mami Abah megap si komen. Selamat pagi, selamat berjalan ke pengawal DJ James Pangeran. Minta main ke lagu What Rock, lagu Kaban Sampai Mati. Juni Ben megap si komen tu. Madah ke hari di miri, manah pagi tu kau ya. Any Tinggi, selamat pagi. Minta main ke lagu Jacqueline Johnny Aman. Lagu Nadai Gunang Tanagi. Terima kasih DJ. Okey, Induk Kenawit, selamat pagi DJ. Selamat jalan ke pengawa. Robert Ganja bagi si komen. Ngerap ke mujur dalam semua pengawa pagi tu DJ ku ya. Gau Sojo Sumarino mega. Selamat jalan ke pengawa. Selamat pagi. Ngegas semua ke beruninya radio ke pagi tu. Jadinya sekedar komen ke BC Dian Jung. Bala peningat kita, bala kaban kita, bala Facebook kami, YFM Iban.
1: Y, Dani Y. Oh, Y, Dani Y. Dani Y.

0: Okey, terima kasih dengar laban lagi terus. Segulai sejalan ini ke segmen pengerap pagi YFM. Okey, jadi kebenar ya, jam ke dia tu penghari kami Lucia Thomas Kasau, hari YFM Sibu. Udah nyanti arus telepon kita. Kalau ya dekat kunci ngau kita berita berkawal ngau program Sarawakku Sayang. Kebenar datur di Sibu jam ke dia tu. Hello, selamat pagi Lucia.
1: Selamat pagi, Jess.
0: Berita nuan.
1: Berita dari empu mana? Hari di Sibu cukup panas. Pagi kita semua berjam mata panas.
0: Okey. Lucia, ngambil kena masa jam terusnya. Berita rinuan dari Sibu tu, Lucia. Terus ke?
1: Terima kasih, Jess. Di konti WFM, pemegak mereka. Selamat pagi dengan kepala peningat. Kebisik mendiang ke report ke debai aku. Hari dataran Tuntung Ku Haji Bujang. Pak bagi menua kita di Sibu. Alai Cipik. Hari palan kendor ngatu program Sarawak Ku Sayang. Retinya Pak Sibu itu lokasi kelima. Jadi sehari itu nanti di Sibu ya Pak hari kedua program Sarawak Ku Sayang diatur itu tadi dengan Nuan Puajis ya. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita ke dekat diatur muak ke pagi itu atau ke berengkai hari pukul 10 pagi itu dia aku ngerawup nak lama majlis ya. Maka wanggau anugerah perkhidmatan apa himatan setia udah mujur diatur Pak Penggautir ke Tepilang di menua di Sibu kemarin alai udah di pejadi premier menua Sarawak lalu ya bisa udah nyuak ke anugerahnya ngakai 212 ikut tidak menerima perkhidmatan setianya tadi nah nanti kita medak kemarin dia dah tidak hari upis dan pelajar pemaduk mayuah menerima anugerahnya ngau penyampau sebuah 74 ditangkan ngau tidak hari upis pengerai bisa doa juga 37 ngau sida ari majlis pembenaran Sibu Bisik 24 eh di antara upis perintah kemayu bisik nerima anugerah perkhidmatan setia kemarin bisik ari upis dan perintah kebukai pak pagi menua di Sibu di tuan eh au ajis ngabala peningam okey jadi nyak ngenang kemarin malam tadi pun sudah muncul datu sukaraya pak pangau besai pak dataran tuntung ku Haji Bujang cukup mayu orang datai di malam aja eh, saja pernah kumpul tu nanti boleh ngerimpang ke direk ya kemarin dah jes eh. Atang meh au ari live pala kita boleh medak ke penyampau tubuh tidak kedatai. Terima kasih orang Sibu. Lalu pagi tu minta kita sambal megak datai. Ngakai dataran Tuntung Ku Haji Bujang alai program Sarawak Ku Sayang dekat di pejadi pegak ke pagi tu inya di pejadi Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg ya orang yang pukul 10 atau lagi jadi penata ya dekat disimpulan bahawa tidak ada ukupil seperintah kelimpas di balas wakil rakyat atau kepengari rakyat Pak Sita Azul Tengah menua kita di Sarawak itu nah. Sampai datai dukung program tu lapan program tu mayu hati kita tak pulai ke mana ngagai semua mensia datai kelimpah hari kita ti belandia ke tanya cabutan penasih tau ke tiket petuah tadi dah je jadi ada kita tu mayu luar kita ngiga tau ke ngambil peluang kita nemu servis ke bisik disedia ke perintah ke bisik ngau pak pameran tau ke pengawak badan ke servis eh habis 49 itu agensi pak bagi peluang kita di Sibu ke ngau ngambil pagi pak program Sarawak Ku Sayang dia kan jadi program berjadi ke program Sarawak Ku Sayang tu ada pelabak ketemu orang yang pukul 2 ngali hari tu lagi tang dia tu nanti kita minta penyampau kereta di Sibu ujung ke jalan kot tak ada je lepuk ke nurung gawak kan sama belak nurun kian leban kuantan dua kita ngambil caputan tiket menasih tahun tu kita register lagi pukul 2 dekat dibuka bisik 99

0: dekat jadi ke dawak ku sayangnya deh.
1: Ya.
0: Yeah, okay. Jaga majes. Okay. Berita kedepan aku mereka sampai lagi sekali lagi ingin wan. Terima kasih mereka sama berjalan ke Sarawak out waktu di Kelantan ya.
1: Out. Terima kasih kita selalu. Terima kasih kita di Sibu dia out.
0: Ya,
1: okey. Okay, ya, bye. Boleh okay. Baru ngene nonton konten WFM. Okey, terima kasih Lucia. Ya, jadinya tadi Lucia Thomas Kasau, pengarah kami hari WFM Sibu dah berkongsi dengan kita berita berkawal dengan program Sarawak Sayang ke Benun Dator di Sibu. Okey, bak dataran tuan-tuanku Bujang Sibu. Okey, terima kasih ngagai Lucia. Okey, selamat ngerja pengawal megang ngagai semua kru RTM kru RTM Sibu Sibu FM ke benuang lokasi jam ke itu. Okey, ngarap ke semua pengawal sedaya mujur magang. Okey, jadi benarnya ribut je tadi ngujung ke segmen pengarap pagi WFM kita ke pagi itu pagi hari 6/11/7/2026. Jadi pukul 9 pagi kita dengar ke berita ke ditabur Ripalan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Udahnya pukul 9 pagi nyentuh ke pukul 12 tengah hari bergulai dengan Gaby dalam segmen Y912. Okey, jadi kita ke dia bak Ndur Kebukai bakal di Suyaman, di Sibu, di Miri, di Limbang. Udah tu, udah dengar ke berita lagi. Kita dengar ke program atau ke segmen dalam Jakub Melayu Hari Station kawasan. Jadi nanti kita ke bertemu baru bawa ke Bukai. Okey, jadi terima kasih dengar. Nanti kita ketemu baru bye semua. Selamat hujung minggu. Okay, kita semua.

0: World Cup 2026. Hari 5, 10.7, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12.7, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Aku berpesan ke semua bala peninga, harap ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ni bala orang ku dah enggak ku mulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak mulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang Laja Sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Romani ni yang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas selalu bulai ngaku maya ku gi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
2: Terima kasih Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji, 60,000 SMS email dihantar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, sebanyak 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran dibuka serentak bermula pukul 8 pagi tadi. Proses pengundian yang melibatkan 2.7 juta pemilih berdaftar itu dijadualkan berlangsung hingga 6 petang ini selepas berakhirnya tempoh berkempen selama 14 hari pada tengah malam tadi. Terdapat beberapa pusat mengundi di kawasan dengan jumlah pengundi kecil akan ditutup lebih awal secara berperingkat bermula seawal pukul 11 pagi. Cuaca cerah mengiringi permulaan hari pengundian hari ini di kebanyakan kawasan di seluruh negeri kecuali di Muar yang dilanda hujan lebat sejak awal pagi. Dalam pada itu, PRN kali ini menyaksikan keseluruhan 172 calon bertanding merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN melibatkan pertembungan 4 penjuru di 12 kerusi, 3 penjuru di 27 kerusi dan saingan 1 lawan 1 di 14 kerusi. Untuk perkembangan selanjutnya, terus sahaja bersama wartawan Ain Najihah Ahmad Mazlan di Simpang Renggam. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Zamil. Ya, inilah dia hari yang dinanti-nantikan terutama buat warga Johor untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pemilih bagi menentukan kerajaan negeri baru dan bakal dilantik untuk mentadbir negeri Johor. Ketika ini kalau dapat saya kongsikan, saya sedang berada di Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam yang merupakan salah satu pusat mengundi di N26 Macap Keluang. Sebelum ini, N26 Macap ini dimenangi oleh penyandang adunya iaitu Datuk An Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Dan pada ketika ini pula, kerusi N26 Macap menyaksikan lagi sekali bekalan calon daripada Barisan Nasional iaitu Dato' On Hafiz Ghazi sendiri dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan yang juga bernama Hafiz atau nama sebenarnya Nur Hafiz Roslan. Sebentar saja tadi pukul 8 pagi, pusat pengundian ini telah pun dibuka dan kalau kita dapat lihat, ramai pengundi telah mula hadir untuk menjalankan tanggungjawab di N26 Macap ini. Secara keseluruhan mempunyai 13 pusat mengundi, antaranya di kawasan ini iaitu Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Rahman Andak serta Sekolah Kebangsaan Sungai Linau. Jadi pastikanlah anda sentiasa buat semakan terlebih dahulu di laman web SPR untuk penempatan undi yang sebenar. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan ketika ini. Seterusnya kita ke Don Layang-Layang bersama dengan wartawan Nurul Huda Abdullah. Silakan Nurul.
2: Terima kasih Ain. Baiklah, sekarang saya berada di SJKC Cincang, Renggam, salah satu pusat pengundian. Bagi N27 Layang-Layang, kita akan menyaksikan pertembungan 3 penjuru. 3 calon yang akan bertanding di kawasan ini ialah Guna Balakrishnan, Pakatan Harapan PH, Chua Jian Bun, Barisan Nasional PN dan Haji Abdul Muttalib yang mewakili Perikatan Nasional PN. Seramai 25,181 orang yang layak mengundi dan sebanyak 7 saluran dibuka di SJKC Cincang dan 16 pusat pengundian di N27 Layang-Layang. Pastikan pengundi yang akan keluar mengundi membawa dokumen pengenalan diri yang sah dan hadir pada waktu yang disarankan oleh pihak SPR dan patuhi segala peraturan dan arahan dari pihak berkuasa yang bertugas bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian hari ini. Yuk undi yang sahih di RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil.
0: Baik, terima kasih Nurul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
3: Election bukan janji, trend sama janji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jaga gerai-gerai kecil, orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahmah. Ada duit sikit bagi Sarah. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat demi?
0: Dato' Sri Anwar berucap pada program Yok Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Johor. Dalam majlis berasingan, Dato' Sri Anwar menegaskan penggunaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara yang menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan seperti kecerdasan buatan, teknologi digital dan pengkomputeran kuantum. Jelasnya pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika tidak selari dengan keimanan dan benteng moral yang utuh. Kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei lalu mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan seramai 513,400 penganggur direkodkan pada Mei berbanding 511,800 orang pada April lalu, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Sektor perkhidmatan kekal menjadi pemacu utama pertumbuhan guna tenaga disokong aktiviti perdagangan borong dan runcit, penginapan, makanan dan minuman serta subsektor maklumat dan komunikasi. Khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji telah dihantar sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif tersebut bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua kohort iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. 14 akaun bank membabitkan anggaran 1.1 juta ringgit dibekukan serta pelbagai aset bernilai kira-kira 2.5 juta ringgit turut disita. Ia susulan siasatan terhadap sindikat yang dipercayai melibatkan pegawai penguat kuasa, penjawat awam, orang awam dan warga asing. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, 14 akaun yang dibekukan terdiri daripada 5 akaun syarikat dan 9 akaun individu. Tindakan diambil susulan siasatan ke atas 33 individu yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration 1959-63 termasuk membabitkan warga asing yang berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah serta menyalahgunakan pasulatan sosial untuk bekerja.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain gantian Mikel Marino sekali lagi muncul wira Spanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California awal pagi tadi. Terdahulu Spanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Spanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-40 satu menerusi tandukan Charlie de Ketelari untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, Norway enggan dibuai kejayaan menyingkirkan Brazil dan tetap menganggap mereka pasukan bukan pilihan menjelang aksi suku akhir menentang England pagi esok. Penyerang sensasi Erling Haaland berkata, England masih memikul status pasukan pilihan dan tekanan berlebih besar untuk mara ke separuh akhir. Pertemuan itu turut mencuri tumpuan apabila Haaland yang sudah meledak 7 gol bakal berdepan Kapten England Harry Kane yang mengumpul 6 jaringan dalam perebutan kasut emas kejohanan. Pemenang perlawanan itu akan menempah tiket ke separuh akhir untuk bertemu sama ada Argentina atau Switzerland.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor ke arah memastikan usaha pemulihan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji 60,000 SMS email dihantar. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
6: Doa mohon rezeki.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula pada hari itu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 Bintulu FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Kami doakan kita orang sentiasa sehat pada pagi Sabtu itu, 11 Julai 2026, bersamaan dengan 25 Muharram 1448 Hijri. Dan selamat pagi dan selamat dengarkan kami walaupun di mana juga kita orang berada. Bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini tu, mungkin ada menziarahi keluarga di kampung pagi tu, maklumlah hari tu hari Sabtu. Nah, yang ada bercuti hari tu, mungkin ada rakan-rakan pendengar kita yang sedang dalam perjalanan hendak balik ke kampung halaman. Semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi kita orang yang mendengarkan kami di aplikasi RTM Klik, ya, mungkin ada pendengar dari Semenanjung Sinun, dari Brunei, dari Sabah, dari negara sebarang kita, iaitu Indonesia. Dan di mana saja kita orang berada, kita orang dapat mendengarkan Rentak 97.5 Bintulu FM melalui RTM Klik. Dan kami ucapkan terima kasih dan semoga kita orang terhibur dengan lagu yang diputarkan. Dan bagi kita yang tengah berehat kat rumah kini tu, mungkin yang tengah bersarapan pagi tu, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang sedang bekerja juga sambil mendengarkan Bintulu FM, ya, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang pagi tu dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi tu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hibur yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula dari jam 9 pagi hinggalah 12 tengah hari itu. Dan tepat aja 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Sarawak FM dalam segmen cerita hari itu. So, apa-apa pun, jangan tukarkan frekuensi anda, teruskan mendengar kami di dalam Rentas 97.5 Bintulu FM.

0: Cebu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Baik, di Selamat Pagi Sarawak, macam biasa untuk hari Sabtu, kita ada cerita retok bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan. Jadi kita dah tahu semalam, no?
2: Ya, jadi kita akan bersiaran 6 lah hari itu.
1: 6 hari itu, kecuali Sibu.
2: Cerita masing-masing di tempat masing-masing. Jadi ini kita nak mulakan menyapa dulu lah dengan rakan-rakan kita. Kalau di Limbang kita ada Anne. Kita ada Syah di Bintulu. Miri di kita ada Leo, Iza di Sri Aman. Dan salam perkenalan lah dengan Andy di Sarawak FM. Hai Andy.
1: Nigo kali Lin begitu. Assalamualaikum, selamat pagi semua guys.
3: Selamat pagi guys.
4: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
1: Apa khabar bunga di kolam? Siapa nyaut nak? Okey lah.
2: Bunga mekar di dalam taman.
1: Pandainya nyaut, dia kata aku. Dia lebih bantu daripada nak terkangak kau. Okeylah, kita nak bersama dengan rakan kita di session kawasan pagi tu. Kita nak bersama dengan Limbang dulu.
2: Betul-betul, kita pergi jauh dulu lah.
1: Kita pergi jauh dulu lah, kita pergi utara.
2: Kepasport.
1: Pakai, mungkin darat kepasport. Mungkin pakai belon, Z. Okeylah, terus bersama dengan N di Limbang. Apa ceritanya di Limbang, N? Ni orang Limbang, tak ada bunyi tu.
2: Saya nak bunyi.
1: Okeylah, cita hal. Kita skip Limbang lo. Kita pergi ke Miri lo. Ni Limbang tu. Limbang. Okeylah, kita nak ke Miri dulu.
2: Kita ke Syah dulu lah.
1: Kita ke Miri dulu.
2: Miri.
1: Leo, apa ceritanya Leo dari Miri? Silakan.
3: Okey, masih Andy dengan Lin. Nenang tetap dan dengar kita dua tu. Lin dengan Andy. Okey, terima kasih. Dan info dari Miri. Ada dua info itu bagi tu yang untuk Leo kongsikan bersama. Okey, buku Discovering Sarawak, Enix Arts Craft and Heritage, ianya menyingkap seni, craft dan warisan Enix Sarawak, dilancarkan secara rasmi sempena Carnival Test of Borneo TOBC 4.0 sebagai satu tanda usaha penting mendokumentasi dan memelihara warisan budaya pelbagai etnik di Sarawak. Dan buku itu telah pun disempurna dirasmikan oleh Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Bersama Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bawah Butik, yang mana Malam Seni Budaya Terayan Borneo Carnival di TOBC yang diadakan di Miri. Dan sedikit mengenai naskah tu menceritakan tentang pencapaian menyuruh budaya Taste of Borneo Cultural Carnival 3.0 yang telah pun berlangsung tahun 2024. Bermula 30 Oktober sampai 10 November 2024. Dan buku itu juga memuatkan lebih kurang 504 artifak budaya, hasil kraft tradisional dan bahan warisan unik yang dipamerkan secara bersama oleh 18 persatuan etnik di Miri. Dan itu berita yang pertama. Dan berita yang kedua tu berkenaan dengan projek rancangan tamatan banjir RTB di Sungai Miri. Lembagaan Sungai Miri telah mencapai 58.11% dah kemenjauannya. Dan Kementerian Perhalian Tenaga dan Transformasi Air Petra dalam kenyataannya memberitahu projek tu bernilai RM31 juta dijangka siap sepenuhnya pada tahun tu, penghujung tahun tu, bulan 11. Okey, di melalui Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof menangkap Menteri Petra baru-baru tu meninjau pelaksanaan kerja di kedua-dua projek tu, ianya di Sungai Miri, Lembagaan Sungai Miri. dan kerjaan persatuan melalui Petra komited memperkukuhkan usaha mitigasi banjir menerusi pelaksanaan 52 projek rencana madani iaitu projek low hanging fruits yang dijangka memberi manfaat segera pada rakyat Sarawak dengan peruntukan 9.49 juta di bawah ruling plan 1 RP1. Okey, dan kembali rasa 2G info dari Miri. Okey, kembali bersama Andy Kabanku dan Lin Kabanku.
1: Yeah. Baik, terima kasih Kaban daripada
2: Miri. Terima kasih Kaban.
1: Ha, lupa tanya dengan Leo teh. Leo.
3: Oh.
1: Gini cuaca di Miri Leo.
3: Cuaca okey.
1: Okey oh.
3: Oh okey. Si panas si hujan.
1: Okeylah.
3: Sudah apa rasanya.
1: Oh eh. Lambat si makan di Muara Leo.
3: Yalah nyuruh ke Migi kau.
1: Yalah teh oh.
3: Kita tu macam dah bau matu.
1: Bau matu.
3: Oh.
1: Insya-Allah ada masa ketika kelak bercuti ke Miri dah lepakkan Leo kelak. Okay, dengan jumpa sekali Ziar Zinun kelak. Okey, terima kasih Leo. Perkongsian daripada Miri untuk cerita hari tu. Jadi apapun kita nak cubalah menyapa rakan kita daripada Limbang tadi. Tadi Limbang belum ada sampai nyampun atuknya sambungannya. Kita cuba dengar lo Limbang lah. N. Oh N.
2: Napa kian?
1: Sudah khabar juga N tu.
2: Siapa lah, oh, kita pergi ke agak Iza dulu.
1: Agak Iza dulu.
2: Agak Iza dulu ni si aman lah.
1: Okey. Baik Iza, silakan Iza perkongsian daripada Simanggang Iza. Apa ceritanya?
5: Okey, terima kasih Lin, Andy dan rakan-rakan semua. Perkongsian daripada Simanggang pagi tu. Hari tu tadi, awal pagi tadi lah pukul 7 pagi. Telah diadakan gotong royong Mega Perangai Edis peringkat bahagian Sri Aman bertempat di Gelanggar Futsal Kampung Hilir Sri Aman, dan tu anjuran bersama Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman dengan kerjasama JKKK Kampung Hilir Sri Aman. Dan pagi selepas daya juga tadi telah pun diadakan senar aerobik sambil bergotong royong sambil bersenam lah kita pagi tadi. Dan kita nak kongsikan juga program vaksinasi anti rabies, microchip dan pelesenan anjing rumah ke rumah bandar Sri Aman. Dan untuk minggu yang kedua bermula pada 13 sehingga 17 Julai 2026 bermula jam 9 pagi sehingga 4.30 petang. Dan bagi yang ingin mengikuti ataupun mendapatkan vaksinasi anti rabies untuk anjing peliharaan, pastikan anjing dikurung sebelum pasukan vaksin tiba. Anjing berada dalam keadaan yang sihat sebelum divaksin, tidak mengandung, berusia sekurang-kurangnya 3 bulan dan sediakan kad vaksin anjing jika ada. Dan peringatan juga, sila kuarantin anjing selepas pemvaksinan dan pastikan anjing tidak berkeliaran atau lepas bebas ya. Dan seterusnya pula kita nak kongsikan kempen derma darah yang akan diadakan pada 25 Julai 2026 hari Sabtu bermula jam 8 pagi sehingga 1 petang, yang mana kempen derma darah ini polis dan masyarakat berpisah tiada bertempat di Pertubuhan Meninggikan Ahlak Chi Chuan Ko Sri Aman. Itu perkongsian pada Semanggang pagi tu Lin dan juga Andy.
1: Baik, terima kasih Iza daripada Semanggang. Lama pergi Semanggang. Pergi Semanggang, apa dia cari best Semanggang?
5: Kena tu yang best di Semanggang macam biasanya dah ada buah duriannya, buah rambutannya, macam-macam.
1: Musim buah.
5: Musim buah. Ikannya memang tiap-tiap hari nanti. Rugi kita sepergi. Kan dah dekat. Siap lah untuk jam. Jam aja.
1: Berdesup aja ada sampai kata kita.
5: Betul.
1: Okey, terima kasih Iza berkongsian daripada Semanggang untuk cerita hari tu. Baik apapun, kita nak try dulu. Kita dah berhibur dulu. Lepas tu kita nak bersama dengan rakan kita lagi daripada Limbang dan Bintulu untuk kita mendapatkan apa cerita daripada Limbang dan Bintulu. Hanya di Selamat Pagi Sarawak #geng pagi kita.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Cebu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Baik, kami lagi bersama dengan kami di Selamat Pagi Sarawak untuk cerita Arito. Masih lagi bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan untuk kita nak mendapatkan apa cerita daripada kawasan-kawasan di seluruh negeri Sarawak tu. Tadi kita dah bersama dengan rakan kita di Miri dan Nyok Sri Aman. Kita ini untuk kita nak terbang ke Bandar Belacan. Ini mic kau ni. Minta maaf.
2: Marilah kita pergi ke Bintulu.
1: Okey.
2: Okey, bye.
1: Okay. Okay, kita cuba pintu dulu, dulu lah.
2: Okay, kita cuba pintu.
1: Mana Belacan?
2: Hello, Syah. Assalamualaikum Syah.
3: Waalaikumsalam, Andy dengan Lin.
2: Yeah.
1: Apa khabar bunga ni kolam Syah?
3: Mati dah.
2: Mati dah. Ya, belum ada dijawab. Aduh, di mana ni mati?
1: Alamak, dia dah jatuh ke dengan bunga yang kau. Okay lah, Syah. Silakan dengan perkongsian daripada Bintulu.
3: Okay, baiklah. Untuk perkongsian di berita di Bintulu, untuk kita orang yang tinggal di Sebawah dan Bintulu serta kawasan yang berhampiran, kalau kita orang si tahu nak ke sini-sini untuk hari itu dan esok, apa kata kita orang pergi ke datang beramai-ramai memeriahkan Pesta Sebawah 2026 yang sedang berlangsung kini itu di Parkir Lot BDA Sebawah dan akan berakhir esok iaitu 12 Julai 2026. Dan sepanjang hujung minggu tu memang banyak aktiviti yang menarik menanti kita orang di Sia. Macam hari tu, hari Sabtu 11 Julai, kita orang dijemput menyaksikan Sebawah Bike Show yang mana telah pun berlangsung pada pagi tadi, 8 pagi hinggalah 5 petang tu di Pekan Sebawah, yang mana pelbagai motosikal menarik dipamerkan. Memang sesuai untuk peminat kaki motor lah. Kasia di sebelah malam ya, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Battle of the Band yang bermula jam 7 malam di pentas utama Pesta Sebawah. Dan apa yang paling bestnya juga, Andy dan Lin dan juga semua, Mini Konti Bintulu FM pun ada juga bertapak di pesta bermula jam 8 pagi tadi hinggalah 5 petang. Dan penyampai Bintulu FM bersama dengan YFM Bintulu akan berada di Sia menghiburkan kita orang dengan pelbagai aktiviti yang menarik, permainan serta peluang beramah mesra bersama dengan penyampai radio. Dan Mini Konti itu akan terus jual sehingga esok. Jadi jangan lepaskan peluang untuk singgah di Sia kelak. Okay? Bagi peminat sukan air pula, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Sebawah Powerboat Race yang berlangsung di Sungai Kemenar Sebawah bermula hari itu hinggalah esok hari daripada pukul 7 pagi hingga 5 petang. Dan esoknya pula hari Ahad 12 Julai merupakan hari terakhir Pesta Sebawah. Antara kemuncak acaranya adalah pentas rakyat yang akan menampilkan persembahan artis-artis tempatan termasuklah Sima Tawil serta ramai lagi penghibur yang bakal memeriahkan pentas rakyat malam esok. Dan daripada ia juga, selain daripada Pesta Sebawah, ada juga program Sebawah Agrofest 2026 yang telah pun bermula semalam hinggalah 12 Julai 2026. Dan antara yang menariknya adalah jualan agro Sarawak Ku Sayang, pameran dan jualan produk pertanian tempatan Sebawah Kitchen dengan pelbagai juadah istimewa, dan juga pertandingan memancing udang dan kasam ikan tapah dan kusus membuat bajet organik, pertandingan mewarna gubahan kuih asli serta Battle of the Band juga, dan serta cabutan tiket bertuah dan pelbagai hadiah yang menarik. Ya, info yang kedua ya yang ingin saya sampaikan. Dan info yang ketiga yang ingin saya kongsikan untuk cerita hari itu iaitu Carnival TVET College Vocational Bintulu 2026 yang kini sedang berlangsung hari itu dan akan berakhir esok berakhir pada 11 tu juga bertempat di College Vocational Bintulu. Dan sepanjang carnival tu pelbagai aktiviti yang menarik telah disediakan untuk semua lapisan masyarakat, antaranya adalah pameran pendidikan dan kerjaya, eksplorasi TVET sekolah menengah dan sekolah rendah, program enrich TVET run, pameran program TVET

0: Rami di apa di sini tak Rami tak?
1: Di Sabah.
0: Oh. Pergilah kita tak Syah.
1: Insya-Allah lepas habis konti tu pergilah rasanya.
2: Coba dengan bapa-bapa ambil juga. Oh dapat juga ambil Rolin pergi sekali.
0: Syah, bila nangga kita sian nang segar mata ku Syah. Ane ndaknya gadung, mai kuning. Di belakang nun merah.
2: Kau nak sekalu juga Linda. Udah ke? Okey lah. Terima kasih Syah. Berkongsi untuk bahan daripada limbah lagi. Daripada Bintulu untuk pagi tu. Baik apapun, kita terus bersama dengan rakan kita di Limbang. Kita bersama dengan N. Baru ada bunyi orang Limbang tu. Alhamdulillah.
3: Oh, ada seorang mek?
2: Oh, ada. Syukur.
3: Syukur, Alhamdulillah.
2: N, hari ni cuaca di Limbang pagi tu, N.
3: Cuaca nak kata panas sih, juga Andy. Nak kata mendung sih juga.
2: N, dah start pernah mati pesta Rian kah di Limbang?
3: Waktu tu belum lagi.
2: Belum.
3: Mungkin 2-3 bulan lagi lah.
2: Oh.
3: Baru ada.
2: Sup kobo sampai dia di hari tu kami sikit menemu lagi.
3: Datang lah ke Limbang ini. Menang merasa.
0: Oi, bapa orang dah nyeruknya Iza. Nyeruknya juga. Tu je Limbang.
2: Paksa apa bagi tubuh tu.
0: Seri aman ya. Sikit sampai dia pergi Limbang.
2: Okey lah N. Silakan berkongsian daripada Limbang untuk pagi tu.
3: Okey, terima kasih Andy. Terima kasih Lin. Baik, perkongsian kita pada pagi itu berkenaan dengan jadual kempen derma darah dari unit perubatan transfusi dan tabung darah hospital Lawas untuk bulan Julai yang diadakan pada hari itu bermula pukul 9 pagi tadi sehinggalah pukul 1 petang. Anjuran unit tabung darah hospital Lawas, sasaran peserta seramai 10 orang, lokasinya di Lepapa Hypermarket Lawas. Jadi kepada anda penduduk Lawas yang nak menderma darah, boleh tiba ke tempat ataupun lokasi derma darah sebelum waktu tamat ataupun 30 minit sebelum waktu tamat. Baik itu untuk sidak yang nak menderma darah, khususnya bagi penduduk Lawas. Dan seterusnya pada hari esok 12 Julai akan berada di kawasan ataupun di Limbang, anjuran tabung darah hospital Limbang bermula 8.30 pagi hingga 11.30 pagi. Baik itu untuk anda yang berada di Limbang. Baik itu perkongsian yang seterusnya yang sedang berlangsung juga hari itu, Jualan Rahmah Madani Bergerak yang diadakan di Rumah Banta Kampung Entanggis Limbang bagi Dun N80 Batu Danau dan Parlimen P221 Limbang. Itu yang tengah berlangsung bermula 9 pagi sehinggalah stok habis untuk Jualan Rahmah Madani. Dan juga yang tengah berlangsung pada hari itu, program vaksinasi anjing, pelesenan dan pemasangan microchip secara besar-besaran bahagian Limbang diadakan di Gelanggang Mula Keranjang Batu Biah Limbang bermula 11 sehingga 12 Julai pada pukul 10 pagi sehinggalah 3.30 petang. Dan peringatan kepada anda yang mana pastikan anda berumur 3 bulan dan ke atas, sihat, tidak bunting dan juga menyusu, pastikan anjing diikat dan tidak berkeliaran pada hari operasi dilaksanakan mengikut kawasan untuk hari itu sehinggalah esok yang diadakan untuk program vaksin anjing, pelesenan dan pemasangan microchip secara besar-besaran bahagian Limbang. Dan akhir sekali berkenaan dengan yang akan diadakan pada hujung bulan Tok Gelak, International Festival of Kedayaan Art and Culture Limbang 2026 yang diadakan bermula 31 Julai sehingga 2 Ogos bertempat di Kampung Noran Limbang. Antara aktiviti yang diadakan selama 3 hari program untuk berlangsung, antaranya ada pertandingan alai kapo, pertandingan alai bangis, pertandingan alai mukun, persembahan kebudayaan, pertandingan kepala kapo, pertandingan kepala bangis, persembahan kebudayaan, persembahan artis jemputan, pertandingan junjung kedayaan, majlis perasmian, persembahan kebudayaan dan juga demo permainan kuit, anugerah penyampaian keluarga contoh, jamuan makan tahun, demo makanan tradisi dan juga cabutan.

0: bertuah. Baik, itu yang akan diadakan kelak pada 31 Julai sehingga 2 Ogos bertempat di Kampung Noran Limbang. Baik, Andy dan Lin, rasanya Yajak yang dapat kongsikan untuk cerita kita dari Limbang.
1: Baik, terima kasih En dari Limbang. Menariknya teh ada pesta international apa teh?
0: International Festival of Kedayaan Art and Culture Limbang.
1: Ya paling menarik lah yang ada di utara negeri Sarawak kita tu. Oh, sesama kami. Peramati festival ya setiap tahun kan. Okeylah. Kita nak kongsi juga antara dua bahan daripada kucing tu untuk perkongsian kita bersama. Yang mana untuk cerita yang pertama yang iaitu hari tu teh pada pukul 8 pagi pada pukul 8 pagi tadi, yang mana Timbalan Menteri yang berhormat Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia Dato' Hanifah Haja Taib akan merasmi Majlis Peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian ataupun MPKP peringkat Negeri Sarawak tahun 2026 di Majlis Bandaraya Kuching Selatan di MBKS. Manakala untuk bahan yang kedua, bahan kedua
2: okey, bahan kedua tu insyaallah 2:30 petang tu gelak lah. Ni bukan saya tak India tengoklah. Tok mukanya. Okey. Baik, Timbalan Perdana Menteri kita Dato' Ahmad Fadilah Yusof akan merasmikan seminar kelestarian pemikiran Islam Nusantara Sarawak Maju Makmur untuk tahun tu 2026. Tok yang dipadah oleh salah seorang pendengar kita tadi Kak JJ nya pun nak pergi juga katanya ke seminar tu untuk petang tu.
1: Okeylah, dia antara dua bahan kita kongsikan untuk cerita hari itu di Selamat Pagi Sarawak. Dan kita ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan kita di stesen kawasan berkongsi cerita hari itu berkenaan dengan aktiviti-aktiviti setidaknya dan juga pelbagai pengisian.
2: Kita harapkan apa yang kita kongsikan akan memberi manfaat lah kepada kita yang berada di Limbang, Bintulu dan sebagainya. Ada juga aktiviti kita ujung minggu.
1: Betul. Okey, sampai jumpa lagi untuk pertemuan yang lain rakan-rakan kita semua. Assalamualaikum, jumpa lagi.
2: Bye-bye.

0: Pagi.
1: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
0: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang. Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Gatra muzik tanpa batasan 9 malam hingga 12 tengah malam.
1: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Inilah Radio Sehati Sejiwa Anda, Sarawak FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bersetuju meneruskan rundingan dengan Iran meskipun menegaskan gencatan senjata antara kedua-dua negara telah berakhir. Gencatan itu dibuat ketika Qatar meneruskan usaha sebagai perantara susulan tindakan Washington dan Tehran yang saling berbalas serangan pada minggu ini. Media Iran melaporkan delegasi Qatar berada di Tehran bagi memperkukuh usaha perantaraan selepas Iran mendakwa menyerang aset Amerika Syarikat di Qatar. Dalam pada itu, Iran menafikan laporan ia telah meminta rundingan dengan Amerika Syarikat selain memberi amaran bahawa sebarang pelanggaran komitmen oleh Washington akan dibalas dengan tindak balas setimpal. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, dasar Iran kekal berdasarkan prinsip komitmen untuk komitmen. Presiden Donald Trump memaklumkan pada Jumaat bahawa Iran telah meminta Washington untuk meneruskan perbincangan dan Washington bersetuju untuk berbuat demikian sambil mengulangi bahawa gencatan senjata yang diperoleh bulan lalu antara kedua-dua negara telah berakhir. Dalam perkembangan lain, ketidakhadiran pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, pada upacara pengebumian bapanya, Ayatollah Ali Khamenei, mencetuskan persoalan mengenai tahap kesihatan dan keselamatannya. Bagaimanapun, penganalisis berpandangan ketidakhadiran itu mungkin disebabkan kecederaan fizikal atau kebimbangan terhadap ancaman pembunuhan. Sejak dilantik sebagai pemimpin tertinggi, beliau hanya berkomunikasi menerusi kenyataan bertulis tanpa tampil di khalayak umum. Cadangan melarang import produk dari penempatan Israel di wilayah Palestin yang diduduki di Tebing Barat akan dibincangkan menteri-menteri luar Kesatuan Eropah pada Isnin ini. Para diplomat berkata langkah itu dibuat susulan tekanan daripada beberapa negara anggota. Ireland, Belanda dan Sepanyol antara negara EU yang telah mengenakan sekatan berkenaan. Kesemua negara tersebut menegaskan bahawa penempatan berkenaan dengan jelas melanggar undang-undang antarabangsa. Presiden Filipina Ferdinand Roan Marcos Jr. menegaskan bahawa kawasan kaya dengan sumber iaitu Laut China Selatan tidak boleh sesekali menjadi zon konflik. Sebaliknya perlu kekal sebagai perairan yang aman, menggalakkan kerjasama dan memupuk kesaling hubungan. Agensi Berita Filipina melaporkan Marcos menyeru semua pihak berkepentingan termasuk kerajaan, diplomat dan rakyat untuk menegakkan keputusan berkenaan serta kedaulatan undang-undang sebagai asas kepada keamanan dan kestabilan. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia Raja Juli Anthony berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor kerana memastikan usaha pemuliharaan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Bola sepak Piala Dunia 2026, pemain gantian Mikel Merino sekali lagi muncul wira Sepanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California pagi tadi. Terdahulu, Sepanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Sepanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-41 menerusi tandukan Charles de Cattelere untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente memuji kekuatan skuadnya selepas kemenangan dramatik ke atas Belgium. Beliau menyifatkan kejayaan itu sebagai hasil semangat berpasukan, bukan bergantung kepada pemain tertentu. Sepanyol kini bersedia mengharungi ujian lebih getir apabila bakal berdepan Perancis bagi merebut tiket ke pentas akhir. Sementara itu, Norway yakin mampu meneruskan kemarahan ke kelompok empat terbaik menjelang aksi suku akhir menentang England esok. Jurulatih Stiles Solbakken berkata para pemainnya sudah mengatasi tekanan beraksi di pentas terbesar di dunia dan kini hanya perlu kekal tenang serta bermain mengikut identiti sendiri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Berita 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM. Ya, kembali semula dengan di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bin Tulu FM. Terima kasih buat anda kerana masih setia bersama dengan kami semestinya di Bin Tulu FM. Dan untuk di jam yang kedua, kita akan bersama dengan rakan kita di studio mini di Pesta Sebauh, iaitu bersama dengan DJ Zana kita dan juga DJ Flora di mini studio di Pesta Sebauh untuk di jam yang kedua. Sebelum itu, kita berhibur dahulu dengan lagu Cinta Dua Jiwa daripada Mi Shanisha untuk anda.
1: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pocket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Ya, kembali lagi di dalam rentas 97.5 kekal terus bersama dengan Bintulu FM. Seperti biasa, kita pun tadi dah kita akan bersama dengan rakan kita di studio, mini studio di Pesta Sebau, iaitu bersama dengan DJ Zana dan DJ Flora. Baiklah, kita cuba dapatkan rakan penyampai kita, DJ Zana dan DJ Flora di mini studio di Pesta Sebau di Waterfront Sebau, bagi sama-sama kita mengetahui perkembangan suasana di sana. Jadi kita tunggu isyarat dari sana. Hello Zana dan Flora.
1: Selamat pagi,
0: Syah. Selamat pagi. Apa kabar orang di sana?
1: Kami di sini sehat sejahtera, Syah.
0: Panas sih kat sini.
1: Kalau di Sebau tu, Pekan Sebau, cuaca sangat cerah, sangat panas di Sebau pagi tu, Syah. Dan apa yang menariknya, nang meriah pagi tu di Pekan Sebau Bintulu.
0: DJ Flora, apa khabar DJ Flora?
2: Khabar baik, mana berita tu? Terkenyit, kau kangau ke deis. Nak namanya, nak jelis deh, mendak kami di Sebau atau
0: jelis mayu. Jelis sama aku, mendak cumi mata deh, nak jelis dah.
2: Bisik bajet 2 inci. Nah, dengar deh, powerboat dia bendung berbunyinya, ba sungai kemena jam ke dia tu. Nanti bisa peluang lagi Syah. Nurun aja kita ngagai Sebau ngelawak kami di Sebau di tau udah mayu Zana. Aku tu dengar suara tu Zana lagi ngalaunya DJ perenciangnya. Pun bisa to Syah. Ringat ya lepas dia nak ngangau kia.
0: Awak ringat DJ.
2: Awak ringat ya. Dia nak ngangau kia. Uji dia ngangau kia.
0: Ni DJ Ruth ni. DJ perenciang.
1: DJ
0: perencing
1: kita, Syah.
0: Mana kami tahu kami kita sidon dah minum semua kah?
3: Udah dua kali, tiga kali dah minum.
0: Tiga kali
3: dah minum. Sponsor. Syah, dia janji kah kita kan lagi?
0: Hah?
2: Bisa orang nyari tau, bisa bike show motosika besar tau. Kan dia rindu medanya.
3: Bisa kaban dia JPJ dia tau.
2: Semua bisa magi.
3: Banyak kena magi.
2: Bala mayu orang di sebawah tau dia tau. Dia je tucu majak ni mansak je. Mansak je. Ada mansak ke tau.
3: Bisa peminat-peminat Bintulu FM dia tau, Syah.
2: Ya.
1: Dan apa yang menariknya pagi tu, Syah, untuk makluman semua yang sedang bersiaran mendengarkan radio Bintulu FM, apa yang sedang berlangsung acara pagi tu sempena dengan Pesta Sebau 2026, iaitu acara Sebau Power Boat Race, pertandingan bot laju Sebau, Syah. Meriah. Ada sih dengar bunyi power boat race tu?
0: Meriah.
3: Pas ya, ada 2 gig motor sebelah kami kami apa nama studio kami tu, Syah.
2: Abang-abang handsome.
1: Pagi tu langsungnya juga Sebau bike show, pameran motosikal Sebau.
3: 2 gig nang udah booking lah situ nak.
1: Bukan 2 buah aja Ruth. Di sebelah sana
2: ada
1: geng-geng sidaknya.
3: Aku nak ngayang tepi tu aja. Ada dua untuk itu lipnya mata dua. Minjam sehari tu aja. Kami minjam pakai.
1: Ramai tadi sidaknya, ramai. Bukan 2 buah aja.
2: Oh, sidak minyak tempat.
3: Bapak buat, bapak ige, bapak motor.
1: Berapa buah?
3: Ekor dah.
2: Oh, mayu ana.
3: Mayu,
2: mayu.
1: Sidak tu datang dari Sibu.
3: Dari Sibu.
0: Dari Sibu.
2: Hari Bintulu Tompo.
3: Hari menua buka bisa?
2: Bisa ni. Strata Sarawak lah nya.
3: Okey. Dengan Desha. Kalau bisa boleh ya namanya tetamu.
0: Tetamu.
2: Tetamu. Hari jauh.
3: Tetamu jauh. Hari Sibu bisa, hari Miri bisa sedaya.
2: Yeah.
3: Jadi di dengar munyinya hanya ukai munyi orang apa nama ukai munyi motorbike belum bawa.
2: Yo motorbike dia.
3: Motorbike.
2: Ya, pas sungai kemena.
3: Okay.
0: So Zana. Zana, apakah aktiviti perkongsian aktiviti yang di Sinun Zana yang boleh kongsikan dengan pendengar-pendengar kita di Bintulu FM, Zana?
1: Okey, apapun sebenarnya Zana nak mewawarkan, terutamanya anda yang berada di berdekatan dengan Sebauh, ha, datang beramai-ramai pagi tu ke Pekan Sebauh, bertempat di kawasan parking lot BDA Pekan Sebauh Bintulu. Sebabnya apa yang sedang berlangsung pada pagi tu, Pesta Sebauh sebenarnya dah pun bermula 3 Julai yang lalu hingga 12 Julai, maksudnya hingga esok hari. Hari tu hari yang ke-9 sebenarnya, Syah. Dah berlangsungnya Pesta Sebauh 2026. Dan apa yang menariknya, sempena dengan Pesta Sebauh 2026 tu, pelbagai pengisian aktiviti yang diadakan. Sebelum tu adanya pertandingan Ratu Ibu Kebaya, dan majlis perasmiannya pun sebenarnya dah diadakan pada 6 Julai yang lalu, Isnin lalu, yang telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Anak Utom, Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, merangkap DUN N69 Kemenah. Semalam pun Jumaat telah diadakan program Gaya Hidup Sehat. Dan untuk hari itu, apa yang sedang berlangsung adalah pertandingan Bot Laju Sebauh selama 2 hari. Hari itu hari pertama untuk pertandingan Bot Laju Sebauh, diikuti pada esok hari selama 2 hari di Sungai Kemenah Sebauh. Dan seterusnya juga turut diadakan pagi itu adalah pameran motosikal Sebauh. Dan acara malam tu kan, Flora, diikuti dengan acara yang menarik,
4: Battle
1: kan, Flora?
4: Battle of the Band.
1: Battle of the Band malam tu kelas, Syah, pada pukul 7 malam tok kelak, di pentas utama. Dan selain daripada ya jua, jangan risau yang datang situ, sebabnya kalau lapar, kalau haus, ada gerai jualan tu sebenarnya. Di waterfront Sebauh tu, sempena dengan Pesta Sebauh yang menjual pelbagai makanan, minuman, dan turut diadakan juga pembukaan kaunter JPJ Mobile. Ada je di situ, Syah.
4: Sejauh dari kita tu, Zana.
1: Sejauh dari Studio Mini RTM Bintulu tu.
4: Ni tahu, Syah, kita mau renew lesen.
0: Cek saman boleh sih? Cek saman boleh sih?
1: Boleh. Boleh, Syah. Apa-apa perkhidmatan mengenai JPJ, mengenai kenderaan, boleh datang situ. Jumpa sidaknya, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ situ.
0: Okey, tadi
1: sebenarnya banyak lagi, Syah, yang kita nak kongsikan. Tapi kita kongsikan sikit dulu, Syah. Kelak kita kongsikan lagi.
4: Boleh sekaligus.
0: Boleh sekaligus.
4: Jangan rasa jealous dulu.
0: Jealous dulu lah. Tapi tadi dah sana ada madah, malam tu akan berlangsungnya Battle of the Band.
1: So dan ada juga hiburan di pentas utama.
0: Pentas utama. Okey. So bagi kita orang yang berdekatan dengan daerah Sebauh, di Bintulu, yang ada kelapangan untuk hari itu ataupun malam tu ada kelapangan, sama-samalah kita datang ke Sebauh ya, untuk memeriahkan Pesta Sebauh. Dan juga pada malam tu kita akan menyaksikan Battle of the Band bermula dari jam pukul berapa tadi, Flo?
4: 7 malam.
0: Okey, sebelumnya untuk kita nak kongsikan lebih banyak lagi, Zana, kita berhibur dulu, Zana, dengan lagu
4: yang semestinya.
1: Kita berhibur, Syah, tapi lagu dimainkan oleh Syah dari Konti Bintulu FM.
0: Okey, baiklah, kita dengarkan lagu ini untuk anda.

Stage. Kini kembali Dunia Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026 hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan: hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint.

0: Ya, itulah tadi Zana Flora. Aku Ukai Impak Nuan telah menghiburkan kita untuk di jam yang kedua, Zana.
1: Ya, cukup terhibur kami yang berada di Pekan
2: sedih
1: Sebawah tu, Syah.
0: Ha? Sedihkah happy lagu tu sebenarnya?
2: Sedihlah.
1: Sedih juga.
0: Oh, sedih.
3: Sedihlah, lepas dia nak tengok itu.
1: Bukan apa sedih, Syah. Sebab kita ada situ. Kalau kita ada situ tengah hari kelak, happy kami orang.
0: Masalahnya, mun aku nak pergi ke Syah kelas sana, aku nak berlagu kelak. Hujan ke Syah, kau tahu si?
2: Baguslah. Hujan, nanti hujan hanya renyai, apalah.
0: Okey.
1: Jangan lupa, Syah, sambil kita bersiaran di radio, secara langsung di Radio Bin Tulu FM, pagi itu, anda juga boleh saksikan kami di live Facebook RTM Bin Tulu dan juga live TikTok Bin Tulu FM. Ni muka kita, Syah. Alusi nampak muka kita, Syah.
0: Eh, ada lah. Ada tu.
1: Ada. Okey. Kalau ada, alhamdulillah. Bukan apa, takut kita hilang konti, Syah.
2: Lah apa yang nanti ya hilang ba live tu. Jangan hilang di hati.
0: Okey, apa lagi yang mau dikongsikan di sini Zana dengan Flora dengan DJ
1: Prince? Cukup cerah, cukup panas cuaca di Pekan Sebawah pagi Tok Syah. Dan apa yang dapat kami kongsikan memang cukup meriah, ramai pengunjung yang datang ke Waterfront Sebawah tu di kawasan tempat letak kereta BDA di Pekan Sebawah untuk sama-sama menyaksikan acara perlumbaan Power Boat Race yang sedang berlangsung pada pagi tu. Kami dipahamkan banyak penyertaan untuk pertandingan bot laju tu yang menarik ribuan pengunjung yang berada di Pekan Sebawah bagi sama-sama memeriahkan Pesta Sebawah 2026. Kami dipahamkan yang mana ada persaingan 6 kategori, antaranya 5 HP Open, maksudnya 5 kuasa kuda
2: horsepower,
0: horsepower
1: open, 15 HP longboard fiber, seterusnya 18 HP tunnel, 30 HP 2 piston tunnel. Harap betul lah sebutan sana tu. 30 HP 3 piston
2: asal
1: tunnel.
2: Asal ada bunyi
1: piston tunnel.
2: Jangan jadi pistol dah lah.
1: Nang meriah, Syah. Nang meriah di situ.
2: Orang kena payung aja depannya, depan waterfront-nya. Sambil tidak yang meda orang berlumba.
0: So, dekat tadi Madah ada gerai-gerai makan. Apa makanan yang keunikan yang dijual
2: cuba
0: di
2: sini? Cuba ceritakan Zana. Sebab Zana dah jalan-jalan, dah pusing-pusing
1: macam,
2: dah.
1: Macam ada.
2: Dengar bunyinya,
0: Syah. Dengar bunyinya. Muriak bunyi. Dengar
3: teman-teman sekali pergi.
1: Macam-macam ada, Syah.
2: Rugi nanti tidak datang kita. Satu kerugian.
1: Dari segi makanan, Syah, apa yang Zana nanggar ni kan, Syah? Ada makanan bergoreng, ada makanan yang berpanggang, ayam panggang,
3: semua lapa. Ada lah, makanan rebus pun ada.
1: Makanan rebus ada juga.
3: Kacang kuda rebus.
1: Oh, benar, kacang kuda rebus ada juga. Ayam panggang.
3: Pansu ada juga.
1: Dan bukannya ada sebenarnya, Syah.
2: Semua ada.
1: Apa ya seiring dengan Pesta Sebawah, Syah, untuk tahun tu, apa yang menariknya, Pesta Sebawah tampil dengan gabungan Sebawah Agrofest yang sebenarnya dah pun bermula semalam Jumaat 10 Julai hingga esok hari 12 Julai selama 3 hari anjuran pihak Jabatan Pertanian Sarawak yang diadakan di situ juga di lot tempat letak kereta BDA Pekan Sebawah. Jadi Syah, apa yang menariknya sempena dengan Sebawah Agrofest, mini Sebawah Agrofest, adanya jualan agro Sarawakku Sayang oleh pihak Fama, adanya pameran dan jualan produk pertanian Sebawah Kitchen, dan turut diadakan pertandingan memancing udang. Untuk pagi tu dipahamkan untuk jadual sempena dengan Sebauh Agrofest, adanya pertandingan kasam ikan tapah.
0: Wow.
1: Sebut pertandingan sedapnya. Kasam ikan tapah tu.
0: Alu terbelio, alu terbelio, alu terbelio dengar.
2: Alu imagine.
1: Pertandingan kasam ikan tapah berkeni rasa ya Ruth.
3: Masuk ke kasamnya mah.
0: Oh, kasamnya mah.
2: Kasam tu.
1: Pagi tu tadi pukul 9 pagi.
2: Langsungnya dah berlangsung lah.
1: Pertandingan kasam ikan tapah. Turut diadakan juga cabutan tiket bertuah dan sebelah petangnya kelak akan diadakan kempen kesedaran pemeliharaan Sungai Kemena dan juga turut diadakan perkongsian oleh PPK Meradong mengenai pemprosesan dehydrated fruit dan seterusnya untuk malam tok kelak Battle of the Band dan juga persembahan artis tempatan dipahamkan Karen Libau yang akan membuat persembahan malam tok kelak menghiburkan pengunjung-pengunjung yang berada di Pekan Sebau.
0: Okey.
2: Aku tengah terkesima aku ni dengan bunyi.
0: Ya, aku pun dekat situ floor dengar kan? sampai ke konti tu dengar.
2: Betul. Dia boleh ngambil aura ya kan Syah?
0: Auranya.
2: Anda yang lepas ke peluang?
0: Sama-sama kita peluang, memeriahkan pesta Sebau hari tu. Sebab
2: datang
0: ada
2: ke pesta Sebau. Lagi bisik masa.
0: Lagi bisik masa.
3: Sampai pergilah.
2: Sampai pergilah. Sempat.
1: Lagi sempat. Dari Bintulu ke Sebau sih jauh. 15 minit aja.
2: Pula tahu sana ada terlalu. Mayu orang bedak kita ni ngah kita itu. Aku dah engkau yang kena helikopter lah
1: kan. Nanya ke Sebau ke Bintulu ke Sebau.
2: Aku matematik tu kurang tu. Nanya DJ Perencing berapa perjalanan kita dari
1: DJ Perencing driving pasal Bintulu ke Sebau DJ Perencing.
2: Alu lain muka ya.
3: Tengah menanya kilometer. Si pandai lah.
1: Masa
3: 45 minit.
2: Ya betul Syah. Jangan percaya dengan Zana 15 minit ya. Aku nak nemu ke alam lain nanti 15 minit.
0: Iyalah. Okey, sebelum ya apa-apa nak dikongsikan kita berhibur dulu Zana, okey?
2: Oh ya, betul.
0: Dengan lagu
2: nama lagu Kak dipasang tu.
0: Okey, lagu tu Tindok-tindok Mayau Boni Bibo untuk anda.
2: Kami tu baru ke tindok tu.
1: Tindok. Lagi kawak tau Syah.
0: Okey. Untuk hiburan kita bersama.

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari. Ceria bermaklumat.
1: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.

0: Bauh dan juga tinduk-tinduk Maya, Zana dan Flora di sana. Tapi Zana dengan Flora jangan tinduk-tinduk ah, Mbak Dia. Hello Zana. Hello Zana.
1: Sebau masih
2: ya, hello.
0: Dengar.
2: Mana mana lagunya Darah Sebau.
0: Oh, Darah Sebau.
2: Tentu tucum balas tidak. Darah-darah.
0: Senyum-senyum Darah Abas Bau dia. Oh, dengar.
2: Masuk aku lah Syah. Kami berdua tu. Kami tu.
0: Darah Sebau tak? Darah
2: Sebau dah belum. Kak Gigak Bujang Sebau.
0: Gigak. Ukainya Zana ya kah? Darah Miri kah?
2: Zana,
1: nggak,
2: Mak kami, Darah kah?
1: Kami orang dah di Sebau tu Syah. Jadi kami orang dah jadi Darah Sebau Syah.
0: Oh, mentang-mentang lah kita. Okey, mentang-mentang lah kita
1: dua hari
0: berkampung.
1: Kami dengan Flora.
0: Berkampung di sini dekat Sebau.
1: Flora jadi Darah Sebau.
2: Kami datang ke Sebau tu semata-mata kak ngigak Bujang Sebau.
0: Bujang Sebau.
2: Ya. Hari pertama atau pencarian belum dapat gig lah.
0: Boleh tak? Boleh ke tak tadi? Bisa boleh tak?
1: Mau cari Bujang Sebau.
2: Belum jalan gitu.
1: Kepada Bujang Sebau, datanglah situ. Flora sedang mencari anda.
0: Bukannya dengan untuk... Zana juga kah?
2: Oh ya, mencari jodoh untuk Zana di Sebau.
1: Bukan itu Flora, Syah.
2: Tinggal ke ceritanya Syah. Mayu ke cerita lain ke dekat dikongsi kehidupan peribadi itu nah.
1: Bunyinya
2: pula. Ada motosikal yang mansa, okay, pohon.
0: Sebab hari itu pun didengar dengar kata ada Sebau bike show kan. So penyertaan berapa orang di Sia Zana untuk Sebau bike show hari itu?
2: Mayu ah.
1: Apa ya Syah?
0: Sebau bike show.
1: Untuk apa Syah?
0: Bike show.
1: Ha?
0: Motosikal bike show. Bike show.
1: Si dapat dikira Syah. Ramai sidaknya. Nya si madah berapa peserta yang terlibat untuk apa ya Sebau bike show pada pagi tu. Tapi apa yang dapat kami kongsikan ramai sidaknya. Motor sidaknya kacak-kacak semuanya Syah. Kan Flora?
2: Oh, betul. Narik kesempatan lah kak naiknya.
1: Ini Flo, nuankan naik Flo.
2: Takut, takut. Nanti mesti kesempatan. Boleh agak?
0: Boleh agak.
2: Sudah yang kemaik kan?
1: Gila ni agak siapa yang kemaik nuan Flora.
0: Okey. Didengarkan untuk esok hari itu hari Ahad 12 Julai merupakan hari terakhir Pesta Sebau dan difahamkan kita ada di sini ada pentas rakyat ya Zana.
1: Ada setiap malam sebenarnya dari 3 Julai yang lalu memang ada pentas hiburan untuk yang menampilkan persembahan artis-artis popular tempatan setiap malam. Jadi malam pun meriah, bukan pagi aja meriah, malam pun meriah di
2: dari pagi hingga malam.
0: Dari pagi sampai malam.
1: Dan dipahamkan untuk malam Tosha hari Sabtu 11 Julai antara artis yang akan membuat persembahan menghiburkan pengunjung-pengunjung di Pekan Sebau adalah Karen Libau. Syah kenal Karen Libau?
0: Kenal.
2: Nama lagu ya, Syah. Hilang Syah.
0: Ada dengar sih lagu.
2: Dengar. Mesti lupa on mikrofon ya.
0: Ada.
1: Syah kenal si Karen Libau.
0: Kenal.
2: Sepatah kenal.
1: Lagu diminat kita, lagu Karen Libau. Lagu apa?
0: Susah nak nyebut. Si ingat lagunya.
2: Tergepang bak dada.
1: Kira tergepang bak dadanya Flora. Sikit suka aku lagunya Flo.
2: Betul. Jadi
1: ada lepas ke lagu tergepang bak dada Flo.
2: Peluang ada tai malam tu lagi ni Zana pukul 7 malam tu lagi.
1: Cuba nuan
2: Battle of the Band.
1: Uji nuan lagu sikit lo. Chorus
2: suara tu sarito naren tu berapa laban tanya sengau-sengau tu tajak pempiak. Demi orang Sebau sanggup datai tajak pun suara tu nadai dia je perincing maje gila ngau kamera ya dia ya dia ngai nulung kita tu berjakok dia tu umai nyamai hidung nu berjakok ngai hidung tu.
1: Ada ya buat live TikTok ABC.
2: Buat live TikTok.
1: Sebabnya pagi tu selain bersiaran di Facebook RTM Bintulu, kita juga bersiaran
2: di
1: langsung
2: TikTok.
1: Di Bintulu TikTok FM. Bintulu FM. Mau nangga DJ perencing kita adanya di TikTok Bintulu FM. Lepas tu nya bawa kita jalan-jalan.
2: Ya pusing-pusing lagi. Harap ya nemu jalan pulai lah. Ada yang pusing-pusing lagi.
1: Takut dia pandai ikut orang lembak
2: buat lorang. Takut yang lagi nggak ada kasam tapa.
0: Kasam tapa.
2: Benar. Oh, yang nemu kembali ke pangkat jalan.
1: Oh, DJ Flora di to.
2: Oh ya, DJ Flora betul. Oh ya, hai. Oh, terima kasih orang berbaju hijau udah melambai.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah,
2: sis-sis, bro-bro, ada yang ibu kurang.
1: Abang-abang.
0: Jelas kurang enggak kita orang meriah ke sini noi.
2: Sangat-sangat meriah.
1: Masih sempat Syah datang situ Syah. Yeah. Habis konti pukul 12 tengah hari terus pecut ke situ Syah.
2: Bakata Zana 15 minit
0: tadi. 15 minit tau.
1: DJ Ruth tadi perjalanan dari Pekan Indah. Pasar Bintulu ke Pekan Sebau 45 minit. Tapi kalau kita pakai kereta Syah turbo, ini sejaknya selama berapa? 20 minit.
2: Ya kuasa kuda kan?
0: Kuasa kuda.
1: Ya selama Syah. Boleh cuba Syah. Datang situ Syah tengah hari itu kelak kami menanti peluang kedatangan anda Syah.
0: Insyaallah DJ sana, DJ Flora, nanti kita akan menyapa anda di sana. Okey.
2: Iya. Okey, kami akan tuntut janji anda.
0: Okey, bagi anda yang mendengarkan Bintulu FM kini itu, kita orang boleh saksikan kami, DJ Zana, DJ Flora, di live Facebook RTM Bintulu. Dan juga anda boleh titipkan kiriman salam, komen ataupun permintaan lagu, supaya kami bertiga boleh bacakan kiriman salam kita orang, lagu permintaan.
2: Tujuh orang di bas bawah di tok kini. Ini nemu suruh hati sidak ya benar dengan orang berpikir powerboard.
0: Ni tahu ada yang yang pengunjung-pengunjung si anak belagu kah di sia, boleh jua.
2: Boleh ada tag kita.
1: Ya untuk tengah hari kelak.
0: Tengah hari kelak
1: kita akan pola aktiviti karaoke santai.
2: Pagi DJ Zana belagu.
1: Kalinga DJ Flora belagu tergepang bak dada. Boleh datai kita.
0: Boleh datai dia.
2: Belagu sarito. Apa suara ngena hidung sarito.
1: Kalinga DJ Flora lagu aku ukai ipak nuan. Boleh datai kita. Amat lo.
2: Amat yang belum mutus ika mansa. Kita beri laluan dulu.
1: Bila sudah baik tu mansa tu.
0: Ada dengar. Jadi, aku ada bisik, bisik aku dengar itu.
2: Bisik dengar?
0: Bisik dengar. Boom, boom, boom bunyi.
2: Sekali lagi ngelalu ke Mensia Mayu. Sekali ke di Bintulu. Di Tatau pun boleh kan, Syah?
0: Ya,
2: bukannya jauh pun, di Tatau pun boleh ngagai waterfront di sebawah itu.
1: Di belakang boleh.
2: Pesta sebawah 2026.
1: Orang Mukah pun boleh datang situ. Si jauh Mukah ke Bintulu. Orang Sibu pun boleh datang situ.
0: Sama-sama kita memeriahkan Pesta Sebawah 2026 pada tahun itu. Baiklah, Flora dengan Zana, kita berehat sebentar.
2: Kita berehat berhibur dulu
0: dengan lagu Katakan Saja daripada Syamil. Sebelumnya, kita berhibur dulu untuk hiburan dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Ya, kembali kekal lagi di dalam rentas 97.5, kekal terus bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa, kita orang boleh juga dengarkan kami melalui live Facebook di RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik. Dan sebelum itu, saya bukan kesorangan, kita bersama dengan DJ Zana dan DJ Flora di mini studio di Pesta Sebau. Zana,
1: ya,
0: dan
1: kami masih setia di sini,
2: masih
1: Syah.
2: Lagi setia bersama dengan Syah,
1: bersama dengan abang bikers,
0: abang bikers.
2: Ramai tidaknya di situ, Syah, yang turut bersama
1: bro bikers. Bukan bro. Oh, nyak ya.
0: Tadi Zana, kami ada nangga motosikal dekat sebelah tadi, Zana. Wah, dekat sekali dengan banyak studio RTM ya.
1: Kami dikelilingi motosikal
2: oleh bro bikers.
1: Ya. Wow.
2: Studio mini situ. Kacak-kacak motor sidaknya, Syah.
1: Dah lah handsome, bergaya lagi itu. Sejum sidak ya. Dengar muji sidak ya. Dengar ni ke bikers, ni ke orang berlomba. Bot dia. Dan bunyi kat didinga tu. Betapa meriahnya di waterfront meriah, sebawah tu.
2: Bunda dapat ditunjuk tambahnya tu.
1: Mungkin sidak bikers tu bisa 60 bekenya ko DJ Perencing.
0: Nampak di sini.
1: Nampak di sini. Tidak ya. Nampak.
0: Nampak. Dengan motosikal besar ya.
1: Ya, motosikal besar ya di belakang.
0: Warna merah, warna silver, warna coklat. Warna coklat.
1: Hijau. Hitam.
0: Semua berwarna-warni ya.
1: Yang penuh.
0: Yang penuh di sini.
1: Ada jalai tu di to. Mayuh
2: penuh orang. Syah, nang meriah tu Syah. Kita si rasa nak pergi situ Syah.
1: Ya, sana pun nak. Mikrofon ya.
3: Semangat sukan ada, semangat komuniti ada.
2: Sukan pemotoran.
3: Semua semangat ada. Jangan
1: betul.
3: Semangat patah semangat dah. Jadi ialah senang meriah di situ. Okey, jadi mohon siapa-siapa yang mengikuti siaran kita mendapat turunlah sama-sama kita memeriahkan Pesta Sebau. Sama-sama beri sokongan aktiviti-aktiviti sebabnya bukan sekadar untuk hiburan. Bukan sekadar untuk hiburan tetapi mencana pendapatan
1: Betul.
2: Radio
1: Bintulu FM.
3: Boleh, silakan duduk aja. Dengar kalau Is.
2: Kalau duduk mesti bercakap dalam radio tu.
3: Silakan ada nak ya. Mulai pada berapa?
1: Tok sidaknya
0: offer diri. Duduk.
2: Tunggu lo. Kami pergi ngalih kameranya lo. Tok live.
1: Kita nanggal kelas Syah. Dah lah handsome bergaya lagi tu.
0: Tok macam kenal je tok.
2: Abang handsome.
1: Siapa nama abang handsome tok?
2: Siapa nama kita?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Petang. Kami usaha lidi dari Jais Bintulu.
0: Patutlah macam kenal. Hello Ustaz.
4: Siapa kakak ya?
2: Syah.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Di konti. Apa cik itu Syah?
0: Tunggu lah lo. Habis konti nak pergi ke Syah.
4: Boleh.
2: Mungkin kita boleh kongsikan berapa ramai kita orang dari
4: namanya
2: tadi. Bikers tu.
4: Bikers berapa dek?
1: Baru mau hitung.
2: 200 lebih. Kira-kira lah anggaran 200 lebih lah. Memang adakah semua dari Bintulu ataupun ada yang dari luar Bintulu?
4: Kebanyakannya dari Bintulu. Sebahagian kecil je dari luar. Kita fokus kepada Bintulu sahaja. Kita lebih kepada biker siapa yang ada motosikal boleh join. Syaratnya ada lesen.
1: Maksudnya dan tadi ada motosikal.
2: Bertolak dari Bintulu teh. Di sini kita orang berkumpul deh. Pukul apa kita orang bertolak ke Pekan Sebau tu?
4: Apa dek? Di Dewan Suara. Bermula pukul 8 pagi tadi. Dan bergerak dari dari Dewan Suara pukul 10.
5: Pukul
4: 10. Okey, bersama dengan kami tu timbalan. Timbalan Bintulu BMC. Ya. Bang tu.
5: Assalamualaikum.
6: Tiba-tiba bang. Salamlah.
5: Selamat pagi. Siapa nama tu tadi?
4: Timbalan. Ya, bang.
5: Presiden.
6: Salamlah.
4: Upin dan Ipin bila kelakar?
5: Yalah tak kami nangat macam Upin dan Ipin je. Timbalan Presiden.
4: BMC.
5: BMC.
4: Dulu.
5: Siapa nama kita teh?
7: Azman Rahman.
8: Kami Azman Rahman ko.
5: Azman?
7: Azman Rahman.
5: Azman Rahman.
7: Rahman.
5: Oh, memang dari Bintulu lah. Okey. Tok kita siaran langsung di Radio Bintulu FM tok. Semua pendengar Bintulu FM mendengarkan suara kita di situ.
8: Kini tok.
4: Bukan radio aja bang.
5: Mungkin kita bang boleh kongsikan berapa ramai kita orang yang menyertai untuk bikers tu.
7: Okey, pagi tu kita ada konvoi kurang lebih dalam 200 buah motor.
5: 200 buah motor
7: dari pelbagai kelab lah. Jadi kamu orang daripada apa nama itu Brotherhood Motorsport Club Bintulu adalah sebagai induk pengelola tu lah yang bekerjasama dengan pihak pejabat daerah Sabah.
5: Memang kita orang tu campur lah, bukan ajak dari Bintulu, ada ajak dari luar.
7: Ada
5: Bintulu.
7: Yang dari Migi, ada yang dari Sibu, Mekah. Campur lah, bercampur-campur kamu orang.
4: Mesti mentahankan untuk
5: Bintulu aja. Ada acara konvoi macam tu selalu kita orang ikut kah? Kalau sebelum tu.
4: Dua minggu lepas kami orang mula ziarah Mahabah dari Bintulu pergi ke Datau. Sebelum subuh.
5: Yes, menarik.
7: Memang masa saya kita dapat kumpul dalam 300
4: buah motor. 300 buah motor besar sekali dengan YB Iskandar.
5: Oh, paduhal. Ada kami nanggaria. Ya, nang kita oranglah yang sama dengan sejak YB Iskandar. Dan mungkin lepas tu perancangan kita orang adakah kita orang dari situ je kah atau pergi situ je kah ataupun akan pergi ke tempat-tempat lain lepas tu?
7: Sebenarnya untuk dalam konvoi tu kamu orang ada mula bike show. Sejauh di situ ada booth bike show lah. And then di sampingnya kamu orang ada mula CSR.
5: Oh, dah mula CSR.
7: CSR pergi ke masjid dengan gereja lah. Kamu orang ada mula beri jema dalam bentuk tunai lah dengan
5: gerudu tempatnya. Dan mungkin selalunya kalau kita orang pula aktiviti konvoi macam tu nak selalunya orang madah mesti ada objektifnya, tujuannya. Mungkin ada sih kah tujuan kita orang ada, pula aktiviti konvoi macam tu?
7: Setiap apa yang event kita maulah memang ada tujuannya lah. Jadi dalam kita berkonvoi tu kita berkongsi minat dengan kelab-kelab lain lah. Sebab yang berkonvoi tu bukannya setakat motor big bike kita orang. Kita orang pun himpunkan semua peminat-peminat motor di Bintulu tu amnya lah. Jadi dalam pada masa saya kalau kamu orang menerapkan apa nama tu nilai-nilai keselamatan seperti terutamanya kepada riders lah. Riders supaya kita tu pastikan dahulukan keselamatan kita pun, lepas saya kenderaan, pastikan kenderaan kita dalam keadaan selamat dan kita pun kawan-kawan lain, orang di tepi ke kanan kita, depan belakang. Kita kena pastikan semuanya dalam keadaan selamat, baru perjalanan kita akan lancar pergi ke satu arah kan, tempat yang kita nak tuju lah.
5: Dan untuk konvoi bikers tu kan, adakah tu kali pertama kita orang pola konvoi di Sabah ataupun sebelum tu pernah juga di situ? Pernah pola konvoi macam tu di Sabah?
7: Tu adalah kali ketiga lah.
5: Yalah,
7: berkesempatan tu kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pejabat daerah Sabah sebab memberi ruang dan peluang untuk kami orang dapat sama-sama untuk memeriahkan pesta Sabah tu lah. Bukannya setakat untuk pesta di sungai, kita pun di darat pun kita akan sama-sama memeriahkan di Sabah supaya orang luar dapat nanggar macam ni keadaan Sabah.
5: Benar.
7: Itulah masanya kita mempromosikan Sabah macam ni. Mungkin satu hari kelak Sabah tu akan sebagai daerah yang besar, bukannya setakat 2-3 buah blok kedai macam tu lah.
5: Benar.
7: Jadi yalah, bila orang luar nanggal, peluang yang akan diambil lah untuk mempromosikan Sabah tu.
5: Ya, tapi kami percaya lah, mun sedar kita orang sedar je bunyi meriah, bertambah-bertambah meriah di Pekan Sabah tu.
4: Bukan juga berkata orang nak mun mun pesta tu munya senyap aja si bes.
5: Benar.
4: Mesti bising juga. Nah.
5: Mungkin untuk program-program yang akan datang, sini lagi kita orang akan terlibat lepas tu.
7: Ada. Sama, kamu orang akan
4: dalam perancangan juga lah.
5: Dalam perancangan.
7: Sekiranya kamu orang masih dijemput. Sekiranya masih dijemput.
5: Sebab kalau di Bintulu untuk bulan Julai tu, selama lagi pesta layang-layang pun akan diadakan kelak di Bintulu.
7: Saya adalah salah seorang daripada jawatankuasa yang yang mula Bintulu International Borneo International
5: Festival. BIKF. Okey, apapun ialah meriahlah nangga kita orang tu, seronok juga. Kami percaya tentu ramai juga sebenarnya pengunjung-pengunjung yang suka nangga moto-moto besar, baik-baik cemtu. Kami pun minat teruja sebenarnya kaca-kaca moto kita orang semua. Jadi mungkin kita ada kata-kata kepada mungkin orang yang sedang bersiaran di Radio Bintulu FM ataupun pengunjung yang berada di Pekan Sabah tu, sempena Pesta Sabah tu, mungkin kita ada namadah apa-apa dengan sidaknya.
4: Kita lok.
7: Okey. Sebenarnya macam kamu orang sebagai bikers tu, selalunya orang memandang negatif terhadap bikers tu lah. Kadang-kadang ialah show off kata orang. Tapi itu adalah satu daripada hobi lah. Kamu orang pun beli motor bukannya setara cash. Disebabkan oleh kena minat tu, kamu orang kumpul duit supaya dapat untuk mendapatkan apa yang kamu orang idam-idamkan. Jadi ialah pengalaman yang tadi kamu orang akan ngembak kepada sidak junior-junior, bikers junior ya, untuk supaya sidaknya dapat menjaga motor dengan adanya sidaknya jangan olah modifikasi yang melampau lah, luar daripada spek yang standard lah. Jadi di samping ya, kamu orang akan cuba untuk mendidik juniors kamu orang supaya berhemah di jaya. Sebab kita tu bukannya setakat motor aja di jaya. Ada kenderaan-kenderaan lain. Jadi di sini kita akan supaya kita dapat sama-sama kita asah hormat. Saling hormat tu, kalau kita sudah ada sikap saling menghormati, maka amanlah kita.
5: Benar. Dan mungkin ada nak tahu anak-anak muda yang berminat nak menyertai persatuan kita orang tu macam ni.
4: Dan untuk maklumat kita juga, yang bagusnya, yang bestnya bila kita ikut BMC tu, Penangga, nya si melibatkan satu kaum aja. Nya semua kaum, baik Melayu, baik Iba, Cina,
5: bercampur
4: semua. Kita terima semua. Sebab selagi mana bikers tu nya satu keluarga.
5: Satu keluarga.
4: Saya dah milih siapa kau, siapa
7: milih latar belakang lah.
4: Baiknya muda, baiknya tua. Yang tua hormat yang muda sayang yang tua.
5: Betul. Tapi macam ni kalau ada anak-anak muda di luar ni tahu berminat nak menyertai bikers kita orang tu macam ni.
7: Okey. Kepada bikers ataupun apa tu yang minat dengan motor tu lah, kalau berminat untuk masuk kelab BMC tu, boleh datang terus jumpa dengan kamu orang, isi orang, dan kamu orang pun tapisan akan dipolah di siak lah. Kamu orang akan langgar apa yang apa tu, ikut kesesuaian kehendak kamu orang pun kelab.
5: Kami mau tahu juga
4: syaratnya mesti ada motor.
7: Yang penting.
5: Dan mungkin kalau orang luar nak tahu apa program yang kita orang kelab BMC pola, ada sih media sosial yang menunjukkan apa-apa program yang diadakan oleh kelab kita orang, ada sih media sosial ke? Ada.
4: Kebiasaannya memang zaman kita, kita sempat lari daripada Facebook.
5: Benar.
4: Facebook memang masuk TikTok, dan alhamdulillah kita gitu bikers kita gitu ada seorang ikon.
5: Ikon
4: pemotoran.
5: Macam ni kena
4: Aman Cowboy.
5: Bang Cowboy.
4: Tu kita tengok Aman Cowboy. Aman Cowboy.
5: Muay Thai tu, atlet Muay Thai kita tu.
4: Tu sama kita tu. Nya antara yang akan mempromosi dalam TikToknya, dalam YouTube-nya.
5: Okey. Mungkin boleh kongsikan apa nama Facebook kita orang tu? Kelab kita orang tu.
7: Okey, kamu orang pun Facebook Dari dulu Big Bike Community Club.
5: Big Bike?
7: Big Bike Community Club.
5: Big Bike.
7: Bintulu Big Bike Community Club.
5: Oh, Bintulu Big Bike Club. Okey. Apapun, thank you lah. Terima kasih lah sebab sudi mungkin daripada atlet Muay Thai kita tu, ada apa-apa mau dikatakan kepada semua pendengar yang sedang mendengarkan siaran radio Bintulu FM apa gitu?
9: Sebagai anak muda, kami mau pesan ibu lah tu dalam lempit. Bagus kita main motor tu. At least right tu best juga. Dapat berkawan orang tua, kena ustaz tu. So right tu selamatlah daripada berlumba haram. So majulah sukan untuk negara.
5: Yeah, majulah sukan untuk negara. Apa pun terima kasih sudi bersama kami di apa ya studio mini Bintulu FM.
9: Bukan.
5: Tapi kita bersiaran langsung di radio Bintulu FM bersama dengan DJ Syah kita, DJ Syah. DJ Syah kita ada di Ponti. Ni ada nangga kita pagi tu.
4: Jumpa di BIKF lah Syah.
0: Boleh Ustaz. Boleh.
5: Jumpa di BIKF. Okey, terima kasih. Hati-hati di jalan raya.
0: Memang okay, meriah ya Zana di sana.
5: Meriah Syah. Okey Syah, kita hiburkan pengunjung-pengunjung yang berada di Pekan Sabah tu Syah.
0: Okey. Baiklah kita berhibur dulu.
5: Dari Konti Bintulu FM.
0: Lagu Ella.
5: Lagu Ella pun boleh Syah. Lagu Ella.
0: Boleh.
5: Mana-mana pun boleh Syah.
0: Okey, kita berhibur dengan lagu daripada Ella, ada Sembilu dan Jamila untuk anda.
5: Sembilu.

Jom dengarkan Bintul FM. Mata kita sama 97.5 MHz.

Advantage. Kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi. Sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2020.

0: Ya, kembali lagi di dalam Rentas 97.5 bersama dengan Bintulu FM dan juga kita bersama dengan rakan kita di mini studio di Pesta Sebau 2026, iaitu bersama dengan DJ Zana, DJ Flora dan DJ Perencing kita di sana. Hello. Hai, masih dengar kah? Hello. Okey, baru dengar.
1: Bukan sekadar kami bertiga saja, Is. Kita ada tetamu istimewa bersama kita. Kalau okay. Is dapat perhatikan menerusi live Facebook kita, kita ada tetamu istimewa. Memang bertuah, tak disangka, bukan diderancangkan, Datuk. Jadi Datuk meluangkan masa, terima kasih, untuk berkunjung ke Pesta Sebau. Jadi Is, saya memperkenalkan bersama kita tetamu istimewa adalah yang berhormat Datuk Wilson Duka. Itu dia, kenal.
0: Itu dia, kenal.
1: Sama beliau, pegawai daerah kita. Dan sebelah lagi Tuan Rumah Licu, pemerintahan serumah. Mana-mana. Okay. Jadi Datuk Is, saya ada kesempatan kita akan bersama dengan Datuk mengenai, terutamanya mengenai pesta Sebau ni kan. Memang kita pahami banyak pesta diadakan. Salah satunya memang ada objektif memang untuk kita untuk komuniti masyarakat, terutamanya dalam meningkatkan pendapatan ekonomi. Jadi secara bagi Datuk, bagaimana penganjuran setiap pesta ataupun kita fokus pada Pesta Sebau ini yang boleh meningkatkan, menetarafkan kehidupan masyarakat.
2: Okay, terima kasih.

0: Ini sebuah daripada satu pembangunan ditampilkan oleh Pesta Sebuah. Pesta di sebuah ini,
1: yeah.
0: Dan juga yang hadir pada merasmikan itu ialah bukan calang orang yang berhormat Dato' Sri Stephen Rooney, Menteri Pertanian Terjaminan Makanan Negeri Sarawak. Jadi telah satu kebaikannya kita mengeluarkan bagaimana pertanian ini akan mengangkatkan sosioekonomi rakyat terlebih dulu dalam sistem smart farming kita. Dan pelbagai pemiran yang telah diadakan semasa pencapaian itulah satu daripadanya lah pertanian seperti smart farming kita mengangkatkan sosioekonomi kita dari segi pertanian yang lama dulu dengan pertanian yang baru ini. Kita menggunakan IoT, Internet of Things sekarang. Di mana ianya di bawah kementerian saya, ialah Kementerian Digital. Kita mengeluarkan Kementerian Digital itu kementerian, supaya rakyat sekarang menggunakan teknologi, menggunakan digital ini sebagai mengubah, sesuaikan apa nama pertanian lama dengan pertanian yang baru ini. Jadi pertanian yang baru ini kita tahu sah. Saya beri contoh. Kalau seorang menggunakan IoT, the new system of smart farming ini untuk menanam atau cili atau kata orang salah kacang, satu ikal kita boleh menanam 4,000 pohon, dan satu pohon kalau sudah macetnya akan mengeluarkan 4 kilo.
1: 4 kilo
0: bermananya dalam satu kali harvest kita menuaikan kurang lebih 2,5 tons. Saya dipahamkan bahawa kacang atau cili ini 1 kilo kurang lebih dijual di Bentulu ini kurang lebih RM12. Just imagine, you time $20 time by berapa, 2 kilo setengah, 2 tan setengah. Bermananya jumlah apa nama kenaikan sudah menggunakan IoT lebih berkali ganda,
1: yeah.
0: Dengan menggunakan sistem yang lama itu. Jadi kita menggunakan sistem IoT ini supaya kalau kita nak buatkan fertilizer dia akan sama. Kalau dulu kita menggunakan pakai tangan, kita taburkan bermana apa nama fertilizer yang kita taburkan kepada tucuk tanam kita tidak sama bezanya. Tapi gunakan IoT ini dia bersamaan. Air, IoT ke mana? Cili ini tak, dia nak air, dia akan, sistem akan menggunakan air itu. Kita menggunakan telefon saja. Bos dia duduk di kedai, kalau dia punya IoT itu mengatakan tak cukup air, akan switchkan gunakan. Inilah teknologi yang harus kita berubah dan harus nak gunakan pakai. Bermananya sekarang kita mesti berubah menggunakan sistem digital ini. Dalam perubahan ini kita harus menelitinya dengan baik, dan dia akan memberikan hasil pulangan yang begitu begitu baik sekali kepada petani-petani itu.
1: Iya, jadi saya pasti rasanya cabaran kepada yang berhormat sebagai Timbalan Menteri Digital, kalau salah perbetulkan, betul, Timbalan Menteri Digital. Jadi rasa saya pasti satu cabaran bagi pihak yang berhormat kementerian juga, terutamanya yang berkaitan dengan digital, untuk apa, sebab di rumah panjang orang-orang tua, bagaimana bagi Datuk untuk meningkat kepahaman mereka menggunakan itu, teknologi digital.
0: Itu adalah satu cabaran sebagai kementerian yang baru.
1: Yeah.
0: Tetapi negeri Sarawak kita sudah mengusahakannya. Jadi, dan juga kerajaan negeri persatuan juga menggunakan bekerjasama dengan negeri Sarawak supaya semua internet, menara-nara ini, menara telekomunikasi internet, wifi ini, saya ingat dalam jangkaan kerajaan kita pada tahun ini kurang lebih 8 atau 90% semua internet, wifi dan komunikasi mesti diberi kepada, bukan di pasar saja, tapi diberi kepada rakyat kita di pedalaman. Kita tak mau pulang lagi kepada tahun 2021 COVID-19 dulu. Kita tak dapat berjumpa dengan rakan-rakan, kita tak dapat berjumpa dengan anak-anak kita, sekolah juga jadi masalah, guru tak boleh mengajar. Jadi kita tak mau, ini satu perubahan kita. Itulah Kementerian digital ditubuhkan pada 12/12/2023. Maka dengan itu saya sentiasanya semasa MAPS.al bersama menteri-menteri di seluruh negeri di seluruh Malaysia ni, kita melihat di manakah apa nama kemudahan-kemudahan yang belum setaraf, kita akan tertumpu kepada apa nama di tempat tersebut. Dan juga kita mengarahkan MC-MC supaya menara dan juga internet harus diberikan kepada tempat yang apa nama yang kurang mempunyai apa nama internet, wifi dan juga komunikasi. Ini adalah satu daripada tanggungjawab kita. Tetapi MC-MC dan komunikasi juga memberikan kerjasama supaya perkara ini tak akan pulang lagi. Setanlah orang di Ulu Sebawuh, orang di Ulu Tubau, orang di Ulu Balih, orang di mana-mana tempat di pendalaman ini, apa nama, kalau nak menggunakan telefon panjat pukul itu tak boleh lagi. Itu masa zaman dulu. Masa sekarang kita mahukan seperti mana yang telah dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, supaya rakyat di bandar, rakyat di pedalaman diberi kesamarataan dalam segi pembangunan dan juga dalam segi komunikasi. Ini adalah nobody is left behind. Saruan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Dan kita berharap Negeri Sarawak, dari segi negeri yang lain, Negeri Sarawak telah lebih maju. Bukan kita tak, apa nama, kalau kita banding sebagai seorang Sarawak, saya tahu di Semenanjung. Tetapi Negeri Sarawak lebih maju dari segi semua infrastrukturnya, pembangunan-pembangunan di Negeri Sarawak, dari segi jalannya, pembangunan-pembangunan Pen Bono kita lebih kedulu daripada Sabah. Dan juga komunikasinya, sekarang kita ada apa nama Malam Menteri Komunikasinya YB Dato' Lee Wan, orang lokal sendiri. Dan bersama saya sebagai menteri Malam Menteri Digital di Semenanjung. Inilah saya telah mengatakan semasa

0: jadi Datuk, kena masa 5 minit tu.
1: Okey.
0: Minta nam dalam Jaku Iban.
1: Okey.
0: Laban ras bawah tu orang yang mayuh komuniti Iban, okay. Nama pesan perancangan. Okey. Nangiralah sedaya rambab tanam tupi ke nama pengawal sedaya kena sedang ngangkat ke penghidup sedaya. Ya ke perancang.
1: Jadi kepada saya terima kasih sebagai pejabat Tuan Dio, Tadius, Pian Megang, kepada saya terima kasih. Nanti nak hari sukung, nak hari yang berhormat Datuk Istimewa Rudi Pelabak Kaku, susah kita ngatul lainnya pesta ke cukup mesai itu.
0: Yeah.
1: Hanya kita menggunakan belanja ke pesai. Tetapi cabaran dan segi bisik, jadi kita ada menua sebawah, dia tu kita minta perubahan, kita itu kita sudah minta jembatan. Jembatan ngelayang. Kemenang ke sebawah itu? Kemenang. Itu sudah jadi situ kenyataan. Hanya pemansang kedepan perintah GPS kita menato ia kedua ke pimpin yang berhormat ini premier kita. Yang kedua kita mendak satu di sebawah. Kita mendak pesta ketua satu kita mesti pesta agrikultur. Kedua kita mesti peminat-peminat belah nebiak ke dia tu hanya belum mampu. Masa di bisik pengerami bisik pesta artinya pesta bot laju tu mesti diadakan kena kita narik belah nebiak terbang baru dia tu. Jadi balar baru dia tok daripada akun tadi motor dimodify sedaya. Anti sedak tok diajar, anti sedak tok dilatih pelabak kaku orang yang orang di menua Jepun kengagak yang mahalnya Allah hari sedak tok. Sedak tok lebih pandai dia Jepun kengagak motor yang mahalnya. Artinya kita Iban ngau Jepun yang nadai kurang. Kita Iban bisik penglandiak ya tang anti bisik diberi peluang. Pihak aku. Artinya kita Iban dia tu bala Melayu bala kita Iban ngau belum. Sidak tu dia tu nya dah nyengkang ke depan rezeki kita belum bak perahu. Jadi sebab kita ngini yang orang kita mendak orang, kita mendak perahu dia tu. Jadi mendak perahu lomba dia tu. Dia mendak dia bakal paper glass gaga yang flavor dah tang gaya betul. Artinya udah berubah dari segi teknologi ke baru.
0: Nyepulai teknologi tadi.
1: Jadi aku, jadi aku sebagai malam menteri, nak tahu nak pada padah aku dia tu nya. Jadi dia tu perubahan bah teknologi orang guna AI dia.
0: Ya.
1: Okey, Anwar yang Ibrahim. Jadi nya Ruth, aku mobile AI tu, AI tu artificial intelligence. Jadi mayu orang nanya aku. Jadi aku di interview sudah di Kuala Lumpur Merma. Bahkan ni AI tu hanya oleh menatai ke satu merit pembangunan sosial ekonomi kita di Menolu. Jadi aku sekumbang lama kami sudah kena AI. Biar aku nyonok nusi bulat kau sudah. Tang AI itu nak muncul main suba. Jadi aku kena aku lama tu jaku anak. Ajak nyamai di padah kita kelebih kita kita bala kita kena jaku ubah. Suba sampai kita berumah panjai munya kita berbasuh kita nurun ke sungai baik dia garik dia lelak orang kejar induk subah bebi berbasuh udah berbasuh mulai jemi dia garik dia nanti hari hujan nak ke auliah tak pernah jemi dia pia tang mayan subah dia gagak jipun citik gagak menuar kumai orang washing machine jadi nyam aku mobile kita ada menuar dia tu nemu udah guna AI itu subah tang AI nya subah nak ditelala kurang nak dipandang kurang benda tu okey satu tu aku mesti dah bakal kita guna senang dia tu nadai dia menda orang basuh garis dekat lepas kita udah bersih washing machine artinya AI guna washing machine tekan dia dry tekan dia masuk dia masuk tekan dia spin dia spin artinya nya siti udah kita iban balai inai kita udah guna udah mau guna AI dan dia tu baru ditunjukkan AI itu hanya di situ pengawal ke ngangkat ke sosial ekonomi uji kita medak dia tu Ruth aku baru atas dan menua China citizen hanya bertemu Huawei produsen Huawei dia aku dah baik orang kena kereta Huawei keretanya kumai orang autonomous kereta nadia terima kereta nadia terima dia nak tadi aku lemuai dengan Shanghai ngemai bala port di Bentulu kumai orang sitiknya sitik nama tu conventional port jadi sitiknya kumai cedaknya artificial intelligent port kumai orang port antu ghost port nadai dia meda orang dia dan orang ke dia dia kena ada pedaknya semua kena AI orang dia nak control lah dia jauh bisa 30 km ni biar mid control kontrol kena artinya yang angkat ke kontenernya ngagai lori semua kena AI macam-macam hari kontenernya

0: pelbagai lori ya, kurang lebih seminit aja. Dan antik dengan konvensional lebih 5 minit. Sebab tu lori terus nusun yakin. Lori konvensional kena ada terima nusun yakin. Yang sudah tu lain gate bisa terima bernusun. Artinya nya cerita ekonomi menua dia.
1: Ya.
0: Nusi tidak ada aku baik orang 1 kilo. Ngena anak autonomous kereta AI tadi. Yang ngemai aku terpet light yang ngetu. Bisa nombor tuang, ya nombor tuang. Jadi aku mula kata takut. Amat aku jadi menteri digital. Tangka takut laban nama tu. Laban yang ada driver China atau punya kereta. Jadi aku nanti aku nak nguji, aku nak boleh bercerita. Satu. Artinya aku nguji yang mai, mana amat tahu. Tang dia tu, kita di benua tu, benua dia tu. Jadi kita bisa mai orang smart city di Sabah Jaya atau apa nama Putrajaya. Jadi dia ialah dekat dadu kita ada smart city Putrajaya ada. Kita ngadu ke dia lah taksi atau atau autonomous taksi dia lah autonomous bus dia dah. Berarti nanti road ke ngagai ke kian ialah dudi ari lah. Dia tu nuan kena taksi dan nanti driver.
1: Nanti driver.
0: Pekan dia dia Swiss dia bayar kena kad dia terus ngagai ke ubi aku. Kenya ya. Nanti aja bisa cerita dah datang. Jadi benar dia berdiri dia tu benar masang kamera apa Putrajaya ada. Lepas kita kontrol kena sensor kamera ni. Kanya ya. Ni sitik perubahan.
1: Ya.
0: Jadi sitik dia buat kita berjakut pasal AI. Dia tu nuan nanti dia nuan ngambil degree. Dia tu nuan perkhidmatan awam. Sebagai perkhidmatan awam, nuan kan ngelaju ke pengawak nuan kan ngenyampat nuan ngau mai orang pantas cekap dan lama tu efisien. Artinya semua boleh dadu orang nak nyam magang Datuk.
1: Ya, okey Datuk. Jadi cukup mana berita. Jadi awak kita nyus rekat. Jadi terima kasih nanti besi maya kita beranau baru. Nah, atau kada tai go RTM. Okey. Ya, ibu maya besi nemu ai ke pintu lo.
0: Terima kasih Datuk telah boleh peluang.
1: Ya.
0: Kita kena tahu nak pada aku dia tu satu penipuan dalam talian atau banyak takut.
1: Ya.
0: Takut ngai ke bala rakyat kita tertipu deh. Jadi anang sekali-kali angkat telefon deh, ante nyuka anak di ke kabang belah. Nak ke kena tipuan dalam deh. Dia tu orang mai dah defect. Aku mimin dah nak buat defect artinya root bakar root mua bakar mua root Yakub bakar mua root. Tang suara deh mua deh kena dinipu bala rakyat.
1: Ya.
0: Biar nak patut gatuan dia gagak nipu minta duit ngurut. Nak patut sekali kali. Nak patut jaku. Kena aku nipu ruut mereka duit. Nak patut sebagai temala menteri. Tangnya kumadang kita nya kita mesti ke bisiknya mekebuah aku salah rumah panjai. Kumai orang tadi kita mesti ngadu ke nama aku kita nya jelajah digital kementerian kami. Api megak kita mesti bak literasi digital. Artinya kita mesti ke mereka nama
1: penerang
0: ngagai rumah panjang.
1: Iya.
0: Jadi ngonya kumar saya terima kasih Trinity Manyua.
1: Ya.
0: Jadi dah dua tahun kau kau aku. Awak aku nusi cerita tu dalam penguntung ngagai rumah panjang kita. Lepas kita kalau tertipu orang.
1: Ya.
0: Okey, nyaja terima kasih Rod.
1: Terima kasih Datuk. Awaklah kita beranau baru lebih agak berkawal dengan digital.
0: Okey.
1: Lepas timbalan menteri digital tu ngenak nar kunci berita nya
0: ya.
1: Okey, terima kasih Datuk. Okey, okay. Kak Is silakan
2: mari ke
1: studio Bintul FM. Ya.
2: Ya, itu tadi kita telah pun bersama dengan rakan kita di Mini Studio di Pesta Sabah 2020. Nampaknya kita sudah pun di penghujung siaran rentak 97.5 Bintulu FM. Dan terima kasih buat DJ Flora, DJ Zana dan DJ Ruth di Mini Studio di Pesta Sabah. Baiklah, terima kasih. Seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti siaran Bintulu FM akan disambung siaran bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan kembali di lain hari dan waktu. Jaga diri, kekal sehat. Semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Selamat tengah hari, pendengar kita yang semua mending ke berita tengah hari. Hari kami di YFM Miban Kuching, kena ke hari itu hari 6/11/7/2026. Semua 636 tiang communication dari baru fasa 1 pelin jalinan digital nasional jendela di Sarawak sudah aktif serta beroperasi penuh nakat 30 hari bulan 4 tu tadi. Upis Menteri Communication dengan saut secara bertulis bak portal Parlimen pada kesitak Parlimen Baram ngerikut pemandu manyu tiang ti aktif hari baru jendela fasa 1 ngau 109 tiang di Tangkan Hulu Rajang 59, Julau 46, Kapit 44 ngau Selangau 40. Sekedar tiang ti laun di aktif ke sebeda tu ke Tegal Penang Tanggul akses ngagai Palan Tabak bakal jalan alun ti rusak ngau gayari ti indak mana serta berguna ke permit ari urang ke bempu tanah. Penanggul bukai enyak pengawak ngena perengkah pengangkut alternatif bakal bot ungkup pengawak nganjung perengkah nyedia ke sambung backhaul fiber optik ti berguna ke pemendar ngau pengawak masang infrastruktur bekal kuasa bak kandang endur ti jauh hari grid kuasa karan. Berbangganya semua 600 buah tiang communication dari baru inisiatif Smart 600 Perintah Sarawak sudah tembuk serta beroperasyen nyengkaum 29 buah ke berpalan bak sitak Parlimen Baram. Upis Menteri Communication berbulan gau community communication engau multimedia Malaysia terus komited ngedegap kagi pengawak nyedia ke service communication engau internet di Sarawak nyengkaum di sitak Parlimen Baram. Itu dikenak nentu ke rakyat ngasai ke bungkur ti luas serta servis ti berkualiti. Pengawak tu dipejalaikan dengan kerja sama strategik engau Perintah Sarawak kelebih lagi Upis Menteri Utility engau Telecommunication Upis Tanah engau Survey engau Sarawak Multimedia Authority. Bisi 85 buah sekolah di Balat Repuak di Sarawak sudah mujur di kemana hari baru projek ngemansang ke baru sekolah Repuak ngena agih belanja sepenyampau RM1 bilion. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin madah inisiatif itu dah meri penguntung ngagai beribu ekonomi pelajar di serata negeri. Bak pelilih menua Selangau bisi 5 buah sekolah di kemansang ke baru hari baru projek tu enya SK Datuk Penghulu Imban, SK Batu 36 SK DJ, SK Sungai Sepiring Gau SK Sangan Iban. Bekaul Gau SK Datuk Penghulu Imban ia madah ke projek keberungkus RM8.4 juta mengukur pengagak blok akademik 12 buah kelas, sebuah blok pentadbiran, 4 unit kuartas pengajar ngau peringkat guna rumah agu. Projek itu berengkah dipejalai ke kena 27 hari bulan 10 tahun 2021 tembuk gagak kena ke 31 hari bulan 8 tahun 2023 lalu buliah sertifikat tembuk praktikal kena 25 hari bulan 9 tahun 2023. Ketuai Ramban Bangsa Gau Ketua Kaum KMKK mesti merti ke polisi tidak beri perintah menguasa teknologi digital serta uliah ngiring rakyat napik singkang ubah ke mayari. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah perkara tu berguna amat dikena nentu ke semua skim inisiatif ngau agenda perintah dikenatai ke ngau terang serta efektif ngagai peranak ke dijaga sidak. Pengawak KMKK Megak udah ngerembai berguna ke sidak ngayan ke pengurusi yang ti sikaragi. Standardnya diketuai mesti diangkat ke dikena napi peminta jeman baru ke diatuk ti ngayan ke ubah pemansang teknologi ti jampat ekonomi gadung ngau landscape pemansang dunia. Ia mansuk ke jakunya rambau pengerami makin lemai bergulai ngau raban KMKK ke diatur berserimbai ngau pengerami Sarawakku Sayang di Sibu. Tiga buah gudang dituntung Penusa Angu sebab Taman Perindustrian Demak Laut tengah hari kemari. Penusahnya ngawul gudang tinyimpan kerasa dikena ngasil ke aiskrim. Baja ngau kerban dikena nyampur cat. Palan operation bombang ngau penyah Penusah Sarawak ngeriket ke dua buah gudangnya. Ungkup logistik ngau produk pemakan megat napi pengerusak antara 10 ngagai 40%. Sidang Nirmak Kangau berkaul ngau Penusah turun pukul 12.23 minit tengah hari. 52 ikut pemesai hari 4 buah upis bomba ngau penyah Penusah bergulai ngau tim bomba sukarela baku. Udah dianjung kepalan Penusah nyadi nyawup madam kapi. Tim bomba berjalan ke operation madam kapi tiagi hidup bak dua buah gudangnya. Di ujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu ungkap ia hari 6/11/7/2026 berita di Tusun Nur Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, lingkup kami, YFM, segulai sejalai.

0: World Cup 2026. Hari 5, 10/7/2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu hari 6, 11/7/2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, live megak box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026, Norway bertemu dengan England, live box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, live box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
5: Watrok, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Gau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Leka Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Gau Tiun, Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslin Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
4: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Arun Pemenci, Leka Ngau Timun, Andra Abah.
4: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
5: Steve Shigan, lagu Romara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jasni Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Mekah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
5: YFM Segulai Sejalai.

0: Lagu rancar Rijen Risenggal, lagu yang biar aku nyadi keganti. Lagu keterbah ya, ngelah tengah hari yang kebiasa itu ya, 11 hari bulan 7 tahun 2026. Bakal selama ngelah tengah hari, okey, hari 6, bergulang kau pengeluar program kita hebat. 5 Bengkah Station. Okey, boleh dengar kami di Kuching. Tentu ya, kita bisik kaban di Limbang, Seri Aman, bab mini konti kita, bab Palan, Sarawak ku sayang lagi. Pian megak di Bintulu Ngau, Miri. Kita ngegai Dom dulu di Limbang. Hello, Dom.
1: Hello, MS. Selamat tengah hari.
0: Nama berita, Dom.
1: Berita tu baka biasa, baka selama banah, badas.
0: Awak, gairi kita dia, Dom.
1: Okay, hari sehari itu mana? Lebih aku datai ke konti tadi. Nak gitu panas juga. Bisi lelindap mimit bekau ke demalam bisi hujan di sekedan dua di Limbang. Okay, semua hujan. Nemu bertumpuk-tumpuk hujan dia tu.
0: Awak. Berbagi ni.
1: Nemu berbagi. Lepas aku ke hari UPS tu kemarin deh. Mulai pukul 5 hari UPS ATM tu. Lepas aku kena motosikal. Tak hujan. Datai ber rumah ku klien tu tadi. Nentu jauh agaknya. Takkah berapa satu kilometer bagaknya.
0: Rangkai jalan.
1: Hujan ke dia.
0: Rangkai jalan.
1: Rangkai jalan. Aku tu dah. Udah jemput tadi lah. Hari upiah tiam tu tadi. Datai ke upiah tu. Datai ber rumahnya. Nyor rangkai jalan.
0: Iya. Okey, Dom. Tuan ngagai Sri Aman dulu. Hello, Sri Aman.
2: Halo, Kucing.
0: Nama berita.
2: Mana? Panas. Nentu ke dia tu.
0: Okey. Jadi ni, Ben.
2: Tadi.
0: Oh, okay, kita ngagai menua Miri dulu. Hello Miri.
3: Ya, hello MA.
0: Hello B.
3: Dom, Ibin.
0: Oh,
2: hello.
0: Di Miri dia begari kita.
3: Namanya Dom.
1: Hello, hello.
3: Iba hello, hello. Oh, okay, gaya hari di Miri tu menyeko Dom tadi mana? Udahnya lebuh maya kita tadi pun mana gaya hari kita di Miri tu MA?
0: Okay.
3: Malam tadi aja bisik hujan tang nak gebalat.
0: Sedang hujan nih.
3: Iya, betul.
0: Kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
4: Hello.
0: Oi, Yun. Hey. Oh. Nama berita Yun.
4: Mana?
0: Gairi kita ada Yun.
4: Panas kami itu.
0: Kita selampur Sarawak agak panas nih.
4: Ya.
0: Okay, kita nguji ngangau kaban kita itu bab mini county, okay, bab palan Sarawak ku sayang, pelabak ku ngau dua ku darah bajak kita itu nyalusi yang kau mar nih. Hello.
5: Hello.
0: Ya. Oh, Ransibu.
5: Hello.
0: Sini ngah.
5: Bisa.
0: Awak sudah wajar bertugas bawa ini konti?
5: Ke dia tahu kami dua. Kita nyemak ya bisa nambah lagi madah baru kan lah.
0: Ya ke dia tahu berapa ratus ikut bermuah sebuah dia pada
5: nyampau tu MA. Ya, nyampau. Nakak ke kemarin sebut orang ke datai.
3: Orang ke datai. Nakak ke kemarin tu. Dua hari tu ajak ke bandar ya. Lepas ke ngesal korang deh. Kan ngesal korang tau. Dua hari tu aja kira ke udah pecah rekod kita di kapit.
5: Boleh mecah ke rekod di kapit lah di Sibu PR ti ku yang tadi MA deh.
3: Hari keterubah 21,326 iko orang datai ngagai program Sarawak ku sayang belilem noa kita di Sibu di to MA. Ya, hari keterubahnya kemarin.
0: Bedau ge sari tu lagi deh.
3: Sari tu nak jam 12 tu 22,743.
0: Ya.
5: Ramai sibuk. Nak nyengkaum kita nak kita lima lah.
0: Tapi kami doi bian kiannya nambah baru ke lima belakang ni. Datai gaduh lagi.
1: Mai kaliang.
5: Ya, mai kaliang nyampau ge ke ngemai ke biari miri. Nada lima bapai hari ni.
3: Cukup kena cuci matanya Luciane. Pemain.
5: Mau
1: nanti kita cuci mata, bersih mata,
3: licin lah ke mata. Pasut macam
5: boleh nanya merai empat penyiru mata
3: pasut
5: cuci. Adik, no,
3: bayar boleh benda ni lu sih.
5: Mau bayar
1: nya,
5: mahu
1: bayar.
3: Baik kalau licin mata. Nyuli caw.
0: Aku tiap aku kia amat kau aku kibak kau kau kanan meh bala berdia luso kibak menguasa wai dia lapa.
5: Biasalah bayar bakal dia.
0: Aw lang so lah mesti kan ngeso.
3: Aw alung ngap dia.
0: Okey, kita sebuat ronda minggu tu. Minggu tu idar dengan gai kita di Limbang tu dom kira kenuan jadi pemata ronda kita hari tu nah.
1: Okey, terima kasih Mbe. Jadi selamat tengah hari gai semua bala kita ke bisi tempat tu barandau kita itu ke RMT kita ke minggu tu lalu di Sibu bisi do ikut pengari ni. Lusiang gau Mar di Miri kita bisi B lalu di Sri Aman bisi Ibin lalu di Bintulu kita bisi Yon neh. Jadi topik kita ke hari itu ianya kita bergulai dalam program atau ke randau minggu itu. Jadi topik kita pilih Limbang ke minggu itu ianya cara kita ngetan ke main asal Iban itu fokus ke ngagai Iban main asal kita Iban baka ngajat pantun nyata kaku itu. Jadi main asal nunjuk ke seni budaya adat yang kawam tanah asal pasaka sesemengkah komuniti yang kawan TBT bakal main asal punya kedai sebut aku tadi ambil kebandingan ngajat tabuah gendang literica lisan bakal berpantun ansera ngau pengap jadi ngau main asal ti udah diturun ke ari serak gagai serak ia jadi identiti sesemengkah komuniti. Jadi sekedar batang kepenan main asal ungkup komuniti Dayak di Sarawak yang kawam ke disebut baka pengap, timang, literica, lisan di, diturun ke hari renggat ke renggat atau keturun menurun. Jadi ajat asal ti dimain maya bisik pengerami inya ngajat atau ke dikena nyambut temuai main asal pemerindang modern lagu ngau muzik asal dikena berami ngau mayuh main asal kebukai nya penerang ngau main penerang bekawa ngau main asal lalu topik ke minggu tu punya kau tadi acara ngetan ke main asal kita Iban. Jadi awak ke kita ke sekali tu dikena ngepun ke lansa cerita kita ke minggu tu kita ingat ke nama tu penemu hari Miri bekawa ngau tentang topik cara ngetan ke main asal. Kita terus gay Miri begulai ngabi di Miri FM.
4: Iya. Oh, okey, terima kasih Dom. Pemaga mari selamat tengah hari ngai semua balap dengan kita. Hanya di sekali lagi mari besar terima kasih ngai Dom labang udahnya dia ke topik cukup mana kena randau kita ke minggu tu nya bakal ngau cara ngetan ke main asal Iban. Hanya di tu lebih lagi ngai sida ke nembiar baru.
1: Nembiar tiga.
4: Namanya Dom.
1: Not on my
4: oh. Jaga namun nak terpedak duam dia ni.
5: Rindang
4: menak rindang menak tanya yang buahnya.
1: Aku menak nama tu pemutus sike ke kota dari sike laban Limbang nombor tiga. Limbang tiga kan?
3: Dulu. Tumu mahnya pansur.
4: Dulu. Macam apa kan? Ngai nak temu orang.
5: Dulu ranking live kalau kayak lapan deh. Nada rasia lalu. Udum.
4: Mbak ya. Dulu mantai ke ayam. Okey.
0: Nasib. Nasib nak mandah ke nombor enam ni dom.
1: Dom. Lepas ke nombor enam je. Bos dom kenapa hati?
0: Awak.
1: Tengah awak lah. Okey. Okey muncit.
4: Nada ngaca, elak ke ino aja medon.
5: Iklan dulu aja. Nada ke hadiah kita beri MA nya apa kok kena dah? Seru ni. Nada prize, nada prize. Nama awak lah baca-baca lah suruh khabar.
0: Okey ga.
3: Ada tau baca tanya ke topik kita ga. Nama ni nama tadi ni.
4: Okey. Sikit bakalnya malam ni kita bisi iklan lama. Ha munyi kudum nyutumu dah muka ayat. Okey nang acau kita terus ke ngau topik kita. Okey jadi hari Miri dekat fungsi ke ianya topik ianya cara ngetan ke main asal Iban ya. Jadi ke cuba tu ianya tanggung pengawak apa inai hanya di tok tadi apa inai ngembuan tanggung jawab tok tanggung pengawak ti pemaru berat hanya di contoh teladan pemega pengajar ti kecuba pengawak penyaga adat ngambil main asal laba bangsa Iban nak lenyau di telan Jerman ila apa mega tu tuju ngagai sidak ke apa indai aku bagi ke bisi anak tu tadi deh bisi empat bengkah tanggungjawab besai apa indai jadi ke cuba tu peneka ajak ko Iban ngau betul jadi tu apa indai patut ngenak jakok Iban ati betul lebuh bejakok ngau anak arimit jadi jakok tu yang kaum leka jakok rambai ajak sempama ngau main asal ke bukai tangan nanti diperhati ke tu tadi bala peringa nanti kita beda hari media rama tu tadi bisi kena mit nak nemu jakok Iban bisi segera tadi munyi kurang rojak jadi nanti uliah anjeliah kenya nanti salah ke kita nanti berumah tu tadi tentu mayuh apa indai jakok bakal bisi jakok ribai jakok Melayu jakok Iban tang tu kira ke munyiko dikunci aku tadi kena ke jakok Iban ngom betul tu tadi ni ke betul nitih ke cara kita berjakok ke zaman datuk meh anang kita nyu bisik campur Iban bisik campur ribai tu tadi ne awalnya di kedua tu inya ngelansa adat ngom main asal jadi tu kira ke ngom betul kagi serta merik penerang pasal adat kita Iban cara ngenak ngepan baka ke dia tu nyanya baju asal kita Iban tu tadi bisik ke baka ngepan batang rajang tu tadi asal sidak ya nemu meh laban setiap ngepan dikena kita itu tadi lain pendatai ngepan asalnya tadi okey jadi itu pun pemega main music atau ke contoh ya baka tabuh ngau main ngkerumung api mega ngau main asal ke bukai api mega kena nambah ke info tu tadi ulih ke nane nasalah nganjung nembia kemayar itu laban mayuh bengkah ke ngadu bengkel baka main asal kita Iban api mega bengkel cara jako Iban ti lebih ke dalam ke okey jadi ketiga tu yang ngemai balana pengrami bisi mandang ke main asal hanya dia painai uliah mai anak ngulu pengrami ngena main asal baka gawai tau ke bepekit ngajat ngambil ke sidak terlebak sedak serta rindu meda kita impu nama tu tadi main asal kita Iban jadi ke penudi tau nya nusui sejarah tau ke cerita tuai baka ngelansak cerita pasal penurun pelawan Iban baka cerita rentap pemegat serta cerita tuai ngambil ke anak nemu asal usul bangsa diri jadi nanti masalah nanti salah kita kemari itu ukai semina apa indai tang ke bukai anti semak anti nyemak tadi nembiak dia tu empai nemu penemu pasal kita asal Iban ada adat kita Iban tu tadi nanti salah gak kita ini dom nganjung nempo ngerjista berbengkel-bengkel ke bisi ratur di pelilih menua Sarawak tu laban nanti baku aku pun sampai cukup penemu ilmu kita Iban tang nanti salah kita yang sama melak belajar ni adun kena ngetan ke penemu kelebihan kita bangsa kita Iban tu tadi jadi nanti kita ada nemu ila lusa kita pun mai ilmu tu tadi lalu berkongsi ngagai generasi ti dekat datai tu okey jadinya sampai ti topik ke dikongsi kami di YFM Miri tu jadi terus mulai ngagai nuan baru adum di Limbang.
6: Okey, terima kasih BD Miri FM ngau penemu nuannya tadi. Jadi kita terus ke Bintulu nya tadi tanggungjawab apa indai atau ke tanggung pengawal apa indai dalam ngetan atau ke ngetan ke main asal kita Iban. Jadi kita terus ke Bintulu tanggungjawab pengajar Iban atau ke bersekolah tu. Gagai Bintulu.
7: Okey, terima kasih Dom. Jadi nanti kami dari Bintulu nuan udah ngasuh kami berkongsi ke tanggung pengawal bala pengajar Iban ngau sekolah. Jadi pengajar ngau sekolah tentu yang megai tanggung pengawal kebesai. Nduar kita ingetan ke main asal Iban dengan cara ngerembai ke jakok dan yang ngajar bala nembiak tu mai, leka main serta ngatur aktiviti budaya. Lalu sidak tu meh ngiring ngembiang bala nembiak tu tadi beri contoh ngau teladan ngagi nembiak ngambil ke pesaka tu tadi ndak nyau di telan Jeman. Jadi nanti bak pengajar, pengajar jakok Iban tidak itu tadi nernak ke penemu akademik ngenak silibus tidak betul dikenak ngajar jakok lekat main tanda ngau cara penghidup iban dalam kelas udahnya nemuai serta mantai ke penglandia ngatur aktiviti praktikal bakal ngagak buat kumbu udahnya ngajar tau ke betabuh ngena cara ke betul lalu ngepun ke kelab main asal uliahnya di penasehat bak kelab main asal tau ke tikas seni budaya bak renggat sekolah tu tanggung pengawal bala pengajar kelebegi pengajar bak jakut iban lalu sekolah pentadbiran sekolah tu tadi nyedia ke infrastruktur bebeli serta nyedia ke perengkah guna main asal baka ngepan udahnya kerban muzik tau ke bub jerita rakyat iban serta ngemansang ke kokurikulum mendiang serta nyukung program hari baru gerempung apa indai ngau pengajar PIBG ngambil ke bisik pengerami kelebih ke hari gawai bak sekolah lalu ngerembai ke jakut iban kena tentu ke jakut iban cakah dikena bak kelas ngajar leka main baka pantun ngau main asal kebukai serta nambah ke penemu nembiak bekawul ngau asal usul bangsa iban serta ngemansang ke main asal baka ngatur aktiviti kurikulum baka main asal baka kuntau ngajat ngau craft tok ke hasil pelandiak jari iban dengah kelab serta gerempuang sekolah tu mega uliah nyapai tikas pemandai akademik nyendia ke pelajar teratur dengah sukatan pelajar baka jakut iban ngambil ke nembiak uliah ngembuan penemu tik cukup bekawul ngau warisan bangsa diri jadi contoh raban bangsa nunjuk ke pengelandiak basa serta penyiruk ngagai adat istiadat iban dengan cara nempak nembiak tik berpenemu serta ngembuan pelajar tik tinggi. Nya tadi dom hari Bintulu dom. Ni dom.
6: Okey terima kasih Yon di Bintulu. Jadi manah na penemu di baik nuan ke tengah hari tu. Jadi awak ke kita terus ngau topik kita ke lemai tu. Mayuh benar ya ukai ke disebut kita itu aja mayuh tanggungjawab tu tadi tanggung pengawak kita ke bangsa ke lebih lagi kita ke gawak berdia untuk kebenaran nanti kita nguluk kuas suba segi pelajar segi pengajar terbesar ngemai peninggal tu tadi nama teman tai ke jaku iban ngau betul jadi kita terus ke sibu nya bakawa ngau kini ke tanggungjawab bala intelektual iban dalam ngemansang ke main asal iban kita terus ke Sibu mulai ngemar ngau Lucia di Kunti Sibu
7: okey
5: kemudian ke Sarak dari Sibu ni dua mengau bala peningan kita
6: ya labas dua ide dia mayang gi penemu dua ide pelabak ko
5: ya konse untai
7: konse untai kami dua ide tau
5: ya konse untai ante ngau kita segrem si ko tua tu berdua dua grem si ko untai tu na patut mimit nah
7: mama besainya ya.
0: Gai ku konse untai ngau selo ada menyuh tapi hey.
7: Ane pe ya, lagi ngaga pemutus lagi ente kunci untuk nyamai ku mada ke kita.
5: Kalau banyak kunci untuk ngui ne Ryan ja lah.
0: Okey lah.
5: Aw jo pulai ngagai tanggung pengawal bala intelektual iban dalam ngemansang kami asa iban to kebenar ya mayu kita meda ari gerempuang kita bangsa dan lebih agak sidak ke ngemuan pemandai to ke penglandi ya. Ambil ke bandi yang bakal dia to orang ke landi antara di Jerman ya untuk agak ke documentation kita iban bakal buja berani semua aku ngambil contoh bah dalam tu pihak kita to enya bala sida group to ke bala kumpulan ko kita itu tadi deh dum ngau bala peninga kita bala sida ke ngaga lalu nyerurek cerita bala yang bala nyabung
7: au tua ya berani nyebut tau laban tua yang pupan bisik ngau sida ya meda bekeni cara sida ya ngatuanya
5: lalu nyadi sebagai hari orang ke ngau ngaga uteh tau meh tadi peninga deh nyadi pengawak tu ti di ketua ke ya berhormat tua lidan mana asami nyakaban kunci negeri CTN 62 reti tu tadi bala sidak ke ngemuan penglandi ya atau ke sidak ke bisi penemu berkawa ngote tok sidak ya berani ngemai cerita tu keluar tau ke kemua ngambil ke ditemu deh ambil ke bandi yang bakal cerita bujang berani balenya buang ke dia tau ba ikas ni yang nyuka tembok
7: dia tau ba ikas yang kedua tau udah tembok ba ikas kedua tau ila bisa town hall kak digaga laban utainya munyi kau bala sidak ke nang ya berpelajar untuk membuat penemu penglandi penau bak perkara bakanya sidak ya ngambil hari sukut utainya tansi ya.
5: Ya, oh, jadi nya senentang contoh ya tu tadi nah artinya orang kena sikit bisa penemu to ba mamat ka balan nabi rebat baru nemu nama utek ke nyadi ke suba utek kena temu kita ke mai hari tu tadi nah nya cara ya site tanggung pengawas sida ya deh ngau kita medak bala yayasan tun juga to ukai ta mimi bob kita abansa ke ditulis yeah. Ambil ke pemadok baru. Aku bercontoh ke Dutur Pretisia Ganiang. Ya baru aja udah ngeluar ke site buku Main Nasa kita iban ya.
7: Main Nasa buat pantun. Pihak mereka aku berarti ke site dah gebut berkawal ngau main anemi.
5: Ya. Ini contoh orang ke bisa penemu berkawal utetau lalu ngagak buat. Berarti ini utetau ialah boleh ditampung kita. Oh, nak terambil mayanya aja tak bisa dibaca bala anemia kita ke dua hari itu pun kita ada contoh begini cara. Orang ke ngembuan pengelani atau ke ngembuan pelajar ke tinggi bapak pengawak begitu ngetan ke main asal ngetan ke pengawak kita lebih lagi bapak kita bangsa tu tadi hari bertulis ke bu udahnya kita medak ba innovation berpelasa ke penemu menua tu orang ke bergagak ke garek kita deh
7: oh garek nanti kita medak ba garek baka bureknya tadi diangkat ambil ke banding tu baka ke dipedak diperhati ke ba program Sarawak ku sayang di kapit apin lama inya Mimi James ya keranjai Mimi James tu kita medak ya burek dan digagak ya diangkat ke di kemana ke age nyadi utainya ulih di baik pansut ngage menua luar ngage London ya mainnya
5: ya ulih di komersial ke baru ya oh nyadi kita tu namanya nyebut utai kena sige udah nyata di pedak kita utai tu ulih di baik lalu diterima ukai minat rakyat bermenua luar temega orang badunya bukai dia orang putih kilek kena oh kilek kilek kita nama menua putih kilek
7: orang putih kilek
5: Oh, nama kulu kita kita banyak mang.
7: Oh, nama kita kita di tahu kulu. Nah, nyak jakau pansut dari menua luar menya.
5: Ngau sitet dage kita meda baju kuah contoh tu nah. Dia tahu kita meda siko indok kita kenan sike cakeh bergagak ke tahu enya Doris James. Nyak pun cara yang ngayan ke baju kuah tu terbagi ia ba menua kita di Sarawak di tetungak ke barat artinya ke Seriaman. Jadi sida ya dia tahu ngangkat kenya baru kita lalu ngelalau. Kita lalu meda udahnya utenya di komersial ka udahnya utenya lalu dikena kita bakal bas rawak ku sayang berbaji ya inok kita dia tahu ngena macam-macam pisin au
7: utainya antara utai ke ulih ngangkat ke ge main asal gare pakaian
5: ya, contoh ya nya sebagai nak nanti disebut mayuh ne pihak ko dedung ngau bi yon ibin ngotenya ngau sitia de age nya ngatu pengerami budaya tok meh contoh ya Sarawak ku sayang malam tadi malam budaya mau di medak gare orang di pantai-pantai ke deh
7: ia kena kalau di pedak pan ayat
5: betul
7: ia ke pengawal pemandang di tau sidak ke mandang ke ambil ke banding pagi tau ke bisa di kerandau kami sebuat keringkam
5: ya sikau indok kita bangsa penanau ia bergagak ke keringkam nanti dia jual subak agak beratus ya keringkam ke nemu tau teka keringkam ya
2: nemu
0: nemu
7: ke atas kena
5: ya kak bakal suyu ya teng ya bisa pisin tau kokia ya lain age ya dikena orang nanti bakal subak munyi ko ya orang ke bangsawan orang ke bisa nama teng tanya udah di komersial ke baru dia tau siapa-siapa boleh ngena kami dua boleh ngena tapi nak ada nu nyangkut ke sanggu tu
7: nah nemu dini nu nyangkut di cau ke buak tu di tau lu
5: ya nya antara ya nya tadi tinggal ngau sitik ke penudi hari kami dua deh bak sarak tau mereka be puji ne di jeman dengan semua bala indok kita di Sarawak aku medak kita bakal ke berpekit secara positif mantai ke garek ke mana-mana nah. Bakal bore nanti subang ana ke sikit ja ada dia tu dia ditancut ke menyu di dress ke tanya
7: nah. Ni gagak maneh ge me.
5: Ya, ngame tanya lawa ge pada bangsa bukai nya lah. Tua anu ko de mau mah.
7: Ya, umah me tua.
5: Maja tua tua tau tau ya de tau. Nu udah berimpan cuki-cuki.
7: Nu tanya tu pangan dere na uli ai agai gagai. Nya nya kunse unte tadi me nya.
5: Ya, cerita kunse unte udah ko kami dua dua.
7: Ada ge entis dua yang ngena ngepanya ne.
0: Oh.
7: Oh. Anjir.
2: Pada dari mana ngajat mah.
4: Pencian dia.
5: Nibo ngajat. Ati dua tanya nya ya mah bohma premier nya tade no. Sapa ba antara dua aku ya. Pilih aku tau ke yo.
4: Ya. Aku tau ke yo nya.
5: Aku tau ke yo. Pulai da.
6: Ini ke lagu.
5: Pulai da tau ya mi yo.
4: Iya.
6: Awak. Terima kasih ya guys dua idea. Mar ngalus ya. Lalu pia mega kirim salam gay pengarah kita di belakang ya.
5: Kira salam
6: ngorino. Oke, kira salam ngorino. Oke, ngorino. Oke, jadi penemu sedua itu cukup mana tadi nih berkawal ngau dari segi nama tu orang ke berpenemu ba kemansang kemen asal kelebih lagi contoh ke diberi sedua dia tadi baka sida dutur tadi bergagak kebup sida kelan dia bergagak pekayaan dia tadi nang cukup mana nama terpenemu ke dikunci ke sedua di Simu. Jadi kita terus ke Sri Aman inya tanggungjawab perintah dalam kemansang kemen asal Iban. Jadi kita terus lagi Iban nama kini penemu Iban bak perkara tu.
2: Ya, terima kasih Bos Dom pihak mega. Selamat tengah hari guys semua kita ya ke bisik sama kemujur ke program to. Sebab aku berkunci ke infonya tadi. Mai kita mendiang ke ayat kelan tu dulu.
8: Kah anda sudah bersedia untuk

0: Okey. Agi mengkang kau YFM, kalau ke sekali itu YFM Seriaman dekat berkongsi ke info, nak kurang lebih getok ya ke disebut kutu lagi kau info ya ke berkongsi ke sidari sibu tadi. Jadi itu tengok pengawal perintah dalam memansang kemain asal Iban. Jadi tengok pengawal keterubah perintah dalam menjaga pihak megang laku kemain asal Iban to yang kaum aspek ngintu pihak megang laku ke engkau belajar ke ya. Jadi tujuh ya, ianya dikenak nentu ke pesaka budaya atau nak lenyau dalam segang pemansang dunia pihak megang mengkang relevan ngagai rebak baru ngau semua community di menua kita Malaysia di to. Tanggung pengawak to di pejalai kenengah beberapa cara. Jadi kesatu ianya conservation ngau documentation. Jadi perintah megai tanggung pengawak merikut pihak megak ngagak documentation main baka bebatak lampuang, batak tali, pihak megak main nyumpit, ngambil ke ambil ke bandiang tu tadi, ngambil kena lenyau dalam segang pemansang dunia serta uliah berwan di pedak. Lalu kalau umur dua, ngatur program sekali kenyap pengerami main asal baka kena sebut sidar sibu tadi, pihak megak pekit jadi agensi perintah suah bekerjasama ngau gerempuang budaya sekali kenyap main asal ngatur pekit tau ke pengerami bak renggat pelilih menua pihak megak bak renggat menua. Lalu ke umur tiga, belajar kaya tau ke pelajar enggau penyedar nengah silibus sekolah enggau penumbuh kelab budaya perintah mantai ke nembiak rebak baru ngagai main asal Iban ngambil sidak terlebak serta rindu ke main asal sidak dia perangsang belajar kaya main asal ti dikerindu ke sidak. Lalu ke umur empat, geran enggau belanja. Jadi perintah ndang meruan nyendia kagak belanja ngagai gerempuang-gerempuang main asal di menua to ngambil sida uliah berjalai ke pengawak aktiviti ngintu engkau sekali kenyap pengawak mansia main asal ia kada pilih. Lalu ke umur lima, promotion dagang temuai dengan opis ia kebukuasa kelebih lagi opis menteri dagang temuai menua meruan diatur pengawak ngangkat kemain pihak megamain asal jadi produk dagang temuai budaya ia keberga ti ditemu ndang udah uliah nariat agi mayuh temuai domestik ngau antara bangsa datai ngagai menua Malaysia. Okey, nya info kedip kunci kaku dulu dalam program to RMT kita ngagai Limbang Baru agi Bos Dom.
1: Dah bujurai ke penemu nuan di Seriaman tadi cukup manah penemu ke disebut nuan tadi dipekunsi ke ngagai peninga kelebih lagi ninga ke program RMT kita nya di kita terus ke Kuching tu enya bekaul ngau tanggungjawab ketua robat bangsa Iban kita empo jadi terus lagi MA.
2: Terima kasih Dom di Limbang. Okey, kira ke Kuching pengujung ya randau minggu tu ngenang senentang tanggung pengawak ketua Iraban Bangsa Iban pu. Okey, jadi berkunci ke sekedar penerang aku dah disedia ke dua ungkup ya randau minggu tu ya. Okey, ketua Iraban Bangsa baka bala tuai rumah pemesai adat ngau bala kaunselor megai tanggung pengawak ti pemandu berguna jadi pemisi pesaka jadi sidak jadi pemegai penemu adat pengatur pengerami ngau sukuang pengelandi ajari ngabi ke mainasal bangsa kita Iban tu hendak lenyau hendak punas jadi tuai Iraban Bangsa megap berjalan ke tanggung pengawak nengah sekedar cara baka penyaga adat ngau ciri mainasal jadi tidak tentu ke atur pengawak lama kita baka miring begawai gawai burung gawai dayak diatur ngau main asal ke bukannya diatur nitiah ke atur ke betul serta dijaga. Kedua, ianya penyambung penemu ngagai Raban Anembiak Redak jadi sidak jadi Raban Tingiring Bala Anembiak Belajar serta merangsang sidak tu rindu ke main asal baka ngajat bertabuh ngau kuntau ngau main ke bukai jadi penyaga pesaka seni sidak tentu ke kerban asal baka puak kumbuk baju ngepan, ngau pesaka bukannya dijaga ke mana, serta dikena bak maya ti patut. Nyak sekedar hari kenang, hari kami di Bandar Kuching. Biar bagaimana?

0: Nanti kita berkenang ke senentang main asal tu. Sekedar pilih menua, bisa dah muka kelab diri pun. Atau ke kelas, sendu kita belajar ke main asal. Nanti bandar Kuching, tebal lagi. Manyuh bala-bala kita ke udah ngambil bagi pengawal main asal tu. Ke disedia ke sadia ne. Okey, Siti Ari Gerempuang, NGO ke suah mantai ke main asal. Berkongsi ke penemu. Antara Ria Kuntau, ngajat laki ngau induk, pencak, gendang pampat, ngau kelas bertabuh ya. Okey, ke penemu mesia manyuh, peningan manyuh, kalai ngambil awak tu, madah ke kalai kelas sedia, kelas manasal, disedia ke sedia siburan udah berengkah dibuka bulan 7 tu tadi ya. Kepala kita akan kena mu penerang kesilia. Tau telefon ngagai Teacher Eric, nombor aku 1380749 Teacher Yaya 0135784232 ngambil peluang tu merangsang bala kitanya sama belajar ke main asal kita Iban. Nyanyi adum boleh berhubungan dengan di Limbang.
1: Okay, terima kasih Hemes di sudah berjurai ke sekedar topik atau ke sekedar penemu di Kuching. Dan nanti kita nyebut berkawan dengan topik tu segi sejam tu segi nak cukup, dua jam pun nak cukup laban di Kuching semuanya tadinya segi landik-landik berjurai ke penemu sida ya ke setengah hari tu. Jadi ambil ke kitanya tadi ngetan ke main asal ukai seminar main asal tang jaku Iban ngagai bala kita ke bisi anak men yang kawa kumpul peda-peda men anak kita ke selalu medak TikTok laban anak kumpul pun ambil kebanding ni tadi sida yang nyau nan nemu jaku Iban nyau nyebut anti dalam jaku jaku rumah tadi pun nyau jaku Indon jaku gratis ke ya nama anti gratis nya tadi patut di peda kita patut di aman bunyi ke ben bakal anak kumpulnya tadi
2: mobil.
1: Siapa mereka itu? Mobil ke? Kabanku mereka gratis ke? Namun jauh Indon. Hari titoknya tadi menyata deh. Jadi nak tu topik kita ke minggu tu nih. Jadi pelabaku kita terus ke Sriaman ke dekat Lembah Lagu sebelum kita nutup lalu terus ngagai MA di Kuching.
3: Ya, lagu ke penodi kena kita nutup RMT ke sekali itu. Rawing Syarish Jawa lagu kerikumbai Solo Kunci Rusuh.

0: Ya, kita sebuah bertemu untuk ya cerita kenyalang minggu tu ya, minggu 28 nya ya. Okey.
1: Au.
0: Ibin.
2: Oi.
0: Ah, berdoyan bat Ibin kita, Ibin.
2: Okey. Ya ya.
0: Okey, baru ya. Ya,
1: lawan star yang ayan nah. Au.
0: Sige ya.
3: Kami sibuk tu mo ayan tau. Kami tumo ayan. Ya, kami dua tumo ayan to. Laban kami minta tumo me.
0: Oh.
1: Kami minta dulu deh.
0: Ada enggak salah.
2: Ada ya salah.
1: Steady ini ku deh.
0: Namanya sedua pelaku.
1: Oh, nada salah. Hante ginti atau ayah lagi deh.
0: Oh.
3: Kau nyebut dia.
1: Nama am dia pelaku deh. Sampai kalau dengar orang begau nama kebuah tu saya lepas pelaku.
3: Oh, iya. Mana kena nya? Belakang kira me pelaku. Asal me ramai ne.
1: Oh, asal ramai di lantai yang orang tahu orang ramai ngelak tiwan.
3: Sige deh, kau kita. Sige deh, anda aku be.
0: Sudah ya, nyindir dia yun.
1: Ya lapa. Cek. Jaga batu teki ada ya.
3: Batu teki ya. Pai.
4: Sudah aku terduduk atau di teki ya.
3: Ma, nan mood ente live kene kami sedai yon na yon.
5: Tidak tutup live tu lagi nya.
3: Au.
1: Kan tutup live padat kon si 4 unta kami 4.
3: Nah, lu tanya
5: 4 gream.
1: 4 gream.
3: Naran au mai 4 gream.
1: Mimi na unta, sama si mimi unta kita.
3: Tau nanya sida ke intelektualnya tu. Nama dom nolong kami nanya berapa ente unta si kau.
0: Oh. Kita lagi bagi ini tu.
1: Ngai mereka kami.
0: Mai orang kunci dan jangan bagi ketil.
3: Nanya kita laki kami tu nak bagainya kami tu.
5: Kami nak bercipi yang.
0: Oh. Tidak hanya bagang garamnya dua mengau ibu apa paham lah. Tidak ke rumah dia sini
5: Nama hal orang rumah ni Lucia.
0: Okay, berapa nak?
3: Nadai nama, nama.
0: Okay. Awak menang kita induk kena buat garam-garamnya. Mereka ke bapa dah segaram dia tu, nih.
2: Tahu.
1: Nadai pun dah tadi awak beragai untuk kami tu.
3: Aw, untuk kami empat garam tu. Abu kunci kita empat dah tu.
2: Nama sih dah bergabung ya.
0: Aw, aku tu lagi ngeranjai ke Katlinia Iwan kau Katlinia Bia berdua temu aku lagi aku nukarau.
5: Nah awak, dah terlepas.
3: Nama gak baik kat klinik maya tu.
0: Eh, pedak ber-TV nyanyi lain untuk kepada dia.
2: Amai, cakap.
5: Mana tau, flora tau.
0: Lagi aku nukar juga. Awak. Awak. Siapa tengoknya
5: barang awak? Nama yang jadi, Lucia, nak ingat?
3: Awak.
2: Belum on mic ni ya?
3: Lain.
2: Kamu ada mau tenggelam.
3: Lain,
2: kamu
3: ada mau nyanyi, Lucia.
0: Ana gua aku nge-zoom saya dulu.
2: Zoom saya.
3: Zoom ke mama.
2: Kau lagi marah.
3: Nah. Ya.
0: Orang nge-zoom jaku kayak nge-zoom peace pada dia.
3: Eh. Pada pansut nyawa.
0: Nyawa ada miat ni saya.
1: Nyari apa? Bayo, nama aku kita nak bete. Sabar peminat sabar gua.
2: Seri. Baju dia nya daya daripada lain baju adanya. Okay, baju bakal ngemahnya kena.
0: Ya. Yeah.
1: Oh, apa paham ni nanti baju nak sebakar. Ini adalah sebakar. Nak pilih dia kami dua lagi. Oh,
0: enggak.
1: Atau dia tahu peluang kak coklat ke kak celum dah.
2: Dua-dua
3: aku duum.
2: Bebas, bebas.
1: Dua maha. Oh, bakal kita lagi yang milih kita lokat ni, Yuan.
0: Kan jadi mana nanti?
2: Baju buhai itu.
1: Pada deh.
3: Kan jadi?
0: Okay.
1: Eh, bure malam tadi kenal mau deh.
2: Oh.
4: Ngau re malam udah ya.
3: Nyau
1: baru. Nyau baru nih.
3: Eh, saleh utai tanya dia.
1: Saleh tak tekau re tuai gawa.
3: Biasanya.
0: Pala patu.
3: Iya, kedua kere ya mana?
5: Ana madah lu sia malam.
2: Ujung ya.
1: Oh, tuai ke bisa namanya Bin. Mure namanya senior citizen kita. Ana jumpa orang emas.
3: Mana ke munyi?
1: Mana ke munyi komersial ke?
3: Komersial.
5: Profesional gitu, muni ini.
1: Ya, Evan gitu deh.
3: Bakal nama saintifiknya, me.
1: Bakal saintifik borian, ngai derian kerajaan muni ya deh. Kena nama saintifik borian.
3: Em, tanya. Black tone, kau ya.
1: Black tone.
3: Contohnya,
1: ada nama. Iya, iya, nyarian tadi,
3: ga? Tadi ya, jadi nama orang putih, lu mana ya?
1: Nya, deh. Gagak kena mana mana punya black tone. Sekali borian. Mau kau.
0: Engkau cuk bila gagak kena nama janda.
1: Lapar.
0: Okey, nanti ada besar.
1: Kayaknya dia tua lah.
0: Okey, nanti ada besar. Bala nanya, deh kini kape sanu deh dah berjalan dengan janda. Waktu dah bergaul dah.
1: Benar dah ngigap puin sampai tahapnya aneh yang lah.
3: Kasih yang
0: nah, nyamai dikingat namanya dia. Oh, janda. Kita janda. Ini bergaul sama lian lagi. Siapa tengok satu yang bergaul lagi korang?
1: Biasalah orang lelaki udah ngigap penyarut.
3: Ngigap nadai kebuah. Ngigap
1: kebuah. Ngigap medih.
0: Iya.
5: Ngigap layak. Ngigap layak.
0: Nadai gak undang-undang bang Malaysia. Mantah kita yang nyanda oleh kena nama janda dah.
1: Nai uji ya.
2: Bisa ya, bisa udah. Bisa nama.
1: Bisa.
0: Oh, ila aku ngigak manyo.
1: Bos, dan sukan kapir bisa.
0: Oh, ngigak manyo. Lama manyo aku ke bak rumahnya. Udah tua edar. Ini gaguan. Ini babo.
2: Kita jauh ngambil ke bandiang dah, bas.
3: Nasib kena mau. Ini tadi.
0: Ada gue lo.
1: Ada gue lang ya, ada dom. Mau kau dekat nyambutnya baru.
3: Ini pemutus deka. Kena mau pemutus tau. Ini teka ngasuh dom begau tadi.
0: Ya, pedak di Yon sudah yang membedah kati di barunya Yon.
1: Nah pedih. Sigi adat kita berpikir banyak. Positif
0: ya. Okay lah.
1: Siapa kalah ya, na Yon?
3: Nama prayas deh.
1: Nanti semua menang. Nada ika kalah ya.
3: Mana Yon?
1: Tapi ane alah lama ke Yon.
3: Nah positif ya.
1: Ngai gaya dia alah lama.
2: Tak patut Allah belama.
1: Tak
2: patut Allah sendiri belama. Kita dulu,
3: kita dulu. Aau terus ke dia, kak. Nih,
1: ni bukan nama orang yang ngepetnya.
0: Okey, sudah.
5: Tang pemutusnya mana? Kena Yun 60 kata.
1: Anu pecer sih, padahal pasti pemutus ya. Nyaw rating tu lagi.
0: Okey. Kita dengar ke pemutus minggu ni hari minggu 27 4 hari bulan 7 tahun 2026.
2: Lagi berenang sedua ya.
3: Kita ngangai kami buat pantai kami belagu pada kita pun nyawa belakang.
0: Aku andal mah lawan sari tu kejap si 2 kejutan.
2: Perine yo.
6: Rugi nani. Aku mengantai nama berita ngan.
2: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
6: Awak.
1: Tu kemio. Kalau minta udah rempau.
6: Bisa balat tu minta. Tu kemio.
3: Sama pagi meh.
7: Awak jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang bom.
3: Kita. Sirap Nora.
8: Carta Kenyalan tahu di pada Pak Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami
9: Carta Kenyalan.

0: carta.
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus sudah didengar kita hingga via minggu nian kemari, minggu 27/4/2026. Ya, ya. Yun, nginjau nama ca pemutus kita ni.
3: Ulim se, ya. Okey, jadi ya pemutus carta Kenyalang minggu ke 27/4/2027. Lumur 6 Patrick asal Bintulu, belagu ngari ke Bintulu, ngau lagu antara dua. Lumur 5 Najib asal lari miri ngari ke Hawaii FM miri, ngau lagu redak 1000. Lumur 4 Haikal betipun dari Johor itu tadi ngari ke saluran YFM Sibu Nuan Tagang Apa Indai. Lumur 3 Victor dari Limbang ngena saluran Limbang Megak, lagu Terpambar. Lumur 2 Romeo dari Kuching ngena saluran Sri Aman, Kaban Sampai Mati lagu ya. Lalu juara kita minggu ke 27 ianya Petrina dari Seratua ngari ke Kuching Aik Mata Lelengau. Hanya tadi pemutus minggu ke 27 4 hari bulan 7. Okey.
2: Okey. Terima kasih Yun.
3: Sama-sama.
2: Darah baji hari seratu kira ke menang minggunya kemarin ni. Awak. Bala sida DJ Fruji anak buah ya.
4: Untuk mewai ku mai DJ MA darah baji ya. Kita ke maya Yun.
5: Ke maya.
4: Buah lah ya nak boleh nyebutnya.
5: Mai ku yang mai kita darah baji. Ya,
4: Nadai dalam tanya Elias ya. Sekali nyebut ane boleh DJ Proji ko ape pulai kita we ke aja sikai to.
2: Lagi me muji yang gue dulu me.
4: Ngai, kami kan jadi penuh di
5: mesti terubah. Ngai, keterubah.
2: Bien so bien.
4: Ngai kau ngai bien. Milih mana?
2: Oke, Ibien di Sleman bisi mengari bien.
6: Bisi dalam pejalai tidak ada penanggol dua.
2: Dua ikut ni.
5: Kau mai kau dah dalam perjalanan itu dah
4: biar. Kau mai kau tak biar mana perjalanan itu dah.
6: AI.
2: Okay. Nah, Sibu berapa puluh ikut dah nanti balu kemah?
4: Puluh tak katanya. Kami itu nak damai semua hari puluh hingga juta enam. Si kau jauh.
5: Si kau pilih hati.
3: Ngeranjur ke sebuah. Ngeranjur.
4: Puluh tersebut ya.
5: Puluh.
4: Kasih kau belalai iban ni baru tay.
2: Kasih balas kedah.
4: Okey, nada gunanya, bisa mengguna, maya free. Tahu maya gawat si kau je lah.
5: Si kau ni.
2: Di nemu kau si datai baru lagi, asal lagu baru juga.
4: Nah, si kena nyangko orang, ngah kalau biar tiga lagi minta.
5: Nah, nemu kene lagi pengerino.
2: Okey.
4: Biasa lah rangka deh.
2: Di video lu Yun.
3: Kak kena tu bedau.
2: Bedau ni, okey. Miri?
7: Miri bisa dua ekor, M.A.
4: Ya.
2: Udah apa konten ni?
4: Orang, tu buat siko, orang kena guna dua.
7: Sikonya benung on the way.
2: Okey.
4: On the way, bannya pergilahnya.
7: Pergilahnya.
2: Okey, Dom.
8: Limbah siko, buka biasa, buka selama.
2: Okeylah.
7: Setia dua mne.
8: Setia.
2: Kucing sih.
8: Satu.
2: Nanti ada penanggung siko lagi aw. Menung mbak orang tua jalai.
4: Iya.
2: Tidak sibuk tadi laban ke gaget hati kawak sehari itu buat mini konti kita. Minta.
5: Kaget kan mantai orang katanya.
4: Kaget me. Ni tadi nah. Dia bisa bermuah kami dua di tau. Tapi gua sabar dulu kita muda nah. Tahu antara pemayu orang kedatai hari 22,000 tadi nak DJ Ma?
5: Ya, 22,000 dah deh. Siko dalam 22,000.
4: Oh, tahu kuliah tua. Alah deh.
5: Ya. Atau tamat live dulu me kita. Tamat-tamat live.
4: Kira
5: special minyak ni. Oh,
2: Bungai ke kumbang?
4: Lu bayar sabar. Kita bisa kemera.
5: Bisa kemera pandai yang kadia lagi.
4: Lembom. Mana mau ke lembom mah? Karena ini geranya yang kini. Okey, jadi kami dua atau orang kebaik bisa kena baju koprat ya. Nanti kamera yang ke kia ngagai tanya ngagai penanya kami dua. Sabar dulu kita.
5: Cuma kasih sama ngagai Mr. Osmond kita ini.
4: Siti tanya namanya kira ngelaku ke baju ya meto. Share guys, kita kemudian tanya kemudian live Facebook.
5: Kita tahu mereka tamak live Facebook kami di Sibu FM.
4: Nengguai aw. Ia akan ngemai lagu nama nge?
5: Ia akan mai lagu.
4: Lagu nama apa nge?
0: Siti Sumpah, Siti Janji.
4: Ya.
7: Siapa nama tuan kita?
0: Nama bro. Sama lemai nama aku Welias Celude, penata saku hari Kenawit.
4: Nya de, kamu mayo rea tetas dia giga laki Kenawit kami ne.
5: Kami giga laki Kenawit, mayo tajak pan di sibu, giga laki Kenawit nya.
4: Mayo me laki serian mayo wow.
7: Nae main sama-sama ne Lucia.
4: Sama ada.
7: Mesti kada jauh.
2: Siapa nama
4: tadi? Main jauh.
2: Elias.
0: Welias.
2: Welias.
5: Da de baba joenya, da de zoom kada.
4: Zoom bajoenya.
8: De bajo.
4: Ame bala de je nyepi. Sarawak ku sayang ku ya.
5: Alu pada Sarawak ku sayangnya.
4: Nya bisa ke gambar tanya nya kenyalan nama tertulis dia mah.
5: Bersatu berusaha berbakti.
4: Kamu berdua adalah hati ku yang anu tua.
5: Nya dalam nya ke dalam hati nya.
7: Nya hati sida kenawiatnya.
4: Sabar dulu, Jakob. Jakob ke ngante bala tenikanya dia ke diri na. Ke dah sedia?
0: Dah.
4: Au dah sedia na. Au tau besai pengarah ati kami dua itu tegal kami dua ke ngemai wireless tu deh. Anggak dulu mai tu ma tu 2 3.
5: Agak ngantai dulu.
4: Ngantai sabar. Kita mesti kari.

0: Okey, terima kasih Williams. Steady lagu ini. Eh.
1: Oleh yang totai deh.
0: Wireless ya.
1: Wireless.
0: Wireless.
1: Ram kamar.
2: Wireless.
0: Biasalah kami bagi kakling dia orang banyak nama deh. Kadang-kadangnya salah sebut. Salah kangau. Okay, Will, sedih lagu na Will. Feeling ni kaya.
2: Tadi bujang kena Will.
0: Sikit terbab lagu ni, Will.
3: Selalu ngau orang berpikir berlagu.
0: Medak gaya ya berlagu tadi pun dia cukup feel main lagunya.
2: Lengau kaki semua muat.
1: Bala hari Facebook tadi ni ada bise amai yang terang amai nak biasa lah kami itu hari dataran bandar dataran Tuntungku Haji Bujang Sibu.
0: Ya, hari
1: studio kamama.
0: Hari mini konti ya.
1: Hari mini konti.
4: Hari mini konti kita di tahu tangnya meh. Terima kasih amai wala sudah datang di tahu. Tang nemu meh kita nyawa yang dan cukup mana
1: ya. Ya, tadi ya gawa nyamu penatai premier nah. Ngau ora protokol. Tang ketegau kami dua bajian ne kuda. Bajian. Ya. Sanggup ne sanggup.
4: Apa mua di tahu ya mate ya.
1: Antara premier ngau kami dua dah deh premier mau pulai dia.
4: Di tahu ini pun tua dua lo.
0: Rangkai nyawa dom. Balat mereka sesuai kun.
2: Nah, mereka kau.
1: Mayuh ke komen balat tadi.
2: Balat kesuai kun.
1: Poin besar kita tadi. Thank you, Wella. Gila, kita bertemu baru
4: kena. Terima kasih.
1: Lagi kita berjalan ke belakang lah.
0: Okay, terima kasih, Well.
2: Bye, Well. Bye, Well.
1: Kasih ya, dia tahu ya berjalan ke pengawal baru.
2: Semadi, mana tinggal kesedua dia nih?
4: Semadi
1: menyenang awak 3 jam ke pukul 3 bawang
4: baru. Kami lagi bawang baru pukul 3. Udah nyebut Sibu Kitchen kok kami.
1: Nanti dengan Sibu Kitchen Sarawak Pavilion dia lagi.
4: Celap dia.
1: Mulia untuk Sika.
4: Sika kami 3.
0: Banyak orang by FB medahkan DJ Sibu serta bajet dari kok kia.
1: Nai baru medah. Kini baru medah.
2: Tinggi. Tinggi gitu lah, seluar ni.
5: Okay, nama Lucia, nama labannya Sarito Aura kuat gede deh, seluar ini.
1: Naik kuat lama.
2: Tiga rata.
1: Dan sudah baru sedang, sudah yang empunya. Okay, FB ane nyuwe kurang
0: ni. Dan segi amai adanya kaban kita. Kaban kita ke baru menyong pesannya. Period asan amat cantik dua DJ hari Sibu tu. Okay.
1: Nah, nemu kita ini cakap period dia.
2: Gigak dia.
4: Facebook kita boleh di Sibu.
2: Abai kenyentuh gay besar pedak. Apa sebuah dia?
0: Nya siku gay muji nya deh gul gul. Sigi amai bajet DJ Sibu perlu kuyu kok ya nya.
2: Nya.
0: Nama gila.
1: Bagi bakal pau pasal malam koyok kok deh.
4: Bagi pau boleh tua ya tadi.
1: Pau okay. Pasal malam ku madah kena dedu kau mesti pala patung pepelu.
4: Nyo lama ku ninga pau.
1: Besar pau kami di tau.
0: Sudah kami jual pau nya. Pau.
4: Mesti kita perlu nya pau lai pau lai.
1: Pau. Ku lengon
0: nak. Kadang-kadang kami jual pau nya mai pau nya besar tang inti ya mimit.
1: Apo mai yu?
0: Manyuh ne.
4: Nyo melawat nya
2: tadi. Masih bu melu. Dalam dia semak, dia melawat.
4: Okey, kan nanti dia belah ni. Ini pansuat melawat.
1: Bukan
2: lah. Dia melawat. Ini
4: kesal.
2: Ini kesal pun lah. Ini melawat. Amat mayu ni. Mayu.
1: Mayu.
4: Lagi meh ngambil kita.
0: Sekuat ini tidak yang nak menyedum kita ada benda.
2: Lagi ni.
1: Ni, kita ke pau tu.
4: Ni, kita ke pau tu.
2: Ada promosi pau tu. Kasa yun lebih yun lagi.
4: Ramai bayar.
2: Iwan lebih lagi.
5: Nunjuk kerja seduai ya.
1: Butai ni
5: kau bulat lagi deh.
2: Nee. Jadi tikau kita kah pau ni. Ia lebih kami mada pau seduai ni.
5: Menjal minta pau.
2: Ni deh. Pau nama tu halal tu.
5: Halal non halal. Buboy.
1: Halal. Buboy ni. Kitchen.
4: Dengar deh.
5: Oh halal.
2: Buboy. Apa lapar ni bi?
1: Ya ke kuni apa pahancit ya buka dah.
5: Aw, apa melawat
2: ah? Nama.
5: Oh.
1: Empai buka ni
2: gua. Namanya pau ya. Ni tak melawat. Namanya mat deh.
4: Taja apa yang mayat pada kita bakal koyok kami dua ya. Tang isi yang melawat.
2: Dah. Nanti koyok apa ya. Pau. Biar koyok
6: dulu. Halo suap. Halo suap.
5: Halo ngap ni ya.
2: Beda. Zom. Zom mulut Lucianya.
5: Oh.
2: Namanya Mai Ipeda. Oh. Halo tegam di Lucia. Beda.
4: Custard.
0: Tadi tan segua lagi.
1: Terus kunian terus masin. Aku
5: nong mampir deh. Ya, halu
2: ngamnya. Yang kai ya.
4: Senak.
2: Gabe peluang mas tuai makai dia deh. Pengarah, pengarah tuai ko atau makai bas studio pengarah.
1: Nada itu peminta.
0: Harinya makai sekliam sudah ya. Selalu tu makai pau.
4: Ya. Itu peminta, tu peminta kita.
1: Ama mayu hintai nyuai.
4: Nah, gay meluat.
0: Kenyang kai ya.
2: Sendat lagi.
0: Enak bian kapan dah tidak sendat. Ada apa cianya?
1: Nah dah enak. Mbak kalau nyamai kalian mata makan.
2: Dah ini kan tak pernah zoom ke mah kalian mata.
1: Nama antu tu nyamai mesti kalian ke mata.
2: Dah ini mudah ya. Dah ini nyebut ya.
0: Orang banyak nyapin lebaknya dia.
2: Oh ya.
1: Nai, tanya ada makan utai batu. Nana penerbak dua ada makan utai.
2: Kau dah sampai ngelanet mata.
1: Amat kelanya ni, no?
4: Ketak nak
2: mendak. Ia mendak kau mana?
4: Lapan esok sikit aja.
1: Kau main lekat tuan tua. So hidup kau pedah hidup makan. Kira kau sudah. Orang kau belagau.
0: Agi sih pengari kau sih bukan ada.
1: Nadai. Tua nak main lagi. B kau sebut.
0: B tau.
2: B kau sebut.
1: B dua. B
0: tau. Nuan dari DB?
5: Udah, tapi setuai baru ratai ke? Aku mari awak setuai sedia dulu, boleh?
0: Okey, kakak nuan dom tu dah sedia dom?
2: Ah, kau? Awa. Dah sedia pengari limbang? Nengwai aku, dah nah, okey. Jadi kita kelalang kau pengari dari limbang. Nengwai ni, tanya dulu. Aku mendak, okey.
0: Suai ngumbai kuyuk suai jak perlu-perlunya kuyuk dulu nya perlu-perlunya.
1: Nama ngasih suai perlu na patut baka pau sibo ka.
2: Kuyuk laki lain na baka kuyuk indo.
5: Wah, bisa orang nyumbi. Wah, nama kebuahnya dua.
1: Mesti bantai butai dia tau bapak putih mage.
2: Orang indo ja demo.
0: Ni dem.
2: Ni udah dah. Udah ka? Agi gambar aku ka?
5: Agi.
0: Agi mua konselor dua nya dia. Oh, lain lah munyi tu.
4: Munyi ramai seru lain.
0: Munyi batas gunung ke dia tu.
1: Betul, meh. Tau lagi persembahan terbaik tu, jai-jai lagi. Ngepun
4: ke?
1: Tau, kena ngepun ke.
0: Hari seduai munyi tu lah.
4: Ya?
0: Oh, okey.
4: Ini tu dah, ya. Tangkap tu dia.
0: Dah, ngadai ke munyi?
1: Ngadai.
0: Oh. Signal hari seduai tadi. Oh, nyak ya hidup baru. Dua. Ori dom tu.
1: Nadai. Nyeh. Dah sedekap jarang nak ngutu aja nak tua. Nak
4: ngutu aja nak si bau tu.
0: Medak signal sedoai ke majak berapi meh.
4: Medak kami ke di studio mini itu.
0: Awak. Ni dom dah.
4: Ya.
1: Nyau medum tu nak dai penyadi. Udah perlu-perlu entar.
2: Hari ada limbang ke tu?
0: Hari nuan dom.
4: Aw.
0: Tanya
4: nukang
0: ni. Dah
4: ngomong
0: dom. Gagai saya buka dulu dom.
6: Nada siaran TV tu.
0: Oh.
1: Nyoba petayak sekalian.
0: Okey, aku ngalih dulu TV kita dom. Pulang lagi dua bi, tu dah ready.
5: Pengari di miri sudah sedia. Okey. Mulai. Okey, jadi tu pengari Ari Miri. Okey, minta nama dah kediri dulu.
7: Okey, selamat ngali hari aku.
0: Ya, nama. Tuan Immigration kita tu ya.
6: Ya. Tuan pegawai penjara.
0: Oh, pegawai penjara.
5: Ya.
7: Ya.
5: Okey, madah ke bala peningan kita lagu ke baik cerita tuan.
7: Okey, aku ke main lagu hari rock kaban sampai mati.
5: Ya, wah, kaban
6: steady,
5: sampai mati.
6: Steady tuan.
7: Okey.
5: Okey, dah sedia non?
7: Okey dah.
5: Okey.

0: Okay, thank you.
1: Okay.
2: Terima kasih Tuan Jana. Nada gawak sudah itu Tuan.
3: Off day sudah itu.
2: Off day nih.
1: Minggu tu kita nada bisi juri nih, MA.
2: Nada juri.
1: Tanah ngacau lagi kita so balap dengan kita boleh merek komen 10-10 Facebook rasmi kita di YFM Iban.
4: Ngai belala bi 10-10.
1: Diam mesti 10-10. Ana la la.
4: Ran kamat dan.
1: Laman kai nama ni nada juri nyadi ke juri tu tadi kira ke balap dengan kita ngau kita pun eh.
4: Kita pun ya. Tambah ngelowe are kita berapa tahun sih ke tenu tahu udah nyari juri tiap minggu. Si Gio mana
5: dah lepak berapa tahunnya?
2: 6 tahun sih ke ya. Tahun-tahun
4: tujuh. Orang asuh kita nyari juri, dia pilih lusa. Penelebak 6 tahun, dia nyari juri sih ke.
1: Betulnya. Okey.
2: Tuan Jana, kami minta tips nuan begini cara kita ngejil hati orang Hindu.
1: Lainnya tuan.
2: Si caranya tuan.
3: Bisik tapi nol pada dito temu
6: dia. DM.
2: PM tapi lah nol.
1: Ya. Kira kah tuan lagi nih tuan. Nanti tuan dah marah ngaku lagi ke mana ngaji kita Yun, Lucia, Omar ke lagi.
2: Kami tak tips
4: tadi. Nanti guna tips.
1: Iyo.
2: Kang Jil ati sida ke bak mini kontinya. Ngami kena tapawah memenyu tai pedak ba dia deh.
4: Mu jilis ya wai.
2: Nada jilis.
1: Ni ko kami.
4: Ni kami kira na guna dengan dengan nge premier nya muntah si kau na biru nya.
5: Dia ba belakang kami dia.
4: Nyo dia na mang loe are nyo.
5: Nyo.
4: Dia ringa semai-semai.
5: Semai 10 itai.
4: Aso yang depan tu ah kemarin ngai.
1: Nyo.
4: Ngai ke den zoom balam dia.
2: Okay, jalan ikut.
4: Ada lah.
2: Ikut jalan. Okay, Tuan Jana, terima kasih.
1: Jadi ikut terus pengari kedua nih.
2: Okay, tahu bi.
1: Tukar kak klinik dulu.
6: Jadi berenak.
4: Bekerja tanya, mea kerja keras mea dia.
5: Tahu dua ke
4: panjang kita ngambil dua way.
5: Dah kami ngambil si kau.
4: Ini nak, nyamai. Maka ketuci jari udah si kau ambil.
5: Ini mai di bun, ya ketua dua ni bun si kau.
2: Ya, gak kursi unta.
4: Ya, gak kursi unta ya.
5: Dia makai.
4: Dia makai ni bapa nyamai jurus.
2: Pau pakai.
5: Pau deh kata deh beli dua lepas kursi unta ya.
4: Ya, ini kita kasih abi.
2: Siapa nama tu? Hari miri itu siapa nama?
7: Aku Alicia.
2: Alicia.
6: Alicia.
1: Ya, biakul dah mana nyawa ya. Ya.
7: Thank you.
1: Okay, uji, Anang. MA aku nguji muzik tu lah. Laban dengar aku headset ku tadi. Sepiak aja bisik mengguni.
2: Ya, sepiak mute bunyi yang aku berdasar kenal lah
1: tadi. Anang aku nguji dulu.
4: Nguji dulu, mabai.
1: Ya, ke nanti pilihan lagu lagi.
4: Ya, baju dot-dot coklat.
2: Orang nguji ke bunyi sedua yang berjaku. Ini kan ini.
1: Berkata, okay bunyi dah MA ni. Dah dah bang.
2: Okay.
4: Okay.
2: Oh, signal lah dua-dua keluar. Okay, cun bih.
1: Okay, Alicia.
7: Okay.
1: Okay, pengari wife Miri nama Alicia dekat main lagu Pelonan Selau Hati Nuan Hati.
2: Ya tu hari ni.
7: Asal hari kucing ni.
2: Oh, kucing.
7: Sikit menaik kerja di tu lah.
2: Okay, kau ada Miri ni.
7: Yes, correct.
2: Lama dah aku korek. Lama dah kau.
7: Tak masuk almost 2 years lah.
2: Okay.
7: Nyaga minyak.
2: Oh. Oh.
7: Lagi di cashier aja. Nyaga minyak minyak.
2: Ya.
1: Okay. Okay. Dah sedia list ya? Okay. 3, 2, 1.

0: you so much.
1: Yeah.
2: Okay. Steady, Alicia.
1: Nak bunyi sikit tak, Alicia? Okay. Komen juri dulu.
2: Angin jauh darah baja kita. Komen. Maringa Alicia dah.
3: Komen di jema dulu jadi ketua juri resibo.
1: Alu nak kunci unten.
3: Tento asistennya ti seto.
4: Okay, pemilihan lagu
1: jaga
4: menyata dek. Tanti. Nai bekerja me ya. Nai.
2: Ya, kita teruskan.
4: Bekerja me au. Bekerja au dah nak kerja me ya.
3: Nai, nadai juri me ya. Terus ke baru me ya.
2: Nanti bekerja aku men juri nadai tampuang kontrak minggu baru.
4: Nadai bekerja me ya nadai tampuang.
2: Okey, nuan Demar.
3: Demar.
4: Aku baru
2: pe. Demar, Lucia.
4: Oh, nyak tahu sarau kenyang.
3: Nyak muka kau bukan ni menyala.
4: Baju dah kena sebakar.
2: Dia agak pemaja sebelah. Bukan
4: ni kenyang.
3: Pemilihan baju dah nak sama ketika. Okay, nak uli mereka.
2: Dia agak pemajanya sebelah dah.
4: Pemaja ibu nak sebelah.
3: Siapa jurinya kura balat mat. Nadainya. Oh, jadi cun menyang tadi 10 per 10 mayuh undian ba Facebook. Terima kasih Mayang.
4: Terima kasih.
3: Jadi nak besar pun, wah orang jaga minyak dunia.
4: Oh, ya kita tak ada minyak, nak dah kena nurung awak.
1: Kira ya keterubah ngah orang tu ne, Alicia. Yes,
2: yeah. Selalu ninga cerita kenyalang Alicia.
0: Baru gitu, baru expose dari DJ Brenda lah.
2: Okay.
3: Tengah deh, B. Indo nuju Indo, mesti support Indo.
1: Iya, betul. Yeah. Nata nunjuk orang bukai, mesti nunjuk kita ya. Nah,
4: kenyak kita be.
2: Laban di hari kucing, kira empu kucing lah be.
1: Nada jalan.
4: Naci.
1: Ya, betul bisa
4: ya. Alicia bukai.
1: Ya, Alicia naci.
4: Kau mai dia bakal
3: ngambil nama orang. Anteku bakal ME orang empu ya udah nyebut ngai. Muai dia mau
1: muai.
4: Laban saya hari kucing nada ikin mereka pernah ada waktu perang.
1: No.
2: Okay.
1: Okay, hanya dua ikut pengari di WiFi Miri tu MA.
2: Au.
1: Alicia ngau tuan Chana tadi.
2: Okay, terima kasih yang gaya Jana ngau Alicia. Steady nyawa Alicia. Dah tu lagi kau baru nih.
0: Nadai asa tu off lah.
2: Off nih. Okay, dua dia rilak tau gajuan baru sike. Steady nyawa.
0: Boleh.
2: Okay.
0: Thank you.
1: Okay, ngagai panah peningkat kita, anang nak ingat, tinggal ke komen kita 10-10 jana ngau Alicia, hari wife M Miri.
2: Okay lah.
1: Okay, aku nganyong sedua ya dulu, M.A.
2: Okay, terima kasih. Ungkup bala kita kagi dengan kami, cerita kenyalang, nak ke dia tu, Enya Miri, ngau sibu dah. Kita ngagai limbang baru tu dong, nanti dah sedia.
4: Ya.
2: Dong?
5: Limbang baru.
2: Oh, nguji baru dong. Oh, ngarok kena ada berbunyi nyagi lah dom ni.

0: Ya. Yang main nama tak bunyinya tadi. Selalu yang nandai gak bunyi.
1: Tahu.
0: Cak. Itu matanya.
2: Mana yang tahu dari foto, Wam?
0: Nah, aku nak. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Nenggoy, nenggoy.
1: Ya.
3: Bisa minyak.
1: Hmm.
2: Biasa, me kita semak sempadan dunia. Nak kore dom.
4: Maya ya nak.
0: Anang gua dulu. Bisa penang gua tu. Nanti aku ngalih ke kamera ya ngagai nyat tadi ya berbunyi. Nyat aku baru perasan. Ngawak ke ngawak ke Ibian dulu.
1: Oh, Ibian ben. Sudah sudah sedia Ibian.
3: Sudah.
1: Au. Au.
4: Ibian dulu ke.
3: Ya, ngalih ke TV dulu.
2: Di ngalih ke dulu me.
3: Himuat tadi.
1: Ni muat itu Ben.
3: Ya, ya, ya.
4: Uleng iga,
2: uleng iga.
3: Uleng iga. Beranau dulu.
2: Aw, kira kau udah.
1: Oh, mbak lala.
3: Jaga Ren kita.
1: Okey. Abil Tyren.
5: Mana?
1: Aw, lama ada mendak deh nih.
5: Ya, lama.
1: Aw, nadai mindah sari tu Ren.
5: Nadai.
1: Oh,
5: Tito meh.
1: Okey, lagu nama ni?
5: Sari tu aku dekat main lagu Udah Terlebak dari Harry Francis.
1: Oh, Udah Terlebak. Oh, oh.
5: Ya.
1: Yeah. Oh, mesti bala mendah ke audio kita ba FB live nya agi mid bunyi ni. Au. Oh, tambah konti dia tu di monitor sigi sampai mirah mimit dah keluar
2: sigi. Ya, ba radio ya mana tambah Facebook tu. Ba kita beranal ke lain deh.
1: Ya, wow, betul. Ya.
2: Boleh line deh, ya clear. Nak boleh line kita, ya, ya kurang. Kita nemu teto live Facebook, kayak live radio.
4: Ya, nyak kebuah ya, bisa tanggul mimin nih. Nanti bakal tay kira ke masan radio lu mendak live deh.
2: Ya, ya nak boleh perfect bakal audio bak radio, ke ya Facebook japen.
1: Ya. Ya. Okey. Dah sedia Ben?
3: Udah.
1: Okey. Ya, ya.
3: Okay. Ya.

0: Okay. Aaron, kau lagu ya udah terlepak nih. Saya lagu nuan Aaron minggu tu. Laban ba lebuh nuan ke mic lagu ya ke low note tadi. Bisa ka tergelincir mimin eh?
1: Ya.
0: Terbukanya mana magal tang ba part ya ke low note nya. Bisa ka labuh mimin. Oh, tiun. Dengar aku lah nemu juri bukai.
2: Yun. Berasa juri. Pemua juri ni.
0: Oh,
2: Arif, Arif pun tak ada ni. Hari pun tadi ya. Kalau baru.
3: Ini dia Yuan.
4: Tahu.
3: Angkau dah.
4: Angkau kuta. Yuan kuta kita.
3: Kuta ada.
0: Now. Kini gaya dengan Yuan Yuan.
4: Ni. Amu ni penuh yang tadi mana?
0: Awak. Oh, nyamai kopi pes saja ni.
4: Kopi pes saja.
3: So sepi. Guna Yuan menambah kopi pes.
0: Okay.
4: Kalau sepi. Ambai.
0: Dom dah.
2: Jadi
3: jure
2: sida asa. Oh, jadi tadinya amai menyata de iba low note tadi ke mula-mula tetari puan ke belagu tadi bisik kelalunya baru lalu bisik ba nama tadi ne ba koros ka ya bisik bisik kelincir
4: ya. Nang awak Aaron uliah
0: ya lah. Awak
2: ya uliah.
4: Uliah tu baru ne.
0: Oh, tenunda ya. Oh, tenunda ya. Erennya segi tanya nya kini kita tengok banyak selalu jadi juara kita ni. Juara juara mingguan kita.
3: Ya, lupa mesti kerinci ya. Mudah bala indok ku baji ya. Lupa
4: ni kita. Hei.
3: Ya mai na muji di rempo na muta.
2: Makanya ama kita muji. Urang na muji kita ya muji.
4: Ketemu
1: amat deh. Muji di rempo. Oh. Okay, kita juga.
0: Ya kepada adik Aaron, nyamar ke lu siapa jagi Aaron?
3: Ayo.
0: Jawab secara jujur lah.
4: Siapa
0: gebean,
4: siapa ke belakang ben?
1: Ini bagi anti kebajia.
0: Oh,
1: antara dua ikut anti.
4: Anti kebajia. Anti baju ya, Mai?
1: Dua-dua lah.
2: Ye.
3: Ya. Sawat bala bayar. Kita... Kuma ada ulang milih sikau.
4: Ulang milih sikau.
2: Enggak ikut tarik buat dua lagi.
0: Jawapan jawapan untuk selamatnya deh.
1: Jangan jawapan untuk selamat.
0: Padah kemar baja lagi Lucia ke nyembi diri bati yang ke luar tadi. Padah ke Lucia baja lagi mar yang ke makai pau lagi.
3: Nah tu awak dah kunci unta ya.
1: Dah kunci lagi. Kunci
4: nama dia padah
3: kita. Puji raya baka aku
0: banyak. Oh, terima kasih Aaron.
1: Okey.
0: Ya aku dah join CK kita minggu tu. Terima kasih. Okey, pendengar manyuh kita akan beri poin 10 hari bala menyuh di FB kita, 80 hari bala penyampai-penyampai kita nyaya pengelola program.
1: Okay, kita ngagai ya ke kedua hari Suriaman.
0: Okey.
1: Ya, Mr. Roy hari Betuang.
3: Roy
1: ni. Ya, merandang Mr. Roy.
3: Tau pun selalu ngau kita Roy tu kan.
1: Kedua, ketiga saya kau.
3: Kedua.
4: Kedua.
5: Kedua. Oh. Kedua nak jadi itu.
1: Serinya nak jadi.
5: Ya.
0: Oh. Oh, banyak ke bisi problem tanya nih sistem kita.
2: Oh, yeah. Minggu ni mari.
1: Oh.
5: Minggu ni mari.
0: Ya, betul. Banyak insian nih.
5: Ya, banyak insian.
0: Okey. Hari Betuang, Suriaman lagu nama Sri Tok Roy.
5: Nuan Meruan di hati aku.
0: Oh, lagu minggu ni tadi nih.
5: Ya.
1: Berdiri dulu, bos. Okay, terima kasih ya. Kita uji ke dulu. Uji ke dulu tu bahau.
2: Uji dia ni, Ben.
1: Nama tu tak tahu.
2: Nama tak lah. Kenglara.
1: Oh. Ya ya dom, lama ada nama kemisian.
2: Ada bunyinya.
1: Okey. Okey, okey nah. Okey. Okey. Terus ngomong Mr. Roy. Main lagu Nuan Meruan Jati Aku.

0: Feeling ni nga lagunya Roy.
1: Ya, nomor 1 di atas. Untung mama orang impun ya nakore.
0: Ya apa nah.
1: Ya. Sikit nada ro buka apa nyudeh nya di lagu ya nya.
2: Ya.
1: Jabo
2: bati. Oh ya ya.
0: Siapa kemeruan bati Roy?
2: Beluan aku. Single daddy.
3: Single daddy.
4: Nak tampak mainnya bakal single daddy-nya Roy. Ya.
2: Iya, single daddy.
0: Nak dengar wak Roy ni.
4: Ya.
5: Terima kasih ya, Mr. Roy.
0: Oh, lagi baru mah kita tanduk nang baru FB kita pada tu balanti nun tadi awak ke nuan.
1: Balanti
0: ke salah. Okey Roy, steady Roy, ngau lagunya tadi ni. Okey, awak terpantum gati lah minggunya kemarin tak sempat ngau kita isi ke ni.
2: Ya.
0: Awak steady lagunya. Sikit siti antara lagu ke dikerinduk.
1: Ya, puyen pun besar. Berit bala ke meda Facebook na.
0: Awak. Sedua ibu dah berapa puan?
1: Ini boleh pada ya. Nak saya saja ada nerima dia lagi. Dia ada panangin sih.
6: Keputusan hakim adalah mutamat.
0: Ya.
2: Betul.
0: Okey. Ila lu satu jen baru ke Roy.
2: Ya.
0: Maya ke bisi lepas dah. Jen kita buat kunti. Terima kasih, Hao.
4: Ya.
0: Okey. Nada itu komen buka lagunya pencun gak dipilih ya. Steady.
1: Ngakun ngau nyawa ya.
4: Nyawa klasik.
0: Ya.
1: Dek ke aku kena nemu tu. Nada ke ngiga ngaku naman punya nyadi.
0: Baju pan ngam gak benda aku curai.
6: Datang aku nemu nama lagu ngakun ke ya. Cemeh lah. Ante semak meh. Ante semak kita
1: nak kita udah kongsi ya. Ante ada nama
6: mana korupai. Tapi aku nanya punya. Nakanya aja meh.
0: Nama lagu emar.
6: Tendang ya kaki ku dia tahu dah. Nakanya aja meh.
5: Wih, pedih amat. Tidak bisa jenak kaki.
0: Okey. PM tepi ke lagi emar. Lagi aku nebah lagu ya.
5: Mainnya
0: Las lagi
5: Las. Pelantian gantian kedua ya. Ya.
0: Kalau lupa
5: melayak dulu kedua ya dek.
0: Kalau lupa dia melayak nanti. Oke. Boleh baru gantian dulu. Nanti nanti penanggul lagi.
5: Oh, jadi ngarap kena
0: penanggul
5: udah tuh.
0: Oke. Oke, terima kasih ya. Nggak guys, seperti tadi Roy. Udah join kita. Oke, thank you tuan. Okey, tu aku ngali hati bing agak idum dulu.
5: Kau kan nyong duai dulu.
0: Dah. Okey.
5: Bye-bye. Banyak nyong. Okey, jadi awak ke kita. Nada bunyi gini? Eh?
0: Oh, nada.
5: Sikit kameranya tadi. Kameranya tadi. Labannya MC Amada mic kameranya on.
4: Nak tutup, nangkap.
5: Oh. Nangkap okay, boleh saja nangkap kamera apa nama nangkap
6: jakok kita yang menangkap nak nemu dengan dia kejakok
5: ini ke labannya tadi kamera tu kamera baru dia kena okay, ke kena ngelama
6: kamandanya baru lah labannya
4: baru
5: kamera kamera tu kamera terlama tang baru dikena kaku kai baru
6: tetap meka masuk
5: dikena sike kai masuk okey ga lah kaku
1: latin tadi okey age bau Cina lah nama ante baru sida aja.
4: Siapa nama pengari kita di Limbang?
7: Ai selamat lumai nama aku Petrus Anasiong.
0: Petrus.
7: Yes.
0: Okey.
4: Kenapa hari ini Limbang?
7: Sigi menua Limbang bu.
4: Menua Limbang.
0: Lagu nama baik sekali tu Petrus.
7: Midang Belalai by Alex Wan.
0: Alex Wan.
5: Alex Wan. Okay. Alex. Apa nama tadi Petrus ne?
0: Petrus.
5: Iban Julian kah?
7: Iban campur Bisaya. Iban kumpul Daddy. Bisaya kumpul Indai.
5: Nama jauh ke Iban ya, Petrus?
7: Boleh, dua-dua boleh.
5: Okey kah? Dia berdiri ke duduk lagu?
7: Berdiri.
5: Pasal ngejas, tanya lah kamera dulu.
0: Iban campur ngabi saya, kini kita nyampur nyobian. Tau Iban nganjong tetamu ni. I saya.
5: Iban kita tanya, Iban tu nganjong tetamu.
0: Okey.
5: Ngam kamera tu, nangwai. Ngejas kamera dulu.
4: Nama lagu tadi, Dom?
0: Midang Belalai.
4: Oh, Midang Belalai.
5: Midang Belalai.
0: Okay. Oh, nanti nyawa ya steady lagi. Ya kira ke Alex tu lah hari limbang ne. Lepas Alex wang dia kucing.
4: Nama kamera ni kena dom.
0: Nyo ke langit
5: ya. Mereka kau lunggar tetu.
0: Si gaya ya orang baru transfer ke Unit TV.
5: Kejap aku, kejap.
4: Okay.
5: Kau bisa soalan mukai, nanti soalan mukai.
0: Keterubah kau kita di sekian eh Petrus.
7: Ya ya.
0: Tu bakal orang tinggi gak bulan jom.
1: Ya benar nerupuang.
4: Awah.
0: Awah.
4: Bapa umur Petrus?
7: 32.
4: Oh, tiga.
5: Ada belalai ya. Ada belalainya be.
1: Katah baru gak kamera nah.
4: Ya.
5: Nang gua.
6: Mo aku kan ye benul lemit oleh yang kamera. Iya, kena ngetan kayaknya dan mo.
1: Ya.
0: Ya, ya baru ya, dikenal. Baru dikenal malu-malu mah itu dah ya.
1: Tenuna ya baru bukannya mau deh pengetan.
0: Enggak jadi itu kai.
5: Iya baru dikenal sih.
0: Oh,
5: majak baru kenal. Okey, jadi ya Pak ke Petrus sudah bersedia dengan lagu Bidang Melalai. Okey, kita terus dengan Petrus nih.

0: Okey, nyat tadi pengari Petrus Ari Limbang ni. Mesti komen juri.
1: Okey, aku maca komen dari bala penyanyi kita Madah Mua ya mesti ke bakal Dino nyat ke diperhati aku. Mesti ke bakal Dino penyanyi kita Bedayu hanya ni.
0: Mesti kabeh-kabeh ni.
1: Iya.
0: Mesti dengarlah Dino kah?
1: Tak. Ya, penyanyi Bedayu kita tang ya selalu gap mai lagu libat.
0: Ila di search YouTube.
1: Dino, pada bagi YouTube mesti. Nanti FC Show Bakucing yang selalu main lagu dandut.
2: Ya, betul. Lagu dandut ni bagi ya?
1: Wanyuh lagu dandut ya.
2: Enggaknya semut merah.
1: Buai kubu. Sida semut merahnya main lagu ya. Lagu sida penasaran. Nanti lagu baju ya biasa yang mesti api. Kelip-kelip.
0: Yang dah kilau lah.
3: Lain baju ni.
0: Juri aja, nyajak ke juri. Lebih kepada Gamal tadi ya.
1: Okey. aku dengar ya berlagu tadi laban ya Kang Uji mai cara tersendiri mai lagu Midang Belalai ni. Kira ke bab part ya ke vocal improvise teknik ya bakku perlu berhati-hati lah. Laban dia akan mai cara yang putang bak sekedar part ni tadi laban lagu Midang Belalai tu ya bersambung ya bak alun-alun
0: ya.
1: Bak siti part tadi lebuh ya kenderan nyawa ya nekan nyawa ya yang ngacau sistem nafas ya ngujung ke bak part vokal lebih sika tenggelam mimin
0: ya ni bang ngok juri kita dah
2: tonton dia
1: Tapi steady laban laban dia kan uji jadi Alex tu deh steady tangnya lah perlu berhati-hati bak part ya ke improvise vokal teknik ya.
4: Iban Petrus tu
1: boleh faham
0: Iban bisa ya
1: boleh faham
0: mau ajak Iban
3: mau ajak Iban
2: tak cara ini nama orang dunia atau jakok kita tau
3: okey Sarawak tau
2: okey Sarawak
1: tau mendaya ke campur bisa ya ngek nada nama rugi juri dah meri tanya tadi penjelasan
2: domnya translate lagi.
0: Lagi kau translate ke ya masa.
2: Okey. Domnya udah bisa subtitle.
1: Overall okey Petrus jadi lebanon berani nguji ngau sike ba kira episod keterubah nuan lah neh.
3: Petrus kala ngau orang peket seberapa tu Petrus?
5: Bedau kala.
3: Bedau kala keterubah neh. Nanti kacau ila nguji baru.
5: Langsung enggak.
1: Ya. Udahnya part yang kebelagu muka yang pun kesalnya lagi besi nyata di dengar bah headphone lah. Nebuskan, nebuskan. Ya.
2: Nebus mudah sampai. Juri belagu lah.
3: Juri belagu.
1: Pengari kami bagu cium, mana benda belagu.
0: Okay, thank you Petrus. Terima kasih ya.
4: Terima kasih Petrus. Terus belajar kerja kuiban Petrus.
0: Okay. Terima kasih banyak lah. Aku nganggau kerja baru. Anak ngai datai deh lah. Terjadi ada dia hari ini.
1: Okay,
0: okay, Petrus. Terima kasih Petrus.
3: Bye bye.
1: Okay. Thank you Dom.
0: Okay, kini kita dah tahu deh.
1: Okay, kucing.
4: Kucing.
1: Hari Limbang kita nurun ke Kucing. Jalan dah cukup mana Pemberunio.
3: Anak ingat orang ni ya, MA.
1: Oh, Amania lagi lah Kucing dah standby tu.
3: Okay.
1: Punya yang namanya ciri-ciri bisa pangkat bayar MA. Oh, jadi kaitan nama. Ila bukan nama aku jadi bayar MA, ni boleh jadi DJ. Nak
2: boleh jadi dukun cinta lagi. Tengah dek orang nanya buat derempu bayar, derempu
1: ngomel. Orang kemana? Minggu lepas solo nya bayar belum mangan aku dek. Ikat
2: pangkatnya hari dukun cinta jadi bayar tinggi gak status bayar.
1: Apa ni?
2: Oh ya, gila nak mantep sebab kebaya TC aja udah berapa rekau?
1: Ya pun. Tapi nengau aja
2: berapa nya?
1: Tapi nengau kami bayar handsome okey lah.
2: Kita handsome. Selalu ya bayar. Tidak temu Rita. Kena tu handsome aja yang kaya.
4: Kaya.
2: Baik. Ya bergerau menyedih. Lapa selalu kita muda. You saw on the sea god. Ko.
1: Gila saya seru ada sifat gua tanya.
2: Ngai
1: kau ya? Ya, ngai kau.
2: Nada takut sekali biar tua kulit bayau.
1: Bola nak pertiang mata kena sifat sifat iku
4: ngelaniat,
1: ngelaniat mata.
2: Iya, ante pertiang ngelaniat ku ya pun tadi.
1: Okey, nyak ya pengari kami dah bersedia suah ngah kita ba si Ken eh.
4: Oh, bos Chris
1: nemu kita. Beranda dulu ngah ya.
4: Apa berita bos?
6: Mana DJ? Nama kita semua DJ.
3: Sampai mana?
0: Mana itu?
5: Ada guru lain
3: depan mai. Depannya bayarnya. Kak Jiji mana?
0: Ada kok.
3: Ya ku manis bayar anak anak mudah percaya.
2: Persatuan ya, sama persatuan.
1: Nada ngawa ya, ya laki ngelaki.
4: Biasa ayun.
2: Bisa gerempuang sudah.
3: Ya. Anak lah, jaku bayar.
1: Ila aku mendidik ya agak. Laban lagi baru kira ke buaya bayar kenyuluang meh. Tagi baru dah. Kami itu dah bergeru, dah menyogi lah pengalaman. Ini bergeru.
2: Tahu dah baiknya gagak kebaya. Gagak kebaya dah bergerak kalau bala bergeru. Bagaknya. Nyutinya nyuliat.
4: Eh kebaya, kena orang ngai ketuai. Boleh pelakuk.
1: Ya biar seduai ke ngena aku lihat bayarnya. Ganti engkau kamu pasti anak ngena lagi. Okey. Udah seduai? Lagi punya aku nak. Oh, Mang.
2: Nama kenanya kami dah.
1: Okey, mudah seduai kagi pipu-piput pada dia memang kagi kami jaku.
2: Nadai ini mudah jaku kami kan ingat Chris Lagau.
0: Oh, okey. Okey, gak.
1: Nadai ge, Mang. Oh, Mang baju. Dan
2: anak lain teh nadai kami tahu nanti kalau lagi kami kan ingat Chris Lagau.
1: Oh, aku mesum, aku mesum.
2: Banyak nyulung Lagau.
1: Oh.
4: Kena
2: Chris. Kasih aku dah
4: Chris. Okey, tempias tanya harus kali kaban.
1: Lalu bisa lu gerak.
3: Karena ingat aku bayar Chris. Nala nuna.
1: Gak emang kita nanya ini. Nama lagu di bayi ya, gawa kendak ya sehari itu. Aku sama orang Indo lawan nanya. Sikit tak aku.
3: Hari namuran. Sikit cuti deh.
2: Hari namuran.
3: Sikit cuti.
1: Barang tahu dulu.
3: Kita tu jam ni gawa.
1: Berapa kali dah nikik konti kau kita ngambil hati.
2: Sikit ngai kiro ah.
1: Aku mai motosikal dua helmet. Aman tak ada layan orang. Baik aku baru mai helmetnya. Engkau babaku kulai.
2: Bye bye.
4: Kenapa pembok ge ya?
2: Aku sikit nak kabai ngena helmetnya. Aku aneh ke tau angat.
3: Angat bisa e-hailing ke ditau.
4: Patah ya buak.
1: Okey, orang nanya di Christopher. Aku kena nanya nama lagu Bai Non.
4: Non mungkin janji.
1: Okey, non mungkin janji nah.
3: Ya.
4: Steady lagu.
1: Oh. Oh, lagi bau jual lagu lagi baru nama dah lah lagunya 7 Gemar ke 7 Galicia nih.
2: Okey. Okay. Okay. Balan ada di Braga yang ketua.
1: Standby.
2: Dah
1: seru, dah mang?
2: Tutup dia mic tu, mic. Tutup tu.
1: Okay.
2: Mulai tu, okey. Terima kasih.
1: Okey. Nuhan mungkin janji.

0: Pengarah kami hari Kucing Christopher dengan lagu ya Lucia Mungkir Janji.
1: Janji. Ya.
2: Lalu ni tahu. Nama nyari ko mangkok
3: lah. Jauh-jauh menua mesti kaki tahu.
0: Gak Lucia Marga Mungkir Janji. Lagi nutup semara kami lengguai. Berandau dulu engkau Christopher engkau si kumien hari seduai mar mang baji kita.
3: Nanti kumien minat ke nanya setuju dengan siapa lagunya tadi?
2: Christopher setuju dengan siapa Christopher?
3: Nuan mungkin janji.
1: Setuju dengan DJ Duiko.
2: Siapa DJ Duiko? Chris.
1: Mangau DJ Lucia.
2: Reti ya dia tahu Christopher naya udah masuk tim gerbong sida tahu.
3: Gerbong sida bayo.
2: Deh, banyak belajar.
4: Udah lah bulu laban jaku bayar ya dah.
2: Deh, ya.
3: Bayar ke nyulung.
0: Christine Wan diberi pilihan tu Chris. Ni bagi ke di pilihan Wan ya ke baju ke pira-piranya ke baju celum buat teluk dia.
1: Baju celum,
0: baju celum ni.
2: Ada ni. Lepas ni bisa pilihan.
3: Ati ya kajo nyebut.
2: Ati ya kajo tadi. Lepas tadi udah nih kan, teh milih dua. Kau ya kumar bayar lagi.
3: Ya kan.
0: Baik kedua ke keris ni.
2: Lepas aku kaki lagi bas piye.
3: Nah, dua perahu. Lepas dua perahu.
0: Dah baik kedua ke. Pada ada orang mana kau wa orang manzak kepai.
3: Kepai. Okay. Nak ke mana rempul aku tengok. Okay lah setakat jam aku 2:30 tu.
2: Awak tak cepat. Udah peluah tu ni tau.
3: Bye-bye.
2: Nah orang manzak bye-bye. Mereka kita.
0: Okay lah.
3: Saya juga jari tu nak kepai. Kukut udah gerecat.
2: Okay lah. Udah
1: beda.
0: Bisa komen ke kai Christopher kita. Ibian kau si kak dia sebut nombin.
1: Nuan ni lah ente bisa peluang ke main lagu ya ke haiki ke. Lalu belajar ke nuan lagu haiki. Cak ninga ya.
4: Boleh jadi juri magang sedap.
1: Pasti di juri tu. Ya Christopher tu bisa suara serak basah Christopher.
0: Ya.
1: Dan segi amat 8
2: penelpak 6 tahun ni Ben.
1: Ya. Kau tahu jang kau.
2: Ulianya.
1: Nama yo aku Ben baru setahun kau Ben.
0: 6 tahun penlebak.
3: Tahun
0: dari CG.
2: Oh, okay, CG. Padahal, Mbak.
0: 6 tahun ke penlebak nelih hati kita lelaki.
4: Ada kaitan.
0: Okey, B.
1: Ya. Oh, siapa ni?
0: Udah ready bala kita, B. Hari miri. Sikut dah, Gek. Terima kasih, Chris.
1: Okey, bisa, B.
0: Okey.
1: Bapak miri.
0: Oh, sikut, Gek.
4: Lala kita ini, anak baik.
0: Ya tu selalu telefon ngagai konti. Sari tu ya berpeluang nikik ngagai Jai Studio.
4: Jadi ya tu kira ke dua kali. Ya dua kali ya telefon kita di program Cerita Kenyalang. Okey, minta nombor ke diri dulu.
5: Nama aku Emilia. Aku asal Arini ya. Aku bisa peluang lah sari tu nikik kita. Laban kebisai orang Anjung aku sari tu tadi.
3: Nadai orang
5: anjuang
3: na.
5: Nadai meh pelanggu.
0: Nuan berjaku ba radio. Nadai kesal tu nuan live di continue kesal munyi. Nama ke buah?
5: Ah?
0: Mesti munyi kesal nuan berjaku dah.
4: Nadai pernah kesal pernah aku tu. Embe.
2: Dah terlepas.
4: Dah terlepas pelanggu ya.
0: Okey lah.
4: Elisia kalau ngau pekit
5: kalau
4: kalau ni
5: kalau
4: berapa kali udah
3: satu belama lah saya ko
5: nanti bakal baru rumah bisa program selalu ngau pekit lagu nanti kadang-kadang aku boleh nomor satu
4: Yun dua dah hutang mikulo Yun na Yun
0: uli dengan baru rumah nampunya lagu nama selalu bayi Yun tu Emilia
5: nari kalau lagu bukan lah lagu Florence Lompo
0: lagu ni
5: lagu Atinuan hati aku untuk selalu udah baik ko.
0: Okay. Sarito dah lagu nama?
5: Sarito lagu yang megah tapi aku main lagu Siti ya Tebelekak.
0: Oh Tebelekak.
4: Taban pengari Miri udah main lagu Atinuan hati aku jadi ya tukang ya Tebelekak lah. Jadi balap dengan kita ya tu kira ke kala telefon hari di WFM Miri Suba. Jadi kita semua di Japan ngasuh Nikit Konti. Jadi akhirnya ya Nikit Konti hari ni atau?
2: Ya. Hari ni ya. Hari ni ya. Emilia.
5: Dia saya ya. Baru mau panjang.
4: Saya. Oh,
3: saya ni. Rumahnya
2: mau. Kami semua.
4: Okay, kira Alicia ngari ke stesen WFM Bintulu nih Yun. Okay. Okay, jadi sama-sama kita dengar pengari dari Bintulu, Alicia main lagu dari Florence Law, Tebelka.

0: Ya, nyak ya.
1: Okay, steady Emilia.
0: Emilia.
1: Aku. Oh, sedap yang pun nyawa lebuh ya ke.
0: Oh, Yun.
1: Lawa. Tambah lengkap.
0: Nah, berita Yun.
2: Mana?
3: Cengkok eh lawa.
1: Di empu Yun tu ne.
2: Empu aku. Lain lah begitu. Ikhlas.
0: Mana berita Yun?
2: Mana?
0: Oh, ikhlas. Oh.
3: Mayoh ngapai je. Boleh kita cerita Mayoh.
2: Sige, sige nya kami persatuan ini. Sige mana aku panggil dia.
0: Kami nak kalah cipe yang kami tu itu. Mana irau sekali.
1: Biro-biro Indo.
0: Ya.
3: Oh, irau ne irau sekali. Dua kali ke irau.
0: Dua kali.
1: Ya. Enggak sekali, tujuh kali ne, Dom.
0: Irau. Minggu tu mana magang pengari step station ne.
3: Ya magang ko.
1: Bisi-bisi komen Dom. Emilia.
3: Aku ke komen ya nanti nitia ke pedak ko lah aku ke ia ampu ngemai lagu tu ngau perasaan penuh perasaan meh ngau
1: feeling
3: nama tu feeling ampu lalu ngemai ngau cara ampu kai ngemai ari penyanyi asal deh hanya aja komen mari komen mukai
1: nuan neon
2: semua maneh magang nade ke tanya
1: nade le mentah ne
0: ulah nyari juri magang sana tau
2: uli
3: ni bo ngemai juri tau depan ya ma ada ke pengurus
1: okey
3: jadi ke belanja kena kita tek cerita pama me
2: kena utai bukai
1: ko nda ko marga ngau Lucia 6 tahun pen leba
2: ini ngiga
4: nah ini teh ke cata kenyaleng ya me puan ke
3: asu ne kami doi kami lebih bien tu. Nada 6 tahun tu. Baru setahun aku tu.
2: Nada ngawa.
1: Cengkok.
4: Mayu.
3: Cengkok ya lawa tadi.
1: Cengkok ni.
3: Cengkok.
1: Ya bien.
3: Ya manah mai lagu irama Malaysia punya tu.
1: Ya nyawa ini. Contoh lagu ni bien.
3: Contoh lagu.
1: Awak lagu.
3: Korek kendi. Lagu Melayu ke ni?
1: Oh.
3: Tapi siap lagu. Lagu.
1: Lagu Melayu
3: saya bintang bedau gak kuninga ya baik Indo yang bintang. Tang manah ada yang bintang.
0: Nah ya ni.
1: Oh, bisa kan sida ke madah basike kita tu majority bala pemakainya main lagu Florence Law nih majority ya. Manyar.
0: Ya.
3: Ya betul.
1: Au. Nah mulah kan jaminan fisiko kan nih.
3: Ya.
1: Ya. Aman. Okey, lagu Nubai dah pasti dia. Angin Jauh Lucia setiap lagu Nubai. My God dah.
2: Minta jambai anak
3: cia. Akhirnya. Apa?
0: Okey lah. Nada lagi komen eh. Hari balik lagi kita. Okey.
1: Terima kasih Amelia.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih
2: Amelia.
3: Terima kasih.
1: Selamat tu ya telefon tu ya datang ke konti. Okey, terima kasih.
3: Bapak ada nganjong. Ya, ngarap kau bisa nganjong ya, bapak tu.
1: Oh,
2: ya. Bisa orang anjung ada ya. Ya, sige na minta anjung orang ino ke mana kada ante na ada opo.
4: Kita laki kan mau.
2: Mau kita ante na mau
3: pangadi rekam. Jadi biar ni aris aman jangan anjung kemiri kan.
2: Jawa. Ini kenyade.
4: Lima sama ke lima.
1: Eh, betul. Amai dom. Saya ke helmet ke pangai ban mari nya bedo kena orang dom.
3: Amainya mai.
4: Amainya mai.
1: Nira, Lucia.
2: Nadai kira ketemu nyuruh ke diri laban temuai kita Jezu kenai dan Masron bisa sudah datang ke studio amat toh
4: amat
2: ni kamera tadi ni mesti al zoom ke
4: temuai kami sudah bisa itu
1: okey ke tutup
2: kira ke dulu tuan tutup nih nadai ke kita
1: awalah kira ke puntan mah ngasih di belagu tu nih
2: kau pernah munyi na munyi orang kecewa aulah
4: munyi orang kecewa menyetang nade ngawa ngake bala peninga di luar din di sibu ngarap kita tahu le datai age bisa awak tu dua kita datai ngagai program Sarawak ku sayang ba dataran tuntung ko bojang
2: ya ke terima kasih ngagai Wireless tadi jadi pengarai ba sike bala peninga ke bisa udah meling ke program kita terima kasih minta ampun ke gagainya kelalu tadi nah.

0: Ya meka kunci tadi premier kita madaya dini ngiga dunia robot mengajar
1: dini
0: sawatnya
1: ya
2: menurut kita
3: nanya siapa
1: nanya kita me
3: lu ada nanya siapa
1: kita semua
3: mesti kasih kau tanya
0: ni nada siapa nemu sawat lah ni boleh di mana
3: masih boleh diambil di pandang apa dia
0: nada apa menurut kita Sarawak itu
1: menurut kita Sarawak
0: pekerjaan
4: tahu main hutan bos
3: iya.
0: Okay, nyajak nyuruh ke direk. Kami doa terima kasih semua. Bye.
1: Terima kasih. Bye-bye.
3: Okay, terima kasih Mang Baji Adwiko.
0: Nah, nyadek ma dua malai me kurang.
1: Buru gerempong pengerusi siapa sedaya chairman gerempong bayar.
0: ME me dukun.
1: Ah dukun ya tong apa ko.
3: Udah bayar lagi ke berjaku ni.
4: Okay, berjaku jauh.
3: Okay,
4: alai tu deh.
3: Oh,
4: rasai ni buat alai deh.
1: Ya. Dia hati dulunya.
3: Mandailah. Okey, sama petugas okay, sesuai ba palan SGS Badia. Nah, salam ngagai bala teknikal mega udah ngembujur ke mini konti kita.
0: Ya. Terima kasih yang Mr. Siau ngau Mr. Osmon ngau Puan Etreda Kriman Madobaji MCL.
1: Kami ya. Yeah. Si Budi tau.
3: Tak terlaban ke pemaja sedewai.
1: Nai tengau ke? Tengau ke? Tengau ke? Saya tak nak caya kami di tau bising Puan MCL
2: OP. Ratu Pemadu Jambadi.
3: Aku nge-zoom baru awal. Ni bagi teknikal kita tadi. Ni teknikal.
1: Lepas ni emang rindu oleh daripada awal. Dah lahir.
3: Dah lahir. Dah lahir. Ya, adik, adik, adik.
0: Nak ada bayar.
3: Ya, ya.
1: Terima kasih.
4: Tahu bisa bayar dari kau tak?
0: Dah gaji.
3: Dah, dah, dah. Umbahnya gaji sebenarnya dah penuh. Dah,
4: dah. Udah buka penangkup je tadi. Pasok ke baru lo siapa?
1: Benar, bye-bye. Baru benar.
3: Okey. Ya, ya. Kira aku hutang lah lagu dari Lucia. Diminta peninggal kita tadi. Banyak orang akan minta nak hutang. Terima kasih semua.
4: Ingat ke Emel?
1: Ya.
4: Terima kasih semua.
1: Emel, aku dekat promo Mimet Bintang Barang Mereka Tahu. Boleh.
3: Boleh. Okey. Main dulu.
1: Curi masa dulu.
3: Boleh. Okey.
1: Jadi, ini buah laman promo yang panjang. Jadi, aku sebut itu. Agak-agak pengari kita tahu ke Sarito Balam Meninggal ke BC Meniang ke program Macam Terkenyalan. Jadi ngawak tu dekat promo Bintang Barang Mereka Kata dekat diatur ujung bulan tu 23 ngagai 24 hari bulan 7 di Dataran Marudi. Jadi cara-cara kita akan register diri tu tadi kita terus ngelawak kami di Facebook Min FM. Ianya boleh ngikat Google link dia atau ke scan QR code ke BC bagi posternya. Jadi uji bakat berengkah hari jam 8 pagi ngagai 12:30 hari di Dewan Suara Baram. Udahnya separuh akhir bertujuh lemai berengkah di tujuh lemai ngagai 10 malam di Dataran Marudi. Jadi maya uji bakat tu pilihannya seminat 12 ikut di pasuk ke dalam separuh akhir udahnya 24 hari bulan 7 peringkat akhir tak ke grand final ianya berengkah di jam 7 lemai ngagai 10 malam di Dataran Marudi. Jadi nakat dia tu bisi 30 ikut lebih udah register tu MA. Jadi juara dekat mai pulai RM2,000. Nombor 2 dekat mai pulai RM1,500 ngau ketiga dekat mai pulai RM1,000 ngau mega bisi persembahan terbaik dekat mai pulai wang tunai RM500. Udahnya tempat ke 4567 dekat mai pulai wang tunai RM500. Jadi anang lepas peluang. Jadi harap ke kita semua tau ke pengari-pengari kita sarito. Kita tau terus ngagai Facebook Mir FM tau ke pengari kebukai ke kalak ngau cata kenyalang tau anang lepas ke peluang. Jadi maya tau meh kita kira ke bisi nama tu tadi leban kami di WFM Miri pun bisi ngau program Barang Mereka Kata sepemanjai 5 hari pihak menggap bisi mini studio ialah berdia MA.
3: Okay. Okay, terima kasih ya Bi enggak penderang kau dah dikenatai kenuannya tadi nih.
1: Iya.
3: Jadi Ben nuan masang lagu last kita Ben. Kena nguji ke Kosa. System. Oh, jadi.
5: Oh, sistem Olia.
4: Uji dia Ben.
1: Tidak belagu. Miri tu tahu mai kedung dah sedia setiap lagu tu MA.
3: Oh, laban ini. Laban ni Ben kami minta ya kan nguji ke sistem tadi. Oh, okay, Ben nih.
5: Mesej tadinya bos.
3: Oh, tadi ya.
5: Tadinya.
1: Sebedau.
4: Habis ternyata tadi.
1: Udah habis arenti.
3: Oh, paduh. Baru masuk Ben.
1: Oh, mak babo. Udah
4: sepayat.
1: Kau sudah serawak tipu.
5: Kasih.
1: Mak babonya yuk nakai.
3: Lain-lain Pak Kuntina dia kuat.
5: Oh, siapa rumah kita gagal kita punya.
3: Okay.
4: Kasih ya, tapi enak mau cover lain ke?
1: Okay, aku kasih.
3: Laban terlalu jujur ngoi bian.

0: doa dengan masalah lagu padahal yang biasa study.
1: Oh, biasa study.
0: 34 serah nyawa lagi hari bintulu ni Yuan ya.
2: Ya.
0: Okey, kira ke beri peluang ke Dom bye-bye dengan gaya pendengar kita Dom.
3: Okey, terima kasih ngagai pala peninggal te udah bugal ayung kita SK tadi. Lalu terima kasih ngagai Petrus. Terima kasih ngagai bala juri-juri kita 6 ke 6 tadi tu 7 ke tadi 8 ngau Mar. Te udah juri kita ke minggu tu. Jadi minggu bukai maya bukai kita bertemu baru ba program ke bukai. Bye bye.
0: Okey, Nambi.
4: Dan saya cakap bukai, terima kasih semua pengari tadi, kebagi Ari Amiri, Jana ngau Alicia, pemaga ngagai Emilia tadi udah ngari ke Bintulu. Jadi harap ke bertemu baru kita berpergilah Ninjau Sarawak.
0: Okey, Nuan Yun di Bintulu Yun.
5: Okey, terima kasih lagi semua peningat ke udah ngau kita. Terima kasih Emilia ke udah ngari ke Bintulu, tajak penyanyi nikik ke Kunti Miri. Lagi kita bertemu baru buat program 34 je, anak mindah kini-kini, nyajak.
0: Ya. Lagi nuan tu DJ Kiot kata Ibian.
6: Terima kasih bos. Selamat jumpa minggu semua. Terima kasih menggagai pengadi kita di Suriaman tadi. Aaron gawa Tuan Roy tadi. Jadi kita bertemu baru pagi lah. Tidak ada penanggul. Jom suara awak.
0: Okey, terima kasih semua. Kita kata nyukung. Kita ada kata kami live di FB. Carta penyalang minggu tu minggu 28. Nangkan kita lagi mending ke 34 serah nyawa. Hari Bintulu tu lagu kena kami sebuat ngangkat ke diri au. Utai di gagak petara. Untuk bila kita ke diau di siwu sama ngelau anggai palan serau. Aku sayang kita kemudian diatur nyentuk ke pagi lah. Bye-bye semua.
6: Bye-bye.
0: Okey.

Segulai Sejalai Gaw FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tingrino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Berjalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Rikata 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengrami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Bintulu 97.5 FM.

0: Semulai Senyalai Gawai FM, bab program 34 Suranyawa. Mintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadat.
1: Ya, terima kasih ya, Agib Gulewa kami bawa ke sekali itu. Jadi, bakas lama jam ke Datuk kita boleh buat program 34 Seranyawa Nemban Badan. Jadi minggu tu gitir kami hari Bintulu mai ke kita temuai. Siapa nak temuai kami ke Sarito. Jadi udah badito. Jadi hello.
2: Hello.
1: Awak minta nua madah ke diri nate asal nuan. Okay. Awak ke Peningah ke Benua madah kita live ke jam ke Datuk ngelala nuan ngau semak.
2: Okey, nama aku Gary Entili anak Josh. Berasal dari Selangau Mukeh. Indah aku tadi orang Selangau lah. Dia apa aku orang Mukeh. Dia tu aku ngagak sitik bisnes lah. Macam surprise delivery. Mm-hmm. Gubahan bunga lah tadi. Mm-hmm. And then kliennya macam decoration. Macam ngagak bukeh lah. Untuk surprise birthday, Valentine Day. Apa-apa berkaitan bungai lah.
1: Jadi kemaya nuan berengkah gagak bungai itu tadi mengubah bunga lah punya koran eh.
2: Lebur mayanya maya PKP. Maya PKP laban ada pengawak bukai dah. Oh. And then kita kat berjalan pun dah boleh. So hari dia mayanya bisa birthday kawan. So aku ngagak buke yang biasa-biasa ajak lah, yang budget-budget ajak lah. Untuk break ke kaban dah. Dan yang tadi di posting ku apa-apa semua. So utainya tadi alo kenima dah. Ya alo di okay, sikut kawan tu je. Klien pun ke
1: alo berpadah mata tadi.
2: Alo berpadah-padah tadi. Ya tu demu ngagak tu okay. So hari dia lah aku tadi alo mula ke bisnes bungai tu tadi dah.
1: Kini kok nyak tadi penatai surprise delivery itu tadi. Nah, jadi uliah nuan berkongsi lepas nuan tadi madah nuan bersih kedai. Kini nuan uliah perjalanan nuan buka kedai itu tadi.
2: Perjalanan ku buka kedai. Mula ku subak memang hari rumah lah. Nyak pun ada modal. Bisa modal kena ke bantuan bujang subak dah. Yang 500 tu nak silap ku. So utainya tadi kena kau beli modal lah. Lepas lagi dia apa indai pak, utai apa indai semua belanja deh. So untuk modal aku kena ia ke duit bantuannya tadi lah. Untuk mengeluarkan modal dulu. Udahnya tadi dah start okay posting ku tadi. So makin ngayuh orang lala deh. Jadi hari dia lah aku lalu muka kedai. Mula-mula aku muka ngau nanti kita nemu ya Coach Liza. Ya bisa ngagak akademi lah. Bak sitenya. So aku nyewa ngau ya lah. Udah ya pindah ke Kuching. So aku mutus hati muka kedirik lah kedainya tadi.
1: Bak dua kesebakan tadi?
2: Tak. Dia tu ku muka kedai bak Commerce Square Bintulu Park City. Bak dia.
1: Jadi cukup pintar itu tadi hari bantuan.
2: Hari bantuan
1: tu tadi yang rembai ke modal yang tadi.
2: Ya.
1: Itu akhir tu tadi mujur muka kedai kediri. Tu nembiak rebak baru tu tadi mana anda pejalai yang ngigak modal ngigak belanja terimpu. Jadi tiap kita kengepun ke bisnes tu tadi tentu ya bisik pemar cabaran tau.
2: Ya
1: jadi,
2: betul. Tapi
1: kita itu tadi. Jadi bak nuan pu nama pemar kedi tapi nuan.
2: Cabarannya semestinya modal tadi lah. Kita perlu kengigak dah bisa modal dan kita perlu kak rolling modal yang tadi dah. Kena beli yang tayang ke baru and then ngikut trend lah. Bakal sekiranya sidak wrapping, sidak bungai, apa-apa yang berkaitan kena ngagak tenyak lah. And then apa lagi, oh, cabaran yang kedua, kena kita kat dikelala orang. So hari seginya posting dia mesti di top, iklan dia mesti ngagak ya lah setiap hari lah. Subak lah dia, subak memang tiap-tiap hari. Apa-apa bila bisa customer order, tekalan je terus post gambar ya. Tekalan je ngagak video apa semua. So harinya tadik lah, cabarannya tadik lah.
1: Semuanya nuan kediri, nada orang nulung?
2: Nada, memang kediri.
1: Kreatif lah bunyi koran tu tadi. Jadi tadi nuan mada nuan berengkah di rumah, dengar alu mupuak muka kedai tu tadi. Berapa lama nuan nuan ke hari rumah nuan beralih lah bunyi koran mindah ngaji kedai?
2: Dalam 2-3 tahun kenyak. Lama direk kak ngumpo modal ya tadi dah. Dalam 2-3 tahun kenyak lah untuk hari rumah ngagai kedai. Dia kedai miat ngagai kedai besar ke. Kenyak lah.
1: Kedai miat sebab apa ni?
2: Kedai miat sebab pun ba area Park City. Nemu ba The Chef nya ke? The Chef baruhnya. Batas ko sebab.
1: Oh batas. Oh, nanti ada pedang orang lah.
2: Nanti. Memang nadai customer walk in. Memang hari online aja. Ba dia cuma aku ngagak bungai. Ngau nyimpan barang stok-stok ku lah.
1: Dan nyak nuan lalu mindah ngagai luar ke
2: mindah ngagai aw, ya betul.
1: Dia tentu nyamai gek lah banyak.
2: Nyamai. Boleh.
1: Kira bakal drive through mana nak?
2: Ya, pansak jalai lah.
1: Pansak jalai. Okey, jadi pulai baru ngagai topik kita ke sarito ni bekaul ngebungai atau kegubahan bungai. Katin nuan sigi rindu ngubah bungai tu tadi atau ke bekeninya tadi?
2: Aku sebab ukai bidang aku, aku pun sebab belajar welding. So arinya tadi lah, ari apa namanya, ari ke merek kawan birthday tadi dah. Ari dia aku ngagak utai ke ulir digagak aku deh, macam kreativiti aku kumpul lah. Arinya aku rindu meda, oh mana agak utai gagak aku tu tadi nih. Oh, utainya tadi ulir dipuja kaget pa.
1: Jadi tentu ya bapak pengawak tu tadi bisik orang merangsang orang belakang tadi. Siapa ke Mayu Gek merangsang na?
2: Mayu Gek merangsang memang family lah, family aku kumpul ianya, terutamanya apa indah aku. And then kedua bisik advisor kumpul lah. Yang meri pendapat ianya Azizi Nawawi lah.
1: Kira tukang kritik pun ya.
2: Ya. Apa-apa tergagak konten mana? Oh nama ni aku ya. Oh, perlu ke buka baru, gagak baru. And then dia pun memang bisa pengalaman ngagak bungai apa. So apa-apa yang utai yang aku nak ada idea, yang meraih idea and then dia ngagak, aku rapping.
1: Cukup untung, Nuan cukup beruntung lah bisa orang buat belakangnya tadi. Jadi tukang kritik tu tadi.
2: Ya betul.
1: Oh, jadi pengelandik ke berketuk, terbegagak aku terbegetuk. Nuan belajar cara formal atau ke Nuan meda hari belah TikTok atau ke video-video?
2: Aku memang meda hari TikTok. Mula-mula memang hari YouTube lah. YouTube mayu hage apa namanya, mayu hage trend yang terbaru lah. And then apabila aku dah meda tanya, TikTok pun paling mayu hage. Ya macam gubahan-gubahan unik lah ni tadi. Hari dia lah aku belajar. And then bisa ke engkau kelas hari Semenanjung, kelas online. Mayanya pun PKP juga. Yang ajar aku kini cara ngagak princess bouquet. Princess bouquet yang memang besar and then yang bulat and then bisik crown lagi ke dalamnya.
1: Oh tu tadi maya PKP tu tadi PJJ lah. Kreatif hari pengawak welding.
2: Hari pengawak welding ngagai ke pengawak Tujuh, bungai tu tadi.
1: Tukar ngagai bidang ngagak bungai. Tu nya mege tu tadi ni riwiat ge. Okey, jadi bab penemu nuan tu, penemu nuan pu. Nama ciri-ciri gubahan bungai tinarit ati.
2: Gubahan tinarit ati customer adalah sitek yang memang kekemasan lah. Kekemasan dengan kualiti. Dia mesti ke, dia pun yang puas hati, sebedau customer puas hati. Baru tanya tadi, menjadi.
1: Jadi selalu ya idea tu tadi hari ni?
2: Hari biasa ya memang hari YouTube and then Facebook. Kita ditiah trend-trend yang terbaru lah. Hari dia kita boleh bisa idea and then bisa tambah tokok kita pun lah tadi.
1: Jadi trend kedatuk berkenih?
2: trend kreator yang moto macam Korean bouquet.
1: Korean bouquet.
2: Ya simple tapi ya macam nampak mewah dah.
1: Jadi dalam mayu-mayu bunga itu tadi, ulian nuan berkongsi ke berapa contoh tu tadi? Berapa lama nuan ngagak pakai? Munyi ke nuan tadi princess bouquet tu berapa lama nuan ngagak? Korean bouquet tu tadi berapa lama ngagak?
2: Dalam untuk sebuah bouquet, ia depend kau size bouquet and then kini utai ke dekat customer. Contoh tadi bakar princess bouquetnya memang ambil masa dalam 30 minit.
1: Nyampat lah. 30 minit. Kuma ikut sehari-hari.
2: Ya, nucuk bunga dan dia wrapping.
1: Besar je kah?
2: Besar direk. Besar. Besar lah.
1: Besar ni?
2: Tang besar.
1: Princess bouquet. Bunga yang dalamnya, bunga yang kena kena kita?
2: Biasa ya selalu rose lah. Nama dia bunga sabun.
1: Oh, nama?
2: Bunga dia perbuat sabunnya. Bunganya lah selalu dikenal orang.
1: Jadi bunga sabunnya tadi hari ni nama boleh?
2: Hari supplier.
1: Okay, gagak numpuk.
2: Okay, okay.
1: Kayaknya hari supplier.
2: Tanya memang hari supplier numpuk lah.
1: Nanti bunga Korea tu tadi, Korea bouquet, kini kau berapa
2: Korea
1: lama
2: bouquet. Korea bouquet, ya nak datang setengah jam lah, dalam 20 minit kena untuk sitik bouquet. Lebih ya simple, and then wrapping ya pun nak kalau mayu wrapping.
1: Ya, mana lagi simple kini. Mayu orang pelabak aku rindu ke simple.
2: Ya, betul.
1: Jadi nama bangsa atur atau ke jenis gubahan ti pemaduk di kerindu bala customer nuan.
2: Bekeni?
1: Hari pedak nuan. Ya ke paling mayuah ke dibeli banyak tadi jenis ya.
2: Jenis ya selalu ya bouquet coklat, fresh flower, bunga sabunnya tadi. Utainya memang sentiasa permintaan dari customer lah.
1: Jadi bunga sabun nama kita bisa ke snack
2: coklat ngau fresh flower.
1: Bisa kalau ngagak ke duit ke main tariknya?
2: Kalak jua.
1: Kalak
2: boleh tariknya pun kalak.
1: Jadi duitnya tarik sudah pun jadi kan ya. Bekeni kita sudah bank in kita nukar duit tak ke sudah.
2: Ya betul. Ya bisa ketok. Bisa customer yang memang dah ready cash. Yang nganyo ngagak kedai dan dia ngaso kita ngagak gubahan lah. Bisa customer tu tadi yang ngagak kiro. So ya terus bank in kita pun nukar.
1: Kita pun menukar
2: ya.
1: Nuan bisa belajar ngagak bunganya, bunga hari duitnya bekeni.
2: Bunganya ya ikut permintaan customer. Bisa ke ngasuh bunganya bisa jadi bungai duitnya tadi. Bisa ke ngasuh jadi bunga rama-rama. Bisa ke ngasuh jadi macam-macam
1: tak kita. Saya kena duitnya.
2: Tapi ngau kami yang memang dilipat lah antek ya bungai. Ya ke duitnya jadi bungai hanya nak uli di balut ngau kertas balut ngau plastik.
1: Nemu punya bunganya. Okey, jadi tiap itik atur ke digagak ni tiap ke penekak pelanggan nuan tak ke nuan bisa beri idea.
2: Ya sebab aku nanya customer aku kak nanya untuk apa tak. Contoh tadi yang ada untuk pangan aku kak mereka kata uli ada mereka pendapat. Kau akan madangnya bajet dia berapa lagi kami akan atur lah. Contoh tadi ia ke bajet-bajet kita kami ngadu ya berkenyak lah.
1: Jadi nanti kita benda hari curak tak ke warna tu tadi berguna amat lebih kita ke ngagaknya berkeni nuan milih kombinasi warnanya tadi
2: milih kombinasi warna kita ngikut apa namanya acara ya lah. Contoh tadi Valentine's Day, kami akan guna bunga yang romantik lah. Contoh tadi bunga warna merah, warna hitam. Combine kau bunga yang tadi warna merah, and then wrapping yang tadi warna hitam. So ia nampak romantik lah. Contoh tadi ia kak yang kala-kala lembut, anti kala-kala lembut yang macam induk yang tadi manja. So kala-kala lembut ya warna pink, soft pink, kenyak. Nitiah kesesuaian and kehendak pelanggan lah.
1: Jadi kalau nak nuan napik penanggul buah nuan ke ngagak gubahan kadang-kadang untuk tadi ngagak gam ni lekat kini utai ke bukannya?
2: Utainya pun kalak juga mengalami aku rasa memang semua kalak yang mengalami utai gamnya tadi lah. Sampai jari dia melecur pun kalak
1: kan?
2: Kena gelugannya tadi and then cabaran ke adalah customer yang last minute. Ya kak, delivery terkalanya. So, Aku madah ya, uliah dia mereka masang agak tok, and then ya okay, so proceed order terus.
1: Bisa extra charge kini nanti ya?
2: Ya memang bisa lah. Labakan gerumban ke masa ya dah.
1: Masih juga nuan untuk pelabak aku bisa nyimpan stok ya?
2: Stok ready stok memang bisa lah, memang bisa setiap hari.
1: Jadi nama peminta ke unik dari klien tu tadi, gubahan ke unik?
2: Gubahan yang unik mostly ya bunga duitnya tadi lah.
1: Bunga duit.
2: Ya katnya di bentuk kek. Hutangnya tadi ya kat simpan lama.
1: Nak kena punya.
2: Di pedak mata apa? Ya memang nak caw duitnya aku ya. So dia mesti kengado ya kene mada. Ya macam dingkah dalam frame box keknya tadi lah. Dihias dia duitnya jadi kek ya kat kenyak. So kita perlu kat nitia customer lah.
1: Jadi gubahan ke pemadu mar ke kalak digagak non?
2: Gubahan pemadu mar semestinya mani buke lah. Laban setiap kepin duitnya tadi kita perlukan ngulung, perlukan lipat ya, and then perlukan nukar duit gaya-gaya bank. Ya nak tahu duit kerim ada? Ya tahu nak tahu duit tukang lagi kedai kenyak-kenyak lah. Takut lagi bisik duit cari ke apa ya, semua.
1: Lama,
2: risiko ya. Sitik ke?
1: Pelabak aku tu agak sensitif lah soalan tu.
2: Okay.
1: Berapa uliah nuan berkongsi ke rega buket ke dijual nuan hari kepala murah nyentuh aku penghabis mal?
2: Setakat tu? Setakat tu paling murah beringgit pun bisa.
1: Beringgit bisa. Ni hanya peningat siapa.
2: Beringgit pun bisa. Tapi small pun buket lah.
1: Berapa?
2: Dalam RM8 kena untuk sitik kuntung bungai. And then ya wrapping biasa aja lah. Ya selalu ya maya hari cikgu. Sabar student kamera ngegai cikgu dah. Ya ke paling mahal beratus lah. Beratus. Nak kalah datai beribu nak kalah. Kecuali ya cash money lah. Ya ke cash money bukan pun. Nak kalah lah datai beribu.
1: Jadi bak penemu nuan pu tu tadi lebuh ke nama kebuah pengawak merik bungai lebih lagi surprise delivery tu tadi merik empas lah ngagai orang ke nerima
2: kini tadi
1: kini ke nama kebuah tadi tiba kan nuan tu tadi merik aku bungai.
2: Okay.
1: Aku tu tadi tersentuh hati meh namanya kesan emosinya tadi berkeninya
2: boleh merik empas emosi. Bungainya simbolik kasih sayang, peringatan, ngau ingatan kita lah, and then memori penghargaan apa semuanya tadi lah. Hari dia tadi oleh kini mana kita tu dihargai,
1: oleh ingat
2: dihargai orang lah tadi. Contoh dari kumbre de bungai, dia akan madah ketok. Dia nemu menghargai aku kena sebagai persahabatan.
1: Okay, bakal aku pun lagi dah temuk tu lagi. Aku main dengan lagi meja aku. Bala kulit aku ditok. Nemu ya. Buat meja aku temuknya bunga ya.
2: Bisa bunga.
1: Bala nak nganyum. Bala.
2: So, contohnya tadi macam Hari Ibu. Anniversary. Valentine Day. Utanya memang. Mostly memang kepada bunga lah.
1: Betul. Jadi orang bakal aku tu. Sige rindu. Sige bisa sedia aku pasu.
2: Sige rindu ke bunga lah.
1: Sige rindu ke bunga. Okey, jadi kan nuan boleh berkongsi namanya bangsa bungai kedigagak tu. Tentu bisa simbolik bakal bungai ros tu, simbolik kan nama.
2: Okey, untuk bungai, aku merik contoh ros lah. Okey, untuk bungai ros, nanti ya setiap kuntung bungai ya bisa masuk. Color ya pun main peranan juga. And then untuk ros, untuk sitik kuntung ros adalah maksud ya cinta pandang pertama.
1: Sitik ros yang tadi. Baru aku tak nanti kalau boleh sitik ros.
2: Dia ya kedua, aku ngau dek. Cinta tua ajak lah. Ya untuk dua kuntum ros. Nanti tiga kuntum ros. Maksud ya, I love you.
1: Setiap itiknya. Bisa
2: maksud magiang. Bisa maksud magiang. And then, nanti dia keminta maaf ngau orangnya. 15 kuntum ros.
1: Nama arti 15 titiknya deh.
2: Minta maaf.
1: Minta maaf.
2: Selalu ya customer order yang tanyalah 3, 5, 15, semua bisa maksud.
1: Itu 5 tak ada nama tak?
2: 5, aku dah pasti bedau tanya tadi. 15 untuk minta maaf. 3 untuk
1: I love you.
2: 5 jarang ku dapat untuk 5.
1: Lagi ku Google lah banyak. Out.
2: Dia nyata tadi untuk 21 komitmen seseorang yang agak dek lah.
1: Komitmen kenanya?
2: Komitmen macam contoh tadi suami dia tadi yang macam komitmen break komitmen agak dek lah. Belanja apa semua lah.
1: Bisa reti magane setiap itik.
2: Kalau yang pun bisa. Okay. Contoh kalau mirah atau tadi memang untuk cinta lah. Kalau kuning untuk kawan-kawan, persahabatan.
1: Kuning merah untuk cinta, kuning untuk persahabatan. Oh. Bunga bukai, bisa?
2: Bunga bukai selalu ya macam bunga lili. Bunga lili ya selalu kena orang macam orang masuk wat lah, macam sakit. So beri bunga. Lepas bunga lili tu kan ya bau ya semerbak bau ya. Tapi di dalam situ bilik ya memang bau bunga lilinya.
1: Bisa cerita tak bunga ke bau yang kuatnya baby kan dia kau nama
2: baby breath. Nya bunga kesucian kau kita.
1: Okay. Laban kena nerima bunganya. Agak kuat bau. Berapa hari kuat bau ni?
2: Kuat.
1: Okay. Bunga bukai bisa kini?
2: Bunga bukai selalu ya bunga condolence lah macam bunga kekwa. Selalu baik orang ke kubur lah. Hanya pun selalu permintaan ramai lah. Macam contoh hari Minggu tadi bisa customer kat ke kubur dah ya kat ngemai bunga untuk orang ke disayau ya lah.
1: Okay, jadi berkeni nuan nulung customer nuan milih atur ke betul lah bunga itu tadi nuan pun mana kesedak ya kesedak salah pilih bunga bunga kesepatut anjung lagi setiap tu.
2: Tanya tadi selalu ya kami akan ninggal pendapat customer lah nanti yang dah pasti baru kami advice bunga apa yang sesuai untuk acaranya tadi lah. Depends lah engkau acara apa yang kedekat ya.
1: Nah, jadi tadi nuan madah nuan ngagak surprise delivery. Ya bisik dua ya sitiknya nuan nganjung kenyak aja sitiknya tadi surprise delivery. Nama beda ya lubuh nuan kenganjung lagi orang.
2: Beda ya untuk surprise. Untuk delivery kita yang nganjung barang kenyak ajak lah. Nanti ya surprise delivery yang macam kejutan
1: lah
2: untuk penerima yang tadi dah. Mereka ngagap ambil video laba bisik customer tu tadi aku kat surprise delivery. Okay, dari seginya tadi kita yang ambil video kena reaksi muai apabila yang nerima bungai. Ya lah beza antara delivery atau surprise delivery.
1: Kalak kini nak mujur kantoi kini.
2: Utanya kalak juak lah. Laban anti birthday. Then the mudirin pun birthday. Tentu nama ha tiba-tiba aku tu nak ada yang udah barang. Nama runner tu call aku. Hari dia tadi kantoi lah.
1: Kantoi
2: hari dia tadi nemu utai yang tadi surprise.
1: Kalak. Kalak ni. Nemu dari kadang-kadang orang barang tu nya. Jadi sepemanja nuan kengagak surprise delivery tu. Kalak kena nuan baka emo meda orang kenerima bungai. Kalak ni?
2: Maksud dia sentuhan. Tidak impul lah. Sekali ke aku rasa. Ya tu tadi ngoda bungai. And then break ya detail. Tapi detail tadi ia impul.
1: Oh tidak.
2: So tadi pelik lah aku tadi. Nama tu kai nombor kan nombor penerima nama tu orang yang sama tadi ngoda bungai dah. Aku tadi beli untuk self reward kompo. Sorrynya tadi sedih lah tadi laba yang menghargai diri yang po ba yang nak mengharapkan siapa-siapa mereka. Kenyak lah tadi.
1: Anjung kini anjung kopis
2: anjung ke rumah ya.
1: Anjung ke rumah.
2: And then dari dia sidak ya ia ngoda bungai kek sekali. Sorry utanya tadi celebrate ngau family yang pula. Yang beli bunga yang untuk Edi Rempo.
1: Baru ya aku dengar. Lama tu suah mada tai real belah TikTok semua.
2: Ya.
1: Tok tai
2: selalu ya orang ke jauh-jauh kenyak dah pun bisa ke sentuhan hati. Macam orang tadi buat semenanjung, ia akan ngudah untuk kawannya buat bintu lo itu. Pun tersentuh hati bah, orang yang ngau aku sekali lah tersentuh hati.
1: Jadi tentu ya bak, kadang-kadang musim tu tadi bisik nuan nak sibuk punya kurang. Bisik agak musim sibuk. Ni maya musim sibuk nuan ke gagak dekor tu tadi.
2: Paling sibuk adalah Valentine Day.
1: Valentine Day.
2: Sangat-sangat sibuk. And then orang kelas mini order pun bisik
1: kan. Bisik kan.
2: Pasal dia ngambil lah ni kuliah dek. Danya Mother's Day. Mother's Day pun sangat busy. Ngau Sol Day. Nyak memang tiga musim nyak memang busy lah.
1: Bunga itu tadi order dari luar, bunga hidup ke berkeni?
2: Bunga hidup, ngau bunga depends ngau permintaan customer lah. Tapi mostly memang aku agak bunga hidup lah.
1: Bunga hidup.
2: Memang ngambil supplier dari bunga hidup pula.
1: Berapa lama bunga hidup ya tan gini?
2: Ya depends ngau penjagaan kita tempo. Ya boleh datang 2 minggu 3 minggu boleh ya. Ya ada masalah. Asalkan ya anda kena matahari. And then dia selalu nukar-nukar apa namanya?
1: Air. Air span.
2: Spannya. And then selalu kat putung ujung ujung batang.
1: Mesti putung ambil nak bolok lah.
2: Putung dia and then ke air yang bersih.
1: Tukar-tukar lah putung tukar. Ingatnya kita selalu nerima bunga dari pangan tu tadi. Atau antara tips ke diberi Mr. Gary tu tadi.
2: Laban bukanya kan fresh flower. Apabila dia dah di-wrapping dia, bunga yang tadi boleh cabut bah. Boleh dengkah dia dalam pasu baru. Sorinya dia buka bunganya, putung yang po ujung and then airnya sentiasa tukar.
1: Tadi nak air amat
2: ke? Air amat uli ya.
1: Air payip.
2: Air payip.
1: Air payip. Ni buat tepuk kita dalam icebox ni.
2: Nanti dia ketahan, ia ketahan lagi perlu ke? Nanti dia ngasuh ia tahan lagi. Ya suhu-suhu bilik aircon pun okey ke?
1: Dia suhu kebiasa ketuk. Pelabak aku jampat buruk kan?
2: Ya.
1: Jampat buruk.
2: Ya nak tahu utai hangat lah. Ya memang nak tahu untuk panas.
1: Okey, dalam maya-maya bunga itu tadi. Ni bunga ke mayu lagi dipinta bala customer?
2: Paling mayu bunga pinta customer adalah rose.
1: Rose.
2: Memang sentiasa. Memang kini mana? Hari-hari memang kat rose je. And then si gege jibra, ia kebakar bunga daisy kurangnya. Ia kebakar bunga matahari. Ia pun famous lah. Ba area Bintulo.
1: Ba Bintulo. Kita nak madah area Bukai tu Bintulo.
2: Ya tadi. Antara bunga-bunga yang famous lah.
1: Okey, jadi nama Prambu tok ke julu ati tik pemaduk besai nuan ba pengawak dagang tu.
2: Julu ati ku dalam pengawak besai tu aku kak memang of course ku kak GE surprise delivery tu tampak Rita lah. Memang dikenali orang. And then aku perlukan agak servis yang tip top lah. Aku tak ngira kualiti. Aku tak ngira kuantiti. Aku ngira kualiti. Kualiti adalah penting untuk kita mansang ke depan.
1: Bisa repeat customer?
2: Mayuh lah. Sangat mayuh.
1: Sangat mayuh.
2: Sampai hari luar negara pun kalah.
1: Hari ni?
2: Hari Thailand. Kau kalah terima hari Thailand. Ngau dini ke situ menuanya ni? Oversimple lah.
1: Arti ya GE Delivery kena kena nama tu tadi.
2: GE Delivery
1: udah ratai bak luar.
2: Ya betul.
1: Ratai luar negara.
2: Laban bisa yang laki sidak di tok po dia apa? Gawak di tok. So sidak ya ngiga hari Google apa semua. So tertemu kaku. So kami berdeal lah. Kini cara pembayarannya.
1: Market kini bayar.
2: Tapi nak boleh transfer online bekal kita biasa. Ya perlu ke ngena Western Union kenyak ke? Asal ke kenyak lah cara ya maya kita.
1: Udah ya duitnya datai baikkan baru nuan.
2: Baru ku ngagak ya.
1: Okey. Awaknya tadi jauh yang po namanya customer ya. Luar negara bukan kaleng-kaleng punya korana. Okey, jadi kati cara engka bisik orang ke benua medak kita tu tadi, benua ninga kita tu tadi, engka laki sedak ditok kini, bini sedak ditok kini, sedak tu tadi jauh munyi kenuan hari luar negara kini. Ngau orang ditompo, orang lokal po Sida akan ingat nuan. Kini cara sida ingat nuan.
2: Okay, siapa-siapa ke order bungai hari GE surprise delivery, tak ingat hari FB, TikTok. Nanti FB aku adalah GE surprise delivery-nya tadi lah. GE surprise delivery Bintulu. Sama megak ngau TikTok ngau FB lah. Instagram pun bisa.
1: And then, semua sama nama.
2: Semua sama nama. GE surprise delivery Bintulu. Nanti kau terus WhatsApp atau WhatsApp ngagai nombor 011-988-1505.
1: Ulang baru tanduk.
2: 011-988-1505. Ya nombor WhatsApp lah, memang nombor bisnes.
1: Hanya ngagai kita ke engkau kak merek pemerik surprise delivery atau uji servis ketiga kak Gary tu tadi. Jadi Gary, tentu ya dalam kita itu ngagak bisnes tu tadi, bisik julu hati. Bak nuan pun nama julu hati nuan.
2: Nanti aku julu hati ku, aku dekat medak bisnes tempatan terus maju lah. Boleh muka lebih maya peluang. Pengawak ngau ngangkat seni kubahan bungai bak Sarawak tu lah. Ngambil ke boleh lebih dikenali orang ramai.
1: Jadi jakok lalau ke debrek nuan ngagai bala kelebih ke orang ke bakar bak nuan tu tadi engka sidak tu tadi kak nguji masuk dalam industri begagak ke bunga itu.
2: Okey, jakok lalang aku anan takut berengkah hari mit. Belajar terus, rajin selalu praktis lah. Nang awak yang salah, kita boleh ngubah ya jadi mana baru. Jadi engkau selalu ngagak utaya perlu ke kini pada rasa kasih sayang. Baru utainya akan menjadi. Ia memang akan slow-slow dulu. Baru akan menjadi lebih cantik lagi lah. Tegak-gak kita.
1: Bahkan orang pun tadi munyi ke nonton tadi. Hari nama welding?
2: Hari welding. Ngagak ke bungai. Jauh. Lari jauh.
1: Jauh beda ya. Tang ia lebih nyulut bak pengawak. Bergagak ke bunga itu tadi lebih mengenatai hasil banyak tadi. Nah, jadi pengharap hati nuan ba industri itu.
2: Pengharap hati ba industri. Aku ngarap industri gubahan bunga ngau surprise delivery dekat terus berkembang lah. Makin mayu orang dekat ngelala nilai. Hadiah ti digagak ngau hati ukai seminar ga ia tang megak pengasih ngau memori ti dibaik kita.
1: Okey, jadi seberapa tua ngujung kerana tu engka bisi utai kena ingat tanya aku tu nak ingat dilansak aku tu nama nama kini Jakob Perangsang ke dekat ditinggal ke nuang ngagai orang ke medak kita buat live Facebook ngau live radio jam ke tu.
2: So aku kat berterima kasih ngau Bintulu FM labuh udah menjemput aku datang kita tu adalah pengalaman pertama aku lah di interview orang berkata. Terima kasih megak ngagai semua pelanggan ku serta keluarga ku yang selalu jadi tulang belakang aku.
1: Jadi pengkritik gak? Merek moro support na ngagai bala wala namanya
2: sida
1: kita diri sebili ya, ke merek moro support ngagai Gary itu tadi. Jadi ngarap ke nuan terus mujur bak pengamat nuan bak perambu ke dekat gagak nuan bak mua tu ilak. Jadi pelabak kunya ajak randau kami dua Mr. Gary bak serak tu ngonyak boleh baru kita ngagai konti YFM Iban Kucing. Terima kasih.
0: Semulai sejalai ga YFM, bak program 34 Serajawa. Mintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Radau ga balati landia ba industri music. Pengelandia jari, ngarang bub, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.

Okay, lagu Rida Cruel pergi YFM segala sejalan rentak ngalih hari 11 hari bulan 7 2026. So itu bergelang aku Daniel Stephen. Terima kasih Yon bergelang aku kita bak 34 Seranyawa hari YFM Bintulo tadi ngam gak temu ayah ke besin di kangau ungkup minggu tu 34 Seranyawa mengat boleh dengar kita bak jam kesama pergilah pukul 3 nyentuk ngagai pukul 4 ngalih hari. Okay, terus bergelang kami bak YFM lagu kita ke sekolah itu Wheels of Versa lelengau.

2026. Hari 5, 10.7, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12.7, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026, Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lam, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lam. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes John Yaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes John Yaman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Memara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Disadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Muai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri. Music Iban.

Kita mana? Ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Ba jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Bye. Hari Josephine Jalin, merindang kita ba YFM segulai sejalai rentang hari kita bergulai sehari itu ba hari 6/11/7/2026. Okey, dalam lagi pekit main bol Yandai ASEAN Cup 2026 dekat diatur. World Cup dah temu diatur tang tu pekit main bol ke diatur tunggak ke ASEAN itu. Jadi bisi dua pemain Kuching City FC ti dikangal ke bermain ianya dua-dua pemain defender Jimmy Raymond ngau Ronnie Kelvin atau ke dekat dikangau ngari ke Malaysia ba kemembol Yandai ASEAN Cup 2026. Okey, pemain kebukai ke bisa dipilih hanya untuk Kuching City FC nya membukai ke terubah dikangau ke bermain yang kau Wan Kuzen ti bermain ba Liga Mainbol di Amerika. Richard Chin bermain ti ngari ke sebengkak klub di Scotland megak ba Division 2. Okey, ni ayah ke bisa dikangau ke bermain ba pekin Mainbol Yandai ASEAN Cup 2026 dalam tempoh lebih kurang 2 minggu dah lagi. Okey, terus bergulai dengan kami ba YFM tu meh YFM ba jam kedua kita bergulai ba segmen rentak ngalih hari.

0: Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Sejulai sejalai seminat bawai FM.

Kategori Heli Danji Sungai Lemana Sarito 11/7/2026 PRN Johor. Sedar di Johor, Benungun di Maya tu. Okey, kalau nak pukul 3 ngalih hari tadi, bisi 56.77% orang ke Nurungundi. Sama ngau 1,500,000 lebih ribu meh, ya ke bisi Nurungundi. Tidak banding dengan 2.6 juta ikut orang ke Patut Ngundi ni tadi. Jadi, sebenarnya lebih setengah mimit ngarau ke Maya lagi meh orang ke Nurungundi. Kembali jam dia tu ni tadi, nyau udah ke ujung-ujung ya. 4.40 ngali hari itu tadi kira ke ujung-ujung. Lepas tebal lagi ya ke mimit orang pengundinya tadi sigi udah ditutup palan oleh ngundi. Ya ke mayu orangnya nyak baru kira ke pukul 5 lemai selalu ya dekat ditutup. Okey, jadi nak lama lagi dekat ambis alai timpuh sida ke ngundi ba PRN Johor ke 16. Okey. Terus ninggal ke YFM Olivia si sekali tu dunia empuaku.

0: pagi. Dekat di temu kitai, ni bagi 12 itik lagu. Dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Okey, lagu RE6 Division Nganti Nuan SKS Sarawak Ku Sayang Beno Diatur Di Sibuh. Nanti kita dekat nombor penerang ke sini. Aku bisa kaban dekat nusi ke kita nak.

0: Okay, Mar, turus ke turus ke tu si itu bukan nama ke bisa beri Mar.
1: Oh, kan kamu tak ke bisa di tahu nenek. Ya. Oh. Okay, terima kasih nenek. Jadi mereka sama lemai ngakai semua bala peningan kita ke bisa mendiang ke rentak kali hari lemai itu. Aku menggerita rumah mai ke kita report dengan program Sarawak Ku Sayang bagi beli lemnoa kita di Sibu. Ba hari yang kedua, sehari itu kalai pagi tu udah mujur mendar pengawal berjadi ke program Sarawak Ku Sayang. Tentu ya tuai kedua bahasa kita udah datai nanti didengar kita report daripada kami dan segitu umur udah datai sebab kena motosikal konvoy datai di Simbuna. Ini premier kita, premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg sudah mujur berjadi ke program Sarawak Ku Sayang di bagi pilihan menurut kita di Sipo. Jadi sebetulnya terus ke report aku dulu aku madah ke pengaga hati semakin hati lepas kita di Sipo di taut sudah ngeluik target ke ditagak ke datai ngagai program Sarawak Ku Sayang di Sipo. Ianya hari kedua sudah bisa 44,000 datai. Lepas kemarin bisa 22 lebih ribu. Sehari itu nambah baru 22 lebih ribu. Bedau datai lemai report kepada aku nyatau ke statistiknya. Senang nak pukul 12 tengah hari itu tak ada dan ya. Sudah 44 ribu meh. Dua hari ke dah datuk itu. Jadi ngenang pengawal nyuak ke perais tidak kebuliah i peraduan mereka sudah diperjalai ke dia Sarawak Pavilion Law Services ke lemai itu tadi lapan mayuan deh bisa 53 itik cabut i peraduan nyak kebah tumu berengkah tadi pukul 3 lalu tentu ya barik penudi pergilah kita akan mau siapa boleh 11 itik motosikal sebenarnya 10 itik motosikal lalu titik enya e-scooter mana yang main ni ya belakang kira ke belakang bini konti kita menya cukup mana lalu malam tu lagi ngakai kita menyangkanya bisa kadatai singgah sibuk tau ke orang sibuk ke benar menia ke radio kita malam tu bisa pentas konsert rakyat banggau besai kita ibadi tu. Jadi sampai datai 8 malam tu konsert rakyat dia kita dekat di Pindang Bob Yusuf, Jad Ali, Bisi Megah Melissa Francis, Bisi Chen Eng, Bisi Iwan Dazri, Yadi, Ngau Ben Di Jaksa, yang Megah Fir Afandi, Ngau Dayang Fazilah ke dekat Marina Park konsert rakyat malam tu pukul 8 malam. Ini rau ke parking lepas hari di perhati kaku parking ya cukup besar seberai dataran tu untuk kebujang tu ini apa phase 2 nyamai dia parking lantang mereka bisa orang nyaga ngau beritanya tadi Neil ujung ke report aku hari dataran tu untuk kebujang dengan program Sarawak Ku Sayang bagi pilih menua kita di Sibu. Enggak punya jaga Sarawak into Sarawak. Pulai baru nih yang ngagai nuan di YFM Kuching.
0: Ya, terima kasih, Ma. Selamat mulai ke diri udah tuh lagi.
1: Hello.
0: Okay, salam jalan ke pengawal ni. Ya, okay. Margaret Armang, hari YFM Sibu, kena tarik ke info Sarawak Ku Sayang. Pihak pegawai premier, bisi nemuai dengan market Sibu. Market Sibu buat negeri ni dah. Bisi nemuai kia, bisi mengda offer manuak RM16 siku, manuak tuai. Ngarap ke offernya. Alu datai pergilah lusa, alu datai jemahit lah. Mana? Okay, kita dekat dengan ke berita. Udah terlegit pukul 5 lemai ditangkan kengau program Dandut Popo Bansa.
2: World Cup 2026 hari 5 10.7 2026 quarter finals France melawan Morocco pukul 4 dini hari live box Sukan Plus. Lalu hari 6 11.7 2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari live megak box Sukan Plus. Main nangkan Kenya hari Minggu 12.7.2026. Norway bertemu dengan England. Live buat Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama

0: Argentina, berlabangan Switzerland pukul 9 pagi. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Hai Sam.
1: Hai Si.
0: Bisa nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau kisi nak naik ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada PC. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Nggak tarik ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam tu si.
0: Mana neh? Pertanda jam ku tu. Bisa api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 5 petang. Ratusan keluar mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 setakat 4 petang tadi mencecah 63.13% atau lebih 1.69 juta daftar pemilih telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri Dun Semarang mencatatkan peratusan keluar mengundi tertinggi iaitu 72.6%, diikuti Dun Sri Medan 71.6% dan Dun Sedili 70.5%. Untuk perkembangan proses mengundi yang akan berakhir pukul 6 petang nanti, kita bersama wartawan Ain Najihah, DN26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Ketika ini saya masih lagi berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Anda yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi Dewan Undangan Negeri DUN N26 Macap. Walaupun kini sudah memasuki waktu petang, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kekal komited menjalankan tugas bagi memastikan urusan pengundian berlangsung dengan teratur. Perhatian turut diberikan kepada golongan warga emas dan orang kurang upaya OKU bagi membantu mereka sepanjang proses mengundi. Untuk perkembangan terkini, berdasarkan rekod SPR, peratusan keluar mengundi di DUN N26 Macap setakat pukul 4 petang ialah 67.99%. Sebagai rekod, DUN N26 Macap mempunyai seramai 35,206 pengundi berdaftar. Para pengundi yang masih belum menunaikan tanggungjawab mereka disarankan hadir lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan pada saat-saat akhir. Selepas tamat tempoh pengundian, semua peti undi akan dibawa ke Dewan Muafakat Majlis Daerah Siparenggam untuk proses penyubelahan undi. DUN N26 Macap menyaksikan pertandingan 1-1 antara calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan dan calon Barisan Nasional Dato' An Hafiz Ghazi. Keputusan rasmi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 dijangka akan diketahui malam ini. Seterusnya, kita bersama dengan Taufik Salimin di N41 Puchu Wangsa. Silakan.
2: Baik, terima kasih Ain. Kurang satu jam lagi, pintu pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara akan ditutup dan sehingga saat ini masih ada lagi pengundi yang terus melaksanakan tanggungjawab sebagai daftar pemilih bagi kerusi N41 Puteri Wangsa. Situasi hampir sama berlaku di lokasi pertama tadi, iaitu di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Funyu 5 apabila kehadiran pengundi muda cukup ramai mendominasi suasana di pusat mengundi. Meskipun hujan seketika pada jam 2 petang tadi, namun semangat anak-anak muda untuk hadir mengundi tidak luntur dan wajar dihormati. Selepas ini saya akan bergerak ke Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On yang dijadikan pusat penjumlahan rasmi undi bagi N41 Puteri Wangsa. Keputusan penuh bagi kerusi panas ini akan diketahui malam nanti sebaik semua 208 saluran di 27 pusat mengundi bagi N41 ditutup sepenuhnya 6 petang nanti. Sekian saja laporan saya, perkembangan lanjut bagi N15 Maharani bersama Muhammad Najib. Silakan.
3: Baik Taufik, berbaki kurang satu jam sebelum pintu ditutup, N15 Maharani menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SJKC Chong Hua ketiga hari ini dengan 9 saluran mengundi dibuka. Baik, data yang diperoleh oleh SPR setakat 4 petang tadi, sebanyak 57% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di DUN ini sahaja. Saudara, situasi pada ketika ini sama seperti sebelah awal pagi dan tengah hari tadi, namun cuaca pada ketika ini dilihat semakin baik. Tiada hujan direkodkan sejak pukul 3 petang tadi, namun pergerakan pengundi agak sedikit perlahan. Walau bagaimanapun, 72 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi dapat berjalan dengan lancar. Saudara, tepat pukul 6 petang nanti, semua pintu pusat mengundi akan ditutup serentak sekaligus akan bermulanya proses kiraan undi sebelum diumumkan secara rasmi penyandangnya pada malam ini. Sekian laporan saya, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Terima kasih Najib. SPR dalam peri itu kekal optimis sasaran 70% peratusan keluar mengundi mampu dicapai meskipun hujan melanda beberapa kawasan pada sebelah pagi. Pengurusnya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, SPR menjangkakan tren kehadiran pengundi akan terus meningkat pada sebelah petang. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses pengundian di pusat mengundi bagi Dun Perling. Sebanyak 90 laporan polis diterima sepanjang tempoh berkempen PRN Johor yang berakhir semalam. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, sebanyak 25 kertas siasatan dibuka membabitkan pelbagai kesalahan termasuk perbuatan khianat.
4: Dan kebanyakan kes-kes ni kita siasat adalah lebih kepada kes-kes khianat di mana ada beberapa individu tertentu yang kenal kita siasat dan mengambil tindakan untuk mencabut ataupun cuba orang kata merosakkan bendera dan sebagainya dan juga beberapa benda perkara yang berkaitan. Ada juga tindakan yang membuat membakar bendera dan sebagainya. Semuanya kita telah buka kertas siasatan dan setakat ini masih lagi dalam proses mencari mereka-mereka yang terlibat.
0: Tan Sri Muhammad Khalid berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Molek, Johor Bahru. Kementerian Kewangan MOF menyasarkan pelaksanaan 10 program penunaian sumbangan tunai ramah STR khusus untuk masyarakat orang asli di kawasan pedalaman di seluruh Semenanjung. Ketua Setiausaha Perbendaharaan MOF Tan Sri Johan Muhammad Amerikan berkata, pelaksanaan itu bagi memastikan bantuan kerajaan dapat disampaikan kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada menikmati bantuan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Thomas Tuchel mahu England menunjukkan keberanian dan menamatkan aksi suku akhir Piala Dunia menentang Norway tanpa sebarang kesesalan. Cuaca panas, kelembapan tinggi serta tugas penting untuk mengekang Erling Haaland adalah antara cabaran yang menanti pasukan itu di Miami, di mana pengendali dari Jerman tersebut mahu para pemainnya melonjakkan prestasi ke satu tahap yang lebih tinggi. England membawa pulang Piala Dunia ketika skuad The Three Lions itu dibimbing Alf Ramsey pada tahun 1966 dengan menumpaskan Jerman Barat di Stadium Wembley. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Norway Ståle Solbakken berkata pasukannya perlu kekal setia dengan corak permainan mereka pada aksi suku akhir menentang Erling England nanti. Norway julung kali akan beraksi dalam suku akhir Piala Dunia manakala England mara ke peringkat itu buat kali ketiga berturut-turut. Solbakken mengakui kualiti skuad England sambil memberi tempuan kepada Jude Bellingham dan Harry Kane. Apabila ditanya mengenai pertarungan individu antara Kane dan Erling Haaland, Solbakken lebih fokus kepada usaha pasukan. Dalam satu lagi perlawanan suku akhir, Kapten Switzerland Granit Xhaka percaya pasukannya mampu memberikan cabaran kepada juara bertahan Argentina dalam usaha mereka untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir Piala Dunia buat julung kalinya. Xhaka merupakan sebahagian daripada pasukan Switzerland yang tewas 0-1 kepada Argentina dalam pusingan 16 pada Piala Dunia 2014. Ketua Jurulatih Murad Yakin berkata Switzerland telah merangka pelan sendiri untuk mengekang Lionel Messi walaupun beliau menegaskan menyekat Kapten Argentina itu memerlukan usaha kolektif.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, serangan Rusia yang menyasarkan ibu kota Ukraine Kiev mencederakan 10 orang termasuk seorang kanak-kanak dan merosakkan infrastruktur kediaman. Menurut kenyataan Perkhidmatan Kecemasan Negara Ukraine, kakitangan kecemasan telah membawa 5 daripada mangsa yang cedera termasuk kanak-kanak berkenaan ke hospital. Pengemuban itu mencetuskan kebakaran di beberapa bangunan yang disasarkan dan meninggalkan kawah besar di jalan raya. Taufan Bavi tiba di timur laut Taiwan mengakibatkan pembatalan penerbangan di Taipei dan Taichung serta penangguhan kerja dan persekolahan di kebanyakan kawasan di seluruh pulau itu. Maklumat terkini menunjukkan angin dan hujan semakin kuat di seluruh Taiwan dengan laporan kerosakan termasuk bekalan elektrik terputus dan tanah runtuh. Pihak berkuasa cuaca menasihatkan orang ramai mengelak pergi ke pantai kerana ombak tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua, Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Umit, Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung, Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jasni Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Mekah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
4: Ladies and gentlemen, WiFan.
5: Rentak dangdut pupu bangsa.

Okay, lagu ke Surabaya Dandut Pupu Bangsa kita ke minggu tu. Lagunya tadi Ari Ju Yaya Ngapung Lalu Aku. Lagi ningal ke kami YFM. Lagu kita ke sekali tu. Kita dekat ningal ke Tuk Sri Legend tu Bum Malaysia hari tu. Lagu Cemek Molek Ari M. Daud Kilau.

2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026. Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Okey, lagu hari kini di dalam anda bermain dengan arti lagu Badan Dut Pupu Bansa. Okey, kita ngelansar Mimit. Kau dengan World Cup 2026. Tadi, sudah dia Spain main berlaban dengan Belgium. Quarter finals. Kalau Spain, ngalah ke Belgium 2-1. Tunggu jom ke Spain. Nyingkang agar ngak semifinals. Okey, sudah tu. Pukul 5 dini hari. Dah ke 5 pagi pergilah Norway ngelaban England. Dengan quarter final, lalu Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Okey, semua mainnya oleh pendak kita BRTM Klik sekali ke bar channel Sukan Plus dengan mega channel TV OK. Lalu bar City semifinals, sudah ditemu kita France dekat bersatu dengan Spain. Okey, nyari itu main dekat diatur kena 15 hari bulan 7 2026 pukul 3 dini hari. Lalu main semifinal City lagi tu antara Norway dengan England dengan mega Argentina melawan Switzerland. Nyak tidak dekat berebut ke City slot atau kedua lagi slot dekat bermain bareng dekat semifinals. Okey, nyak bekau dengan World Cups 2026.

0: Kita mana? Ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Okey, PRN Johor 2026 nakal pukul 5 lemai tadi 67.44%. Bisiniki tau ke bisin nambah orang ke nurun ngundi ianya hari 67 lebih 67% tu lebih kurang 1,800,000 lebih ribu orang ke nurun ngundi hari 2,600,000 lebih ribu pengundi ya ke berregister. Okey, jadi pengawal ngundi tau ke semua palan undi dekat ditutup berengkah pukul 6 lemai terlebih dalam lebih kurang 12 minit atau ke 10 minit lagi palan ngundi dekat ditutup ya ke penundi nanya PRN Johor 2026 kira ke mayuh banyak 67% nama bisi lebih 60% jadi kira ke mayuh orang ke nurun ngundi. Okey, nak ada ajak pukulan aku Daniel Stephen bersegmen rentak ngelari 11.7.2026. Selamat hujung minggu ngagai kita semua. Selamat berlelak. Bye-bye.

Arahnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami.

Isi mimpi kaknya di penanyi, tau meh peluang uang. Mesri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2020.

0: audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari Pak Dewan Suara Balang. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas. Luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafkan Mandarin. Maya audition by minus one, Luan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Luan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Luan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu 11/7 dalam tahun 2002. Stadium tertutup Datuk Kawada, Tayo Yuden Sarawak, sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdullah Mahmud, Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba memain setan lantang Kediri. Kedingkup kenagai orang tigawak bak kompeninya dikena nentu ke sidap meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu penglantang bala pengeraja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengeraja pengawak ti ransing, taluk lurusati setangkun dalam pengawak dan reta ti pemadu berga. Nambah kenyamegak gaya politik ti tegap serta penatai pemisi ti mansang udah narit mayuhagi orang dagang menua bukai datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar ari orang dagang tu, ari munaji pun Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta mega Amerika Syarikat. Siti contoh company itu ianya Tayo Yuden Sarawak. Kedatai Arimnoji pun di jauh udah mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri narai besekat semajaya itu dan luar ke kapasitas seramik ti belapis ke manggai 1.5 bilion unit yang dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya menyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
0: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri music Iban.
2: Lintas hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Lagu Riesna Nala Selepa Jepun lagu kena mungkal dalam mais hari tu kena 11 hari bulan 7 2026. Selamat lemai dengan kita semua ke bergulang kami buat YFM. Terima kasih laban milih YFM nyadi ke Siti Air Station pemerintah kita bersari-sari. Lalu kita ke baru mendiang ke YFM selama bergulang kami anang wing ke frekuensi kita terus bergulang kami nyentuk dengan pengujung program kami buat YFM FM. Oh, jadi 11 hari bulan 7 2026 kita bergulang aku Nancy Tambun Takai Isi Bahasa Dalam Mai. Jadi tusun program bagi berkeselamatan ada berubah. Kalau nanti yang hari 6 pukul 6.30 tu lagi dia nanti ada penangguh lagi dia kita dekat bergulang pengelola program kami nanti sigi lah ngelatai ke berita ya hari kapit lagi pukul 6.30. Jadi pukul 7.30 dia kita dekat mendiang ke berita tu ditabur terus hari konti YFM di Kuching di tu. Lalu pukul 8 malam tu lagi dia kita dekat bergulang gau Min Meliza buat program Nembiak Mit. Jadi sehari tu mendiang ke tanduk program Nembiak Mit hari sekolah merdang. Ya, tusun program kita bawa asal lemai sehari tu harap ke semua pengawal kita kerja-kerja sehari tu mujur magang kanya udah mupu berserumpuk kini makai lemai selamat makai lemai ngagai kita. Jadi tu lagu ke dipilih kena merindang kita ke benar mendiang ke YFM sedar lemai lagu hari Andrewson Ngalai Nuan Mungkin Janji.

0: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ribau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau Mayu Hagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena smartphone, tau download

0: 2026. Hari 5, 10.7 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.7 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12.7 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki ngeram itu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Giga FM.
1: Ya, dia tu dah tiba untuk kita dengar ke berita ke dikongsi ke Menteri Sigi hari Kapit. Buat hello, why Kapit. Selamat lemai, Ti.
2: Selamat lemai. Selamat jalan ke pengawal.
1: Selamat jalan ke pengawal. Megak dengan kawan. Nama berita hari itu mana?
2: Ya, berita dari Rempuh mana? Hari kami di Kapit pan, sepanjang hari itu. Berlapor pagi tadi. Mana? Cukup mana?
1: Habis itu pengerami buat Kapit, mana itu? Nadai?
2: Oh, pengerami Nadai. Bukan nama, ne. Jangka aku laban orang langsung kami dulu ke Sibu, deh. Lakunya. Nggak muda selalu aku sayang.
1: Ya, nyawuk sedak ya, Din. Ke mana?
2: Nyawuk sedak ya, Din. Aku nak. Nanti aku nurun, aku jadi tinggal deh, jadi pengunjung orang ke datai. Uli aku nggak orang, ini peraduan. Ini mau boleh untuk si Kadin.
1: Pamo, meh, baik pulai kapit, yeah. Nih.
2: Iya, sebelah siteknya, sitek aku, kau iga mayu wahnya. Tuntunya, nih.
1: Iya, amat, lagi bisa awak, gede.
2: Iya, lagi, untuk ke pergila, laban pergila, nanti dah salah aku, sudah ini peraduan, kepenudi pukul 3 lemai sudah ya. Nanti nak salah aku. Kami di kapit salahnya pukul 4.
1: Pukul 4 kepenudi ni.
2: Pukul 4. Ya, sudah ya pukul 3. Jadi ingat kita ke di kapit. Kami nak aku mpu meh bala kebukai. Jasa aku bisa juga udah nurun kemarin sana sempat. Nurun ngambil meda sidak ke namanya pengerami Sarawak ku sayang ke bisa diatur besibu. Aku nak ngau nyangkung-nyangkung meh ku kitai.
1: Amat kau pendek nyangkung-nyangkung mau bunyi kenuan.
2: Ya, nyameh ngarap ke berjimat lebih betulnya kejar lalun pihak aku ne. Oh, letuknya mai deh ni barang mai rembus. Sikit rembus nurun ke sibu. Kukainya menangi bakal subak pihak aku kena ke ekspres. Dia tu entik nurun maya tu pendatai entik ngasih kerempu mata lansia kaku ne.
1: Amat
2: boleh boleh terima maya malam hari kaku.
1: Ya, asal berani je mai ke pengangkut leban aku mupan apa kapit leban ke kalau kian ke hati jalai berbukit ke doan kadang nangis ke kita nanti malam amat.
2: Ya, au nyak meh namanya nanti bakal aku tu deh. Laban ke nantu mendak meh malam ku deh. Nada mata malam deh.
1: Nada mata malam. Kau pepedil jadi, nangi.
2: Nada kan? Aku sikit nak uliah ne. Ya, nanti bakal maya tu sekali ni bos sekali mah pulai pia. Nada ne. Au jadi nyak meh kita ke jangka yang bertanya kita dalun. Karap ke sama berciman, berarti ke pelikun derimpu, kemunyi ke dek-dek ne, ajalai kita itu ke kapit. Makin keratai ke Ariso ke kapit, makin benar ke bukit beling-keling puak ne.
1: Nama tak rindu kanya dah hati. Kan kena kena jarang ke jalai tengok kita bisik ke belingkuk liwat tang. Ndak bakal
2: ya kena nanya. Ya kena nanya, ya ke bingkuk ne.
1: Ya, tak rindu ke mada nampak menua kian ke deh.
2: Betul, awalnya meh kadang orang ke baru datai baru nujahnya amat rawan nanti sedaya. Ya.
1: Amat, dan suah mina suah tengah jalan yang tadi. Ada yang kau ada yang tu penanggul ke mina ke berjimat aja ne?
2: Berjimat betul. Ada yang lebih hari bukai berjimat meh kita ke mina. Biar bukai semina kita ke nurun pesibu masak jadi ni nur meh sama berjimat berarti ke pelikun rempo. Mungkin aku tadi kami di kafe asal dia dulu. Angkonya. Okay, aku namanya kau berkongsi dengan berita hari ya, Kapit. Bah, hello, why Kapit tu? Ni si. Ya. Nanti ni dia ke, dia safari balik Kapit edisi ke-29. Dia tu lebih kurang 2 minggu lagi. Nanti ni dia ke, ne, tante tu udah diinsur jangka aku sebagai lagi sedang kengau. Kami di Kapit udah kan mau berita tu. Minat dekat berkongsi baru, nanduk baru, berkawal dengan pengawak ke namanya Safari Balai Rakyat edisi ke-29. Keudah di insur ke baru ngagai hari bulan ke baru, ianya 22 ngagai 23 hari bulan 8. 2026 tang palan ala yang lepas ke sidak ke ngau berakit tu mengkang bendu kesama ianya ba rumah Jonas anak lewat dan sepata Pulau Wun balih area Bukit Mabung bagi menua kita di Kapit. Beda ya, hari safari balik rakit ke Bukai, kalau palan no melekak ke, sedak ke ngau rakit tu hanya sitik dua jauh. Jadi hari rumah Jonas anak lewat sepenyawah 42 km nyentuk ke ngagai pasar Kapit kita. Hanya Bekawo ngau safari balai rakit kalai udah dilanjar ke baru agai 22 nyentuk ke 23 hari bulan 8 2026.
1: Mm-hmm.
2: Okey. Sama ga ngau namanya Lumak Powerboat. Laban Lumak Powerboat tu dia tu berserimai ngau safari balai kapit mega dilanjar ke bari bulan ngau mega nama aku kita hari ke sebakau. Au, jadi ngambil ke namanya panjai ke kawak no kita jadi aku rembu pihak aku sedak tengah berakit banyak ke sedak tengah lumak powerboat. Okey, hanya berita bekau ngawa safari ngawa megawak powerboat ke dekat dia tu bermula kita dikapit ke udah dilanjar ke baru. Lalu ke situ tu peningat mayu ngawa megaisi kalai tu hanya ekspedisi Bukit Mabung. Ekspedisi mendaki Bukit Mabung atau kenikit Bukit Mabung untuk edisi kedua pada tahun 2026. Pajak pan munyi kaget lama bulan 9 tang jangka aku nak berasai munyi ke laut pejam jelek tutup mata jelek nuatai kari bulannya laban nanti ekspedisi mendaki itu atau kenikit bukit itu nampi isi tentu ya menggunakan ke stamina ke mana nampi ya ngambil kesedak ke ngau nikit bukit itu training mimit pihak aku ya kebakar aku itu minta ke ngau jahit sepuluh dan akal nanti nak baik training
1: tau
2: ya ambil ke sedak yang nemu kalai itu dekat dia itu 26 ngagai 27 bulan 9 2026 kalai itu dia itu sedak Ariupis daerah Bukit Mabung. Au sedak ke udah ngau buat edisi ke terubah Bukit Mabung tu udah nerima samut ke cukup mana bagi nama tu bala mensia mayuh ke dikapit ukai minat kita dikapit tang ari menua bukai permisi ngau bas tentang pengawal ekspedisi Bukit Mabung. Jadi nanti ini tu ke paramu dia mayuh mereka pengawal bukai ke bisik dia tu berbak ngenyak lebih baik bakal gerai jualan pemakai tradisional ngam mega moden pia mega bisi gerai jualan kerasangan ngau teh kebukai bisi mega pekit nyumpit bisi tarik tali udahnya sedak-sedak ya ke nike Bukit Mabung bisi mega pengawal miring udahnya ngajat bisi persembahan dari Kelab Gagung Sarawak ngam mega persembahan genang pampat pengawal bebiau bepantun ngau mega pengawal ke bakemah bukitai berkuasan area Bukit Mabungnya deh, bawa air terjunnya. Nya ke dia tu berbak dengan pengawaknya ialah ke dia tu dalam kanang 2 hari 26 dengan 27 hari bulan 9 2026 ekspedisi Bukit Mabung. Jadi nanti kita itu udah no kita tahu no register kita ke ngau laban namanya kanan ke dia tu sampai dibuka pian tadi no kita ke register di rempu dan tentu aku nemu pengawak tu nerima sambut ke cukup mana hanya lah ya bisik 2.0 dia tu buat ekspedisi Bukit Mabung. Okey, nyaya isi ngamuka peningan mayu lah utai ke ulih dikongsi ke aku buat awak hello Y kapit kita ke sekali tu cik.
1: Mm-hmm.
2: Pulai baru dengan Wan di konti YFM di Kuching. Terima kasih sih, salam jalan ke pengawal.
1: Ya, sama-sama. Salam jalan ke pengawal dengan Wan Megak. Yang tadi menti sehingga kau dah berkongsi dengan kita berita ke bisik nyadi di kapit. Terus bergelang kami YFM datang lagi macam pesan ke bisik dikenalkan ke kita ngagai kami buat YFM. Lagu ke sekali tu Ari Evelyn Tina, joget bujang sigat.

0: layak nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, itu datang bandar ku macam pesan ke bisi dikirim kita ngagai kami buat YFM. Jadi, kita ke bisi pesan berat lebih lagi pesan pemati. Tau kirim ngagai email kami yfmiban@gmail.com. Tau ke ngagai telefon WhatsApp konti kami berlumur khusus 13-852-8422. Ingat nombor telefon WhatsApp kami. Nur kita natai ke pesan kita. Lalu pesan ke terubah tu peningah. Pesan pemati kita terima hari manggi tau ke apai alan. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan Skayu Batang Spa, Skayu Batang Sekerang, Batang Layar, Batang Padi, Suai Niah, serta ke pembelayan ya ke Ngelala Kasum Anak Luak. Tau ke apai manggi, tau ke apai salon. Jadi pesan tu madah ke Kasum Anak Luak, Kasum Anak Luak, tau ke apai manggi, tau ke apai salon. Udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat disengai hari Minggu 12 hari bulan 7 2026 bawa rumah mambu gerugu sepak betung, serta niang dekat dianjung hari 1 13 hari bulan 7 2026. Nandu isi pesan tu peningat kalai pesan tu madah ke Kasum Anak Luak, Kasum Anak Luak atau ke apai manggi atau ke apai salon. Udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Lalu ke di sengai hari Minggu tu 12 hari bulan 7 2026 bawa rumah mambu gerugu sepak betung, serta ni yang dekat dianjung hari 1 13 hari bulan 7 2026. Ya, pesan tik ke terubah. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati megak eka diterima hari ensenggan anak juyang tau ke apai jusip. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan bawa nanga jagau kenawit, nanga ngungun kenawit, rantau lugai kenawit, lubu antu, sibu, bintulu, miri, kucing, serta ke pembelayan ya ke bukai di Ngelala Kosmas Anak Ensenggan tau ke Duom. Jadi pesan tu madah ke Kosmas Anak Ensenggan, Kosmas Anak Ensenggan tau ke Bedum. Udah nadai sari tu 11 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di sengai ba lurung 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Matang Lemai tu 11 hari bulan 7 2026. Serta niang tu dekat dianjung hari 1 kena 13 hari bulan 7 2026. Benaran ke siliak telefon ngagai bini niang tu ianya Dian Anak Jawong berumur kusung 11-250-94341. Tau ke ngagai menyadik niang tu Miss Great berumur kusung 13-484-3880. Aku nanduk baru isi pesan tu peningal kalau pesan tu madah ke Kosmas Anak Ensenggan, Kosmas Anak Ensenggan atau ke Bedum. Udah nadai sari tu 11 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di sengai ba lurung 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Matang Lemai tu 11 hari bulan 7 2026, serta dekat dianjung hari 1 kena 13 hari bulan 7 2026. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai Dian Anak Jawong bawa lumur kusung 11-250-94341 tau ke ngagai Miss Grad Ensenggan bawa lumur kusung 13-484-3880. Ya, pesan pemati ya ke diterima kami about YFM. Lalu tu setiap lagi pesan peninggal pesan pemati megak ya ke diterima hari mandi anak gumbar tau ke apai jawai. Jadi pesan tu dituju ngagai sida rejan askaban di Bungkom Pakan, Kabang Belayan, Bak Rumah Henteni, Nanga Dayu Pakan, Rumah Januang Beletik Pakan, Ngau Kabang Belayan ya ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Nyai Anak Sayid, Nyai Anak Sayid. Udah nadai sehari tu 11/7/2026, lalu dekat di Sengai Balamayuh kena 13/7/2026 hari satu Bak Rumah Andrew Buja, Nanga Rintuang Ulu Pedan Nom Pakan, serta dekat Dianjung kena 14/7/2026. Penerang ke Silik, Kabang Belayan telefon ngagai mandi tau ke anak ni yang tumpu berlumur kusung 13 865 7125. Nandu isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah kenyai anak Sayid, ngai anak Sayid udah nadai sari tu 11/7/2026, lalu dekat di Sengai kena 13/7/2026 ba rumah Andrew Buja, Nanga Rintuang Ulu Pedanum Pakan, serta dekat di Anjung kena 14/7/2026. Penerang ke Silik, Kabang Belayan telefon ngagai mandi tau ke anak ni yang tumpu berlumur kosong 13 865 7125.

0: yang nalah di hari taik itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Lagi nampung pesan ke bisi dah kenatai ke kita ngagai YFM. Kalau pesan ke sekali itu pesan pemati mega ke diterima hari tuan rumah cun anak pengabang. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan bawa batang balih, batang gad, batang rajang, batang mujung, batang sud ngau ke pembelayan ke dia bawa pasar kapit. Jadi pesan tu madah ke Christina pagi anak pengabang, Christina pagi anak pengabang Udan Adai pagi 10 hari bulan 7 2026. Jadi niang tu dekat di sengai bawa rumah apa ya pengabang anak labau bawa simpang pisang jalai selirik kapit. Jadi niang tu dekat di intu malam tu 11 hari bulan 7 2026, lalu dekat di anjong pergila 12 hari bulan 7 2026 hari minggu. Jadi penerang ke selirik telepon ngagai menyadi ya, ianya tuan rumah cun anak pengabang berlumur telepon 016-7476-249. Nandu isi pesan tu baru peninga. Kalau pesan tu madah ke Christina pagi anak pengabang, Christina pagi anak pengabang Udan Adai pagi 10 bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di sengai bawah rumah apa ya pengabang anak labu bak simpang pisang jalai selirik kapit. Ni yang dekat di intu malam tu 11 bulan 7 2026, lalu dekat di anjung pergilah 12 bulan 7 2026 hari minggu. Penerang ke siliak kapal melayan telefon ngagai tuan rumah cun anak pengabang berlumur 016-7476-249. Lalu pesan ke Siti tu agak peningat kalau pesan diterima hari Mariam atau ke Indai Aliah. Jadi pesan tu menuju kapal melayan ke dia bak binai empuak tatau sab anau Tekalit, Semanuk, ngau kaban ke kaban melayan ke Bukai, ke Ngelala Limau anak Aliah, tau ke Indai Mariam. Jadi pesan tu madah ke Limau anak Aliah, Limau anak Aliah tau ke Indai Mariam, Udah Nadai kena 10 bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di sengai malam hari Minggu, 12 bulan 7 2026, bak rumah Michael Anthony, Bukit Tugong, Setiam. Lalu dekat di Anjung pagi 13 bulan 7 2026, bak pendam Asti Arsi Setiam. Jadi kabar melayan kedekat nemu ngah silik lagi telefon ngagai apai luang berlumur 012-857-2596 tau ke ngagai Porika berlumur 019-828-5823. Jadi nanduk

Baru isi pesan tu peninggal kalai pesan madah ke limau anak aliah. Limau anak aliah atau ke Indai Mariam. Udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Niang dekat disengai malam hari Minggu. 12 hari bulan 7 2026. Bawa rumah Michael Anthony. Bukit Tugong Setiam. Lalu dekat Dianjung pagi 13 hari bulan 7 2026. Bawa pendam RC Setiam. Jadi penerang ke Siliak telefon ngagai Apa Luang. Bawa lumur kusung 12-857-2596 atau kengagai Paul Erika berlumur 019-828-5823. Jadi pesan tik ke penudi tu peningah abah awak ke sekali tu pesan ngetah sulit ni yang Christina nak bawang. Jadi pesan tu diterima hari duit anak lamat ke alai mesan ke bamlayan kenglala niang Christina nak bawang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit niang binia ianya Christina nak bawang tu pengawak ngetas ulit dekat diintu kena 12/7/2026 pukul 10 pagi bak rumah Gangga San Tabut. Nando pesan tu baru peringat kalau pesan tu diterima oleh duit anak lamat ke mesan ngagai kabar melayan ke ngelala niang Christina nak bawang. Jadi pesan tu madah ke pengawang ngetah sulit niang binia ianya Christina anak bawang. Jadi pengawang ngetah sulit tu dekat diintu kena 12/7/2026 pukul 10 pagi buat rumah Gangga San Tabut. Nyak pesan ke habis di cuma kami buat YFM terus kena tag ke pesan kita awak ke dia kami ada ke maca pesan kita buat awak bergerak pagi engkau sada lemai terus bergelengau kami YFM.

Aram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tingrino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi. Bisi mimpi katnya di penanyi. Tuk meh peluang Wan. Berserimai ngau Baram Regatta 2026. Amiri FM dekat ngatur pekit lagu bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas. Nuan boleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafka Madrid. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan boleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai.

0: Bogolay nga antimin ba program nam yamit hari nam pukul 8 malam.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa, lagu Bidayu.

Kita mana? Ngagai kita ke diau ba kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA Sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat rendang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kawum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Ya, pukul 7:30 tu lagi dia kita akan mendiang ke berita Tirta Berterus Ari YFM di Kuching di tu. Lalu tu lagu Ari Manca Sempama Kumang Nur Nuri Sawak.

Ketua Batuk Batang Berita. Sibuk dekat diangkat nyadi menggeri pintar ti kurang karbon. Paloh dekat nyadi hub kapal ti baru pemadu besar di Sarawak. Air Borneo muka pengawak nyual tiket untuk pejalai antarabangsa ke Terubahaya ke Singapura. Selamat lemai, bukanlah aku Nancy Tambo membawa berita lemai kena 11 hari bulan 7 2026. Datuk lagi peringat isi berita.

pengawal Nusun Baru Pemansang Sibu Ngau komprehensif nengah pelian besai ti baru dekat ngubah menggeri tu nyadi menggeri pintar kurang karbon. Tu dekat negap ke penduduk ya nyadi hub pemansang ti meruan beradab zon tengah Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, pengawal Nusun Barunya ngawal pengawal meranak ke pukuk skala besai serta di pejalan ke berenggar-enggat setipak enggau pengulih perkara wang perintah negeri. Nyak dekat melak ke pemansang ekonomi ngintu rampak menua enggau genak teknologi dalam pengawal merik servis. Agenda pemansang yang merat ke pengawal ngintu kampung nyadi palandur ngulih ke karbon, mansiak peluang dagang karbon enggau negap ke teknologi digital. Yang maksud kerja kutu berpengrami makan lemai, pemesai begulai enggau ketua Raban Bansa dan ketua Genturong Pendiau KMKK di Sibu. Berbak ngonya Taman Rimba Bukit Lima ngembuan potensial nyadi aset strategik ngemansang ke ekonomi baru di Sibu dengan cara berpelasar ke pengawal ngetan ke pemeruan rampa menua ngau ekonomi kurang karbon. Premier dalam jakuk ia maya berjadi ke pengawal Sarawak Ku Sayang Sibu Madah Genturung rampa menua ke ngembuan pemesai 301 hektarnya berguna amat dikena ngintu tanah kerapak kandang menggeri. Yang megak ngembuan rega ekonomi dengan sektor dagang temuai, ngintu rampak menua, ngau inisiatif ti bekawal ngau karbon. Ya, Koya nambah, pengawak ngemansang ke baru menggeri Sibu Jemaah Hilak, ndak tahu ndak berarti ke peregap menggerinya kediatuk nyengkawam aset pengeraja asal Baka Bukit Lima. Berserimai dengan program Sarawakku Sayang, Premier Bising Limpang ke awak diri ngawal orang dagang serta temuai di Pasar Sentral Sibu pagi tadi. Pengudah sama nguluk program Breeze Walk buat Taman Rimba Bukit Lima pagi tadi. Penata ia buat pasarnya narit hati mesin mayuh tinggambi awak bergulai ngoya serta nangkap gambar. Premier megak bising abas kedai bansal endur berbeli ke barang ke diguna serta berarti ke aktiviti berdagang buat pasarnya. Nyak mandang ke kawarat antara pemesai negeri ngau komuniti seraya ninga ngau medak ngau mata derimpu senetang pemansang ngau pemar keditapi Raban pedagang mit. Pasal Sentral Sibu nyadi hub ketebilang ditapat ke mensia mayuah ngempuruk ke mayuh macam utai jual yang kaum asil tik baru diulih ke pemakai menua ngau barang kediguna nintiang ari. Kandang menua paloh di Tanjung Manis dekat diangkat nyadi hub kapal pemandu besar di negeri itu. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madah pemansang tu berguna dikena nyukung industri ngagak kapal Sarawak. Dia tu Sibu ndak tertangkup kagi pengawak ngagak kapal besar ke Tegal Takat saiz Sungai Rajang. Berindik arinya paloh di pedak nyadi palan kengkeman nur industri tu berindik ari pemesai ngau penalam gaya tasia. Industri ngagak kapal Sarawak, dia tu mungkur semak 60% sektornya di Malaysia. Ia berjakuk ngagak RTM, pengudah program sesi randau ngau Sibu FM, buat dataran Tun Tuanku Bujang, didiatur berserimbai ngau pengrami Sarawakku Sayang. Servis pengerai ngelik di Sarawak, majak ditanggap, ditegap ke, dikena nentu ke mensia mayuah, yang kaum sidak kediau bak kandang menua ulu ndak tinggal nerima atur perubat. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajah Taib madah kelimpah hari 53 klinik ngelik tetap kebenuang beroperasi dia tu. Opis Menteri Nyak Megak nyediakan klinik ngelik mindah kin kitu ngau Raban pemesai perubat dikena ngerembai ke bungkur servis sidak. Sarawak bisik 8 buah klinik ngelik mindah kin kitu tidi sikap penuh ngau perkaguna berubat. Lalu 127 ikut pemesai mindah kin kitu dianjung gelawak kandang endur ke Jawa ngena van tau ke bot berpanggai ba gaya accessibility siti-siti endurnya. Perambu tidekak ngempung ke servis ngelik ngau servis lutut terbai dia tu benung dialus ke. Ia berjakuk ngagai pengarang berita, pengudah berjadi ke pengawak ngelancar ke Minggu Promosi Pengarang Ngelik, Rengat Sarawak di Kuching. Dia tu kita benar mendiang ke berita lemai Ari YFM.

Airborne Airways udah muka pengawak jual tiket ungkup perjalanan antarabangsa ke Terubah Sidak di nyambung Kuching ngau Singapura berengkah 13/7. Sebeda pengawak lancar ke penerbangan bilun nintiang hari kena 22/7 tu nyerombak pengerami ngintu hari Sarawak. Nengah penerang berita Airborne madah ke promotion tambang sekali perjalai di berengkah hari 399 ungkup kelas ekonomi ngau RM871 ungkup kelas dagang. Ketua Pemesai Eksekutif Airborne Megat Ardian Wira Muhammad Aminuddin madah perjalai baru tu nyadi ke singkang kebesar reti ungkup penumbuh company penerbangan bilun tu. Terubah yang rebai ke rangkaian penerbai bilun luar dari Malaysia. Singapura nyadi hub serantau ngau antarabangsa ti berguna. Atur pejalai baru tu dekat muka peluang dagang, dagang temuai. Engau merana ke pokok antara Sarawak, engau pelilih menua secara besar agi. Berbangganya pengawal ngelancar ke pejalai penerbai bilun Airborne antara Kuching ngau Kuala Lumpur merimpas kemanah ngagai sektor dagang temuai negeri itu. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke temuai uleh nemuai ke Sarawak nang ngau ndak irau ke regati Niki kelebih agi maya musim pengerami. Tambang kali tetap kenyap megak di pelaba antara ke pemadu baruah serta mengkang oleh dibeli. Kaban Konsen Negeri Adun Meluan Datuk Roland Duat Jubin mantai ke penemu timadah ke kualiti servis penerbai bilun lebih berguna ari bida rega kebisik disedia ke company penerbai bilun. Berindik arinya tambang tidak tetap ke Airborne di pelaba ke setipak serta patut enggak pemanah servis ti disedia. Pemayuah macam budaya ngau etnik Sarawak mesti terus ditegap ke nyadi produk dagau temuai. Dikenal mata mayuh agit temuai ari dalam ngau menua luar. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Dato' Snoda Lawan madah pengawak ngatur pengerami bakal malam main asal Sarawak nyadi pelasar ke cukup manah. Dikenal ngelaku ke pengaya pesaka main asal negeri tu ngau komprehensif agit. Pengawak tu mandal ke maya macam budaya 34 pupu raban bangsa di Sarawak. Tuk ngunjung ke mensia mayuah kelebih agi rebak baru boleh pemerti hati ke dalam agi bahasa penyelai tiap bengkah raban bangsa ti nampak identiti negeri tu. Ia berjakuk ngagai pengeram berita rambau malam main asas Sarawak di Sibu. Berita ti ke penudi. Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia APMM ngetan sebuah bot penumpang ngau 3 ikut kru peranak menua tu berumur antara 22 ngagai 32 tahun. Lebuh operation di Tasik Bintulu hari 3 tu tadi ketegal nak mujur ngayan ke lisin botnya ba atas kapal. Direktur Zon Maritim Bintulu Kapten Maritim Muhammad Sufian Eldin Abdullah madah botnya ditan urang pukul 1.35 minit ngalih hari bak 7.3 batu nautika tunggal ke barat laut Kuala Kemenau. Pengawak meresa tertemu ke botnya di pelabak kengerja penyalah hari baru atur bot 1953 bakal kudah ditetap ke dalam seksyen 481. Bot ngau semua bala kru dibaik ngagai palan ngetan ke kapal Zon Maritim Bintulu sebedau diserah ke ngagai pemesai pemansiak Maritim Malaysia ngambil ke atur nangkan kenyak uleh di pejalai ke. Kedang ujung ke berita batang berita di Baca Baru. Sibu dekat diangkatnya di Menggeri Pintar ti kurang karbon. Paloh dekatnya di hub kapal ti baru pemadu besai di Sarawak. Airborne buka pengawak nyual tiket ungkup pejalai antarabangsa ke Terubahaya ke Singapura. Tunakak berita lemai sehari itu hari YFM beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bila berita RTM Kuching. Serta disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul. Tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira dirimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupur aban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyal orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
6: Jerana jerita lama Sarawak.
7: Saritu 11/7 dalam tahun 2002. Stadium tertutup Datuk Kawada Tayo Yudin Sarawak sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud, Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba ngomain setan lantang Kediri. Kediri ngkup ke ngagai orang tigawak bak kompeninya dikena nentu ke sidak meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu penglantang bala pengerja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengerja pengawak ti ransiang taluk lurusati setan kun dalam pengawak dan reta ti pemadu berga. Nambah kenyamegak gaya politik ti tegap serta penatai pemisi ti mansang udah narit mayuhagi orang dagang menua bukai datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar ari orang dagang tu ari menua Jepun, Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta mega Amerika Syarikat. Siti contoh company tu ianya Tayo Yudin Sarawak ke datai ari menua Jepun di jauh udah mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri narai besekat semajaya tu dan luar ke kapasitas ceramik ti belapis ke manggai 1.5 bilion unit ke dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya renyungka penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
6: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

27 2026, quarter finals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6 11/7/2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026, hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Ya, lagu hari Una Nomor Jun Termegah, lagu Ngejar Kejam dia tu pukul 7.57 minit lemai. Selamat malam bagi kita ke baru pukul dengan kami buat YFM. Harapkan kita anak-anak ke frekuensi kita terus pukul dengan kami nyentuk ke penghujung program. Pukul 8 tu lagi dia peringan Amin dekat pukul dengan Timin. Kalau program ambil Amin sehari tu tandu mendiang ke program nambiak med bergulang gau nambiak hari sekolah merdang. Datuk lagi pukul 8 malam. Anangguan ke frekuensi kita terus bergulang gau kami untuk ke penghujung program.
1: Mata ngai tinduk macam-macam lagu.

Okey, selamat lemai dengan guys semua balau peningan nembia amin anti min ke lemai tu. Nama berita kita ke lemai tu. Neh bertemu baru kita gulai baru buat program nembia amin dengan anti min pia mega. Temuai nembia amin ke bisi datai ke konti gulai ngau anti min baka ke malam tu. Nya sida ayah udah ayan ba screen Facebook live kita ke

0: Instagram tu kita tahu ngabas Facebook YFM Iban habgulai nganti min enya nembi ari sekolah SK Mordang oleh pedak kita dia ne dua iko indo ngena ngepan Iban bisi mega dua iko agi siko indo pia mega siko lelaki kira ketiga indo siko lelaki ke malam tu buat program nembi min ari SK Mordang di Semarahan di Kuching dito ne. Timin nak kediri mega sidak tu tadi di sempulang apai ngau indai nyang kaum cegu ke bisi mai sidak ai datai ke konti baka ke malam tu. Jadi kena ngepun ke program Nembiak Miet kita berkelala dulu ngau sidak empat tu ngambil kita nemu siapa nama sidak ya neh laban timin semina nemu nama pandak sidak ya ajak tang kita ikak berkelala ngau sidak empat tu neh ianya hari kita milih hari kanan antimin dulu ikan kena ngepan Iban jadi buah tangguk ianya tadi bercurak yang tau ke bercura kalas ko kita ini kita nanya dulu siapa nama ya selamat lemai mang selamat lemai selamat lemai nyeli-nyeli yang ya malu ya ne siapa nama non mang
1: nama aku Helenika Latai anak Meringai
0: Helenika Latai anak Meringai nyak nama penuh ne berapa umur
1: 11 tahun
0: primary 5 ne berapa ikut diri menyadik
1: bisi 4 ikut.
0: 4 ikut ne. Induk berapa ikut? Nah salah tanya anti minta tak tanya unyinya.
1: Induk bisi 3 ikut, laki bisi 6 ikut.
0: Anti min rindu nundek dulu ne. Ngamai enak kesal. Bada kita tucu mene. Anti min ngangau kia Helenika Latai tadi na. Anti min ngangau ke nikah meh uliah.
1: Uliah.
0: Berumah keni orang ngangau berumah.
1: Dedek.
0: Oh, tu mesti manja ne, Amat.
1: Nggak.
0: Nggak agak. Anak ke berapa tadi?
1: Anak ketiga.
0: Anak ketiga. Okey. Spia Helenika bisi sikut dagi Indo bajiak kita ngena ngepan Iban mega langgo tanggo ianya bercura mansau ne tau ko warna merah ke kita ini merah jernang siapa nama nuan kumang
2: nama aku Denisha Rini anak Hetela
0: Denisha Rini anak
2: Hetela
0: berapa umur nuan kumang
2: 11 tahun
0: pemberi 5 mega ne sekelas seduai sekelas ne nanti pada kita ya udah ngena ngepan Iban udah bersugu tinggi dikira ke tentu tu negi ada kang ajat nap ya kang ajat ne uliah ke mesti uliah apa mau ada data di tu ne okey nya tadi dua iko darah bajia kita ini umur 11 tahun benung ya badas segama sedak tu ne jadi ke tengah-tengah hanti min tu kita ikak berkelala mega tengah-tengah bak mua hanti min tu berbaju celum uliah nemu kini siapa nama
3: nama aku Darius Ali bin Harith
0: Darius Hali
3: Ali.
0: Ha, Ali. Darius. Anti panggil Darius.
3: Ya.
0: Boleh cakap Iban sikit kah?
3: Tak boleh.
0: Tak boleh. Okey, kita campur-campur boleh kan? Faham kan?
3: Faham sikit
0: lah. Okey, sikit lah. Okey, asal Darius?
3: Asal dari Semarahan.
0: Semarahan. Memang orang Kuching.
3: Ya.
0: Bapa orang adik-beradik?
3: Dua.
0: Dua orang. Darius anak? Pertama, kedua?
3: Kedua.
0: Okey, seorang abang ke kakak?
3: Kakak.
0: Oh. Alright. Nya, tadi Darius, ne. Umur?
3: Umur 12 tahun.
0: Oh. Darjah 6?
3: Ya.
0: Okey. Darius. Jadi, ke bawah ujung kita sekali tu, induk megak. Kita ikat berkelalang dengan megak. Boleh bagi tahu nama?
4: Nama saya Clarissa Milena anak Clivia.
0: Oh, Clarissa. Clarissa
4: Milena.
0: Meliana, anti ngangau Clarissa nah. Iban ga?
4: Bidayo.
0: Bidayo. Boleh cakap Iban?
4: Boleh sikit.
0: Boleh sikit. Campur-campur lah tapi anti tak pandai cakap Bidayo ha. Okey. Berapa umur?
4: 12
0: tahun, primary 6. Okay. Tadi kan dah tahu berapa orang adik-beradik. Clarissa, berapa orang adik-beradik?
4: Dua
0: orang. Clarissa anak kedua juga.
4: Anak pertama.
0: Anak pertama. Adik umur berapa?
4: 8
0: tahun. Sama sekolah SK Merdang juga?
4: Tidak. Tidak. Dia sekolah SJK Cunga Jernang.
0: Oh, dia sekolah Cina. Okay. Kalau adik umur 8 tahun, Clarissa 12 tahun, hobi-hobi di rumah buat apa?
4: Saya suka bernyanyi.
0: Menyanyi, suka menyanyi. Jadi malam ni memang mau menyanyi lah. Kalau menyanyi tu lagu apa?
4: Lagu Bruno Mars.
0: Bruno Mars. Oh, ingat kan nak bawa lagu Gwen tadi? Sebab gaya pun dah macam Gwen. Nanti kita berhati ne. Alway tadi bisik kat lagu ngemai lagu Sanggup Aku. Nanti Mian tadi nyadang, oh mesti kan ngemai lagu Sanggup Aku. Tapi sebenarnya kesikuk kan ngemai lagu Sanggup Aku kan? Lagu Bruno Mars. Oh, siapa ngemai lagu Bruno Mars dah? Oh, yang Darius main lagu Bruno Mars. Ah, betul. Main pada Hanti Minnya. Ya, kau main lagu Sanggup Aku. Okey, laba yang lalu kesal. Jadi kita akan sedak relax dulu, ngambil sedak ya. Boleh nyedia ke diri dekat merindang kita buat program nembiak mit udah tu lagi ni. Tang lagi kan randau sedak ya, ngambil sedak ya. Anda lebak ke Dreampu datai ke Kunti YFM bakal ke malam tu ni. Okey, Hanti Min dekat randau Darius. Boleh? Boleh, ha? Okey, kalau di sekolah kan, kalau diberi pilihan, Darius suka sukan apa? Badminton ataupun bola sepak?
2: Saya lebih kepada badminton.
0: Badminton?
2: Ya.
0: Kenapa tak suka bola sepak?
2: Sebab macam kasar-kasar sikit.
0: Oh, kasar-kasar sikit. Ya. Okey, kalau di sekolah, Darius diberi pilihan subjek yang sangat diminati. Pilih matematik ataupun bahasa Inggeris?
2: Saya lebih minat bahasa Inggeris.
0: Bahasa Inggeris. Okey, kalau diberi pilihan, pilih kopi atau matcha?
2: Matcha.
0: Okey. Okey, kira aku dah relax mimet nah. Dapat menyanyi dah?
2: Dapat.
0: Dapat. Okey. Okay. Dah sedia? Betul-betul dah ready.
2: Dah ready.
0: Dah ready ya. Okey, nak menyanyi berdiri ataupun duduk?
2: Berdiri.
0: Berdiri. Lebih selesa berdiri. Okey, Darius berdiri ya. Sediakan diri untuk Darius menyanyi. Boleh berdiri, boleh berdiri. Darius kak main lagu Bruno Mars ne. Okey, are you ready?
2: Yes.
0: Okey. Anang nervous, relax. Okey. Tarik nafas. Nanti minum percaya sikit boleh berlagu. Laban nebiak kemayari dia tu dangnya ngembuan patah nyawa ke cukup manah lunak ke kita ini. Tu mi peluang no sidak ya. Mantai ke penglandia sidak ya. Ba program nembiak min.

Dengar kita nyawa cukup mana. Ha, nyak lagu ke di baik Darius tadi nama tena. Ha, betul. Ha, nyak muai tadi lagi tucu-tucu merilik je ayah berlagu. Kita medak live tadi ni. Ha, terima kasih ngagai Darius ke ngemai lagunya tadi ni. Jadi, udah tu lagi kita dekat di perindang lagi tiga ikut nembiak mid bawa program nembiak mid kita hari SK Merdang. Tak sebenarnya Antimian dekat Merindang walaupun dengan Nabi Amir kita dulu ngau lagu ku dah dipilih Antimian ke sekali tu.

0: Okeynya tadi lagu kena kita berperinang habaq program enam biar ambil lagu Andai Aku Besar Nanti, lagu kedai baik Sherina ne. Okey, lama lagunya tadi kira-kira nusi atau ke cita-cita impiannya Maya yang dah besar. Nya diantimin kan nanya dulu ba enam biar ke bisi datai hari SK Merdang to ne. Kita nguji nanya sida ya dulu. Nanti besar lah kat nyadi nama atau ke nama cita-cita Nuan Mang.
1: Aku kak kerja Sarawak Energy.
0: Oh, kak gawak ba Sarawak Energy ne. Jadi tentu tu bisi rindu ba pengawak mechanical, electrical, tau ke pengawak pejabat pun bisi megak ne. Hmm. Rindu ke pengawak bekenyak. Pengawak ke lebih lagi ngena penglandi atau ke skill, skill. Rindu ne, nanti berumah bisik ngagak pengawak skill bajari kini?
1: Nadai.
0: Baba sekolah rindu ke subjek nama dah?
1: Matematik ngau English.
0: Oh, matematik ngau English. Oh, bisik jak lain tu. Sigi uliah hanya. Nanti mien pengharap ke ilak nanti dah gawak ba Sarawak Energy lah. Uliah ngigak nanti mien baru ne. Okey, nya tadi cita-cita ya. Darius, nama cita-cita Nuan?
2: Cita-cita saya jadi doktor.
0: Jadi doktor. Okey, baju hitam tukar ke baju putih. Terus jadi doktor kan? Doktor haiwan ke doktor macam mana?
2: Doktor haiwan.
0: Doktor haiwan. Okey, cita-cita Darius. Okey, kumang kita dua ikut tu tadi ni. Nama cita-cita seduai atau kejulu hati seduai?
3: Aku kak jadi cikgu.
0: Jadi cikgu. Bakal cikgu me. Tujuh mana? Halo jeliang ngan cikgu me. Cikgu me, nyak me Franklin. Bisi ngok kita ibak konti di. Di tu. Nah. Okey, mang, Nuan mang.
4: Cita-cita aku kak jadi cikgu kak.
0: Oh, kak jadi cikgu kak. Ayuh mato, kak jadi cikgu ne. Tentu bisi inspirasi tau ke orang ke jadi contoh ya mereka kak jadi cikgu. Nama kebuah kak jadi cikgu. Nama kebahagiaan ni cikgu. Kak ngajar nembiak? Kak ngajar nembiak ni? Okey. Nyak cita-cita sida empat ya tadi ni. Jadi anti mian mega terima kasih ngagai sponsor kita ba perengka kediguna bala nebiak sekolah atau ke alat tulis ku kita ni ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli ke Bempu tau ku dah sponsor kita hari nombor 436A Lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching udah sponsor pengerak, pemadam, pengasah ku kita sponsor megak pensil, pen, ngau color pencil, yang kau stiker, nyak ke di sponsor Muhammad Hazwan bin Ramli bak program nembiak miet ungkup ke bulan tu. Nanti mien angka uli ya, magi perengka ke dikena tak ke perengka lah tulis nyak meku kita perengka kena nembiak sekolahnya ngagai bala nembiak miet ke bisik di kangau datai ngagai konti bak program nembiak miet live kita. Okey, jadi serak tu kita dekat meda dua ikut induk bajak kita itu dekat ngajat ne. Seduai itu dekat ngajat. Ngajat nama seduai mang?
5: Ngajat ngalu temuai.
0: Oh, ngajat ngalu temuai ne. Nanti mien ngiga ngajat ngalu temuai. Kita ninga ke dulu lagu tu.

ingat tadi lagu kena kita menggal program Nambi Amir sebedau kita dekat Meda Siti Agi penglandia kedekat dibantai ke Danisha ngau Helenika buat program Nambi Amir serak tu ne sedua udah nyedia ke diri kita oleh Meda ne udah tu lagi kita sama Meda Ajat ke dibantai ke seduai ke malam tu buat program Nambi Amin seduai pelabak kudah nyedia ke diri nanti Min ngira hari tu ne ngambil duai tau berengkah ngajat udah tu lagi ne

Okey, peningah Hanambi Amin nya tadi meh ajat Ari Adanisha ngau Helenika haba program Hanambi Amin kita ini ha cukup mana cukup landi ya tang. Udah tu lagi kita dekat di Perindang lagi ngau Siko Hanambi Amin dekat Merindang kita ngau lagu ke sekali tu neh. Nama nak lagu ke dekat di baik ya lagi kita dekat medak tang. Kita terus berperindang dulu gulai ngau timian bawa program Hanambi Amin.

0: lagu Bab Gidi Bab Bimbo Ari Deliana Beatrice kena merindang 4 ikut 6 biar ke bisa datai ke konti bergulai dengan tim bian. Boleh mendak baru live kita bawa Facebook YFM Iban. Makin lama sedak ya pun yang ada kesal lagi, makin lama mua pun makin tampak lagi perincian lagi. Kita dekat ngerandau sedak ya dia tu ne. Okey, anti min ke nanya peninga nambi amit kita Clarissa tu ne. Peninga. Lama anti min ingat ke malah peninga nambi amit kita bak luar. Tentu sedak ya pun kebenar ya bisi hati ke ngau bak program nambi amit. Nada salah nanti kita akan ngenyak ke nombor telefon ke konti di tu kak berandau go sedak 4 tu pun uleh mega. Laban telefon anti min di konti nang sigi seluruhan dibuka ngagai peninga nambi amit mega ne. 082-258-634 dengan 082-258-633. Okey, sebenarnya anti min kak nanya sida tu dulu ne. Okey, Clarissa. Clarissa tu induk bidayuh kita ne. Okey, bidayuh asal mana?
1: Bidayuh Padawan dengan Bidayuh Singgai.
0: Oh, Bidayuh Singgai ne. Okey, Clarissa oleh Jakob Iban memimit gak ne. Okey, Clarissa, memang minat dalam nyanyian. Berapa tahun sudah engkau berlagu atau ke menari tak?
1: 2 tahun.
0: 2 tahun. Dari umur berapa?
1: 2023.
0: Dari kecil tak ke arimet. Arimet dah nemu berlagu ne. Selalu ya lagu nama Baik Nuan mang.
1: Lagu English.
0: Lagu English ne. Lagu Bidayuh kalak mai?
1: Ndak.
0: Nak kalak. Tang sarito kang mai lagu Iban na. Okey, Clarissa. Nuan rindu belagu aja atau ke bisik pengerindu menari?
1: Lagu aja.
0: Belagu aja. Aya rindu bak pengawak belagu aja ne hari tahun 2023. Okey, 2 ikut induk dara kita itu ne. Kita ikat nanya sedua Aida Nisha ngau Helenika. Anti min kak nanya ne. Semak kagi mic nya ne. Okey, siapa cikgu ngajar sedua ngajat?
2: Cikgu Christopher.
0: Cikgu Christopher. Bisi ngau ditu?
2: Bisa.
0: Okey, Cikgu Christopher nya cikgu ke ngajar sidak ya menari tau ke ngajar ke tarian ke kita abak sekolah ne. Berapa tahun sedua udah ngau tarian tu?
2: 2 tahun.
0: 2 tahun. Selalu ngau ngari ke sekolah? Tak ke wakil sekolah?
2: Wakil sekolah.
0: Wakil sekolah menya ne ngari ke sekolah. Boleh nombor berapa?
2: Nombor 2.
0: Nombor 2. Sekolah nombor 1 deh sekolah hari ni
2: SK Datuk Muhammad Musa.
0: Maya seduai ke ngau nya berapa ikut kita ngajat berapa ikut?
2: Bukan lima
0: ikut lah maya nya. 5 ikut. Cikgu Christopher gak ngajar? Maya ngari ke sekolah tu badini kita bertanding pertandingannya badini
2: mbak SMK Hajah Lailah Taib.
0: Buat SMK Hajah Lailah Taib. Okey, boleh nombor 2. Nanti diberi peluang, nanti diberi peluang tok mang ne. Nanti kita tu diberi peluang. Agi ka ngau ke tau ke takut ke malu ke?
2: Agi ka ngau.
0: Agi ka ngau. Jadi ditok nare malu gi na. Nadai na. Okey. Maya seduai ke engau tariannya. Nanti bisik 5 ikut. Saya tak kira ke seduai aja engau ne. Ni nemu ilah bala kawan bukai kak engau ge ne. Ne. Okey, nanti ilah ko antimian tu kai ilah pergila ya ukai. Ila. Tahun-tahun akan datang. Tadi madah agi kak ngau. Kati nanti nyemak dibaik cikgu tu ngagai menua ke jauh agi. Uliah kini?
2: Uliah
0: ne? Kira ke family tau ke apa indai tu ngasuh mana? Ngasuh ne?
2: Support ja.
0: Beri support. Mana ne? Okey, dalam seduai tarian tu, tarian nama apa alih dikerinduk ke seduai?
2: Tarian Melayu.
0: Tarian Melayu. Senang ke belajar ke? Okey, kita nama masau jam laban kita dia tu dekat ninga ke siku agi nembiak miat kita ke dekat merindang kita ianya Clarissa, ha? Clarissa. Ya dekat merindang kita ngau lagu ari Gwen lagu Sanggup Aku. Ha, bapak aku kita semua dah sedia ke meda. Ya berlagu live per Facebook YFM Iban yang kau meninga ke patah nyawa Clarissa. Ah, ngau lagu ya Sanggup Aku. Dah sedia tak berdiri mang? Ah, berdiri ngambil nyamai gig lagu ne. Ah. Okey, dah ready? Mhm. Kena headphone eh, ngambil ni ngambil music. Okey, pasuk ke dulu headphone. Okey, ana kesah relax. Ana takut dah antimian. Okey, relax ah. Ha? Okey, kena sitik, sitik mic. Sitik pun nyak boleh agak, sitiknya pun boleh agak mang. Mhm. Okey. Relax au. Laban program ni tu kita ngasuh nabi ambil kita itu tadi at lebak ngambil sida anak kesati. Ambil muah sida manis-manis di pedak kita live tu ne. Okey. Ha, tentu dah nyedia ke diri kita nama sau jam. Kita dekat ninga ke belagu, mic lagu. Sanggup Aku.

0: Okey. Ah, rindu mak anti mian meda sida tu belagu ha ngajat. Ngau mayu macam magi penglandia ke di bantai ke sida empat tu kedatai ke konti gulai ngau anti mian. Okey, cukup nak berasai jam kita ke serak tu gulai ngau Anbi Ari SK meredang. Nyenada lagi takut, nyenada lagi kesal sida empat ya. Pelabak aku lagi belalak neh mulai nganti mian bawa program nembi amiat kita. Kati enti bisi peluang kat datai baru. Nata kepala neh. Kira ke lagi belalak sebenarnya amat. Sida empat tu tadi neh. Nyenada lagi kesal sida neh. Okey. Kumang kati asai belagu tu. Siapa ngajar bawa sekolah?
1: Cikgu Mei.
0: Musikah? Music. Cikgu siapa?
1: Cikgu Afika.
0: Cikgu Afika. Okey. Siapa lagi? Cikgu siapa lagi?
1: Cikgu Mei.
0: Cikgu Mei. Bisa ngajar music lah, ngajar belagu.
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas. Tonton ngajar English ne. Kira ke agi uliah di ansiang ke agi mainnya. Agi uliah di asah bakat. Nyareti ku anti mien tu ne. Cukup landia nembiak kemayari dia tu nanti di dengar kita belagu ne. Terima kasih megak ngagai bala cegu kau dah nyempulang nembiak SK Merdang pi megak apa inai ke medak live anti mien mere. Terima kasih sekali lagi kita kuda kiru hama datai mai anak kita ke konti gulai ngau anti min pian mega balo peninga kita ke nyukung program nembiak miat kita ke serato anti min mega amri. Terima kasih ngagai sponsor kita sekali lagi ianya Muhammad Hazwan bin Ramli ke Diaba atau ke nombor kedai nombor 436A Lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching. Kuda sponsor perengkah kena sidak bersekolah pensil pengerak atau ke color pensel bob. Okey, nya sponsor kita ke bulan tu ne. Okey, kira kena ka tu dulu meh kita gulai ba program nembi amiat gulai baru bertemu baru kita ba minggu-minggu ke dekat datai gulai ngau anti min.

0: cyber tu pengelikun cyber. Jadi kita mendak mayu lah. Dia tu program lah. Train cari tu adalah more on digital platform deh. Dan biar belajar pun dah 2 tahun tu dah PDPR. Semua online. Nyak, kadang-kadang bila nembiak tu diberi apa indai handphone, bisik maya ya, yang ambil peluang tu, ngena handphone, ngena data ada dibeli apa indai, ya boleh mendak buka apps bukai. Ya, buka gaming, gaming site ya. Ya boleh buka gaming site main dalam dalamnya. Dan kadang-kadang bila ya bisik gaming, ngau bala tu bukai, kadang-kadang bisik babuli casesnya dia deh, lapan kalah deh, bila kalah bermain bisik ke jakuk, you know, jakuk kasar ngepengan diri. Kadang-kadang bila ya udah addicted ngertinya kekasaran kawannya tadi, kadang-kadang boleh ngasuh nembiak tu berasa stres. Bila berasa stres, jadi dia nanti boleh beri tumpuan lah. Lepas itu stres segalanya. Kelimpahnya bisik juga nembiak tu tadi, lepas itu bisik handphone, bisik data, ya mungkin buka apps dek buka ya buka pornografi ya jadi takut ketai deh pornografi bila yaudah masuk bisa kadang-kadang nanti bakal nembia Indo nanti yaudah muda pornografi dan dia bertemu orang di melalui apps buka buka Facebook, WeChat, ane Instagram tapi punya ya oleh kadang-kadang orang bertemu guyanya. Walaupun dia mendah rimpu umur 16 tahun, ya mungkin umur dah 50 lebih ya. Jadi kadang-kadang ya bulak kan banyak tu ada boleh nenggambar beri nenggambar nuanti di mana tapi nada berbaju. Kadang-kadang banyak tu ya tu berani diberi ya. Jadi bila ya orang tu tadi boleh gambar tanya tadi ya boleh salah guna deh. Ya boleh masuk mua itu. Jadi orang tu melakukan seks di dalam pornografinya. Ngena mua ya nya tadi. Jadi bila kawan di sini dah medaknya tadi orang boleh viral tu. Sekolah, jadi bila tu dah berlaku, jadi artinya nembiak tu akan, ya bahkan ditawa ke bala-bala deh. Jadi orang akan bully ya, ditawa ke orang, lepas orang berada gambar ya tadi di dalam pornografi website, jadi tu tidak patut dia apa indai, walaupun kita datang nembiak nanti di PR kadang-kadang apa indai perlu mega merhati ke nama terdulah tergagak oleh anak kita boleh.
1: Dr. NJ Garit, Vice President SWWS.
2: Sada Lemai, Y, FM.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 11/7 dalam tahun 2002. Stadium tertutup Dato' Kawada Tayo Yuden Sarawak sudah dipenyadi Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud, Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba ngomain setan lantang Kediri. Kedingkup ke ngagai orang tigawak bak kompeninya dikena nentu ke sidak meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu penglantang bala pengeraja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengeraja pengawati ransing, taluak lurus hati setangkun dalam pengawak dan retat di pemaduk berga. Nambah kenyam megak gaya politik ditegap serta penatai pemisi di mansang udah narit mayuhagi orang dagang menua bukai datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar hari orang dagang tu, hari menua Jepun, Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta megak Amerika Syarikat. Siti contoh company tu ianya Tayo Yuden Sarawak ke datai hari menua Jepun di jauh udah mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri nadai besekat semajaya tu dan luar ke kapasitas seramik ti belapis ke manggai 1.5 bilion unit ke dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya dan nyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, Ana baca-baca hari Suilin Gau Nelson Nehru lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tak peninggal ya. Malam hari 6, 11 hari bulan 7, 2026 ke malam tu. Kita berkulai dengan awak Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Terima kasih kita ke sekolah sejalan dengan kami di YFM ke malam tu. Nak ngira pengawak ke diatur kita jam ke dia tu. Pihak muka nak ngira hari ini kita kuliah mendiang ke YFM. Ngarap ke sama belalak ngau lantang malam minggu tu ya. Okey, jadi bakal selama jam ke terubah tu lagi. Terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang hujung minggu. 10 malam menabur ke berita malam lalu pukul 10.15 minit malam tu lagi apakah selama kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara banyak ke tusun tau ke rintai awak pemerindang malam lagu kedua ke dipilih kena merindang kita ke malam tu Arya Shen Ivan Ngai Berumban 6 Berumban kita ke Benung Driba Barantu Jala ya jam ke dia tu.

0: Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngati semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi jadi, arulah diterima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: World Cup 2026, hari 5, 10.07.2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.07.2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, live mega box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12.07.2026. Norway bertemu dengan England, live buat Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 intik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 intik lagu, sebina 12 intik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
2: Program terbuka dekat ditabur ke terus dari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

milih Siti lagu Aria Juyaya Ngapung lalu aku megak dikenal merindang kita ke malam tau peninggal ya. Munyik aku nak ngira nama pengawak ke diatur kita jam ke diatur. Engka bisik bala temuai bala kaban belayan ke datai ngabang. Datai ngusung ujung minggu atau ke mayang ujung minggu aja. Kita ikulih berserumpuk ngau bala kaban belayan diri sebili. Pihak megak kita akan ke ngolok pengerami ke diatur ujung minggu atau mayuh pengerami ke diatur ya di serata menua kita. Lalu pihak megak kita akan ke benung kawak malam bakah kuhu ke malam tu. Selamat berjalan ke pengawak kita ke malam tu peninggal ya. Harapkan megak terperindang ngau lagu-lagu ke ditebah bak segmen pemerindang malam kita di YFM. Okey, jadi berdahul terus berperindang atau berkongsi ke dulu Siti Ari pengawal ke bisik dekat diatur. Kalai gerempuang Raban Metanam Topik Menua Sarawak PPNS dekat ngatur PPNS Fun Run kena 25 bulan 10 tilak. Ya. Jadi pelandak tu mengukur dua kategori ianya Fun Walk 2.5 km ngau Fun Run sepenyawah 4.2 km. Chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke sidak melabak ke 250 ekorang dekat ngau masuk pelandak tu ialah ke dekat diatur bak laman bangunan PPNS Kota Semarahan. Jadi pengawal ngerjister diri dekat dibuka nyentuk ke 25 hari bulan 9 tau ya. Okeynya Siti Ari pengawal ke bisik dekat diatur gerempung Raban Bertanam Topik Menua Sarawak PPNS ianya Fun Run ke dekat diatur 25 hari bulan 10 tilak ya. Okey, Siti Ari pengawal ke dikongsi dengan bala peninggal kita ikan malam tu. Okay, terus merindang kita. Area Desendi, Oh Wai Sulu.

0: Bising mimpi kaknya di penanyi, tok meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2006, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tata Madrid. Maya audition by minus one, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2006.
1: Hai, aku Osman Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
2: Carta siapa juara.
3: Ayan kemeh penduduk kita, ngagai orang terdek sayau, kelebih agi, ngagai apa yang ngau indai kita, kadah kesida agi begulai ngau kita, bak dunia tu, laban beribu air mata, tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi, ninggal ke kita. Pesan tu, hari aku, Winnie Albert, begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM, tetap begulai sejalan.

Okey, merindang kita ngau lagu hari Winnie Albert Bisik Gantin Wan Megak ke malam tu ya. Jadi 10 malam tu lagi mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM atau sebenarnya tu berkongsi ke Siti Agi Pengawal ke dekat diatur pergila ya. Kau kita nak dai mindah ke Bukai atau mai diri sebeli ya, ngagai program ke dikumbai kucing ke Free Morning edisi Ari Sarawak ke dekat diatur abah Medan Raya Masja berengkah pukul 6 pagi pergila ya nyentuk ke pukul 10 pagi jadi mayuh macam aktiviti ke dekat diatur baka fun walk ke mai tema warna-warni bumi kenyalang aeroden sapekit nyura ungkup nembiak min pengawak berjual berpersa pengerai ngau ndak berbayar encabut tiket menasib ngau meka pengawak ke bukai ke bisi dekat diatur hanya dia nana mai direk sebili ya datai ngai program ke cukup mana nur kita sama-sama ngergas ke tubuh pagi hari bak kucing ke Free Morning nyerumba edisi Ari Sarawak ya kedekat diatur bak Medan Raya Masja berengkah pukul 6 pagi. Okey, nya tadi muka Siti Ari pengawal kedekat diatur pergila hari Minggu 12 hari bulan 7 2026. Okey, merinang kita ngau dua buah lagu lagi. Dah kita mendiang ke berita hari Norman Ebenezer Twist 7 minggu nangkan kenyari Florence Hai Kawal antara tua

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan luar Nuan ngesau ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Hari, bermacam lagu, Nuri.

Selamat malam peninga. Dia tu aku menabur ke berita malam. Perintah Sarawak udah nentu kengau rasmi agensi pemansa negeri ke-10 ti dikelala ngau nama Zon Ekonomi Sibu SEZ. Pengawal numbuh ke agensinya nyadi agenda berguna tinggung buan tuju merangsang transformation serta nusun baru rampak ekonomi kandang menuanya. Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke agensi ke ditumbuh kenya dikena ngenegap ke sektor pesai nyeng kaum pengawal bertanam ngau meri servis. Nyadi katur keterubah, perintah negeri sudah nyedia ke agih belanja sepenyampau 1.5 bilion ringgit ngakai agensinya dengan bajet negeri di baru. Yang maksud ke jakunya Pak Awam Pengarang Berita, berindik hari pengawak ngelancar ke program Sarawakku Sayang, ungkup bagi benua Sibu. Ungkup rekod Sarawak sebedau tu dah numbuh ke 9 agensi pemansang kanan menua nyeng kaum agensi pemansang wilayah utara NRDA, agensi pemansang tanah tinggi HDA ngau agensi pemansang Delta Rajang Radar. Berbak ngonyak. Perintah Sarawak ngulih ke penemu hari pakar antarabangsa dikena ngembiang pengawak ngemansang ke baru Menteri Sibu mutar ke Penanggul ngintu air ngau ampuh bah. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke Amsterdam dipilih nyadi ke contoh penerang laban betapik ngau pemar geografi di bekawul ngau air di sebakal ngau Sibu. Penelebak menua Belanda ngatur sistem air ngau perambu kana menteri dekat di pansiak dekena mantuk Sarawak ngemansang ke Sibu ngau meruan lagi. Berindi arnya pengawak ngemansang ke baru ungkup Sibu na tau ndak berarti ke cara mutar ke Penanggul tiba sepadu dinyerangkum sistem tali air ngintu sungai ngau sistem pejalai air ti sistematik lagi. Lin ngemansang ke baru Sibu dipelabak ke dalam tempoh 15 ngagai 20 tahun mungkur pengawak ngangkat

ke mana sistem parit ngau cara mutar ke isu ai ke tekandang kelebih hagi ba kanan dur ke mayuh perana baka ba Bukit Asia. Pengawal nombor ke agensi Zon Ekonomi Sibu, Siti Ari Inisiatif di cukup mana terdiantik semua komuniti Sibu. Kaban Kaunsel Negeri Bukit Asia, Joseph Chiang Jin Ek madah ke agensinya dekat meri penguntung kebesai ngakai kedua-dua Bukit Asia ngau kena menua Sibu seriris ngau pilih menua Bukai kenang udah bisi agensi pemansang. Yang mantai ke pengarap hati penumbuh agensinya oleh kemuntang ke projek ngemansang ke baru Bukit Asia seraya megap jalai ke tanggung pengawak tip guna amat mutar ke isu ampuh bah bak kanan dur tip baru. Yang mansut ke jakunya ngakai RTM sepundah pengerami ngelancar ke program Sarawak Ku Sayang bagi penua Sibu tidak penyadi ke Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Dulu akhirnya Premier madah ke Perintah Negeri udah nentu ngau rasmi agensi pemansang negeri ke 10 jadi kelala ngau nama Zon Ekonomi Sibu kena merancang transformation serta nusun baru rampak ekonomi kandang menuanya. Program Komunitiku Sayang edisi ke-7 bak Kampung Narum Merudi mujur ngenegap ke pemertiati Mensia Mayuh bekaul ngau pengarap ngelikun pengerai ngau rampak menua. Program tu nyadi pelasa reti berguna benar dikena nerenak ke kerjasama strategik antara agensi perintah sektor korporat ngau komuniti menua tu. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Dr. Penguang Manggil, madah ke penau ngau penemu ke diulih hari programnya patut dikunci berkulai ngau komuniti dikena ngangkat ke tikas nyedia ke diri. Program temukah meri awak ngagi perana hari genturung tumpuk peniau ngau NGO berkunci ke penemu mantuk perintah meramu bayu haki aktiviti praktikal ti efektif nangkup guna rakyat. Yang mantai ke jakonya lebih jadi ke pengeraminya ke dikulu urung 120 orang hari 4 buah genturung peniau bak pelilih merodai. Gerempung Raban Bertanam Topik Negeri Sarawak PPNS dekat ngatur PPNS Fund Run kena 25 hari bulan 10 tu. Pelandaknya mungkur dua kategori ianya Fund Walk 2.5 kilometer ngau Fund Run sepenyawah 4.2 kilometer. Chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah kesidak nakit 250 raban orang ungkup pengawaknya kedekat diatur bak laman bangunan PPNS di Kota Semarahan. Pengawak ngerjistar diri sudah dibuka nyentuk ke 25 hari bulan 9 tu. Yang mansut ke jakunya rambau awam pengarang berita sepengudah pengawak walkabout PPNS Agriculture Expo 2026 bak Kota Semarahan. Ngelansak senantang eksponya yang madah ke programnya meri peluang agar raban pemekuh industri ngau orang tanam topi ngelaku ke produk sida. Expo ke udah berengkah kemari nyentuk ke pegilaknya dipasuk 35 ekor orang dagang ngau raban pemandang dari agensi perintah ngau sektor ti ngati kediri. Ke nabur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: Bayang merampau ke malam tu ya. Jadi dia tu kita sama mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara.
1: Carta Sapa Juara, Minting hari 5, pukul 1 ngalih hari.

0: recap seminggu nyen kemari.
1: Ianya recap minggu nyen kemari, Jabut.
2: Oi.
1: Nama berita di Sarito.
2: Aku berita mana aja tuh, Ibu Minot.
1: Itu asari lima sih gimana aja.
2: Tapi nanti sekolah.
1: Ini mesti begulai enggak at Sarito ya?
2: Bisa.
1: Lapan sudah at sama nak sekolah Sarito.
2: Sama. Ya demam. Aku pun sesema.
1: Sesema?
2: Mm-mm.
1: Itu. Nggak sesema. Nggak dari sesema. Oke, okay, Jabut. Tua baru dah mai peningan-ingan ke recap.
2: Ya,
1: cata siapa juara
2: ya, tadi kemarin.
1: Iya, Bak Tusun ke-26. Nanti kita berarti ke Bak Tusun 26. Nama lagu baru ke dipasuk ke baca tamenya.
2: Oh, kita lagu ke di baik. Tahu sebut ke tau kan?
1: Tahu, ya kena baik. Dan nama ada selalu induk sih nak dan punya bulu tayar itu. Kata.
2: Diana sini.
1: Oh, okay, Dayana.
2: Oh, Dayana sini.
1: Dayana sini. Ya, lagu namanya aja buat.
2: Lagu Isi Atiku.
1: Isi Atiku. Nya lagu dicalon ke minggu yang kemarin nih.
2: Betul.
1: Bak Tusun ke-26. Recap ya, tau ke penuduk 10 itu lagu minggu yang kemarin baru dah didengar kita bak recapnya tadi.
2: Ya. Yeah.
1: Tentu ya ke sekali tu bak catat siapa juara kita datai bak catat siapa juara Tusun ke-27. Terima kasih hangga bala kita ke benda-benda ke YFM. Tentu ya catat siapa juara uliah di pendiang ke Nintiang Ari 5.
2: Kita tanu ya 10:30 tiap malam hari 6.
1: Angka bisi bala kena sempat ninga Nintiang Ari 5. Malam hari 6 kita anang mindah ke buka nanti kan nemu penduduk 5 10 itu lagu. Tangtinya mak kabala kita yang tadi dekat nemu tumu lagi dekat nemu penduduk 10 itu lagu dengar me hari 5.
2: Betul. Nak sempat dek malam hari 6 atau medak ngagai Facebook cerita siapa juara.
1: Lah pandai dia buat. Pandai, aku meri di B tambah.
2: Hah?
1: B tambah.
2: Okey.
1: Mimit daging E tere. Okey. Yang jadi ya bawa ke sekali tu nampakkan selama megah dalam kandang 2 jam tu kami dah jabut. Mic ke kita okey seminak penduduk 10 ti lagu nak jabut.
2: Betul.
1: Datang berita kelebih lagi pemadu baru berkaul ngau anugerah cota sepa juara ke 9 ya kesua di dengar kita promonya neh.
2: Yeah.
1: Nyoka sema adan ya. Sema Ari ya.
2: Ade lama ke. Anang tusah teh.
1: Anang tusah teh.
2: Sarito dah 10 hari bulan.
1: Sarito 10 hari bulan.
2: Ya.
1: Bapak hari kita.
2: Bakni hitung ya peminat.
1: Hitung mah
2: lebih kurang 20 hari.
1: Tahu sebut kenyak me ya.
2: Okey.
1: 1 hari bulan 8 nya hari ya. Bulan. Ya kedekan tentu ke penduduk atau kau ke penduduk ya penduduknya cata.
2: Ya.
1: Ya kedekan tentu ke bagi 12 itik ke dekat dipilih agak-agak panggau final SCSJ ke-9.
2: Yeah, betul. Orang Selangau dia punya ketap-ketup. Artikan mendak balap penyanyi. Ukainya mimiat Ibu Minot.
1: Ukai mimiat lah. 22 ikut. Ukai itu ikut. Kelaban ke bisik band.
2: Oh ya. Ukai 24 itu lagu.
1: 24 itu lagu. 22. Semi finalist.
2: Semi finalist. Termasuk. Tidak.
1: Termasuk jabu. Nanti tambah jabut 23.
2: Aku lagu kamu yang nyanyi.
1: Lagu apa nak?
2: Wah, nama lagu ku ni.
1: Lagu jabut, Jason
2: lagu,
1: jabut.
2: Lagu ketipang payung.
1: Barang ku dek, asal medip lagu. Okey jabut. Tua, lagi kita berkongsi ke berita berkawal dengan SSJ.
2: Okay.
1: Tentu yang mayung berita yang kereka di baik tua berkawal dengan SSJ yang renggat semifinal ke dekat datai.
2: Ya.
1: Yeah. Tang ke sekali tu Tua Mai kita sebala peninga berarti ke lagu bab berarti ke 10 uji dia baca dia
2: baca kah tadi
1: baca ana
2: okey
1: ana baca ana spell baca terus
2: lagu tu Ibu Minot 9 minggu
1: ni 9 minggu
2: dah 2 minggu
1: 2 minggu
2: udah dalam catatan minggu tu ya nurun segigi anak tangga
1: oh hari umur 9
2: ya.
1: Okey
2: lekang ngotion lagu tu dega nekel mujah ngau penyanyi tompo KCBL.
1: Nya ke mengempu lagunya KCBL. Kena nemu nama TBL nya kan bisi. Nama yempu tau kecampur nama pai ke ujungnya. Jadi lagu tu diberi nama Nyemak ukai dipinta ne. Hanya penuduk lagu ke 10 bak cata kita bak tusun ke 27 ke sekali tu. Lagu bak penuduk tika 10 sebedau kita ninga ke lagu bak penuduk tika 9.
0: 10.

0: dengar apa?
1: Ya, saya Ari Intan.
0: Ya, ya tadi nanti kita dah rindu ke siku-siku orang yang tadi jabut.
1: Kenal lah.
0: Bekenyam ya, saya Ari Intan gue ya.
1: Saya Ari Intan.
0: Saya Ari Intan, tahu ke saya beka Intan. Bekenin tadi, Intan kan berga. Nantinya saya ogi hari kita hari Intan kita saya ukurannya bergagi menyarut nyarti tadi.
1: Oh ya madu penda ibu minat.
0: Aku Intan aku dah dah kalah beda.
1: Aku mengikut ibu aku tu taja umur 7 tahun beda kalah mada Intan. Tang ita Intan kalah aku beda.
0: Tahu insya nama Intan kalah aku beda.
1: Ya ya. Ina Intan pokok
0: Ina Intan ibu. Hari jauh dah pedal abang saya dah.
1: Ya betul.
0: Ata Intan mama nak kalah beda.
1: Ya.
0: Nanti beda apa dalam cerita James Bond 007.
1: 007. Okay, tahu ke? Dalam cerita Cina.
0: Cerita Cina?
1: Ya tebak apa nama? Ba dramanya.
0: Ba drama Cina. Oh, nya
1: makeup. Lentin giok.
0: Okay, nya Intan dari na.
1: Oh, Intan.
0: Nanti kita iban tu. Nak aku nemu kati kita nyebuin tau. Tekan kemala nemu.
1: Tekan kemala sama nge Intan.
0: Tekan kemala sama
1: kemala tu kita iban.
0: Oh, pia.
1: Intan tu ke Melayu.
0: Artinya tadi namanya ular bising luar ke Intan punya nah.
1: Betul.
0: Lepas tekan kemala kan selalu diberi ular. Nanti orang keliat cerita orang keliat lah.
1: Kemala.
0: Tekan kemala.
1: Tekan kemala. Tekan kemala. Intan ngerti.
0: Oh ya, nemu mana nyebut?
1: Kita ya, tapi saya nyebut Intan kah?
0: Nyam, kenapa aku tekan kemala?
1: Jaku anu tuh.
0: Jaku Melayu tuh. Tangti kita iban soal nyebut tekan kemala.
1: Tekan kemala.
0: Ya tadi, ini jarang ke orang agak lagu tekan kemala. Nanti penanyi lama-lama soal nyebut. Tahu ke agak leka lagu tekan kemala.
1: Betul.
0: Jadinya tadi lagu ke di bayi Idi Kuyam.
1: Ya.
0: Lagu tu leka ngotion nanti gagak penanyi tumpuan aja buat.
1: Betul, tiga bertemu, minggu dalam cerita.
0: Di kala bertemu ngop penanyi tu?
1: Kala.
0: Kala.
1: Ya, agak kaku F.
0: Agak
1: F, main JPJ ya.
0: Apa ya? Di lawa mending bisa F sama JPJ.
1: Nah, lisien ketiga
0: di Bumina. Itu lisien nama dapat
1: tuan. Lisien kereta tiganya.
0: Umur 7 tahun di lisien kereta. Amar ayah deh.
1: Ngagak kini kok.
0: Ngagak kini deh.
1: Ngagak ayah kok.
0: Ini buahlah tine dan nyamai kereta. Makasih aja. Enggak yang ke depan. Oke, jadi siku penanyi. Ya, ke sebenarnya untuk tua kalah nyebut. Ya, tuh babang caknya. Nang bunyi kereta deh. Nah, jabut. Gawa bau pias tinyaga jalan lu. Nanti kita nak Malaysia yang lengkap.
1: Betul.
0: Okay, lagu tau 3 minggu dalam cerita. Nurun segigi anak tangga ne.
1: Betul.
0: Kayaknya lagu lumur 9. Okay, 2 itu lagu dah ditemu kita.
1: Iya. Kita bisa 8 niti lagi lagu.
0: 8 niti lagi lagu. Tak masuk jam. Lepas pergi mayu berita kereka di kunci tua.
1: Ya.
0: Pergi bekal ngoy SSJ. Tua terus berarti ke lagu penurut ke 8 ke sekali tu jabut.
1: Iya, lagu tu 2 minggu tu kalah jadi juara ibu minat.
0: 2 minggu kalah jadi
1: anang
0: juara.
1: Anang macam dek.
0: Apa pia?
1: Lagu ta minggu tu ya nurun 2 gigi anak tangga. Tang saja pia. Ya 18 minggu udah dalam cerita.
0: Artinya lagu ke pemandu lama dalam cerita memang susun ke sekali tu. Leka ngau tion lagu tu digagak siko ari ya seduai kenyada ke lagu tu.
1: Betul.
0: Yanya Lucy M.
1: Begulai ngau Raban The Crow.
0: Jadi lagu tu nurun 2 gigi anak tangga ari penurut ti kenam minggunya kemari.
1: Mbak ya anak belaya.
0: Anak belaya.
1: Ada
0: ku ngau meh. Layak ke penudi ko ya. Jadi aku bisa berarti ke lagu tu sebedau tu jabut. Aku ni nya beketau cerita dalam lagu.
1: Cerita sinopsis ya.
0: Sinopsis ya. Ini bu panjai mah panda o.
1: Panda.
0: Laki tu ngano indo to. Salah ukai indo tu ngano laki.
1: Oh pia.
0: Ya, indo tu ngano lelaki. Ukai nama. Jadi kala dengar lagu Tenda Biru.
1: Oh. Tak sengaja. Oh, amai ko ne.
0: Tenda Biru. Nyuka bekenyak met jalai cerita yang tadi. Lakinya suruh jadi ngurup ukai. Tang yang madah ia ukai salah ya meko ya laban ia terpaksa nitih ke senurut apa inai men tadi. Munyi ke lagu dikala ninga lagu ndak berani ngelaban matahari ari manca.
1: Oh. Alak-alak.
0: Nyuka babakanya metang ba manca to ia nadai betimbal ngol indo. Jadi lagu to ia kindo pengano lelaki. Ia katiko mada asa ati lama laki to na ngetan ke pengerindo doa ya. Sanggup nerima peminta apa indah jadi kura bukai pian. Ya tadi belaya masa dua tang nadai kau kau nyak layak ke pudi sedua ya. Laban siku nyudah jadi kura bukai.
1: Kura benteng.
0: Salahnya. Kok orang semunja.
1: Oh iya, kan banteng kayak.
0: Nya men tadi jabot.
1: Oi.
0: Cerita jalai bak cerita layak ke penude.
1: Oh, amai tem.
0: Tanti sudah ketemu nama bekeni jalai cerita ke disebut aku tadi. Semalam kita ningak lagu bab nuduk tika
1: 8.
0: 8.

0: ke baru didengar tadi bak penduduk tik ke 7.
1: Ya. Yeah. Laut Nas Empire.
0: Nemu mai dia buat.
2: Ulia kata gitu, jakor putih seleka-seleka. Ulia berminat. Nanti terus makanya ngai kanonya. Temu petia kuyo.
0: Oh pia, nyoba beliat di lah nak. Jadinya tadi Siti ari lagu ke di, baru dikeluar ke Rabanto.
2: Betul.
0: Lagu baru lama udah sidak tu ndak berbunyi. Baru pansut baru ngau lagu ke diberi nama single sidak ke pemuda baru tu tadi. Penyayau tua. Penyayau tua. Nya lagu kebaru didengar kita bab 2 3 7 ah.
2: 4 minggu dah dalam cerita.
0: Sebulan punya tadi ya.
2: Ya.
0: Jadi lagu tu sebaka penuduk ngam minggu nyen kemari retinya sebaka 2 7 mega nak
2: begitu. Betul. Nanti harap ke kita terus ngundi karindo keninga lagu tu. Ya karindo ninga patah nyawa. Patah kah?
0: Patah nyawa
2: Laut Nas Empire tau undi terawan ni peminat.
0: Jadi ya leka ngot yang lagu tu digagak Siko Ari Raban Tumpu. Leslie Laut Nas Empire. Jadi lagu sida ke kalanggau sis je sebenar tu maka digagak penanyi Tumpu jabot
2: pandai tu ni.
0: Aku ingat nama tajo lagunya. Tang digagak Leslie mega. Engkau kena di ketua band Launa Simpaya.
2: Engkau mai ke kini?
0: Nama re?
2: Engkau mai yang po ya ketua band tu kah?
0: Ketua band ya? Tanya kamu limit. Tang di ketua band. Jadinya penduduk ketujuh kebaru dah didengar kita 4 itu penduduk dah ditemu.
2: Betul.
0: Sebedau tua ngilah ngagai lumur 6. Berandau bercerita bekaul engkau catat sebagai juara dulu lagi tu cerita bekaul ngau SSJ.
2: Okay.
0: Lebih agi ngagai bala ke dekak nguliah ke prais.
2: Ya.
0: Bekeni cara sidak yang ngundi nguliah prais.
2: Nya nyamainnya peminat tiap hari nyebutnya
0: tiap hari ku tiap hari 5 aja
2: betul tiap abak program kata siapa juara uni bak telepon tu udah pengujung program tu lagi
0: ujung program tu lagi
2: ya 60% besainya laban tu kena kue ni peminat
0: ya laban sudah bertelepon kredit serainya
2: ya
0: kreditnya
2: selesai
0: ya
2: dah 60%nya tadi udah uni ba Facebook 30% tentang udahnya 10%nya hari peminta peninga ba semua radio ba YAM ba tusun ba timpuat kata siapa juara hari ke dia tau sampai ke tengah hari ampa.
0: Nya tadi cara
2: panjai
0: menya
2: kita mur ali luar.
0: Tangagai bala ke deka nguliah ke prize undi, semina diungkup ke ujung program hari 5 aja.
2: Betul.
0: Maya telepon undi telepon aja.
2: Ya, nanti malam hari 6 kita ninya anang telepon deka kali kita.
0: Tahu ke kita telepon tang dia nyawanya. Nada jamin lah mesti ya tahu kau kai.
2: Ya, kau
0: kai. Okey, jadi yang ngagai bala kita ke deka menang prize diungkup ke Nintiang Minggu. Kita tahu nguji namanya merambu penduduk umur 1 nyentuk ke umur 5 minggu ke dekat datai tahu ke tusun ke dekat datai.
2: Nanti salah ada si prize.
0: Ya, semina ke betul jak si prize. Okey, jadi hanya tadi cara kita ke dekat bungulah ke prize ngau cara ngundi. Ngagai bala kita kena sempat bertelepon bojong program kita semina uliah ngundi ba Facebook undi lagu catat siapa juara tang nadai prize.
2: Betul. Okey,
0: jadi terus ngagai umur 6 udah umur 6 tuang bercerita mimit lagi bakau ngau ACSJ merenggat semifinal.
2: Ya kena mutam tu peminat isi hati aku Diana Sini.
0: Tio.
2: Ya.
0: Isi hati deka isi hati Diana Sini.
2: Isi hati ku.
0: Bukai Diana Sini pun isi
2: hati. Aku ngempu ngagai Diana Sini.
0: Pia. Jadi tu meda Diana Sini kudah jadi juara sih dia tahunnya kemarin.
2: Biasalah.
0: Ada itu menda Indo sekali dia terjabat.
2: Kayaan tu. Ya tak berlaku untuk aku tinggal lagu ya Katindo.
0: Katindo? Nama pengawak Katindo?
2: Laban nyawa ya mana?
0: Katindo dalam jika Melayu. Mendayu-dayu.
2: Mendayu-dayu.
0: Tidak aku iban kah?
2: Tidak aku iban. Bernayang.
0: berenang. Nyetayang tayang.
2: Nyetayang berenang.
0: Oke nya siku penanyi ke kala mai pulai trofi juara SSJ tahun 2025 yang SSJ tiga lapan tang ke sekali tu ya datai baru ngau single kumbadu baru ya ke dicalon ke minggu minggunya kemarin
2: ya.
0: Ke minggu tu terus duduk ke diri ba tangga tiga enam
2: ya leka ngau leka lagu tu di kakak Paulus Morris.
0: Lalu Tion ya, ia ndak kediri ngega. Ia mai Den Aladdin.
2: Ya, Paulus Morris ngau Den Aladdin.
0: Ya terus tinggal ke lagu nomor 36 nangkan kenya. Terus tinggal ke lagu nomor 35.
2: Isi atitu Dayana.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Nitiu Mabu. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watroh, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampur. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Akhir Pemerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu dan Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acup, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinyl, lagu Arun Pemunci. Leka Ngau Tiun, Andra Abal.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Lobara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesney Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Muai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Nyak tadi jabut. Kau ya.
1: Lapan ya, udah panggai.
0: Dini itu panggai?
1: Mati.
0: Nasi itu panggai mati.
1: Nek kata nek muda itu panggai. Maki ujung ya.
0: Nanti itu panggai bos bebola batang dah.
1: Okay.
0: Dia lah banyak.
1: Dia kena kepit.
0: Okeynya tadi lagu bab penduduk tiga lima.
1: Betul.
0: Siti lagu ke kebenaran kalah jadi juara lagu tu.
1: Ya, dua minggu.
0: Dua minggu kalah jadi juara. Leka lagu ngotion lagu tu digagak siko orang kesama.
1: Ya, Wandi Ali.
0: Lagu tu disadar ke Yus Andrew.
1: Mangai kate.
0: Penduduk yang sebaka ngominggunya kemari.
1: Ya, nanti berubah.
0: Ya, akhir berumur lima. 10 minggu dalam carta. Yang tadi udah datang tebak top 5 kita ni. Penduduk 35 pemadu atas. Yang nombor 5 tadi. Tinggal 4 buah lagu dah lagi. 4 itik lagu lagi pada di dinga. Okey, jadi semuanya tua tadi jabut.
1: Ya. Yeah.
0: Berkawal ngau berita pemadu baru.
1: Ya. Yeah.
0: Suah di dinga kita. Suah di dinga bala ke rindu ke program Anugerah Carta Sepet Juara atau ke SSJ Mega.
1: Ya.
0: Udah suah ditebah bak radio YFM Iban.
1: Ya, ke kawang aja orang tebah.
0: Bisik Mega bak di ayan ke bak Facebook Anugerah Carta Sepet Juara.
1: Betul.
0: Engau Facebook YFM Iban resmi official.
1: Ya.
0: Bekawal engau program tu. Yang lain ngagai bala kita ke kalak. Di kalak ke Selangau ja buat.
1: Aku adek kala aku
0: kala di
1: ayak ko lalu
0: ayak di skune
1: ayak
0: di
1: Peteang.
0: Oh, ayak di Peteang. Ayak di Seneram deh.
1: Ayak ko Seneram sigi di pansa ayanya.
0: Oh, sigi di pansa ya pulai ke
1: Tulu.
0: Pulai ke Tatau.
1: Tatau.
0: Oh, tadi nade kala engkau ayak di mansanya?
1: Adai.
0: Lepas di nang orang uji deh.
1: Aku takut mansanya.
0: Takut mansanya.
1: Okay. Takut bedau kalak mansanya.
0: Nanti dia bedau kalak tu, me peluang dia datai.
1: Amai.
0: Ngusung menua ke Kumai Selangau.
1: Ya, pia.
0: Selangau tu nanti keliak. Nah, tu keliak lah. Sebedau jalai pen Borneo tu di gaga. Mansak jalai besai ke Bintulu ya, ne? Tang dia tu, leban dah bisa jalai besai. Nak di mansak jalai.
1: Nyom belakang.
0: Tak masuk mimit lah. Masuk mimit ngagai jalai masuk ke Selangau. Ndak itu jauh juga. Hari jalai besai.
1: Pemus, ngau kesan babi setiap peminum.
0: Nama ya?
1: Subah.
0: Nama aku nanti petak-petak ke kesan babi.
1: Itu ada ini uleh jual belah tehnya.
0: Oh, kelia maya kagetnya. Suah dijual orang tetisi jalai?
1: Iya.
0: Ke pasar. Lalu
1: Bamakian.
0: Tidak salah aku sekedap promo ke bisi di pandah ke RTM Sibu Mega. Ujung bulan tu bisi penggerami Mega di Selangau.
1: Oh, bisi kah?
0: Pesta Selangau.
1: Oh, bisi wata peran orang dia.
0: Bisi. Tebing sungai Astapang.
1: Okay, batang muka.
0: Batang mukanya ne?
1: Iya,
0: Pak nama pasar Selangau nya batang muka.
1: Batang muka namanya.
0: Undur orang gigal lebih.
1: Ya, nanti dekat nemu lagi ibu minut. Bertanya ngagai pengen OIB ke?
0: Napa tu tinggal suka bertanya OIB?
1: OIB nama batang kengai Selangau. Iya nemu.
0: Okay, ais tapangnya ka?
1: Okay, tapangnya nyonya. Nggak. Di kananya setapanya tanya ngagai pengulu ngalai.
0: Oh,
1: ngagai teh rumah aman.
0: Oh, tu rumah aman tu ke pengulu ngalai. Setapanya saya ku pegai pengulu ngalai belakang aku nah.
1: Betul.
0: Lagi berarti kan. Lepas nanti kita meda ada jabut. Bisa siti jematan ke di pansanya ngagai pasar Selangau nya. Nah, jematannya bisa kekala diperhati kaku baka kenama istapangnya dia.
1: Okay? Barang utai.
0: Ai mukanya pia.
1: Bata muka.
0: Oh, nya bersambung oh mukanya nah.
1: Betul.
0: Oh, nanti kita ketemu lagi datai meh ngagai pengrami kedekat diatur di Selangau Anugerah Carta Sepet Juara SSJ ke 9 regat semifinal.
1: Ya, datai ke bagian tengah Sibu.
0: 1 hari bulan 8 tu ila. Dewan tu nda jawab di kalendinga nama sekolah Tong Ah.
1: Kami udah Umi si Daya tahu dia suka.
0: Ngage sekolah tong A.
1: Sekolah tong A. SJ ke si tong A.
0: Nah jawab di sekolah tong A. Nyam nyakin mimik lo alu dewan menya.
1: Betul.
0: Lalu ke dia to.
1: Ya ke dampi lagi klinik lah.
0: Klinik lah sebarai ngau klinik nae.
1: Betul.
0: Jadi dia to tentu ya bala kita kan bisi nak nemu. Pihak dewan serbaguna Selangau nya dia to. Kebenar ya udah bisi pasar baru.
1: Betul.
0: Pasar baru nya nantu besai. Lalu pasar baru itu mega bisi City Hotel Ketebilang di Sarawak to.
1: Betul.
0: Mayor na nemu udah bisi hotel di Selangau.
1: Betul.
0: Nyalai kita na nemu lah agi bisi kusuang tau kena hotelnya. Tau gak nguji telepon kan kita akan mendak ne.
1: Ya nanti kita na dai gak kak pernah dia diau rumah panjai men.
0: Tau rumah panjai? Oh pihak kada rumah panjai kan terima.
1: Enggak di ndo terwai aja.
0: Bisi mega homestay. Bisi mega namanya ya homestay ta kedai di dengan aku na bisi mega homestay ku kata kedai ke pasar Selangau nya nah. Tahu kita medak ba Google lah. Bekawul ngga homestay ke bisi di sedia ke di pasar Selangau. Tang dua-dua ke kita nda boleh ya. Anda ngawak sibuk kan jauh.
1: Betul.
0: Setengah jam aja hari pasar
1: Betul.
0: Selangau.
1: Betul.
0: Tahu magang lebih agi ngga kita.
1: Kita bisi sibuk Jaya.
0: Sibuk Jaya jauh haginya. Nah,
1: sampai.
0: Sampai ya, kah? 30 menit.
1: Ya,
0: Sibu Jaya.
1: Sibu Jaya, kita bisi Sibu Jaya. Nanti pasar Sibunya pun jauh
0: ke. Jauhnya tambah ke dalamnya. Ya tahu mega kita dia obat Sibu Jaya mayoin.
1: Ya.
0: Kita tahu nguji namanya nanti nadai gak tahu nanya lagi pengulu ngalai seduai junior mana
1: betul
0: kan ni nemu bisi homestay
1: nanti kita ngai bermalam mbak utia ngalai
0: bisi homestay
1: bisi homestay ngalai
0: homestay squaw
1: ai mai kita
0: nyana ngawanya aja buat tahu namanya ekonomi orang squaw
1: betul
0: jadi ke homestay.
1: Ya.
0: Ngagai bala kerka muda SSJ.
1: Betul.
0: Nyak mesite hari 7 SSJ tu diatur.
1: Betul.
0: OIB kawasan di menua sedak ya.
1: Betul. Ngambil ke kita nemu penghidup-penghidup bak siti-siti menua.
0: Siti di kita narik hati ku je buat.
1: Nama utai tak
0: terlalu. Lebih ke Selangau. Bisi siti kedai tu. Utai dijual dia siki nyelai-nyelai makai.
1: Nah.
0: Bisi mie labi.
1: Bisa mie labi kan? Di udah makai kan?
0: Udah apa nak?
1: Kayak ada petan.
0: Tidak ada air. Air ke semua anunya segi labi makanya dia kah?
1: Kayak ini.
0: Engkau boleh kawak labinya saya.
1: Engkau mai.
0: Empat pemayuah ya.
1: Empat pemayuah labi.
0: Empat pemayuah.
1: Tangan anak. Labi parit. Bisa mie jual rasanya.
0: Ada yang ngawak asal
1: labi. Labi.
0: Kayaknya sekedar hari pasar teh kena jual di pasar Selangau.
1: Selangau.
0: Tajak pendan tu besar pasar Selangaunya.
1: Tang semua teh bisik makan.
0: Iya mai. Lalu ngakai bala kita ke dekat medak Penanyi. Bukan semina Penanyi ke bisik ngau berpaket aja buat.
1: Betul.
0: Bisik mega Penanyi ia ke dekat medak SSJ ke semila dengan semifinal tu ilah.
1: Udah tentu.
0: Udah tentu ya bisik kita.
1: Ayak pemark pun bisik lah je kak.
0: Bisik ya. Grandstand. Berkah hari pukul 5 lemai.
1: Oh,
0: Grandstand nanti ya final, mereka pet nanti ya semifinal Grandstand nama ya.
1: Oh,
0: bala Penanyi tahu mansa Grandstandnya di interview bekawul ngau berita Bandung baru sedak ya menya.
1: Betul.
0: Nyak tadi bekawul ngau SSJ.
1: Okay,
0: ngelansak mimik dulu tu aja buat.
1: Ngelansak mah.
0: Ngelansak neh. Okay, tua lengkap aku dulu cerita SSJ.
1: Ya.
0: Kita nyambung baru catat sepejuara tusun ke-27.
1: Ya, kita terus ngagai mbak. Penyanyi kita ke
0: Lumur Empat.
1: Empat.
0: Okay, Lumur Empat ke skala itu nurun 2 gigi anak tangga.
1: Betul.
0: Hari,
1: nomor 2, nomor 3 penghabisan paling san lama bak cata.
0: 14 minggu dah bak cata. Ataja pia lagu tu kalah jadi juara sepengelama 3 minggu sebeda tu.
1: Betul. Leka ngotion jak lagu tu ukai orang bukan ngagak tu.
0: Oh, ayak dek.
1: Ayak gondrong.
0: Jisli jabu bajang ngau metis mambang. Leka ngau tion gagak sedua ya. Lalu disada ke Ika Saiful.
1: Ngau lagu tik diberi nama Om
0: Penuduk tik keempat.
2: Empat.

0: si dengar lagu tadi.
1: Lagu ke namanya tadi Nuju Sida ke kau mengagak ulah.
0: Ya. Yeah.
1: Nuan Berulah.
0: Ya.
1: Yeah. Asti lagu ke dibaik ke lemayang band.
0: Artinya lagunya nomor tiganya ibu.
1: Nomor tiga. Nomor tiga.
0: Dia nikah yang minggu tu.
1: Nikah segigi nak tangga nih. Yeah. Alam minggu yang kemarin lagu tu tangga keempat. Tahun duduk keempat. Jadi lagu tu dah 5 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Siapa kau yang kalau kamu tiun aja
0: bos? Dixon Boss.
1: Boss dia?
0: Ya.
1: Dixon Boss. Mm. Jadi lagu kelemaya bentin asal aku ya tu makan kengaga. Ngaga lekang ngotion lagu ba kedi sada ke di baik kelemayang band tu.
0: Oh, belagu ya ke
1: belagu tu jangka ku ya aku nda menemu pada kala bertemu ngus deto. Tang pelabak ku urang ke sama.
0: Jangka mana nya ki urang sama.
1: Urang ke sama. Jadi Siti Ari Raban ke dekat ngga berpaket ba SSJ tahun tu regat semifinal. Lagu sida ya lagu ke bernama Nuan Penerang Dalam Petang.
0: Oh, amai ku lagunya ni.
1: Urang ke sama megang-megang lagu. Jadi inti kita rindu ke lagu Nuan Berulah undi me lagu tu. Inti kita rindu ke lagu Nuan Penerang Dalam Petang datang meh ke Selangau tu ila.
0: Ya, nak lama lagi.
1: Nak lama lagi.
0: Sabar dulu.
1: Kelengkap ke cerita lumur tiganya tadi.
0: Tua bisi duite ke lagu ya, pemintaan.
1: Duite ke lagu.
0: Kati bekas lama ke betul
1: minyak. Bekas lama. Tangga nama dah. Minggu jen kemari kita bisi juara baru.
0: Oh.
1: Juara baru minggu jen kemari ianya Nick Ravinci.
0: Oh. Minggu jen kemari. Kali ke minggu tu yagi oleh bertan ni pemintaan.
1: Sekali ke Duni Lang. Laban Duni Lang ke bedau didengar kita kelimpa hari Nick Ravinci.
0: Betul.
1: Sekali ke Duni Lang boleh ngerampas penuduk Nick Ravinci. Tau ke Nick Ravinci bedau kak merik penuduk yang ngagai Duni Lang.
0: Betul.
1: Kita ni pun masa jam. Tua terus mai peninga. Ninga ke lagu penuduk tiga dua.
0: Ya.
2: Dua.

0: pagi. Dekat di temu kita, ni bagi 12 inti lagu. Dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 inti lagu. Sebina 12 inti lagu dekat Nyingkang. Ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datang, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri music Iban.
2: Juara.

0: muka kota di ibu mina. Ya, artinya,
1: artinya nama.
0: Uncle dunilang to bedaul yang rampah. Uncle Nick Refensi.
1: Apa ya? Leban pengerindu ya udah datai badan. Nick Refensi dunilang udah datai badan.
0: Dubat ya dulu ati ya.
1: Iya, jadi ya meri pengagak ati ngagai Nick Refensi. Minggu tu dua minggu dah jadi juara.
0: Betul.
1: Tajap ya lagu dunilang penawar pengubat ati megak. Majak semak-semak engkau nomor satu.
0: Enggak, kau minggu si tanya uliah ya, Bu.
1: Sesemaknya.
0: Arab ketro undi, mah.
1: Tanya pepanggai Pak Undi, Mega.
0: Betul.
1: Lagu Dunia Lang tu 8 minggu dah bak catat sebagai juara. Minggunya kemarin, umur 3. Artinya ya nikik segigi nak tangga deh.
0: Betul.
1: Ya kengar leka ngau tiwan tu, ya mpoh, meh. Okay. Jadi lalu ke juaranya, Jabut.
0: Juara ke minggu tu, gede. Pengerindu anak. Datai ba adan.
1: Ya kemai lagunya?
0: Nick Refensi.
1: Ya kengagak lagunya?
0: Besepia.
1: Aku sikit rindu gak cua di jebon.
0: Aku sikit ma orang putih atau utara putih atau sikit ada itu berapa?
1: Ya, dua minggu udah juara. Lagu tu 16 minggu udah baca tar. Artinya lagu ke nomor 2 pemandu lama punya nih.
0: Betul.
1: Dua minggu jadi juara. Okey, jadi punya tadi penduduk lagu udah ditebu kita lumur 1 yang tak ke lumur 5. Kita besik sikok pemenang ja buat.
0: Besik ah.
1: Kaban de Aris Munjarnya.
0: Nama to
1: Kaban Aris Munjan.
0: Oh, Abadum mesti menang.
1: Abadum. Abadum menang ba undi atau ja pia Abadum break nama amat. Ketika nguliah ke Praya atau ke Hamper. Ke di sedia ke
0: Kinakara.
1: Sponsor kita.
0: Ya, Kinakara Agrofarm.
1: Ya, terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm. Laban nintiang minggu nyedia ke Praya ngagai pemenang.
0: Ya.
1: Lalu sekedar hari produk jadi keluar ke Kinakara na jabot.
0: Ya.
1: Laban di ke udung ngepam.
0: Bos. Pes panso habis say.
1: Pes panso pam deh kak.
0: Pam.
1: Apu.
0: Nai kena ngulai manuak.
1: Pam dia dah.
0: Pam.
1: Nama pengawal ni pam dah.
0: Nyamai.
1: Nyamai pia. Apo kacang mana pam?
0: Kacang ma pam.
1: Apo apa yang tak ada pam deh?
0: Pam megang.
1: Minyak ni yang nak ni ke pam?
0: Antai kena ngelot perawat udang pamnya. Oh pede perawat kita. Ngelot kenyak.
1: Oh kenyak enak. Kenyak lah tujuh. Bayan seruai kinang agaknya.
0: Tuh bayan sikit tadi bayan tu.
1: Udah ngepam. Ngepam sudah sepede perawat lelut. Lewat kangen minyak angin.
0: Betul. Dia mega produk tibu kai ibu minut maka ada chili sauce kita itu berbagai rasa.
1: Bisi mega namanya kasam sabi. Dalam pestiaknya.
0: Betul.
1: Jadi enggak bala kita enggak bisi nya tadi suah traveling keluar benua Malaysia, luar benua Sarawak, pelabaku Semenanjung, penadai Kasam, penadai Sabi. Kita tahu mai perengkah kebekat tau mai henti kita lelengau ke pemakai kita yang benua tau. Nyamai aja buka terus sumai.
0: Terus sumai.
1: Nya tadi ni buat berbeli ke ruas.
0: Anang kiruah.
1: Anak ini buat kiruah.
0: Nada kiruah.
1: Bukan nyamai ke ruas no orang.
0: Ya, giga aja pes pansuah. Sidak bayin Kinakara.
1: Tahu dibeli bak sekedar hari kedai di menua kita di tu mayuh di pedak kita pergiga aja Kinakara.
0: Betul.
1: Akhirnya sponsor di nintiang minggu di sedia ke Kinakara Agrofarm. Mereka kata ngagai Badum ke benang ke minggu tu kita bukai ke dekat sama nguliah ke hampernya tadi. Produk pemakai Kinakara Agrofarm. Tahu tahu ngundi bak harus telefon tu lagi, nih.
0: Betul.
1: Tang sebenarnya tua muka undi tentu ya kita bisi lagu baru ke dekat dipasuk ke dalam catat.
0: Bisi lagu ke pansuat maka minggu
1: ya,
0: tu.
1: Nanti ya nak maksud ke diri, nada yang lain dor kita engkah lagu baru.
0: Betul.
1: Tang sebenarnya tentu ya lagu baru ke dipasuk ke baca tua mai peningan dengar ke tu dulu.
2: Lagu pansuat minggu tu.
1: Ya lagu pansuat minggu tu jabut.
0: Lagu ke pansuat minggu tu?
1: Lagu Balumu 10.
0: Betul. Nama Ukai Dipinta.
1: Nama Ukai Dipinta.
0: KCBL.
1: Jadi lagu tu digagak Nikel Mujah ngau KCBL po. Dua minggu aja oleh bergulai ngau kita. Baca tasa pejuara.
0: Bye-bye.
1: Kira ke beri penduduk baru ngagai penanyi baru dah tu lagi. Tang sebenarnya kita dengar ke dia bagi lagu baru ke dekat dipasok ke dalam cata. Kita dengar ke dulu lagu Nyemak Ukai Dipinta ke pansut dari cata.

0: Nuan milih pergi.
1: Nah, Nuan milih mupuk.
0: Mupuk. Pihak ke lagunya tadi deh.
1: Betul.
0: Lagu baru ke dicalon ke bak cata kita ke minggu tu tusun ke-27.
1: Ya, dia tu tahu dah duni kita tahu undi udah penghujung program tu lagi. Dia tu lagi ni berminat.
0: Ya, jadi ya ke bermain lagu tu Penny McLean.
1: Ya, leka digagak
0: Daniel Undi.
1: Daniel Undi.
0: Tion ya. Kabar lama kita itu.
1: Ya, Cyril Kayam.
0: Siko orang
1: ketelah. Namun main ugan ya, Kak kan. Ibu Minat.
0: Tak kau nemu. Cyril Kayam itu namanya ia landia ngagak lagu. Tang tajak pan ia bansa bidayu. Okey, jadi lagu Ari Penny McLean. Tahu berengkah di undi kita ba catat sepa juara tusun ke-27 udah tu lagi.
1: Betul.
0: Kak Bisik bala kita nya tadi rindu ke lagu. Kediberi nama Nuan milih pergi.
1: Ya.
0: Nya tadi lagu Dara atau saya kuja buat?
1: Ah,
0: Dara.
1: Dara kah?
0: Dara.
1: Oh. Ada ko sih metae.
0: Ila
1: ko nyubunya. Nyubu kai bo minat.
0: Subuh le bar di wadai mau le tu meda.
1: Memai pan Dara.
2: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

Minggu Recap Minggu tu. Kita dah buat kebedau lagu bak carta Sapa Juara. Kita bedau buat jatuh bak Facebook carta Sapa Juara. Wire, wire, wire.

Visi mimpi kaknya di penanyi, tau meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi dengan 12 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23.

0: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Ungit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadip. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bermara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jasni Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tunggu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: sampai ke Ilaila.
1: Nya alai sebedau tua bercakup, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
0: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.
2: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
4: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lam, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lam. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu dan Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesney Jabu dan Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Muai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: orang ke ngelingik kita mayuh meri influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panjua.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pastor.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bawa utai taban satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Yeah. Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jai runding, jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sanung aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tan aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita ti ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6:35. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyat nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengeranan.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Semak sepana nekong keni. Okay.
2: Udah gerit pedak ditemu pengawal ya tanya age ne.
1: Oh. Tu bisi-bisi ka betul ne kapan kita tu aman ke nya ne yeah.
2: Aman ke nya. Aman ge nya. Nana salah aja deh Sam.
1: Dia udah nanya orang yang bunuh kali tadi nih. Nah, nama pengawal. Napa tuh ada nyumrah? Nama ada muda aku nyumrah. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng dong nanya nama pengawal. Nama ada muda aku ngepam tayam ilun.
3: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tumpengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyam ke buah mana hagi berjaga hari diperubah. Pesan saya untuk hari kami.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngati semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi jadi, arulah diterima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri, ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Cabanacu, Nicabanacu.
1: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri, adang irau. Kami isi berita kita.
2: Pengerak pagi.
1: Y 9 12.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak galih hari.
2: Sadar lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerebak tawas.
0: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kabar kita ning tiang hari.
1: YFM, segulai sejalai.

0: ke cerita di ngasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutain tanpi wut mansak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang petuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tantuya. Bak YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma
1: tau beri garik kita ngagai gereja tau ke ngagai orang bukai cik berguna
0: kelimpah hari gemari garik kita puang
1: kita megak oleh ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi
0: tang tentu ke garik diberinya
1: bagaimana serta ndak dulu ya
0: ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai
1: aku Yon Yon
0: aku Kevin Ray
1: YFM
0: 24 jam sehari segula.

dalam Siti Upis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama pengerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah naik hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sebarang maya. Kek semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kereta temega ulin berang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tisama bala nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak Jalai Besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betur. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai Besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Mukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tak muka runia. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Mayo makai teh manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Limpeh hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungku lati. Ukai semina mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam ga tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, tentu kurang yang mana, tangti nadai sekali, nya mana haji.

main air tu rindu main tu. Kini ke main air. Musim hujan tu anang dah berjimat kelebih lagi kita ke diau bat duar ke suah bah. Seruran bersedia, nanti nyaman yang suah mindah hagai palan duar ngenduh penuh sahbah. Simpan semua dokumen ke buna, kad pengelala, surat beranak, buah bank ngau ya kebukai. Utai bukai tau dudi, sidap beti ais, basuh, jemari gari, dapur gis. Utainya tau dah beli baru. Tang nyawa kita, nadai ganti ya. Pesan jaga pengelikut maya musim penghujan tu hari aku Ken Michael ngau YFM segulai sejalai.

Nyemak kita udah badu makai ba no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigit du. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau, YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk malannya.
0: Bah, yo. Mama terkenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh, terbrun yang kedini kau minta sponsor eh.
2: Ingat you.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sedia.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu hingga ke kaban.
3: Orang ke diin jauh kitanya, segi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Sway, ngau,
5: wayatek.

kedai makan dengan restoran, so kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ngenak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

Tabik Basah, Nuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak renggah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Namun tak kita berlamanya. Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita ke ndak amat, hari mensia ke ndak berhati ngau siliak. Nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya. Serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut ngau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke ndak amat ulih ngacau tak ke muntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tidak amat buat media rama tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalih hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia lalu enti ditemu salih tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000 tau ke hukum jail pengelamat tipuan nak lebih hari setahun tau ke kedua-dua sekali. Pansiak enggau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai buat media rama dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bahkan sebenarnya .my. Mensia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my enti bisi report senentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media rama enggau pintar serta nak nampung berita tindak amat. Enti bedau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung. Cakuk tangkan tu ari komiti penyambung enggau multimedia Malaysia SKMM Negeri Sarawak.

jalai buat tisi parit pun bisa ya. Ubah meh ulah kitanya. Engkah meh truli ke bandur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngelak. Nanti ngepang tinggal ke bandur nak numpang jalai orang bukailah. Mu meh bisi orang ke

0: Pih, pedak dia mah. Ketuanya. Patut nak mu mampu mulut. Ya, meh anti. Aik liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut, meh. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tok pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petuanya, lain.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih.

Hari tu, Kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, lalu update. Anang kenyak pok. Mimit tengeris, mimit utai nak dipuati. Lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita anak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pergulai kau. Wife.

0: riba. Kini punya lain. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Ni dah kapan jalan. Telepon maya driba dekat mudah ngasuh nol layap 2 second. Tambah mega, nol dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain man.
0: Nasadudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Laju mai lain tu nih. Download dulu mengerjau cerita. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kini. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu, kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja tadi tu? Mayo ma tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica mana namanya dia?
3: Ni Jess,
2: bedak dinya.
3: Apa sapa ambu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internet.
4: 24 itik lagu. Dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter. Lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun Mitiu Mabuk. Nicole. Lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun Nicole. Dara Helena. Lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun Monica Allen.
6: Watrok. Lagu Terabai. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Donny Lang. Lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun Donny Lang. Winnie Albert. Lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat Tiun Jimmy Pelikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengerindu. Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Gal Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap tiun Den Aladin. Masterpiece,

0: Mambang dan Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngautiun, Andra Abah.
0: Rambles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngautiun, Rambles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngautiun, Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngautiun, Jesli Jabu dan Matthew Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngautiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Muai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri. Music Iban.

World Cup 2026. Hari 5, 10/7/2026. Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Live Box Sukan Plus. Lalu hari 6, 11/7/2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live Megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tau meh peluang-luang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi dengan 12 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tata Mandarin. Maya Audition, by minus one, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai.

0: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesney Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. SCSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFan segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliak managi hari kengeranang.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngap semua alamat web tu di asal skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang tu udah digumpul.

0: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung, tuntung menawal buban.

0: Usai kemadang ramai campur ngaur sam lebas ke anak kakas munu anak mempesan nebang ke kayu serang batang kurang ruman ngetak garana urara parugan manyodan munuh kemadang buluh parugan barintai enam kawak lakitai daya atarubak muai utan tuk kenaka ajaku dinga adi akan baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan lebas ga udah baduk lantang ga ikan.
1: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulir di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendaba RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

mia pagi ari gereja Anglika kena ke 12 hari bulan 7. Keterbatu aku dulu di kamari selamat pagi ngai semua bala peninga kutu Bishop Nelson ugas bulang ari gereja Anglika. Aku kemai kita semua sembiang waku pagi itu dini nora lai kita jamaya tu. Wang kita ngepun ke pengawal kita pagi itu ngau sembiang. Kita patut terima kasih ya agai Tuhan ke mana hiyo ke udah ngitu kita malam ke udah lemai kita mendo ari sehari itu. Kita mengau patut terima kasih ya ke semua berkat hiyo ke udah sambut kita ke lemak ketu. Sampi kita. Pai kami di surga kami beri terima kasih ya ke semua berkat Tuhan ke udah terima kami dalam penghidup kami kenyadi nemiak Tuhan. Kami muji Tuhan Tuhan ke semua manah Tuhan ngau kami dalam hari ke udah. Jelas pedau kami ngerjawab ngau bukai pagi itu kami bersampi minta nungir yang kami Tuhan. Dan semua pengawal di dekat kerja kami saat itu. Berkat ke semua pengawal kami apai. Awak kita mujur terkena kami besai ke nama Tuhan. Sampai itu minta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta melepas kami. Amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 13 berengkah dibaca buah ayat 1. Buah hari ini begok Jesus pansut dari rumah duduk buat tebiang ranau. Mai haman orang bergelumu ngelingi yo. Jalaya depan sebuah perahu duduk ke diri dia. Lalu bala orang mayuh berdiri buat tebiang. Ia madah ke mayuh macam utai agai sidok ngena jakuk sepamu. Ku ya. Orang siku nabur ke benih. Lebih nabur ke benihnya. Kedah leka benihnya. Labuh berjalan raya. Burung datai lemakai benihnya. Sekedah labuh bertanah tiba batu. Lerai mayuh tanah. Lebih benihnya matuk. Sekalanya laman tanah dia mabuk. Tang lebih mata panas niki. Sidok kena pancar mata panas. Jadi layu leban sedar ada urat. Lekah benih dibukai labuh bermana duri. Durinya tumbuh. Lalu ngalah ke sidok. Benih dibukai labuh bertanah tiami lebu buah. Sekedok mansut ke 100. Sekedok 60.

Lulus ke 30. Awak ke orang ke besi pendiang ningo. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalau salah. Sampai kita itu adalah di madum kuasa di udah mai kami bismiang sama serta ngasatia genuan nama udah semayang di bisi 2-3 orang guru bismiang nyebut nama nuan nuan dekat beri utai di minta sidok beri kemaya tu utai di kedekat di gigak kami nunak keguna kami dalam dunia tu asa kami nemu semua januan dalam menua serga tika datai beri kami hidup meruan. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Pai kami di surga. Kudus menama Nuan. Datai memerintah Nuan. Jadi mempunyai Nuan. Maka dalam surga. Kunya maka dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami. Maka kami ampun orang yang salah kelaban kami. Itu kami ada penguji. Lepas kami ada penyai. Kerana Nuan timpu perintah. Ngau kuasa, ngau mulia. Datai ke belama-lamanya. Amin. Tuhan Allah berkat kita, alungi tu kita. Tuhan nampak kita, lokasi kita. Tuhan nerang hati kita, memberi selamat ke kita. Berkat Allah talot, menurut kuasa. Pai anak ngerual kudus, dia ngau kita. Setau meruan ngau kita. Kemaya tu, datai ke belama-lamanya. Amin. Kena ujung ke sembiang kita pagi tu, aku mai kita nanyi pantun lumur 54 mengulai ngabala kuaya are Saint Thomas's Cathedral

0: Nali Hari, Kadalamay, Pamarindang Balad.
1: Y FM, Segulai Sejalan.
2: Kita udah sedia. Udah sedia ke Kak Menur Sapa Juara Capa Kuliala Minggu Tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa enggau kami.
3: Alhamdulillah.
4: Sialah dia
2: naik. Lagu enggau kami.

Bagi semuanya yang ke YFM Pengarap Pagi Sari itu 12/07/2026 bergulang aku Daniel Stephen. Kita bergulai pagi hari Minggu suara itu kita kepada Dani selamat pagi. Selamat Dani. Selamat tinggal ke YFM. Tentu ya segmen Pengarap Pagi YFM nyentuk ngagih pukul 9 pagi itu lagi kalai bak jam ke terubah tu kita dekat tinggal ke lagu-lagu rohani berserima ngau kita ke Nurun Bersemayang, Nurun ngagih gereja, Nurun ke Chapel Sarito serta mega angka bisi bersemayang bar rumah panjai kini Sarito. Okey, merindang kita ke bersemayang Nurun hari Minggu. Okey, udah tu lagi mega pukul 7 pagi ku dekat baca pesan berat kita, pesan kita oleh dikenatai ke bak yfmiban@gmail.com email kami serta mega bak WhatsApp 0138624222. Tau kenatai ke dia tu pukul 7 pagi berengkah baca pesan berat kita semua. Okey, terus dengar ke kami YFM ke sekali tu agi merindang kita ngau lagu-lagu rohani kita ungkup ke pagi tu.

0: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tau meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi dengan 12.30 hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tata Madrid. Maya Audition by Minus One, Nuan Po. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan boleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.
1: Jadi, Pastor, lebu tua tu bersebut ke Dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya Dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
2: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih dia utai ke mana datai. Jaku ke mana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah gagal kita nanti menda orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil ke aku uliah ngering ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
3: Plasa Jurai 635. Belasar, entul berjurai ke main macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: biak nalah di hari taik itu kebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
4: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu dan Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jasni Jabu dan Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

YFM Penggerak Pagi 12/7/2026 hari Minggu. Okey, main quarter finals. Norway bersatu dengan England, Benom bersatu Datuk Tauke Benom berlaban Datuk Kak Alai. Datuk kemenang yang sudah hujung-hujung. Sudah nyukat bak minit ke 90. Datuk Kak Alai penduduk nak ke Datuk Ayat Seri. Gol ke terubah dipasuk ke Norway. Ianya Ari Andreas Sadrap bak minit ke 36. Sudah nyak tadi Jude Bellingham sebedal half time yang tadi ambis dia Jude Bellingham skor bab minit ke 47 bab extra time Jude Bellingham tu tadi skor. Lalu bising mega Norway skor baru kemenaya dan laban ke foul kalah halan yang tadi ngejuk ke defender pemain England tengok ujung ke foul jadi golnya tadi di Kinsale ujung ke agi seri satu sama nak ke Datuk jadi sedap ya Datuk pemain bab extra time Datuk ianya bak minit ke baru masuk bak minit ke terubah kalau extra time ke ditambah ianya bisi 7 minit. Okey ni bukan ngau quarter finals ya ke Benung Diatur Siti lagi main quarter finals ke dekat Diatur ianya main ke dekat Diatur pukul 9 pagi tu lagi. Okey pukul 9 pagi tu lagi kita boleh mendak main semua main ya bak RTM Klik bak channel Sukan Plus ngam megak TV. Okey quarter finals Siti lagi Argentina dekat berlaban dengan Switzerland pukul 9 pagi. Okey, jadi kita ke nada pengawalnya tadi oleh memendak ba RTM Klik. Ini apa channel Sukan Plus ngau mega ba TV. Okey. Okey. Kita ke dekat Kenata ke Pesan Berat. Kenata ke Pesan Berat kita berangkat 7 pagi tu lagi aku dekat maca pesan berat kita oleh Kenata ke Pesan kita buat email yfmibat@gmail.com atau ke buat WhatsApp 013 8628422.

0: sikap siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tak ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding yang tak nak manah kau kita runding yang negatif aja utai berunding ya serta selalu kutap mereka kata aman tu kini
1: ya bak aku penemu aku utai tu aman tu no datang lagi runding kau gambaran ya bakal gempa buminya nah ya nah ya lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita mendak api apa ya, naka mega nah ya lalu lebuah api yang meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletup nyak ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali menam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba' orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nyak tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpannya ke diri terbuka ngau pastor nuan terbuka ngau counselor nuan okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya. Pansuat darinya. Anang mendam ke diri. Anang murung ke diri. Anang sekali-kali. Laban orang ti bekanya dengar tu. Pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu. Belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap ke nuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 6.35 Pelasar endul bejurai gemai macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: ya kena lati hari tai gitu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Maca pesan ke terubah ke sini kena tai ke bawa YFM pesan ke sekelito hari deru anak sigan jadi pesan pesan madah ke deru anak sigan ke menaya udah nadai kalau pesan tu hari kidi yang anak deru pesan dituju ke ngagai semua ke pembelayan di Bait Ulu, Bait Ili, Punggok, Rapek, Lacau, Limau, Dadak, Selepung, Tekuyung, Semawa, ngau semua ke pembelayan ke nak alih di rintai ke dito. Jadi pesan madah ke deru anek sigan, deru anek sigan udah nadai. Lalu ni yang dekat di Senggai ke nak risatu 13/7/2026 pukul 8 malam berumah Yempo ianya di Empili Semunjan. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke hari 2 14/7/2026. Ke sini lagi kita boleh bertanya ngagai kidi yang anak teruk 016-8161477. Lalu isi berita pesan madah ke deru anak sigan, deru anak sigan udah nadai. Lalu dekat di Senggai Pegilak 13/7 berempili di Semunjan. Lalu dekat di Anjung pagi hari 2 14/7/2026. Pesan angkan kena pesan hari ensengan anak juing tau ke apai Josip. Jadi pesan madah ke Kosmos anak ensengan. Kosmos anak ensengan tau ke Bedum. Udah nadai kena 11/7/2026. Ni yang dekat di Senggai Barumeh Lorong 3A Lot 117 Taman Serapi Jaya di Matang Kucing. Ni yang dekat di Senggai kena hari 6 ngau hari Minggu lalu dekat dikubur ke kena hari 1 13/7/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua ke pembelayan di Nangga Jagau, Nangga Ngungun, Rantau Lugai, Kenawin. Semua ke pembelayan di Lubuk Antu, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching.

akan diterima. Pesan kedua kebenarnya akan diterima kami by YFM. Lalu pesan ke sekali itu, pesan pemati mega dituju ke ngagai semua kapal Melayan di Lipat, Tembong, Tabut, Tebarung, Kejemut, Memaloi, Skim Sekerang, Pelasuk, Entalun, di Tanjung, Pahis, Bunuk, Mujan, Murat, ngau kapal Melayan ke Bukai, ke nalah di Rintai ke Dito. Jadi pesan mana ke Bermas Anak Bakir, Bermas Anak Bakir, tau ke Inai Kumu, dan andai kena 11 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 13 hari bulan 7, ianya hari 1. Lalu dekat di Kubur kena 14 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai baru Mah Lucy di Baloi Skrim. Lalu Nando isi berita, jadi pesan tu madah ke Bermas Anak Bakir, Bermas Anak Bakir, tau ke Indai Kumu, dan andai kena 11 hari bulan 7. Lalu dekat di Senggai kena 13 hari bulan 7 2026, yang nak pergilah Rumah Lucy Baloi Skrang Skim. Lalu niang tu dekat dikubur ke kena 14 hari bulan 7 2026. Ini pesan pemati. Lalu Siti Agi pesan ke sekretu tu pesan pemati mega Ari Manggi tau ke Apai Alan. Jadi pesan madah ke apa ya Kasum Anak Luak, Kasum Anak Luak tau ke Apai Manggi, udah nadai kena 10 hari bulan 7. Lalu dekat di Senggai kena hari Minggu yang sari itu 12 hari bulan 7 2026. Lalu ni untuk dekat di Senggai baru Mah Mambu, Gerugu, Sepak Betuang. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal Melayan, kebagi kapal Melayan di Batan Sepak, Batan Sekerang, Layar, Padiah, Suwainiah, ngau semua kapal Melayan ke Bukai di Ngelala ni untuk. Okey, Nando baru isi berita pesan madah ke Kasum Anak Luak, Kasum Anak Luak tau ke Apai Manggi, udah nadai kena 10 hari bulan 7. Lalu ni yang dekat di Senggai Saritu 12 hari bulan 7, ba Rumah Mambu Gerogo Spek Betung. Lalu dekat di Anjung pergilah 13 hari bulan 7 2026. Dah terlagi maca pesan ke Bukai, kita boleh ngatai ke pesan kita ba email ngau ba WhatsApp kami YFM badito. Okey, kita kena nombor WhatsApp YFM 0138628422. Kita ke bedau nyimpan nombor tu tau simpan dia tu ni nombor sebarang maya pergi lalu sak kita boleh atau ke bisa menggunakan nombor telefon atau ke nombor WhatsApp YFM. Okey, berperindang kita ke sekali tu sebenarnya nampu baru macam pesan kita ke Bukai.

0: 2026. Hari 5, 10.7, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12.7, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okay, kenang nak lama bukan dengan World Cup 2026. Jude Bellingham skor bar extra time bar World Cup ngelaban Norway. Kalai dua tim tu dia tu bermain bar extra time sudah dia tu. Masuk ngagai minit ke 97. Jadi England 2, Norway 1 dekat ke dia tu. Okay, lagi macam pesan berat ke sekali tu. Pesan Ari Mariam tau ke Inai Aliah. Jadi pesan madah ke Inai ya. Limau Anak Aliah tau ke Inai Mariam. Dah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang dekat di Sengai Barumah Michael Anthony Bukit Tugong Setiam. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum Melayan di Binai, Empuak Tatau, Sab, Anau, Tekalit, Semanuk ngau kaum Melayan ke Bukai. Jadi ni yang dekat di Sengai Sarito 12 hari bulan 7, lalu dekat di Kubur Pegilak 13 hari bulan 7. Lalu isi berita pesan madah ke limau anak alih, limau anak alih tau ke Inai Mariam udah nadai kena 10 hari bulan 7, lalu dekat di Sengai kena 12 hari bulan 7 2026 sarito ba rumah Michael Anthony Setiam. Lalu ni yang dekat dikubur pagi pagilah. Telepon ngagai apa luang di dekat nombor penerang ke Silia ianya 012-8572-596. Okey, lalu ke sekali tu pesan nguji ngiga pesan ya ke bedau dibaca pesan ke bukai tu pesan kertas ulit tu pesan Ari Jos anak muari tau ke apa nyantau. Jadi pesan mada ke kertas ulit ngamin terbalu ni yang Diana anak jaga tau ke ina jantau kena 18 hari bulan 7 ianya malam rinam. Lalu ulit dekat di kertas pukul 2 dini hari. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kaum Melayan ba Jalai Batu 14 nyentuk ngagai Batu 26 Jalai Bintulu Miri semua kaum Melayan di Mukah Dijiah Sebakung kaum Melayan di bawah Bintulu Sibu Kapit Niah Belaga ngau kaum Melayan ke Bukai. Jadi pengau kita sulit dekat diatur ba rumah Alih Sungai Abau Batu 26 Jalai Bintulu Miri. Ya, pesan ngetas ulit ke bisa dikenatai ke bak YFM. Lalu kita ke bisa pesan ke bukai oleh kenatai ke pesan kita ke bagi pesan ngetas ulit ngau mega pesan pemati. Okey, jadi pesan ke sekali itu tu pesan ke baru diterima kami bak YFM bak email. Jadi pesan udah dibaca tadi ke mana ya. Ya bisa nganjung ngagai email, bisa mengga ngatai ke ngagai WhatsApp YFM. Lalu pesan ke sekali itu hari Evelyn Sangai. Jadi pesan madah ke pesan muai basa ni yang normal enti muak muli tau ke dikanggau normal tau ke dikanggau mega indai Aaron kena adat semayang. Jadi pengawal semayang muai basa tu dekat diatur kena 12 hari bulan 7 malam tu lagi ianya pukul 7.30 barumah nombor 601 lorong B1 Taman BDC Stampin di Kuching. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum Melayan di Batang Rimas Debak, kaum Melayan di Kerian Buduk, semua kaum Melayan di Seratu Paku Betung, kaum Melayan di Kuching Miri Bintulu ngau kaum Melayan ke Bukai. Okey, ni pesan semayang muai basa ke bisi di kenatai keba YFM. Okey, jadi kita berpindah baru nanti bisi pesan ke Bukai. Aku dekat macam pesan berat ke bisi di kenatai keba YFM.
2: Aku dah mutus hati nak tojak.

0: mana ngagai kita ke diau bak kandang Sebawah, pasar Sebawah dekat dirami ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parkir kereta BDA Sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat rendang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ribau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Ya, gini aku pesan.

0: ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: So, pagi, Dato' kami nabur ke berita hari YFM. Beratuh batang berita. Sarawak netap ke penombor agensi pemansel negeri ke-10. Sarawak ngulih ke buah penemu pakar antarabangsa dikena mutar ke isu air ngau ampobah di Sibu. Ngemeran oleh ti berpelasar ke nilai Al-Quran ngau sunnah. Cara ti pemadu mana dikena nagang ideologi radikal ngau ekstremis. Lalu tu isi berita. Perintah Sarawak sudah tentu ke ngau rasmi agensi pemansel negeri ke-10 di dikelala ngau nama Zon Ekonomi Sibu, SEZ. Pengawal tinumbuh ke agensi itu nyadi agenda ti berguna. Ti berguna di ngembuan tuju merangsang transformation serta nusun baru rampai ekonomi kandang menuanya. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke agensi ti ditumbuh ketuk dikena negap ke sektor besar yang kaum pengawal bertanam ngau merit servis. Nyadi ke atur ke terubah perintah negeri udah nyendia ke belanja 1.5 bilion ringgit ngagai agensinya hari bajet negeri ti baru. Yang maksud ke Jakutu Bak Awam Pengarah Berita berindik hari pengawak tinggal lancar ke program Sarawak Ku Sayang ungkup bagi menua Sibu. Ungkup berikut, Sarawak sebedau tu udah nombor ke 9 agensi pemansang kandang menua yang kaum agensi pemansang wilayah utara NRDA, agensi pemansang tanah tinggi HDA, ngau agensi pemansang Delta Rajang RADA. Berbaiknya perintah Sarawak ngulih ke penemu ahli pakar antarabangsa dikena ngembing pengawak ngemansang kebaru menggeri Sibu mutar ke penanggul ngintu air ngau ampuh bah. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke Amsterdam dipilih nyadi ke contoh penerang laban betapi ngau pemar geografi berkawa ngau air di sebakang ngau Sibu. Penelebak menua Belanda dalam ngatur sistem air ngau perambu kandang menggeri dekat dipansir dikena mantuk Sarawak ngemansang ke Sibu ngau Marwan Agi. Merindik arinya pengawak ngemansang ke baru ungkup Sibu patut berhati ke cara mutar ke penanggul ti bersepadu dan nyerangkum sistem entali air ngintu sungai ngau sistem pejalan air ti lebih sistematik. Pelian ngemansang ke baru Sibu dipelabak dalam tempoh 15 ngagai 20 tahun. Mungkur pengawak ngangkat ke pemanah sistem parit ngau cara mutar ke isu air di kandang. Kelebihagi bak kandang dur ke Mayuh Pranak bakal Bukit Asik. Ngemeran ke ulih ti berpelasar ke nilai Al-Quran ngau sunnah ni cara ti pemandu mana dikena nagang ideologi radikal ngau ekstremis dalam raban bangsa. Sapi Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof nyemetak madah ke sebuah menua di Dewan Mayuh Pupu Bangsa Malaysia nak ulih ngelak ke ideologi ekstremis ngerekai lambannya ulih ngerugak pemayak ngau penyerakup di udah lama di tempat. Yang mana ke pengawak nerenak ke oleh di mana berengkah hari institusi ruang bilik, sistem pelajar, ngau raban bangsa di progresif serta berbahasa ke pangan diri. Yang maksud ke Jakutuk pengundang menjadi ke pengawak nutup seminar kelestarian pemikiran Islam Nusantara 2026 di Kuching. Berkawa ngau perambu mulai ke Akta Pengelikun Dalam Menua ISA yang mana ke perkaranya sudah diputus ke nyadi polisi sebedau tu. Koya nereng, tajapan Akta Penyalah Pengelikun Langkah-Langkah Khas 2026 12 SOSMA Bempu Pangkuk Pengawak Niaga Pengelikun Manual. Perintah patut nimbang secara sebelah guna pengelikun ngaunida ke standard hak asasi ba tikas antarabangsa. Dalam perkara bukai di Asapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof merambu negap ke Institut Pemansi Islam Ngau Strategik IKMAS yang dipalan penyulut dikendak ngada ke Raban Ketua Ngau Pemikir Islam Nusantara di Sarawak Ngau Menua Adab Kito. Ia pada ke UPIS ya, sudah bersedia bekerjasama Ngau UPIS Perkara Pengarap Islam Sarawak JAIS, Konsel Islam Sarawak MIS, Ngau Agensi Kebekawal dikendak ngangkat ke pangkuk pengawal IKMAS ngada ke Rebat Ketua Islam di Berpenau. Yang merat ke penemu Islam Nusantara di berpelasar ke penemu jalan oleh ngau rundir di mana patut ditegap kagi dikenak ngelaban ideologi radikal ngau ekstremis di muntang dikermai ke hari media rama ngau pelasar digital. Yang megak merambu ngambil ke pelajar tasawuf dituku ke dalam sistem pelajar. Bepun hari renggak sekolah nyentuk ngagai palan pelajar tinggi dikena mantuk nampak rebak di ngembuan penyulut. Kita datuk menemukan ke berita hari YFM. Projek ngagak bangunan baru ba kompleks bergerempung bertanam bertupi negeri Sarawak PPNS di Kota Semerahan di pelabak dekat berengkai bulan 9 tu. Sampai Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak Dr. Abdul Rahman Ismail madaka projeknya ke dia tu berengkat tender di pelabak ke terputar dalam bulan tu. Yang madaka projek dibungkus kira RM15 juta serta mungkur pemesai 1.15 hektarnya di Perambu Tembok Gagak pada tahun 2028. Yang kemegaknya di Chairman PPNS madah ke pengawak ngagak bangunan tambahnya ngembuan 7 nuku ke rentaian nilai sektor bertanam. Tiba pun hari pengawak nyedia ke input bertanam ngasil ke proses nyentuk ke ngagai pengawak tik laku ke hasil. Yang madah ke inisiatif tu dekat negap kagi pengawak ngelaku ke produk bertanam bertupi Sarawak ngagai market menua ngau ekspor. Yang maksud ke jako tu ngagai media pengudah tinggulu PPNS Agriculture Export 2026 di Kota Semerahan. Perkara bukai gerempung tanam bertupi pelilih menua PPK berguna ke cara guna teknologi moden dalam sektor bertanam. Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah kenyak nyerangku bempu drone ke Derimpu dikena nyendia ke servis ngagai raban orang tinggemeran ke pengawak bertanam. Bak gerempung bak genterung menua ke dikuasa sida. Pengawak tu ngembuan 7 nyungkak produktiviti ngurang ke ungkus operation serta negap ke daya semekih hasil bertanam Sarawak bermakin menua tu ngau antarabangsa. Ia percaya ke nguasa teknologi drone oleh nyampat ke pengawak merik baja ngau mancit racun induk utai. Kelimpah riting limat ke pengerja pengawak jam air ngau input bertanam. Kualiti ngau penyampau pemansut di konsisten jadi keatur besai ungkup ngau masuk market ekspor ke bisik peminta tinggi. Yang maksud ke Jakarta ngagai media pengudah tinggulok PPNS Agriculture Export 2026 ba Kota Semerahan. Berbangunnya yang madah ke Sarawak fokus ngagai 4 bangsa utai tanam ianya nanas, rian, nyur ngau pisang lebuh datai ba tahun 2030 serta negap ke sektor bertanam padi hari pengawal tinggi mansang ke kira 14,000 hektar tanah. Pengawal di muka tegas Pre-Accelerator Bootcamp 2026 di diatur tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas yang dipelasar dikena ngigak 5 buah company pemungkal di ngamuan potensi besar. Sapit Menteri Pramu Menggeri Pendabiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Dato' Lin Talib Saleh madah ke programnya yang dipugo inisiatif tegas di ngamuan tujuh ngemansang ke company pemungkal hari rangkaian tegas Digital Village Ngau Digital Innovation Hub di Selampur Sarawak. Ia megak ngelalau bala penyerta program guna ngau penuh latih ngau perengka guna di disedia ke tegas dikena ngangkat ke pengelan dia sida serta ngemeran ke penawat teknologi peminta tiru AI. Ia masuk ke Jakotoba pengawat tegas Pre-Accelerator Bootcamp 2026 di Kuching. Jakoya dikenatai ke Kaban Konsen Negeri Adun Lingga kemegak kabar lembaga pemegang amanah tegas Dayang Norazah Awang Sohor. Program 5 harinya ngempuruk ke 25 buah company pemungkal ngau 5 buah company di pemadu nyulut dekat dipilih nyadi pemenang. Jasa ngau pengembangan veteran sedadu Tasik Diraja Malaysia TLDM patut terus dikingat serta dibasa kelimpan tentu ke pengelantang pendiau sidak Marwan di Kemeratka. Sapit Speaker Konsen Negeri Dun Sarawak, Dato' Idris Buang, madah ke bala veteran tu antara sidak ke udah berambun nyawa ngetan ke menua ngujung ke rakyat oleh ngasai ke penghidup di Likun, entap serta lantang. Yang madah ke pengembangan Raban Sedadu, ukai seminat disukat hari timpuh sidak gawa dengan hari penyanggup sidak berambun ke nyawa ngetan ke kedalatan menua. Ia masuk ke Jakarta lebuh terjadi ke awam besar ninting tahun 2026 gerempung veteran sedadu Tasik di Raja Malaysia Sarawak di Kota Semerahan. Yang harap ke Mensia Mayuh terus masa pemanah pengawak kepada dikerja veteran sedadu serta nyukung semua atur tinggembuan tujuh negap ke pemayak dengan pengelantang penghidup Raban Sidanya. Kena ngujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak netap ke penumbuh agensi pemansang negeri ke 10. Sarawak ngulih ke buah penemu pakar antarabangsa dikena mutar ke isu air ngau ampubah di Sibu. Ngemeran oleh ti berpelasar ke nilai Al-Quran ngau sunnah cara ti pemanduk manah dikena nagang ideologi radikal ngau ekstremis. Maka kami nabur ke berita Ari YFM. Jadi berita tu ditusun Rana Samin Ari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu 1297 dalam tahun 1976. Kuching nampak pemujur ba industri dagang hotel tinyangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di menua tu. Sebedau tu dagang temuai ndang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan ndak mayuh. Nyalai Haji Bujang Muhammad Nur kelalunya di sekretari perkara wang Menua Sarawak mainnya besai benar pengarap ke hotel tu dengan mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja bagi rakyat menua tu. Hotel kedigaga kena ungkus 14 juta ringgit tu bisi 165 IT bilia lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya terpalagi kurang dari menua tumpu. Pengerami menjadi hotel tu diguluk bala pemesai negeri Sarawak serta pengari dari Mayubungka Company ti bekawal ngau hotelnya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: dekat di temu kita. Ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mekah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban.
2: Dengarkan Pengarap Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngaku cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: YFM.

0: Javian Jack, lagu pemadu baru, lagu ke diberi nama Jugal. England jadi tim ke pemadu baru nyingkang agai semifinal World Cup 2026 dan tinggallah ke Norway 2-1 ba extra time. Jadi England akan ganti sekali ke Argentina ngau Switzerland. Jadi rengat quarter finals tu dekat di tour pukul 9 pagi tu lagi lihat dekat kita ba TV. Okey. Okey, ni bagi tim ke penudi di dekat nyingkang agai semifinals. Kat lai dekat ke dia tu France dekat bersatu dengan Spain 15 hari bulan 7 2026, lalu City ajak agi tim ke dekat ditemu kita ke dekat bermain bar dengan semifinals. Okey, sekali ke semua tim hari Europe dekat berlawan bar semifinals dan ke City hari tim ke dekat masuk semifinal ini tim hari Amerika Selatan. Jadi dah tu lagi kita dekat ninggal ke lalau penghidup dan lalau penghidup kita dekat terus ninggal ke program Tungkat Semangat.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datai baru setiap bulan bila peningang program Lalau Penghidup. Jadi minggu tu hanya minggu Trinity ke-6. Lalu baca Injil kita ke diungkup kali minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 13 ayat 1 hingga 9. Ngau ayat 18 hingga 23. St. Matthew bagi 13 ayat 1 hingga 9. Ngau ayat 18 hingga 23. Jadi itu utak pedak kita bebuap nyanggup baru lambar 19 hingga 20. Lambar 19 hingga 20. Nyalai dia tu ke dekat maca gentran Injil tu. Sama harinya, Jesus angkat dari rumahnya, lumansang ngagi tebing tasik, tindur dia duduk ngajar orang. Orang tiga bempuru ngelingi ia mayuh bedar. Nyala ia depan ke dalam perahu, lalu duduk dia. Jadi orang mayuh berdiri di tebing. Ia ngena jakut sempama nusui mayuh bengkah hutai ngakai sidak. Bisi orang siku mansang nabur benih. Labuh ia nabur benih di umai. Sekedak benihnya labuh ningal jalai. Nyala ia lalu dempok burung. Sekedak labuh benda tiba batu, cendadai maya tanah. Lekau tanya jampat tumbuh, laban tanah mabuk, dok dalam. Tang lebuh mata panas sudah tinggi, ia layu. Laban urat ia, tindak dalam, ngunjam ke dalam tanah. Dia, ia mati. Sekedak benihnya labuh bermadang duri tegala. Nyalai lebuh lekau tanya tumbuh, sidak lalu ayung laban duri. Tang sekedak labuh bertanah di mana lalu berbuah. Sekedak berbuah 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Lalu ko Jesus nutup ajar ya. Dengar kuliah kita, nanti kita bersih pendiam. Ayat 18. Dengar kuliah kita, reti jakut sempama pasal orang penabur benih. Sidak tindengar leka jakuk pasal perintah surga, tang dak merti ke yo, bakal leka utai ti labuh ninga jalai, sitan datai lung rampas utai ti dah tabur buati yo. Leka utai ti tabur atas tanah ti bebatu, kena manding ke sidak tindengar jakuknya serta nerima yo ngati ti gagal. Tang jakuknya nadai urat dalam mati sidak. Lalu ndak tan tubuh lama. Nyalai lebuh sidak kena penusah, teko kena pemerinsak, ketegal jakutnya, sidak lalu mantul. Nyadi leka tida tabur membanda duri, kena manding ke sidak teninga jakut Allah Ta'ala, tang pengirau, pasal penghidup, ngau pengerindu, ke pengeraja, ngelamun jakutnya. Lalu ya, ndak boleh berbuah. Nyadi leka utai ke tabur buat tanah ti amik, kena manding ke sidak teninga jakut Allah Ta'ala serta merti ke ya. Sidak berbuah, sekedak berbuah 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah,